yang sangat zalim dan sangat kufur. Kita sering lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Sering kondisi yang tidak menyenangkan. Dan tatkala kita bicara bab doa, tatkala dolar naik, apa yang ibu-ibu katakan, bapak-bapak katakan, apakah kita langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, atau kita mengeluh, waduh gimana, apa yang seharusnya aku lakukan, padahal jelas Allah tatkala menetapkan dalam kitabnya tentang ujian kehidupan ini, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi waljui wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat, tatkala Allah mengatakan kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Ini sebuah ketetapan Allah Azza wa Jal yang harus dipahami dengan tepat dan benar, bahwa Allah akan memberikan ujian kepada kita yang bentuknya beragam. Sedikit rasa takut, takut dengan masa depan, cemas dengan apa yang akan terjadi, walju urusan ekonomi, lapar, wanaksin minal amwal, kekurangan harta. Ini mungkin nyata kita rasakan. Seorang yang gajinya 5 juta, gajinya tetap, tapi tak kala biaya hidup semakin meninggi, dia rasakan ternyata 5 juta itu berkurang sebenarnya. Tak kala dia antri di SPBU, ternyata harga Pertamax 8.000. Betul Bapak? Setengah liter kan jemaah. Artinya dia merasakan wanaksin minal amwal, berkurang dia punya harta. Orang-orang yang dicintai pergi meninggalkan dunia, kekurangan buah-buahan, gagal panen ini dan itu. Di akhir ayat ini Allah mengatakan wabashiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Apakah kita termasuk orang-orang yang bersabar? Apakah bangsa Indonesia termasuk orang-orang yang bersabar? Siapa orang-orang yang bersabar? Allah mengatakan alladzina idza asabathum musibah, mereka adalah orang-orang yang apabila terkena musibah mereka langsung mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami adalah milikmu ya Allah. Jadi musibah yang menimpa itu bukan hanya berkaitan dengan rakyat jelata, pemerintah pun takut dengan krisis ekonomi. Tapi apa

0: apakah mereka mengatakan innalillah? Apakah kita gak perlu bicara mereka? Kita bicara diri kita yang hadir di tempat ini. Ketika krisis itu atau kondisi ekonomi memburuk, apakah antum mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Telah meninggal. Siapa yang ngomong telah meninggal ini? Sebagian orang berpikir itu ucapan hanya diucapkan ketika ada berita duka berkaitan dengan orang yang meninggal dunia. La, jelas disebutkan dalam ayat itu, musibahnya itu bukan hanya orang meninggal. Musibahnya kecemasan, ketakutan, urusan ekonomi, dan juga ditinggal orang-orang mati. Kita katakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bayangin kalau seluruh bangsa Indonesia tatkala musibah itu nyata, lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang akan didapatkan? Ulaika alaihim salawat, mereka akan mendapatkan salawat mir rabbihim warahmat. Jadi ternyata musibah itu menurunkan salawat dari sang pencipta, menurunkan rahmat, dan memberikan petunjuk. Wa ulaika humul muhtadun. Dan berkaitan dengan doa, apakah bapak-bapak, ibu-ibu mendoakan negeri ini? Hari ini hari Jumat ya. Di akhir Jumat itu ada waktu yang mustajab. Ana mau tanya sama ibu-ibu di sini. Siapa yang hari ini mendoakan Bapak Prabowo? Ibu. Doa aja enggak buat negeri ini. Padahal Al-Fudail bin Iyad, ada riwayat juga dari Imam Ahmad, mereka mengatakan kalau aku punya satu doa mustajab, satu doa mustajab, aku akan berikan kepada pemimpin. Kita ini doanya belum tentu mustajab, juga tidak berdoa gitu. Bapak-bapak, siapa yang tiap hari mendoakan pemimpin negeri ini dan bangsa Indonesia? Kebanyakan kita hanya mendoakan diri sendiri. Keluarga inti, bahkan tetangga gak didoain. Tentu pernah doakan tetangga. Ya Allah, berikan hidayah kepada tetangga kami ya Allah. Berikan hidayah kepada seluruh penghuni perumahan ini. Kita gak melakukan itu sama. Lalu kita mengeluh dan terus mengeluh. Padahal Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan kalian minta sama aku, aku kabulkan buat kalian. A'jazun nas man ajiza 'anid du'a. Orang yang paling lemah, orang yang paling bodoh adalah orang yang dia tidak mampu berdoa. Pintu doa dibuka 24 jam tapi kita malas untuk mengetuk pintu itu. Maka tolong sadarlah dengan urusan doa ini. Al-Imam Syafi'i ya, ternyata memang manusia sejak zaman dulu itu. Taib, ana mau tanya sama ibu-ibu di sini. Hadiahnya ada, Mas Fadli? Taib, kapan Imam Syafi'i meninggal dunia? Ibu-ibu. Kapan Imam Syafi'i meninggal dunia? Kita ini madhabnya Syafi'i di Indonesia. Naam. Jazakallah khair. Ibu-ibu. Oke, kita alihkan ke bapak-bapak yang sudah melihat ChatGPT mungkin. Naam, tafadhal. Bapak-bapak. Oke, ada yang angkat tangan tuh.
1: tahun 820 Masehi atau tahun berapa itu? 204 Hijriah.
0: Oh, 204 Hijriah, kasihkan hadiahnya. Baik banget Fadul ini. Nyontek pun dapat hadiah gitu kan.
2: Ada usaha, Ustaz.
0: Ada usaha nyontek gitu ya, Masya Allah. Tahun 204 Hijriah. Hari ini malam 11 atau malam 12. Muharram 8. 1200 tahun lebih yang lalu ya. Imam Syafi'i itu sudah memperhatikan adanya tatanan masyarakat muslim yang meremehkan doa. Dia selalu komplain, dia selalu mengeluh. Ketika dikasih solusi doa, dia mengatakan, masa cuma doa? Doa aja belum engkau lakukan. Doa yang mudah, yang tidak perlu engkau berkeringat, tidak harus engkau dalam kondisi berwudu, tidak harus pula engkau menghadap ke kiblat, yang bisa dilakukan di mana saja di muka bumi ini, engkau tidak lakukan itu. Imam Syafi'i mengatakan, atahza'u biddu'ai wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul layli la tukhti walakin laha amadun walil amadin qidau. Apakah engkau meremehkan doa? Engkau memperolok-olok doa, dan engkau tidak tahu dengan apa yang dilakukan oleh doa itu. Sihamul lail, Imam Syafi'i mengatakan doa itu anak panah di malam hari yang tepat sasaran. Tepat sasaran, enggak pernah salah. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Lalu kita tidak berdoa? Dia adalah anak panah di malam hari yang tepat sasaran, tidak pernah meleset, tapi ada waktunya. Anak panah ketika dilempar, dilepas itu, dia enggak langsung nyampe. Ada waktunya dia sampai. Dan ketika waktunya tiba, semua jadi indah. Maka semoga kita sadar doa. Berbanyak doa, bukan hanya buat pribadi kita, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi untuk masyarakat sekitar kita, untuk orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, dan untuk bangsa dan negeri ini, jemaah. Tidak ada, yakini ini, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari petaka, dan tidak ada pula yang dapat menurunkan berkah kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka tempatnya kembali adalah Allah. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi mungkin para jamaah sudah memegang buku doa-doa Rasulullah SAW. Ini mungkin menjadi daurah terakhir kita membahas doa-doa ini. Dan alhamdulillah, buku doa-doanya sudah dicetak, semoga bisa segera keluar dan dapat dimanfaatkan oleh kita semua. Kita akan lihat, mungkin jamaah bisa membuka halaman 3, I3. Kita bisa melihat firman Allah di surat Ghafir. Allah mengatakan waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman,
3: Bismillahirrahmanirrahim, jazakallahu khairan, kembali ke
0: umum akan ya. Aku kabulkan bagimu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Jadi doa itu ada dua macam. mungkin perlu ditambahkan, ada

du'a'u mas'alah, ada du'a'ul ibadah. Ada doa yang permohonan secara langsung meminta. Ada doa yang bentuknya ibadah. Ketika orang puasa, dia sedang berdoa sebenarnya. Ketika orang sedang sholat, dia sedang berdoa memohon kepada Allah dengan sholatnya. Dan di sholat itu pun ada poin-poin permintaan secara langsung. Ketika kita mengatakan Rabbighfirli warhamni, kita langsung mengatakan, ya Allah, ampuni aku ya Rabbku, kasihi aku ya Allah. Dalam sholat, tatkala kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alami, itu doa, ibadah. Dan tatkala kita sampai kepada Ihdinas Siratal Mustaqim, itu permohonan. Kita langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ajazun nas man ajaza 'anid du'a, dan manusia yang paling lemah adalah yang lemah dalam berdoa. Ya gimana ya, dia dikasih kesempatan untuk memohon tapi dia tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di sini ada ucapan Umar bin Khattab ya, di halaman Romawi 5. Ini ucapan yang kita perlu. Bapa radhiyallahu taala anhu mengatakan, ana la ahmilu hammal ijabah. Kata Umar, bani kegelisahan tentang dikabulkannya doa. Kenapa Umar tidak terbebani? Karena Umar yakin Allah tidak ingkar janji. Umar yakin Allah akan mengabulkan doa. Lalu kenapa kita bingung dengan dikabulkannya doa? Kita kadang-kadang lebih percaya sama dokter daripada doa. Umar mengatakan, aku tidak terbebani kegelisahan tentang dikabulkannya doa. Wa innama ahmilu hammad du'a. Tetapi yang menjadi beban adalah kegelisahan tentang doa itu sendiri. Artinya enggak bisa berdoa. Fa idza ulhimna du'a. Ada tambahan riwayat yang mengatakan, kalau kita dibimbing sama Allah bisa berdoa, maka bersama doa itu ada jawaban. Bersama doa itu ada pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi akhir Jumat kadang-kala lewat begitu saja. Tadi ketika sujud imamnya agak panjang, kita juga enggak doa. Tadi ketika tasyahud akhir masih ada waktu, imamnya belum salam, kita juga enggak doa. Nanti sebelum tidur. Kita tahu ada doa sebelum tidur. Namun bukan berarti kita dilarang sebelum tidur untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan dipikir kita enggak boleh baca doa itu. Lalu kita sebelum tidur apa boleh kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa enggak boleh kita baca doa itu? Karena itu bukan doa sebelum tidur. Naam. Itu bukan doa sebelum tidur. Tapi sebelum tidur kita boleh berdoa memohon kepada Allah. Apa saja. Kita lagi santai. Kadangkala gak bisa tidur. Apa gak boleh kita baca doa? Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Boleh. Jadi waktu berdoa itu 24 jam. Cuma tadi jadi masalah kata Umar. Ketika aku gak bisa doa. Pada saat ada kesempatan berdoa. Ada waktu luang. Terus terang ana sendiri kadangkala. Ya seperti kata Umar. Terbebani. Ketika pengen HP. Mungkin kita membuka sesuatu. Membaca berita. Ya, berita kadangkala menyedihkan, memprihatinkan. Setelah itu tutup selesai. Kita enggak buka aplikasi doa. Ya akhirnya ya kita hidup menderita. Padahal Allah menawarkan

0: pada kita untuk mengabulkan permohonan-permohonan kita. Baik, kalau kita baca daftar isi dari buku ini, mungkin bisa dilihat ini ada pembahasan tentang mengapa harus berdoa. Kemudian, sudahkah berdoa dengan benar? Karena kadangkala kita merasa sudah berdoa tapi doanya belum benar. Kemudian ada pembahasan kapan waktu-waktu mustajab itu. Sebenarnya waktu berdoa baru saja disampaikan 24 jam. Tapi ada waktu-waktu mustajab. Paling tidak kita niatkan di waktu mustajab itu untuk menambah doa kita. Oke jemaah, sebutkan 5 waktu mustajab. Nih, ibu-ibu. Nah, ada yang angkat tangan di sini, mana mic-nya? Iya. Yang angkat tangan tadi ngelihat sebelah sini, sebelah situ ada yang angkat tangan, ya terserah panitia lah. Mau dikasihkan ke siapa mic-nya? Nah, silahkan.
1: Assalamualaikum Ustaz. Bismillah. Waktu-waktu mustajab diantaranya antara azan dan iqomah.
0: Antara azan dan iqomah.
1: Kemudian saat safar. Kemudian saat turun hujan.
0: Nah.
1: Waktu sepertiga malam terakhir.
0: Nah.
1: Dan saat di tanah suci Ustaz.
0: Oh itu tempat.
1: Oh tempat, maaf. Saat saat berpuasa Ustaz.
0: Saat berpuasa. Baik, barakallahu fikum ya. Nah, bayangin ya, orang puasa itu punya waktu mustajab berapa jam? Iya, sejak dia sahur, sejak fajar terbit sampai matahari tenggelam. Ana masih ingat ya, ibu ana rahimahullah. Ini ada bab tawassul ya. Kalau ana mau ujian, ana biasanya telpon ibu ana. Mah, Syafiq besok mau ujian. Mohon doanya. Ibu ana mengatakan insyaallah mama besok puasa. Jadi memang gak ada hubungannya puasa sama ujian. Tapi yang diinginkan oleh orang tua itu dia punya waktu mustajab untuk berdoa. Dia ingin tatkala dia berdoa waktunya mustajab, kondisinya mustajab gitu loh. Kita bisa menciptakan waktu itu. Ada sebagian yang mungkin yang sulit bangun di sepertiga malam akhir. Bapak-bapak, ada yang suka main bola di sini? Coba angkat tangan. Gak ada ternyata jemaah. Suka nonton bola banyak kayaknya jemaah. Ana tadi tanya sama bagian fisioterapinya atau bagian gymnya. Sama setadi Ana tanyakan. Bang, nonton bola itu sehat gak jemaah? Ya kalau nonton bola enggak lah Ustaz. Kalau main bola, sehat insya Allah. Ada bapak-bapak yang rela. Dia tidak tidur. Bahkan dia pasang alarm jam 3 malam. Dia berpesan kepada istrinya, Dek, 7 malam ke depan bangunkan aku jam 3. Kata istrinya, Masya Allah, dapat hidayah suamiku ini. Ternyata bangun jam 3 ngapain? Nonton bola. Ya, sayanglah jemaah. Padahal waktu itu, boleh nonton bola, boleh. Tapi usahakan sambil nonton bola mungkin baca istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu waktu-waktu yang dikabulkan. Kemudian kenapa doa tak kunjung dikabulkan? Coba kita buka halaman 4 ini. Paling tidak kita bisa melakukan refleksi dengan permohonan-permohonan kita. Ternyata di antara penghalang doa tidak dikabulkan karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Ya makan haram. Makan haram. Hati-hati dengan makan haram ya jemaah. kita berada di zaman yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa kepada manusia di mana orang-orang itu tidak peduli dengan hasil yang dia bawa ke rumahnya. Amin halalin au min haram, enggak peduli. Yang penting dapat fulus. Sampai ada ungkapan yang haram aja sulit tuh, apalagi yang halal. Ini juga yang menyebabkan doa-doa tidak dikabulkan. Yang kedua, tidak sabar dalam meninggal dan meninggalkan doa karena merasa permintaannya tidak segera dikabulkan. Mungkin ada sebagian kita yang sudah 10 tahun gak punya anak. Atau 20 tahun masih satu anaknya. Lalu dia gak berdoa. Kayaknya memang berat sudah. Loh, kita itu memutuskan sendiri. Kita mengatakan berat, sulit, gak mungkin. Padahal Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dari batu onta. Allah mengeluarkan dari batu, jemaah. Itu onta. Sesuatu yang tidak mungkin dalam pikiran manusia. Tapi tatkala Allah berkehendak, Allah mengatakan kun. Jadi. Tapi sebagian kita sudah memutuskan, enggak mungkin, berat, mustahil. Tidak ada yang mustahil buat Allah Azza wa Jalla. Tapi ana sudah lama berdoa, Ustaz. Berapa lama antum berdoa? 30 tahun. Baru 30 tahun. Nabi Zakaria sampai umur 100 tahun. Sampai tua renta. Dari tua rentanya, ini termasuk di antara adab berdoa, menceritakan kepada Allah kondisi kita. Supaya Allah kasihan sama kita. Bagaimana Nabi Zakaria mengatakan, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Wahai Rabbku, tulangku sudah lemah. Dan rambutku sudah menyala putih. Walam akun bitu'aika Rabbi syaqiyya. Tapi aku enggak pernah merasa kecewa dengan berdoa memohon kepadamu. Padahal belum dikabulin, jemaah. Makanya kalau ada yang doanya belum dikabulin, terus doa. Yustajabu lil abdi malam yasta'jin. Kata Nabi SAW dikabulkan buat hamba selama dia gak terburu-buru kalau doa itu. Minta lagi, sehari berapa kali boleh minta? Sebanyak mungkin. Ketika para sahabat mendengarkan dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa tidak ada ruginya berdoa. Karena jawaban dari doa itu diberi yang dipinta atau diganti atau disimpan oleh Allah Azza wa Jal. Para sahabat mengatakan izan nuksir. Kalau begitu kita banyak-banyak berdoa. Kita akan minta yang banyak sama Allah Azza wa Jal. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Allahu aksar. Allah akan kasih lebih banyak. Tapi kita membatasi doa. Maka termasuk yang membuat doa kita itu tidak dikabulkan, jadi kita gak sabar. Yang ketiga, terus melakukan maksiat dan meninggalkan kewajiban yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah berfirman, wa idza

Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watadda'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kalau dia berdoa. Kalau dia berdoa. Artinya kita tunjukkan sama Allah, aku butuh ya Allah, aku minta ya Allah. Lalu Allah mengatakan,

Namun hendaklah mereka itu nurut sama aku. Merespon perintah-perintahku, beriman sama aku. Aku kabulkan doanya. Allah gak minta banyak jemaah sama kita. Yang dipinta oleh tempat kerja kita jauh lebih melelahkan daripada yang dipinta Allah kepada kita. Tapi kadangkala kita masih malas untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah Azza wa Jalla. Kemudian boleh jadi isi doanya mengandung perbuatan dosa atau bertujuan memutus silaturahim. Ya, kadangkala kita sakit hati sama kerabat kita. Nih, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Menyambung rahim itu bukan saling berbalas-balasan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Laisal wasil bil mukafi." Orang yang disebut suka menyambung rahimnya, yang dapat janji akan diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, itu bukan yang balas-balesan. Kalau yang balas-balesan udah nyambung berarti. Udah saling berbagi hadiah, saling telepon, udah nyambung rahimnya. Walakinnal wasil man idza quti'at rahimuhu wasalaha. Yang disebut orang yang pandai menyambung rahimnya adalah tatkala rahimnya diputus dia sambung, diputus dia sambung, diputus dia sambung. Doakan hidayah buat dia. Saudara kita diazab gara-gara kita. Padahal kita bisa menjadi sebab saudara kita dirahmatin Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tidak berbuat salah? Semua berbuat salah. Siapa? Maka di sini disebutkan boleh jadi isi doa kita memang dosa. Atau tadi bertujuan memutuskan silaturahim. Kemudian yang kelima, berdoa dengan tidak sungguh-sungguh, lalai atau dikuasai hawa nafsu. Nah, ada orang yang berdoa hanya sekedar. Sekedar minta, enggak serius. Orang-orang kalau serius berdoa, dia akan ulangi. Kemudian dia akan ulangi. Lalu dia akan baca dengan artinya. Lalu dia akan cari waktu yang mustajab menunjukkan aku serius. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yastajibullahu du'aan min qalbin lahin ghafil." Allah enggak ngabulin tuh doa yang sumbernya dari hati yang lalai dan lengah. Hatinya enggak sungguh-sungguh meminta sama Allah Azza wa Jalla. Doa beneran jemaah. Khususnya buat tetangga kita umpamanya. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berdoa? Beliau serius, beliau angkat tangan, beliau menghadap ke kiblat sampai selendang beliau jatuh. Beliau ulang-ulangi minta sama Allah mengatakan, "Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani." Ya Allah, janjimu kepadaku kabulkan ya Allah. Janjimu kepadaku tepati ya Allah. Ketika perang Badar, bagaimana sampai beliau mengatakan, "Allahumma intuhlak hadil isaba." Ya Allah, kalau sahabat-sahabatku hari ini binasa, engkau gak akan disembah lagi di muka bumi ini. Itu Nabi SAW. Minta sungguh-sungguh. Apakah kita sudah sampai tingkatan seperti itu? Boleh jadi kita ya, kalau dikasih alhamdulillah, gak dikasih ya gak apa-apa lah ya Allah. Serius kita mintanya jemaah. Baik, kemudian di sini ada tawassul ya. Kita sering mendengar di masyarakat tawassulan sebelum berdoa. Nah, memang bertawassul itu disyariatkan. Tawassul itu artinya menjadi

0: doa. Dan kalau bisa dibaca tadi sama artinya. Huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Baca. Antum panggil Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Sa. Panggil terus Allah. Allah tuh senang kalau dipanggil. Karena hambanya menunjukkan aku butuh sama engkau ya Allah. Dan Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah tuh punya nama-nama yang indah, kau minta sama Allah, panggil nama-nama Allah. Kita berapa sering memanggil Allah dengan nama-namanya? Kadang-kadang kita juga enggak melakukan itu, sama. Hafal juga enggak, minta dengan nama itu juga enggak. Ya, terlalu panjang Ustaz. Enggak apa-apa, minta. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Itu termasuk bertawassul dengan memanggil nama Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua dengan sifat Allah. Bertawassul dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Ini doanya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Allah yang ngatur semuanya. Jaman. Bi rahmatika astaghith. Hanya dengan rahmatmu aku beristighatha. Meminta pertolongan dalam kondisi yang sulit. Aslih li sya'ni kullahu. Perbaiki urusanku semuanya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Dan jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri. Walaupun sekejap mata ya. Kemudian bertawassul dengan amal soleh ya. Dengan sodakoh kita. Dengan umroh kita. Dengan haji kita. Dengan amal soleh yang paling kita harapkan karena kita ikhlas. Kita itu kadangkala merasa aja, kayaknya anak nggak ikhlas dalam alam ya, dalam amalan ini. Khususnya yang berkaitan dengan sedekah. Kita tuh kadangkala anak kayaknya nggak ikhlas. Anak punya tujuan tertentu dalam sedekah ini. Maka beramallah dengan ikhlas, kemudian bertawassullah dengan amalan ini. Ada orang yang nazar. Bedanya nazar dengan tawasul apa? Bapak-bapak. Ada orang yang bernazar, ada orang yang bertawasul dengan amal soleh. Bapak-bapak, bagaimana kehadiran? Anak bapak-bapak ada yang lihat ke bawah. Anak pikir dia serius sih, mah. Ternyata udah tidur jemaah. Baik, ana mau tanya sama Al-Akh Fadri. Ini jamaah sudah saling kenal kanan kiri.
1: Nah, kan.
0: Belum. Gimana? Dan ingat besok pagi ketika datang kajian enggak boleh bersama rombongannya. Jadi harus pisah-pisah. Anak enggak usah kumpul sama bapaknya supaya bapaknya punya kawan baru. Kemudian yang mungkin keluarga pisah, jangan kumpul lagi. Coba kita tanya dengan yang pakai baju kuning. Masya Allah, kasihkan mic-nya ke sana. Masya Allah.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kehadiran antum?
2: Jiwa raga.
0: Alhamdulillah.
2: Udah Ustaz, alhamdulillah udah kenal beberapa tapi belum semua. Ini Mas Ronggo.
0: Kapan kenal dia antum?
2: Tadi sebelum gajian udah kenalan.
0: Oke, alhamdulillah.
2: Mas Ronggo dari Antapani, Bandung.
0: Alhamdulillah. Terus yang sebelah kiri antum?
2: Yang ini belum kenalan Ustaz Afwan. Tapi ini kenal nih, Mas Salman.
0: Oke.
2: Udah kenal duluan Ustaz, saya udah curi start.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Kasih adanya buat beliau, Masya Allah. Udah kenal semua? Coba, ini bapak yang sebelah sini, kita akan tanya kepada beliau ini. Iya.
3: Ya Ustaz, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kenalan sama Bapak siapa namanya?
1: Abdul Aziz.
0: Masya Allah, Bapak Abdul Aziz. Dari mana Bapak Abdul Aziz ini?
1: Dari Balikpapan.
0: Oh, Balikpapan. Kayaknya yang kanan Balikpapan juga. Nah, lihat ini. Ini satu kelompok. Yang sebelah kiri kenal Bapak?
1: Belum.
0: Oh, belum. Coba kenalan dulu.
2: Abdul Aziz dari Palembang.
1: Oh ya, Abdul Aziz.
0: Masya Allah, satu Palembang, satu
1: Balikpapan.
0: Balikpapan. Paling enggak kasih pempek lah nanti sebelum pulang gitu. Nah, kasih hadiahnya buat Bapak Abdul Aziz. Warakallahu fikum. Ibu-ibu udah saling kenal? Ana kasih waktu 5 menit untuk kenalan, baru ana mulai lagi. Nah, fadhol semuanya. Makanya kalau berjauhan sulit mau kenalan. Salamannya aja. Makanya berdekatan antum supaya lebih hangat. Nah, fadhol ana kasih waktu 5 menit untuk berkenalan. Kita akan lanjutkan kajian jam 8.43 menit. Nah, fadhol. Nama, asal, dan profesi. Tuhan mendekat, jemaah mendekat. Ya, kalau yang di atas kursi kayaknya sudah saling kenal ya, karena senasib kayaknya. Ya, ibu-ibu sudah saling kenal. Sebentar lagi kita akan kasih hadiah yang kenalannya paling banyak. Nah,

sudah dapat kawan baru jemaah. Makanya besok kajian subuh gak boleh duduk sama yang kenal hari ini, supaya kenalannya lebih banyak lagi. Boleh jadi orang-orang yang antum kenal hari ini, dia masuk surga lebih dahulu dan dia ingat sama antum, sehingga dia bisa memberikan syafaat kelak pada hari kiamat jemaah. Baik, sebelum ana tanya yang kenalan yang paling banyak, apa bedanya tawasul dengan amal soleh dan nazar? Tuh ada yang angkat tangan di situ.

0: Nah, yang angkat tangan jangan diturunkan ya, soalnya nanti ada yang lainnya angkat tangan juga. Iya, silahkan kenalkan dirinya terlebih dahulu.
1: Diri apa?
0: Enggak apa-apa, berdiri biar lebih kelihatan sama yang lainnya.
1: Ya, saya dengan Halid Umar dari Jakarta.
0: Masya Allah. Tapi Bapak Halid, silahkan, apa perbedaan
1: Untuk tawasul berbuat kebaikan dulu, kalau untuk nazar setelah terjadi baru?
0: Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Itu perbedaannya jamaah. Jadi orang nazar ini nunggu dikabulkan baru dia berbuat. Makanya ada sebuah riwayat mengatakan nazar itu innama yustakhraju min bakhil au minal bakhil. Nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Kalau keinginannya dikabulkan baru dia akan beramal soleh. Saya kalau ibu saya sehat, ya Allah, saya mau umroh. Kalau yang umroh, semoga ibu saya disembuhkan sama Allah. Jadi dia jadikan amal solehnya sebagai wasilah. Mana berarti yang lebih utama? Tawassul apa nazar? Tawassul lah. Tawassul dengan amal soleh. Jadi beramal terlebih dahulu, kemudian baru kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang keempat di sini ada bertawassul dengan keimanan kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini termasuk amal soleh sebenarnya. Kemudian ada tawassul yang tidak disebutkan di sini. Tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup jemaah. Bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Seperti contoh, minta doanya orang tua. Karena di antara doa yang mustajab adalah doanya orang tua kita. Kita boleh datang ke orang tua, telepon, ada urusan penting, atau datang ke seorang yang alim, yang bertakwa kepada Allah, lalu kita mengatakan, Ustaz, doakan Ustaz. Ana punya urusan yang pelik, istri ana sedang menggugat cerai ana, umpamanya. Siapa bapak-bapak yang sedang digugat cerai sama istrinya di sini? Oh, wajahnya agak sedih bapak-bapak ini. Enggak, insya Allah. Ibu-ibu, ada yang sedang menggugat suaminya untuk bercerai? Insya Allah enggak ada ya. Kalau ibu-ibu minta cerai itu biasa. Jadi ibu-ibu kalau ada masalah sedikit minta cerai sama suaminya, itu biasa. Maka bapak-bapak jangan menggubris kalau dia minta cerai. Sebenarnya dia sedang minta perhatian sama bapak-bapak ya. Betul ibu-ibu? Betul ibu-ibu, dengerin, betul katanya mereka jemaah. Baik, lalu ada pembahasan mengapa tawassul begitu penting dalam berdoa, dalam bab berdoa ini. Karena ia menguatkan tauhid dan keikhlasan. Ketika seorang berdoa dengan menyebut nama Allah atau menyebut sifat Allah, sebenarnya dia sedang menegaskan sesuatu dalam hatinya. Yang bisa menolongku hanya Engkau ya Allah, gak ada yang lainnya ya Allah. Dan di situ ada unsur merengek kita. Walillahil mathalul a'la ya. Kita lihat seorang anak yang merengek kepada ibunya. Ayolah bunda, ayolah bunda. Dipegangin bundanya, dipijetin bundanya. Terus bunda itu baik banget. Nggak ada orang yang baik di muka bumi seperti ini bunda. Kira-kira bundanya ngasih nggak sama dia? Iya dah. Terakhir iya gitu jemaah. Dan Allah tidak sama dengan makhluknya. Tapi Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk memanggil dengan nama-namanya. Dan tatkala kita memanggil nama tersebut, kita meyakini bahwa nama itu bermakna seperti kandungan sifat yang dikandung dalam nama itu. Kalau Ar-Rahman, berarti Allah memiliki sifat rahmat. Ya Rahman, Ya Rahman, Irhamni. Ya Rahman, Ya Razzaq. Orang yang sulit ekonominya ya. Seperti sekarang kondisi Indonesia mungkin sebagian kesulitan. Kalau dia panggil terus, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Terus dia panggil, Ya Razzaq, urzukni Allah. Aku gak minta banyak ya Allah. Kasih aku ya Allah. Engkau kasih semua orang itu, maka engkau gak ngasih aku ya Allah. Aku minta sama engkau. Terus minta sama Allah Azza wa Jalla. Sampai kapan? Sampai dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Jangan berhenti. Kemudian

Karena dia menjadi sebab dikabulkannya doa, sebagaimana tadi sudah disebutkan, karena ia menghidupkan hati dalam doa. Ia orang yang bertawasul. Ingat kisah tiga orang dalam gua itu, yang ketutup sama batu. Dia berpikir, mana doa yang paling diharapkan diterima? Mana amalan yang paling diharapkan diterima sama Allah Azza wa Jalla? Dia berpikir, dia menghadirkan konsentrasi. Lalu dia mulai menyebutkan, ya Allah, aku pernah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang cerita, dia cerita sama Allah. Aku punya sepupu, ya Allah, yang aku cinta sama dia. Dan aku ingin berzina sama dia. Dia sebutkan sama Allah. Dia serius mengatakan itu. Tapi dia selalu menolak. Sampai pada saat dia butuh uang. Ini kondisi ekonomi yang sulit. Yang membuat orang-orang terkadang ya buta mata. Dan buta hati. Sehingga dia melakukan yang haram. Perempuan ini sudah gak mampu dengan masalah ekonominya. Lalu dia datang kepada laki-laki yang ada dalam gua ini. Dia mengatakan, oke, okay, gak apa-apa. Lalu kata laki-laki, aku kasih engkau 100 dinar. 100 dinar, jam. Berapa 100 dinar itu ibu-ibu? Nah, 425 gram emas. Sekarang, hitungannya berapa? Kali berapa? Kali 25. Iya, 1M lebih lah. 1M lebih ini, jam. Dikasih perempuan ini 100 dinar. Tadi 1M lebih. Untuk dizinain sama laki-laki ini sekali saja. Kasih 1M. Karena kondisi ekonomi akhirnya perempuan ini mengatakan. La tafuddul khatam illa bihaqih. Engkau jangan lepas tempel itu kecuali dengan kebenaran. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, kata dia. Akhirnya kata laki-laki ini, ya Allah, aku tinggalkan perempuan itu. Dan aku berikan 100 dinar kepada dia. Kalau aku melakukan itu karena engkau, ya Allah. Gelindingkan atau bukalah pintu gua yang tertutup dengan batu ini. Akhirnya terbuka sedikit. Bayangin coba. Dan nanti akan terbuka semuanya full ya. Pintu gua itu dengan tawasulnya orang-orang ini. Tapi intinya tadi. Orang ketika bertawasul dengan amal soleh dia, dia kemudian serius dalam berdoa. Hadir hatinya. Dia ceritakan kepada Allah. Dan tiga orang ini bercerita kepada Allah tentang apa yang dia amalkan. Kemudian menjadikan kita sadar akan pentingnya ikhlas dalam beramal. Karena kita mikir mana amalan kita yang ikhlas kira-kira kepada Allah. Baik, kemudian di halaman 9 di sini kita kembali membaca doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Di bab pertama ada bab kembali dan bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemana kita mengadu saat semua terasa berat? Mengadu kemana? Mengadu ke DPR? Atau mengadu kemana? Mengadu kepada Allah seharusnya. Baik, ada urusan yang kita harus selesaikan dengan orang-orang pemerintahan, tafadhol diselesaikan dengan cara baik dan tepat. Tapi mengadunya, mengadu sama Allah lah. Karena tidaklah musibah itu terjadi kecuali dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Allah yang mengizinkan. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa beriman bahwa ini terjadi karena ketentuan sang pencipta, maka Allah akan kasih petunjuk di hati dia. Tapi kadang-kadang kita enggak kembali kepada Allah. Tidak mengadukan kepada Allah. Bahkan iman kita lemah kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Musibah yang hampir tak bisa ditepis, lelah yang terus saja mendera, saatnya kembali berkata lirih sembari mengangkat kedua tangan. Ya itu yang harus kita lakukan. Nih lihat doa yang dibaca oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang dihadapi oleh Nabi Musa itu Fir'aun.

Dan ini jahat sekali jemaah. Bayi-bayi disembelih hidup-hidup jemaah. Yang laki-laki. Bayi-bayi perempuan yang lahir dibiarkan hidup supaya bisa berkhidmat kepada Firaun. Ada yang dibiarkan hidup itu bukan karena kasihan, tapi dibiarkan hidup supaya bisa melayani kerajaan. Yang laki-laki dibunuh karena takut dan khawatir akan menggulingkan kekuasaan Firaun. Apa yang dilakukan Nabi Musa dan Nabi Harun? Beliau mengatakan, Alallahi tawakkalna. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Rabbana la taj'alna fitnatan lilqaumiz zalimin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Itu doanya. Kembali kepada Allah dulu. Tawakal. Karena bicara rizki apalagi yang sekarang banyak dikeluhkan. Kalau kita bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan kasih rizki kepada kita sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung-burung. Burung-burung itu ya Allah, hatinya lembut burung itu cuma. Dia tidak pernah takut dengan hari esok. Bayangin ya. Dia tidak pernah menyimpan makanan. Dia juga tidak pernah di malam hari bermusyawarah dengan istrinya. Besok makan apa kita? Enggak ada. Antum pernah lihat burung malam hari masih ngobrol? Anu ya, enggak ada. Malam hari dia tidur di sarangnya. Ya Allah, jemaah, Allahu Akbar. Sekarang itu ada konten. Ya, semoga kita bisa nonton konten. Konten burung yang memberi makan anaknya. Bagaimana burung ini pergi ya? Nanti ada yang bawa serangga, dia kasih makan anaknya. Kemudian setelah itu dia pergi lagi. Anaknya ada 4. Dia kasih 1. Kemudian dia pergi lagi. Dan dia gak tahu bagaimana dia akan kasih makan anak. Yang penting dia pergi. Dia keluar. Anaknya 1 dikasih belalang, 1 dikasih kadal, 1 dikasih ulat. Macam-macam anak lihat. Allahu Akbar ya. Ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa melihat secara langsung dengan kamera yang ditaruh di sarang burung. 24 jam ditaruh di sana. Kita bisa ngikutin kehidupan burung itu. Ada burung yang Masya Allah. Ketika dia bertelur, sang ibu ini masuk ke dalam lubang di dalam pohon. Kemudian lubang di dalam pohon itu ditutup sama tanah oleh jantannya. Cuma dikasih lubang kecil, agar pejantannya ini, suaminya ini bisa kasih makan. Bagaimana tawakalnya burung ini di dalam sana jam? Dia nggak bisa keluar jam. Dia nunggu kiriman makanan itu. Dan tentu dia punya keyakinan yang seharusnya kita lebih yakin daripada burung. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun hewan yang melata di muka bumi kecuali Allah yang kasih rizki buat dia. Allah yang nanggung. Apakah kita mampu bertawakal seperti itu? Kita mengatakan 'ala Allahi tawakkal. Kita tiap hari memang keluar dari rumah kita mengatakan

0: Alhamdulillah. Tapi banyak kita hanya di lisannya mengatakan tawakal, artinya enggak. Nabi Musa mengatakan itu. Lalu doanya Nabi Musa, wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Selamatkanlah pula kami dengan rahmatmu. Ini tawassul dengan rahmat Allah. Tawassul dengan sifat Allah. Nabi Musa dan Nabi Harun mengatakan, wa najjina bi rahmatika. Dan selamatkan kami dengan rahmatmu dari kaum yang kafir. Baik, kemudian kita lihat ini cerita Nabi Musa ketika meninggalkan Mesir. Setelah Nabi Musa memberi minum kepada domba-domba milik dua perempuan tadi. Nabi Musa ini dari Mesir menuju ke Madian belum makan apa-apa, jam. Beliau minum air. Ada air di sana. Kemudian setelah beliau memberikan minum kepada domba-domba dua perempuan itu, beliau tidak meminta upah. Beliau kemudian thumma tawalla ila dhil. Ada naungan. Beliau duduk di sana lalu mengatakan doa ini. Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Bagaimana beliau membuat pernyataan faqir? Aku faqir ya Allah. Ya Tuhanku, wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan. Aku ingin makan cuma yang engkau turunkan kepadaku. Faqir. Baik, ana tanyakan kepada ibu. Setelah Nabi Musa berdoa ini, dapat apa Nabi Musa? Naam, tafadhol. Naam, ibu-ibu. Kalau tadi bapak-bapak yang jawab, kita sekarang ibu-ibu. Dapat apa Nabi Musa? Naam. Oh, ini ada yang jawab di sini, bagian depan. Fadhol mic-nya. Ya, angkat tangan lagi supaya kelihatan. Yang depan sini. Nah.
1: Dapat istri dari anaknya.
0: Allahu Akbar. Dapat makanan, dapat keamanan, dapat istri lagi jemaah. Oh, ini berarti doa untuk dapat istri Ustaz ya. Bapak-bapak paling senang jemaah kalau doa dapat istri. Baikkan setelah beliau mengatakan ini, bukan hanya dapat makanan. Beliau dapat istri. Yang tentunya setelah dapat istri ada walimah, ada makanan, dapat pekerjaan. Walaupun beliau harus bekerja selama 8 tahun mengembalakan kambing. Allah tuh kalau mau ngasih sesuatu, Allah akan siapkan sebab-sebabnya, jemaah. Berangkat dari Mesir menuju ke Madian, tidak kenal dengan seorang pun. Dan pada awalnya memang gak tahu mau kemana. Nabi Musa minta petunjuk dari Allah. Beliau jalan pokoknya keluar dari Mesir. Lalu ternyata setelah baca doa ini, datang tuh perempuan, salah satu dari anaknya laki-laki soleh. Ada yang mengatakan anaknya Nabi Shu'aib. Dipanggil, inna abi yad'uka liyadziyaka ajroma saqaitalan. Sesungguhnya ayahku memanggilmu untuk memberikan upah atas kebaikanmu memberi minum kepada domba-domba kami. Ya berangkatlah Nabi Musa akhirnya. Akhirnya dapat bercerita dengan bapaknya perempuan itu. Lalu dikasih tawaran. Karena anaknya merasa kehadiran orang seperti ini akan melepaskan segala keletihan dan kepayahan dua putri ini. Dia mengatakan, ya abatis takjir huwai ayahandaku, jadikan dia pegawai di tempatmu. Orang ini, kasih upah dia. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sebaik-baiknya orang yang engkau pekerjakan adalah yang kuat dan amanah. Nah, buat bapak-bapak ini, bagaimana perempuan ini tahu bahwa Nabi Musa, belum jadi nabi pada waktu itu ya, beliau kuat dan amanah. Nah, bapak-bapak. Bapak-bapak. Mana? Iya, ada yang angkat tangan sebelah sini. Kasihkan mic-nya.
2: Cik, cik.
0: Oh, ternyata ada di situ yang angkat tangan. Nah, tafadhal. Barakallahu fikum.
2: Bismillah, izin menjawab. Beliau mengangkat tutup sumur yang berat dengan satu tangannya.
0: Yang biasa diangkat oleh 10 orang, beliau angkat sendiri. Nah. Itu kuat ya, Masya Allah. Jadi bapak-bapak, jadilah laki-laki yang kuat. Olahraga, fitness, makan, jangan terlalu banyak. Nah, itu kuat. Amanahnya dari mana, dok?
3: Amanahnya, yang amanah itu tadi kuat.
0: Kan sebaik-baiknya orang yang kau pekerjakan yang kuat dan amanah. Al-Qawiyu Al-Amin. Kalau kekuatannya betul tadi disebutkan. Perempuan ini menyaksikan Nabi Musa mengangkat batu, berarti kuat Nabi Musa. Amanah dari mana?
2: Saat mengikuti wanita tersebut, beliau di posisinya di belakang.
0: Di belakang, awalnya di belakang.
2: Oh iya, di depan, afwan, di depan dan menunjukkan jalannya dengan lemparan batu.
0: Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khair ya. Itu jamaah amanahnya. Bagaimana Nabi Musa berjalan di depan dan perempuan ini di belakang. Maka bapak-bapak, kalau ada perempuan di depan yang cepat, jangan dibiarin perempuan itu di depan bapak-bapak, karena akan tergoda. Ucapan ladies first itu enggak boleh lagi. Ladies first, enggak. Antum yang laki duluan kalau jalan itu jamaah. Barakallahu fikum ya. Itu lihat bagaimana Nabi Musa dikatakan Al-Qawi, Al-Amin. Perempuan ini tahu. Ini laki-laki yang terhormat, menjaga amanah, dan dia kuat. Tapi kemudian, ana lihat jam dulu jamaah. Oh, lewat 4 menit. Kita lanjut. Lanjut bapak-bapak. Oke, kita tanya sekali lagi. Ibu-ibu. Bagaimana kehadiran? Lemes jamaah. Bagaimana kehadiran ke atas jiwa raga? Masya Allah. Oke, bapak-bapak kita tanya. Bagaimana kehadiran
4: jiwa raga?
0: Masya Allah. Barakallahu fi. Sekarang tangannya diangkat ke atas. Duanya diangkat ke atas. Iya, ibu-ibu diangkat. Nah, digoyang-goyang ya, digerakkan ya. Kemudian letakkan di punggung saudaranya yang depan. Makanya harus dekat antum. Nah, itu pijat punggung saudaranya itu jamaah. Jangan jauh-jauh, dari tadi udah kasih tahu jamaah. Nah, oh, berarti yang tidak bisa menyentuh punggung saudaranya, pundak saudaranya, masih kurang dekat sama saudaranya. Baik. Barakallahu fikum, kita lanjutkan. Di halaman 10 ya, di doa nomor 3 ini sama sebenarnya menekankan kembali hanya kepada Allah kami bersandar. Ketika masalah datang, siapa yang pertama kali kita cari? Siapa yang pertama kali kita cari? Ketika anak kita sakit, siapa yang pertama kali kita hubungi? Kalau istri, suamikah yang pertama kali dihubungi? Kalau suami, dokterkah yang pertama kali ada dalam benaknya? Atau Allah? Ketika anak sakit, ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan anak ini, ya Allah. Lalu dia baca Al-Fatihah sebagai bentuk ruqyah buat anaknya. Karena dia tahu hanya Allah yang bisa menyembuhkan anak ini. Kita ingin hidup tenang. Kita ingin ada tempat untuk bersandar. Kita ingin masalah segera selesai. Namun kenyataannya tidak semua orang bisa kita andalkan. Tidak semua rencana berjalan dan tidak semua usaha berhasil. Di saat seperti itulah Allah mengajarkan kepada nabinya sebuah doa yang sangat agung. Untuk mengatakan hasbiyallahu la ilaha illahu. Cukuplah Allah bagiku. Allah jemaah. Apakah kita sudah benar-benar mengatakan cukuplah Allah bagiku? La ilaha illahu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Dia semata. Alaihi tawakkaltu. Hanya kepadanya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arshil azim. Bayangin ya, kita membuat pernyataan dialah Tuhan yang memiliki arsh yang agung. Langit dan bumi ini dibandingkan dengan kursi Allah Azza wa Jal, yang dikatakan kursi itu tempat telapak kaki Allah Azza wa Jal, itu seperti halaqah, seperti cincin atau gelang yang dilemparkan di padang pasir jam. Jadi halaqah itu adalah bumi dan langit ini. Dan itu adalah kursi Allah Azza wa Jal. Dan kursi dibandingkan dengan arsy Allah Azza wa Jal yang dikatakan Al-Azim, yang besar dan agung itu, seperti kursi tadi, seperti gelang atau cincin yang diletakkan di padang pasir itu. Dan padang pasir itu adalah arsy Allah Azza wa Jal. Kenapa kita harus cemas tatkala kita bersandar dengan Rabbul Arshil Azim? Tapi kembali, apakah kita menghayati ucapan kita? Kemudian cukuplah Allah sebagai pelindung kita ya. Ketika urusan terasa berat, jalan seakan tertutup, dan hati mulai bergantung kepada selain Allah, ingatlah bahwa tidak ada penolong sejati selain Allah. Kita harus ingat itu selalu, jamaah. Ketika perang Uhud, Nabi alaihi salatu wassalam bersama para sahabatnya mengalami kekalahan. 70 sahabat meninggal dunia. Dan jamaah rahimakumullah, jalan menuju kepada Allah itu terjal. Jadi kalau kita santai, enak-enak saja, kita perlu khawatir. Jangan-jangan nih jalan gak menuju kepada Allah. Karena Allah mengatakan falak tahamal aqabah. Manusia itu kalau untuk ke surga harus melewatin jalan terjal yang sulit, yang mendaki, yang membuat detak jantung kita mungkin 186. Ada kecemasan, ada ketakutan. Itu dihadapi oleh Nabi dan para sahabatnya. Karena mereka sedang menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau jalan kita santai ya, detak jantung ya 70-80 ya perlu ditanya. Antum sedang menuju kemana sebenarnya? Perang Uhud kalah. 70 sahabat meninggal dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terluka. Nabi terluka. Dan ini buat orang-orang yang belajar ilmu kebal. Kalau ilmu kebal itu memang bisa dipelajari dan sesuai dengan syariat, ya mestinya Nabi alaihissalatu wassalam akan mengajar sahabat-sahabat yang mau perang Uhud supaya kebal. Tapi ternyata gak ada yang kebal. Hamzah, Sayyidus Syuhada, mati dilempar tombak oleh budak. Kafir yang lempar pada saat itu. Bagaimana dibelah perutnya, dikeluarkan jantungnya, dipotong hidungnya, telinganya. Karena Anda baca berita kemarin apa ya, ada seorang pemuda yang habis datang dari seorang guru spiritual, dikasih ilmu kebal, lalu dia mau nyoba sama temannya, tanding pakai celurit. Ternyata gak kebal dia, cuma hampir mati dia. Ingat, enggak ada ilmu kebal itu. Ada, tapi bukan dari Allah Azza wa Jal. Kalau kita lihat ada orang-orang yang belajar ilmu kebal, dan ternyata orang-orang kafir pun juga bisa kebal dengan mempelajari ilmu tersebut. Tapi dari Islam, enggak. Kemudian setelah para sahabat memakamkan 70 syuhada, tahu-tahu ada berita bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy yang berjumlah 3.000 orang, mereka ternyata menyesal. Kenapa harus pulang dulu? Padahal mereka belum menuntaskan tujuan mereka datang ke kota Madinah, menghabisi Nabi Muhammad SAW. Nabi masih hidup. Abu Bakar masih hidup. Umar masih hidup. Utsman masih hidup. Ali masih hidup. Maka mereka akhirnya mau kembali untuk menyerang kota Madinah lagi. Sahabat udah terluka dan udah kecapean habis menggali kuburan untuk 70 orang. Ketika dengar berita itu, maka Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk siap-siap menghadapi mereka kembali. Dan mereka mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baiknya pelindung. Dan ucapan ini juga ucapan yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api. Bayangin ya, Nabi Ibrahim ditelanjangi oleh kaumnya, diletakkan di alat pelontar. Di hadapan masyarakat yang banyak dihinakan Nabi Ibrahim. Tapi memang itulah jalan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Bagaimana beliau untuk menjadi Khalilur Rahman, Allahu Akbar. Beliau harus seperti itu. Dilemparkan ke api yang sudah dibikin besar sekali sampai mereka tidak bisa mendekat. Ada riwayat Israiliyat ya. Bagaimana malaikat Jibril datang menawarkan kepada Nabi Ibrahim pertolongan. Alaka ilayya haja, Ibrahim kau punya perlu sama aku. Kata Nabi Ibrahim, amma ilayka fala. Sama engkau enggak lah. Engkau sama makhluk sama aku. Engkau tidak akan mampu berbuat apa-apa kecuali Allah mengizinkannya. Dan itulah manusia. Itulah makhluk sekelas Jibril alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolongku dan Allah sebaik-baiknya pelindung. Nabi Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Nabi Ibrahim tidak memikirkan bagaimana kiranya dia ketika sampai ke api itu. Apakah Allah akan turunkan hujan? Apakah Allah akan turunkan salju yang memadamkan api itu? La, Nabi Ibrahim cuma mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kadangkala kita jamaah, kadangkala kita itu kalau berdoa minta sama Allah, lalu kita memikirkan kira-kira solusi yang Allah akan berikan apa? Kita mikirkan juga. Mungkin ini ya, mungkin ini loh, katanya hasbunallah. Ya udah serahkan sama Allah. Ya kan, masa gak boleh mikir juga gitu. Lalu antum serahkan sama Allah. Pikiran-pikiran mungkin seperti ini, oh boleh jadi. Tapi boleh jadi Allah berikan solusi dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah mengatakan kepada api itu, ya naru, wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Maka jamaah, apapun masalahnya yang kita hadapin, udahlah serahkan sama Allah. Usaha kita lakukan, tapi hati kita dan lisan kita menyatu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Baik, kemudian di halaman 12 Mas Wade, karena anak-anak belum datang atau anak-anak nunggu bapak-bapak. Udah cukup Pak Ustadz. Masya Allah, mic-nya udah mati.
5: Iya Ustadz, mengondisikan Ustadz. Anak-anak tergantung abi uminya sekuat apa Ustadznya.
0: Oh, kalau Ustadznya kuat, jam 1 gitu. Jam 1.
5: Siap Ustadz.
0: Lanjut ya.
5: Lanjut Ustadz.
0: Oh, kita selesaikan di jam 9.30 jamaah insya Allah. Semoga ibu-ibu masih kuat bertahan di sini. Ini doa selanjutnya ya. Taubat dan pengakuan dosa, memang di antara adab doa itu istighfar. Memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tuh pendosa. Ada banyak orang yang tawasul dengan orang soleh, lalu dia sendiri gak berdoa. Ketika disuruh berdoa, kata dia, ya Allah Ustaz, ana banyak dosanya Ustaz. Ustaz ajaklah yang doa. Loh, ketika seorang mengaku banyak dosa, maka doa pertama yang dilakukan adalah doa meminta ampunan. Alhamdulillah, ini sebagai modal utama. Tatkala seorang mengatakan ana pendosa, kayaknya ana malu mau minta sama Allah. Engkau kalau mau malu minta sama Allah, ya udah, engkau istighfar. Kau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengakui dosa itu sebuah keteladanan sebenarnya. Ini nyinggung kehidupan rumah tangga ya. Dan juga pernah ana sampaikan kepada MC, jangan mengatakan mohon maaf kalau ada kesalahan. Tapi katakan ana minta maaf karena memang banyak salahnya. Ibu-ibu kalau minta maaf sama suami, jangan lagi mengatakan, bang maafkan aku kalau aku salah ya. Udah banyak salahnya gitu loh. Betul bapak-bapak. Lagi pernyataan, minta maaf kalau punya salah. Tapi katakan minta maaf, aku memang salah gitu loh. Bapak-bapak juga sama. Kalau minta maaf sama istrinya, katakan aku minta maaf, aku banyak salahnya sama. Aku hidup bersamamu 20 tahun. Dan kayaknya setiap hari ada aja kesalahan yang aku lakukan kepadamu. Maka aku minta maaf. Gentle orang ketika minta maaf. Kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam ya. Ketika Nabi Musa itu mendorong orang Mesir. Jadi ada Bani Israel sedang berantem sama orangnya Fir'aun. Nabi Musa secara naluri membela yang Bani Israel. Didorong nih orang, mati jamaah. Dari kuatnya Nabi Musa. Nabi Musa tidak mencari kambing hitam. Tidak sibuk membenarkan diri. Seakan-akan yang dia lakukan tidak salah. Memang Nabi Musa mengatakan qala rabbi hadza min amali syaitan. Hadza min amali syaitan. Innahu aduun mudillun mubin. Ini dari perbuatan syaitan. Ya karena godaan syaitan. Dia musuh yang menyesatkan dan sangat nyata. Lalu Nabi Musa mengatakan rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Nabi Musa mengatakan rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku mendzalimin diriku sendiri, ampuni aku. Nabi Musa minta ampun. Apalagi kita. Masih ingat dengan doanya Abu Bakar. Oke bapak-bapak. Doanya Abu Bakar. Ketika Abu Bakar minta doa sama Nabi SAW, apa doanya? Nah, fadl, itu ada yang angkat tangan? Iya. Mana mic-nya?
6: Bismillah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran. Layak virus.
0: Boleh kenalkan diri dulu biar pada kenal. Nah, ya berdirilah.
6: Assalamualaikum Tad.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhol.
6: Doanya
0: Allah. Namanya dulu. Oh, namanya sih?
6: Namanya Muhammad Kemal.
0: Masyaallah. Dari mana Bapak Muhammad Kemal ini?
6: Dari Jakarta, Tad.
0: Alhamdulillah. Naam, tafadhol.
6: Doanya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran la yakfiru dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim.
0: Masyaallah, barakallahu fikum, jazakallahu khair, kasihkan hadiahnya. Oke, ibu-ibu yang tahu artinya, kita kasih hadiah. Naam, tafadhol. Artinya tadi kita udah bahas, Allah tidak mengabulkan doa kalau sumbernya dari hati yang lalai gitu. Ibu-ibu, nggak ada yang angkat tangan mak-mak di sini jamaah. Ada yang langsung lihat di chat GPT. Masya Allah jamaah ya, hati-hati ya, AI itu bisa menyesatkan juga jamaah. Oke bapak-bapak yang mau bacakan artinya, iya, di depan sini. Silakan berdiri juga. Ana berharap semua yang menjawab pertanyaan berdiri ya.
7: Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ana Didi dari...
0: Waalaikumsalam. Oke, tafadhol. Mas Didi.
7: Allahumma atau Rabbana, ya Allah atau Tuhan kami, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku menzolimi diriku sendiri, zulman kasiro, dengan kezoliman yang sangat amat. Makasih wala yaghfiru dzunuba illanta, dan tidak ada yang dzunuba illan menghapuskan dosa selain engkau,
0: mengampuni
7: dosa selain engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku. Maghfiratan min indik, dengan ampunan yang berasal dari sisi engkau. Maghfiratan min indik, warhamni dan sayangilah aku. Innaka antal ghafur rahim, sungguhnya engkau, innaka antal pengampun dan maha pengampun lagi maha penyayang.
0: Masya Allah, barakallahu fi zatlah khair ya. Kita lihat ini doa berisi tawassul juga. Yang pertama mengatakan Rabbi, wahai Rabbku. Kemudian ditutup dengan innaka antal ghafur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha pengasih. Dan di tengah-tengah itu ada tawassul lagi ketika mengatakan wala yaghfiru dzunuba illa anta, enggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Ini yang perlu kita fahami, fikih berdoa, agar kita benar-benar meyakini. Jadi kita memang banyak kezaliman yang kita lakukan. Kalau itu doanya Abu Bakar, apalagi kita. Lebih banyak lagi kezaliman yang kita lakukan. Maka baik laki-laki atau wanita, banyak-banyakin mengakui dosa sebelum berdoa. Kemudian doanya Nabi Adam juga di sini ya. Nabi Adam ya. Ada perbedaan dosa Nabi Adam dan iblis. Ada perbedaan dosa Nabi Adam dan iblis. Siapa yang ingat? Kenapa iblis dilaknat dan Nabi Adam diampuni? Ada apa ibu-ibu di sini? Perbedaan dosa iblis dan Nabi Adam. Oh iya, ada yang angkat tangan sebelah sini. Nah, monggo mic-nya.
8: Insyaallah.
0: Ini sebelah sini, Bu. Sebelah depan sini. Nah. Nah, silahkan kenalkan dirinya kepada emak-emak yang lainnya.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Nama ana Gia dari Jambi.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Nah.
9: Iblis tidak mengakui kesalahannya dan tidak meminta ampun, sedangkan Nabi Adam mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Siap. Mungkin perbedaan lain bentuk dosanya.
9: Kalau iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam,
0: iblis
9: dan
0: tidak mau melaksanakan perintah. Kalau Nabi Adam melanggar larangan. Kita lihat ya perbedaannya. Orang itu kalau enggak melaksanakan perintah, ada unsur kesombongan di dirinya. Orang kalau disuruh lalu enggak menjalankan, udah dikasih hadiah ibu ini. Mana hadiahnya? Nah, jadi orang kalau disuruh enggak mau jalanin, itu biasanya ada unsur sombong. Tapi kalau orang dilarang melanggar, biasanya dia ada unsur syahwat. Ngikutin nafsunya. Karena biasanya yang dilarang-larang itu mesti ada kecondongan manusia di sana. Dan Nabi Adam akhirnya mengikutin syahwatnya. Karena diiming-imingin, engkau kalau makan pohon ini, engkau bisa kekal, engkau bisa senang hidupmu selamanya. Akhirnya Nabi Adam terpengaruh dengan bisikan-bisikan itu. Tapi dia langsung sadar. Iblis enggak. Ketika dia disuruh, lah, ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Maka tolong, Kita lihat mana perintah-perintah Allah yang kita tidak lakukan dan mana larangan-larangan Allah yang kita langgar. Maka kenapa meninggalkan sholat dengan berzina itu dosanya lebih buruk mana? Meninggalkan sholat karena dia meninggalkan perintah. Dan kadang-kadang di masyarakat mereka tidak dapat membedakan itu. Mereka melihat, ya Allah fulan ini baik Ustaz, Masya Allah Ustaz. Gak narkoba, ya. Gak berzina, gak main perempuan. Masya Allah, baik banget. Cuma saya gak sholat dia. Ya gak baik dia, gimana sih antum katakan baik? Gak sholat. Gak sholat buruk berarti dia. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sholat itu perintah, sholat itu rukun Islam. Yang orang meninggalkan sholat, itu diragukan keislamannya. Maka ingat bagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika beliau melanggar larangan Allah azza wajalla, ya, beliau mengatakan Rabbana, ini di halaman 13 ya, zalamna anfusana. Sebelum minta ampun, mengakui dulu, ya Allah sesungguhnya kami mendzalimin diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin. Pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Barakallahu fiik. Sebelum tidur boleh baca doa ini jemaah untuk pengakuan dosa. Dan sekali lagi, doa sebelum tidur tetap dibaca. Kalau antum enggak bisa tidur, baca doa-doa yang lainnya. Baca buku doa-doa ini, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu untuk berdoa 24 jam dan dalam semua kondisi. Itu yang dapat anda sampaikan. Anda kembalikan ke saudara Fadli. Barakallahu fikum.
5: Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Mohon izin apabila ada pertanyaan satu atau dua, boleh Ustaz? Baik, ada yang ingin bertanya langsung?
0: Iya, bismillah. Mau 10 pertanyaan enggak apa-apa.
5: Alhamdulillah. Siap Ustaz. Anak-anak masih menggambar, masih semangat di bawah Ustaz. Ada yang mau bertanya langsung, ikhwan atau akhwat, Fadol? Oh, siap. Biar selesainya pas Piala Dunia mungkin, Ustaz.
8: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Nama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berdirinya enggak separuh gitu? Gitulah.
8: Nama ana Fajar dari Jakarta. Pertanyaan
0: Mas Fajar, lahir Fajar. Di waktu Fajar memang.
8: Kayaknya ya, saya lupa. Cerita dari orang tua kayaknya ya Ustaz.
0: Bukan duha tapi kan waktu Fajar. Siap.
8: Iya, pertanyaannya sebagaimana seorang muslim yang tengah berusaha istiqomah akan datang juga tentu masa futurnya. Jadi ibadahnya, doanya, sholatnya, mungkin selama masa istiqomahnya tersebut dia berusaha untuk membiasakan diri dengan misalkan rawatib, dengan misalkan doa di setiap sujudnya mendoakan kedua orang tuanya gitu. Yang mana itu tentu mempunyai efek, mungkin dia jadi terbiasa melakukan itu. Tapi ketika datang masa futurnya, ini kan sifatnya kan bisa jadi akan ada pertentangan juga di mana dia mungkin merasa malas untuk melakukan yang sunah-sunah, berusaha untuk melakukan yang wajib. Tapi kemudian di satu sisi juga dia melihat bahwa, ah kok saya malas melakukan sholat sunnah rawatib ini. Emang sebenarnya apa yang saya lakukan? Ada gak hal yang lebih baik yang ingin saya lakukan gitu. Dan itu mendorong dia untuk tetap melakukan itu juga. Tapi bedanya karena memang masa futurnya tersebut tentu berkaitan dengan dia punya attachment ya. Dia punya ada hal lain yang lebih dia pentingkan di kehidupannya selain dari agamanya itu. Itu membuat ucapannya tentu secara makna dan nilai berkurang. Nah, dalam hal tadi di mana doa tersebut tentu ketika kita berdoa itu artinya kita mendapatkan hidayah dan berarti ada jawaban yang sudah tersimpan di dalamnya. Dalam kondisi di mana mungkin ya doanya itu atau ibadahnya sebatas gerakan bibir dan badan, apakah berlaku juga seperti itu atau ya tidak ada maknanya karena memang di situ tidak hadir hatinya di situ Ustaz.
0: Masyaallah barakallahu fikum. Nah, mahabbati fillah. Bicara futur ini ya, orang kalau futur itu segera cari tahu sebabnya apa. Boleh jadi sebabnya itu remeh, boleh jadi sebabnya itu antum buka HP ngelihat sesuatu yang lewat yang tidak seharusnya dilihat. atau meninggalkan satu hal yang biasa antum kerjakan. Boleh jadi itu penyebab futur. Jadi kalau kita ngobatin futur, mau tidak mau kita harus mencari tahu sebabnya. Kalau tidak, terkadang salah kita ngobatin futur kita. Kalau tadi dikatakan, bagaimana dengan ibadah kita?

0: umpamanya, namun tetap usahakan hati tetap hadir. Kalau dikatakan boleh nggak Ustaz maksa walaupun hati tidak hadir, nggak ada masalah. Kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan kehadiran hati kita. Ya mau tidak mau adalah berapa persen dari Fatihah yang kita baca. Boleh jadi kita baca Al-Fatihah pun hati kita tidak ada di sana ya. Ketika kita baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, hati kita juga tidak ada di sana. Ini gerakan tanpa makna. Tapi dia tetap berusaha untuk melakukan. Maka tetap boleh dia lakukan itu. Atau dia menunggu agar semangat itu kembali hadir. Jadi di antara yang bisa kita lakukan adalah tetap menjaga ibadah tersebut atau kita istirahat. Oke, anak kayaknya enggak sholat sunnah kayaknya ya Allah. Karena hatiku masih sedang enggak nyaman ya Allah. Gantikan dengan doa. Jadi pada saat kita itu sholat sudah hanya gerakan belaka tanpa ada penghayatan. Dan boleh jadi kalau kita paksakan semakin futur nantinya. Maka paling tidak kita bisa gantikan dengan doa-doa. Atau tetap sholat tapi kualitasnya dikurangin. Dan kuantitasnya mungkin juga dikurangin. Mau bisa sholat malam 7 rakaat. Kalau lagi futur ya udah paksain 3 rakaat tuh mau. Tapi usahakan hatinya hadir. Biasa membaca yang panjang-panjang mungkin baca yang pendek aja. Tapi usahakan hatinya hadir. Kalau tadi dikatakan rukuknya gak usah panjang-panjang. Yang penting 3 rakaat dapat, walaupun secara kualitas mungkin turun. Itu bisa dilakukan seperti itu. Atau ketika kita kayaknya gak mampu, yaudah gak, jangan dipaksain. Karena kadangkala jiwa kita ini butuh istirahat. Namun jangan lupa mencari tahu sebab dari futur tersebut. Karena terkadang dengan kita meninggalkan yang sunnah, yang wajib ini pun berpotensi kualitasnya berkurang. Dan itu berbahaya nantinya. Yang biasanya sholat di masjid, tahu-tahu sholatnya udah di rumah. Atau jadi masbuk lagi. Barakallahu fiik. Dan terus berdoa ya. Terus doa minta sama Allah. Ketika dalam kondisi futur itu, ya udah kencengin doanya. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Barakallahu fiik. Mungkin itu, ana lihat ternyata jagoan-jagoannya sudah mulai mendatangi orang tuanya.
1: Siap. Itu sudah tandanya kita mengakhiri. Mohon maaf Bapak ya, kalau ada yang mau nanya nanti mungkin bisa langsung bisa bertanya dengan Ustaz. Fadhil Ustaz, kita tutup kajian pada malam hari ini. Sekali lagi kami dari Patmitia pasti banyak salahnya, jadi kami mohon maaf. Begitu ya Ustaz ya. Nah, kurang lebihnya kita selesaikan. Insya Allah besok kita berkumpul lagi sholat subuh. Sholat subuh jam 4.29 atau 4:30, jadi lebih cepat dari di Jakarta. Jadi mohon bisa hadir sebelum sholat subuh, sebelum 4:30. Tapi barakallahu fikum jami'an, selamat beristirahat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan.

0: sambil menunggu.
1: Oke, alhamdulillah sudah siap. Kepada Ustaz Amin Nurbait Hafizahullah Ta'ala, faliyatafadal mashkura Ustaz. Barakallahu fikum.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Ada tiga pilihan. Satu, snack time. Dua, tidur. Tiga, kajian.
1: Kajian, Ustaz.
0: Kajian, ya. Baik. Mungkin Anda ngantuk, kurang lagi saya juga sama. Tapi kita bertahan dulu di tempat ini untuk bareng-bareng belajar. Insya Allah biar tidurnya Bapak Ibu lebih nyenyak. Kita mau bahas bukunya paling panjang dalam beberapa sesi daurah bersama SRB, yaitu Tafsir Salat. Mungkin tidak bisa selesai dalam 3 hari ini, maka kami sebutkan 3 tema utama. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mudah untuk bisa khusyuk dalam sholat. Karena pembahasan kita tentang khusyuk dalam sholat, berarti Anda harus khusyuk ketika mempelajarinya. Cuman perlu diwaspadai, kalau melebihi dosis Anda akan tidur. Tetap khusyuk, tapi fokus untuk belajar. Insya Allah tidak lama. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menghisap kita lahir batin. Kita akan dihisap oleh Allah bagian yang lahir dan bagian yang batin. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, Inna Allaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat wajah kalian, Allah tidak melihat fisik kalian, tapi yang Allah lihat adalah qulubikum wa a'malikum, hati kalian dan amal perbuatan kalian. Ini memberikan kita sebuah pemahaman bahwa yang dinilai oleh Allah dari hamba adalah lahir batin. Sehingga sebagaimana bagian lahiriah kita dinilai, bagian batin kita juga dinilai. Dan penilaian batin dalam masalah ibadah diantaranya adalah kualitas khusyuk seseorang ketika ibadah. Karena itu ibadah yang diiringi dengan semangat khusyuk yang tinggi, dipenuhi dengan iman kepada Allah, tentu nilainya berbeda dengan ibadah yang khusyuknya rendah. Maka kalau kita sudah sholat, jumlah rakaat kita sama, gerakan kita sama, yang membedakan kualitas sholat kita adalah nuansa batin. Disinilah kita akan belajar bagaimana untuk bisa memaksimalkan khusyuk dalam sholat, agar sholat kita bisa lebih bernilai. Baik, dimulai dari satu kata atau satu pertanyaan. Apa yang Anda pikirkan ketika sholat? Apa yang Anda pikirkan ketika sholat? Sholat mikir apa, Pak? Mikir kapan salam? Atau merencanakan kegiatan pasca sholat? Waktu sekitar tahun 2006-2007 itu sempat viral sebuah workshop dan pelatihan di hotel, namanya pelatihan khusyuk sholat. Pelatihan sholat khusyuk ini harganya cukup mahal di hotel. Sama daurah ini mahal mana? Dan karena harganya cukup mahal, hanya untuk bisa belajar khusyuk dalam sholat, akhirnya yang bisa ikut hanyalah orang-orang tertentu. Ada beberapa di antara tetangga kami dan dosen kami waktu itu, dosen UGM, yang ikut pelatihan sholat khusyuk. Karena saya penasaran apa yang dipelajari dalam pelatihan itu, sehingga saya memberanikan untuk tanya sama mereka, apa sih yang dimaksud dengan khusyuk dalam sholat? Ternyata jawaban yang mereka sampaikan itu beragam. Ada sebagian di antara mereka yang mengatakan aku bisa merasakan khusyuk kalau ketika sholat seolah-olah saya berada di depan Ka'bah, sehingga ketika dia sholat membayangkan depannya adalah Ka'bah. Ada juga yang ngasih jawaban, saya bisa merasa khusyuk ketika sholat ketika saya merasa bahwasanya saya sedang berada di luar angkasa. Kanan kirinya adalah suasana gelap gulita penuh dengan bintang. Ada juga yang merasa khusyuk ketika dia membayangkan di depannya seperti ada benda putih, serba putih, tanpa warna yang lain. Ada juga yang bilang, aku bisa merasa khusyuk kalau mendengar suara gemercik air seperti sungai surga. Masya Allah. Kesimpulan saya, mereka ini alumni pelatihan yang sama, tapi kesimpulannya beda-beda. Karena ternyata mereka sendiri kebingungan untuk mendefinisikan sholat khusyuk itu apa sih. Dan kenyataannya saat mereka mendefinisikan sholat khusyuk, mikir dalam sholatnya itu beragam. Ada yang mikir tadi ya seperti di depan Ka'bah, ada yang seperti berada di luar angkasa, ada yang seperti ada benda putih di dalamnya, di depannya, dan seterusnya. Apakah seperti itu yang dimaksud khusyuk dalam sholat? Kali ini kita akan belajar tentang itu. Pertama, memahami bagaimana prinsip khusyuk dan bagaimana cara mewujudkan khusyuk dalam sholat. Baik, saya ajak Anda untuk melihat, silahkan langsung bisa dibuka di halaman pertama. Di halaman pertama dari buku ini, setelah daftar isi, Bapak Ibu, kami arahkan untuk mempelajari tentang cara mudah untuk khusyuk dalam sholat. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi khamisatin dzati a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat dan beliau memakai baju dzati a'lamin yang ada luriknya. Bapak tahu lurik, Pak? Kalau seperti ini namanya apa, Pak? Batik. Batik dengan lurik itu beda, Pak. Kalau lurik itu seperti seragam umroh bareng ANB, Pak. Ya, ini iklan tipis-tipis nah, Pak ya. Jadi cuman garis-garis saja. Laha a'lam, ada lurik-luriknya. Fa nadhara ila 'alamiha. Kemudian Rasulullah SAW sempat ngelirik ke arah lurik tadi. Falamma qada salatahu qal, begitu selesai salat beliau menyampaikan, idhabu bihadil khamisah ila Abi Jaham bin Hudzaifah. Kembalikan, bawalah kain ini kepada Abu Jaham bin Hudzaifah. Wa'tuni bi ambijaniyah, dan bawakan aku kain penggantinya, yaitu kain ambijaniyah yang lebih polos, lebih sederhana. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa innaha alhatni anifan fi salati. Karena tadi luriknya sempat menggangguku ketika sholat. Masya Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat dengan memakai pakaian lurik seperti itu terganggu. Padahal kan kita biasa kalau sholat sajadahnya penuh dengan batik, Pak ya, penuh dengan aneka corak. Sampai orang ketika sholat sambil tebak gambar, ini ulat apa ular, ini burung apa gitu. Imajinasi dia kok gambar tadi. Cuman kenapa kita tidak merasa terganggu dengan itu, sehingga kita ketika sholat dengan nuansa gambar yang beragam itu ya, biasa-biasa saja. Anda sholat misalnya dengan pakai batik, dengan pakai baju putih, mana yang lebih tidak khusyuk? Sama-sama gak khusyuk, Pak. Kita tidak merasa terganggu dengan aneka corak yang kita pakai ketika sholat, tapi Rasulullah SAW terganggu. Nah, pertanyaannya, jika Nabi SAW merasa terganggu dengan lurik di baju beliau, kenapa kita tidak terganggu? Apakah berarti sholat kita lebih khusyuk daripada Nabi SAW? Tentu tidak. Lalu pertanyaannya, mengapa kita yang biasanya sholat dengan aneka pakaian bergambar tidak terganggu? Ini adalah masalah konsentrasi. Orang yang konsentrasi ketika sholat, maka dia akan terganggu ketika ada sesuatu apapun yang membuat konsentrasinya buyar, yang bisa mengganggu konsentrasinya. Saya ulang ya, orang yang konsentrasi ketika dia salat, dia akan merasa terganggu ketika ada apapun yang bisa mengganggu fokus dia. Bayangannya kayak gini Pak, kata kunci dari khusyuk itu fokus. Jadi kalau di sini saya membuat daftar kegiatan yang dilakukan oleh manusia, nanti Anda bisa urutkan dari sekian banyak kegiatan ini, mana yang kira-kira butuh untuk fokus. Ngerjakan ujian matematika, menulis jurnal ilmiah, membaca berita, baca WA, lihat-lihat marketplace, scroll-scroll Instagram. Yang paling butuh untuk fokus yang mana Pak? Instagram. Masya Allah. Makanya dipanggil gak denger ya, sehingga kalau udah asik nonton Instagram, Masya Allah, di kegelapan malam wajahnya bersinar. Anda akan tahu kira-kira dari sekian banyak bagaimana manusia berkegiatan dengan aktivitas dia, mana yang kira-kira butuh untuk khusyuk, butuh untuk fokus. Kita sepakat ini butuh fokus. Ngerjain matematika Pak, butuh fokus Pak. Sehingga sampai ketika ada ujian, itu ada peringatan, harap tenang, ada ujian. Loh kenapa ketika ada ujian harap tenang? Karena orang yang ujian butuh fokus. Demikian pula ketika Anda sedang nulis jurnal ilmiah, atau misalnya Pak dokter sedang mengerjakan tindakan operasi, tapi di keributan, banyak hiruk pikuk suara, dangdutan dan seterusnya, Anda mungkin akan terganggu, karena Anda butuh fokus. Seperti itulah kurang lebih kualitas sholat Nabi SAW, sehingga beliau ketika sholat itu saking fokusnya sampai kondisinya sebagaimana ketika orang itu berusaha untuk tenang pada saat dia sedang mengerjakan sesuatu yang serius. Itulah khusyuk. Lain halnya kalau Bapak baca berita, mau di kafe yang bising, Anda baca WA, walaupun di tempat yang penuh dengan suara, masih bisa enggak baca Pak? Bisa. Anda merasa terganggu enggak ketika baca berita di kafe yang bising? Kenapa tidak? Karena enggak perlu fokus. Karena kita enggak perlu fokus. Sehingga pada saat Anda membaca seperti itu dan Anda merasa, saya enggak perlu fokus dengan baca seperti ini, maka bisa baca sambil nyantai, sambil di atas kendaraan. Sebab enggak perlu fokus. Karena enggak perlu fokus, maka saat Anda baca itu kualitasnya seperti sholat yang kita kerjakan. Itulah kira-kira kualitas sholat kita. Sehingga di sini adalah kualitas sholat yang dikerjakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini kurang lebih kualitas sholat kita. Padanannya, saya bicara padanan berkaitan dengan bagaimana batin manusia yang bisa fokus. Bagi orang yang dia sholatnya gak fokus, kualitasnya itu seperti layaknya orang baca berita, layaknya orang baca WA. Dia tidak merasa terganggu dengan hiruk pikuk suara dan apapun yang ada di kanan kirinya. Tapi bagi mereka yang mau mengerjakan sesuatu yang butuh fokus, dia akan terganggu kalau ada banyak suara yang mengganggunya. Sholatnya Nabi SAW itu seperti orang yang ujian matematika, orang yang mengerjakan jurnal ilmiah, orang yang mau mengerjakan tindakan operasi dan seterusnya. Baik, disinilah inti dari khusyuk adalah ketika seseorang menghadirkan hati. Jadi fokus itu saat ibadah hatinya hadir. Apa ada Pak ibadah tapi hatinya gak hadir? Banyak sekali orang yang sholat lagi di masjid, batinnya sampai dapur. Orang yang sholat di masjid, tapi hatinya sudah healing kemana-mana. Sehingga misalnya ya, ini mungkin ada peserta yang kesekian kalinya ikut daurah seperti ini. Dia lagi sholat nih, besoknya mau berangkat safar, itu hatinya sudah sampai Jogja Pak. Padahal orangnya masih di Jakarta. Besok padel, padel, padel. Itu yang dimaksud orangnya sholat di masjid, tapi hatinya entah sampai mana, mungkin tidak sampai warung, sampai mana. Berarti kan hatinya tidak hadir. Karena dia mikir apa yang akan dia rencanakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Laisa laka min salatika illa ma aqalta minha." Kau tidak mendapatkan pahala dari salatmu selain apa yang kau pikirkan. Maksudnya adalah yang kau hadirkan hatimu dari salatmu. Sehingga sekali lagi tadi, kita dihisap oleh Allah lahir batin. Maka pada saat lahir kita, sholat kita secara fisik oke, tidak ada masalah. Tapi batinnya enggak karu-karuan, kualitas sholat kita jadi rendah. Kualitas sholat kita jadi rendah. Karena itulah kata Ibnu Abbas, kau akan mendapatkan pahala dari sholatmu setingkat dengan apa yang kau hadirkan hatimu ketika kau sholat. Sehingga pada saat orang itu sholat tapi pikirannya melayang kemana-mana, berarti di posisi itu dia tidak khusyuk. Dr. Said Al-Qahtani mengatakan, "Al-khusyu'u huwa hudurul qalbi waqta talabbusihi bi ta'atillah." Khusyuk itu adalah menghadirkan hati pada saat orang sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Salat ada khusyuk. Kemudian baca Quran juga ada khusyuknya. Umrah lagi tawaf, bisa enggak orang khusyuk, Pak? Bisa. Ada enggak orang tawaf tapi pikirannya melayang ke mana-mana? Banyak. Di saat orang tawaf dan dia fokus dengan kegiatan tawafnya, sampai nangis, tenggelam dengan doa yang dia lakukan. Sampai ini putaran keberapa? Ke-9. Oh, kebangun. Saking senangnya dengan tawaf. Yang lain sudah berpikir kapan bisa keluar dari tempat tawaf karena begitu sesak dan padat. Tapi ada orang yang menikmati. Demikianlah kondisi para hamba. Ketika dia sedang khusyuk dengan ibadahnya, tenggelam dengan ibadahnya, di saat itulah nilai pahalanya akan semakin besar. Baik. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan ya, pada saat orang itu dengan hal, maka yang terjadi apa? Melupakan, melupakan yang lain. Yang terjadi ini, melupakan yang lain. Ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Utsman Al-Khamis berkaitan dengan makna kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat tahajud sampai kakinya bengkak dan beliau tidak merasa sakit. Padahal kita kalau berdiri lama enggak sampai kaki bengkak, sudah enggak kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri lama sampai kakinya bengkak dan itu beliau tidak merasakan sakit. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha yang memberikan saran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Anda tidak beristirahat? Waqad ghafarakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang. Kenapa harus seperti ini? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura? Bukankah aku layak untuk menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Kenapa ketika beliau salat sampai kakinya bengkak tidak terasa? Ilustrasinya, Pak. Orang yang fokus dengan hal tertentu akan melupakan yang lain. Contoh, Bapak naik motor bersama istri, anak yang masih bayi, kemudian di perjalanan mengalami kecelakaan, semuanya terpental. Bapak terpental, istri Bapak terpental, anak Bapak terpental, HP Bapak terpental, dompet terpental. Pertanyaannya, siapa yang Bapak cari pertama kali? A, HP. B, HP. C, HP. Apa yang akan Bapak cari pertama kali? Anak atau istri? Hah? HP. Baik. Misalnya, Anda selamat, ya. Tapi karena pikirannya fokus ke anak, ngejar anak. Di mana anaknya? Oh, tadi terpelantal. Akhirnya dia berusaha untuk ngejar anaknya. Begitu dia berhasil mendapatkan anaknya, diberitahu, "Pak, bocor." Oh iya. Dia bocor enggak terasa. Kenapa? Karena dia fokus dengan anak.

Saat Anda fokus dengan HP misalnya, mungkin Anda berusaha untuk menyelamatkan HP. Dan Anda fokus dengan HP itu, mungkin luka yang ada di badan. Pak, itu Pak, luka Pak di tangan. Oh iya, luka. Luka di kaki. Baru terasa sakit setelah diberitahu. Sebelum diberitahu, tidak merasakan apapun. Karena saking fokusnya. Orang kalau fokus dengan hal tertentu akan melupakan yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking fokusnya dengan sholat yang beliau kerjakan, sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kakinya bengkak, tidak terasa. Itulah khusyuk level tertinggi. Di buku saya sebutkan ya, nanti insya Allah akan kita bahas tentang 5 tingkatan manusia ketika mengerjakan sholat. Baik, karena itu Bapak Ibu, dengan menghadirkan hati akan menyebabkan seseorang tenggelam dalam ibadah sholatnya. Dalam posisi itulah dia akan mendapatkan nilai pahala yang lebih tinggi. Tapi kalau kualitas khusyuknya itu rendah, maka nanti nilai ibadahnya akan turun. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih tentang orang yang sholat, tapi dia dapatkan dari sholatnya hanyalah setengahnya, seperempatnya, dan seterusnya. Coba kita lihat hadis berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis dari riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi. Ada orang yang selesai sholat sementara tidaklah dia mendapatkan pahala dari sholatnya selain 1/10 dari sholatnya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, nisfuha atau setengahnya. Boleh sebutkan ada yang dapat 1/10, ada yang dapat 1/sekian, 1/sekian. Angka ini sifatnya hanya contoh. Artinya gimana, Pak? Bisa jadi ada di antara kita yang tadi sholat cuman dapat pahala 1/100. Ada yang cuma dapat pahala 1/1000. Ada yang kecil sekali. Tergantung dari kualitas sholat. Ya. Maka disinilah kita bisa lihat betapa pentingnya arti khusyuk dalam sholat, karena ini yang menentukan kualitas pahala kita. Dan di sana ada manusia yang mengerjakan sholat tanpa makna. Kita akan ceritakan terlebih dahulu. Sebelum khamr diharamkan, ini agak lompat dikit, kayak di buku agak lompat dikit, tapi Bapak fokus saja yang kita sajikan di depan ya. Sebelum khamr diharamkan, para sahabat minum khamr sampai mabuk. Saat masuk waktu sholat, mereka pun ikut sholat dalam keadaan pengaruh mabuknya belum hilang. Sehingga saat sholat, mereka dalam kondisi mabuk, bacaannya akhirnya ngelantur. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, pada waktu datang waktu sholat, Ali bin Abi Thalib disuruh untuk jadi imam. Ketika itu ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kemudian beliau dalam kondisi mabuk membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, tapi mendem, Pak. Kebayang, Pak, orang mabuk baca surat Al-Kafirun, muter-muter enggak sampai ujung. Hingga Allah Subhanahu wa taala haramkan mereka untuk salat dalam kondisi mabuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara." Wahai orang yang beriman, jangan kalian lakukan salat sementara kalian dalam kondisi mabuk. "Hatta ta'lamu ma taqulun," sampai kalian mengetahui apa yang kalian baca. Sejak turun ayat ini, karena khamr itu kan diharamkan secara bertahap. Sejak turun ayat ini, maka para sahabat ketika minum khamr, mereka pilih waktu. Mereka minum khamr setelah sholat isya, mabuknya tengah malam, subuh sudah sadar, terus bisa sholat subuh. Ini sebelum khamr diharamkan secara total. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khamr ini adalah minuman pendamping kedua selain susu. Anda kalau datang tamu, Pak, biasanya yang Anda tawarkan minuman apa, Pak? Hah? Kopi atau teh, gitu, Pak ya. Itulah minuman pendamping kita di zaman sekarang. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, minuman pendampingnya adalah kalau enggak

susu khamar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu Isra Mi'raj didatangi oleh Jibril sebelum khamar diharamkan. Jibril membawa dua gelas, yang satu isinya susu, yang satu isinya khamar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih susu. Kemudian dipuji oleh Jibril, "Innaka qad ikhtartal fitrah." Kau memilih fitrah. Kau milih fitrah. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam andaikan beliau milih khamar enggak dosa. Karena ketika itu khamar di posisi belum diharamkan, tapi beliau milih susu. Maka pada saat mereka dilarang untuk minum khamar, dilarang dalam untuk sholat dalam kondisi mabuk, mereka tetap minum khamar. Namun mereka minum khamar pilih waktu. Mereka minum pada saat habis isya, nanti subuh sudah sadar. Allah subhanahu wa ta'ala melarang, jangan kerjakan sholat sampai dalam kondisi kalian sedang mabuk, sampai kalian tahu apa yang kalian baca. Nah, disinilah kita mendapatkan sebuah pelajaran. Orang yang mabuk dilarang sholat karena mereka tidak paham dengan apa yang mereka baca ketika sholat. Dan di zaman sekarang, orang mengerjakan sholat dan tidak paham dengan apa yang mereka baca walaupun gak mabuk. Maka tidak harus nunggu minum khamar dulu untuk bisa disebut sebagai orang yang tidak paham dengan bacaan sholatnya. Karena itu ada seorang ulama yang mengatakan, "Kam min musallin," betapa banyak orang yang sholat, "lam yashrab khamra," dia tidak minum khamar, "wa huwa fi salatihi," dan ketika dia sholat, "la ya'lamu ma yaqul," dia enggak paham dengan sakarat hudmumi, karena dia dibuat mabuk oleh dunia berikut seluruh obsesinya. Subhanallah. Jadi mungkin Anda dalam kondisi seger, waras, sadar, tapi ketika sholat kok enggak ngerti maknanya, enggak paham, itu tercela bagi para ulama. Karena dulu para sahabat dilarang untuk sholat gara-gara mereka enggak paham apa yang mereka baca sebab mabuk. Kita enggak perlu mabuk untuk tidak paham dengan apa yang kita baca. Itulah sholat tanpa makna. Maka kita belajar bagaimana bisa menghadirkan hati ketika sholat dengan belajar gimana cara khusyuk dalam sholat. Selanjutnya, kembali ke buku ya. Khusyuk itu ada dua. Ada khusyuk lahir dan ada khusyuk batin. Insya Allah sebentar lagi Pak, tinggal 18 menit ya, sudah mulai khusyuk di belakang. Ada khusyuk lahir, ada khusyuk batin. Apa itu khusyuk lahir? Khusyuk lahir berarti khusyuk fisik. Khusyuk fisik. Ini khusyuk fisik artinya tenang dan diam fisiknya. Orang Indonesia pinter yang kayak gini Pak. Sehingga orang Indonesia kalau diajak untuk anteng, tenang ketika sholat, lebih bisa, lebih pintar daripada orang Timur Tengah. Banyak bukti ya, teman-teman yang sudah haji atau umroh. Orang sana ketika sholat gimana Pak? Kadang mainan gutro, tutup kepala, kadang mainan jenggot, kadang HP-nya dilihat, dimatikan. Sampai ketika dia mau ada orang yang nelpon, tidak langsung dimatikan, dilihat dulu baru dimatikan. Jadi sempat ngelihat dulu baru dimatikan. Tapi kalau orang Indonesia, telepon bunyi, diamin aja. Kenapa diamin aja? Saya enggak boleh bergerak dalam sholat. Baik, itulah khusyuk fisik. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, "Wa qumu lillahi qanitin." Lakukanlah sholat untuk Allah dalam kondisi diam. Sebelum ayat ini diturunkan, dulu para sahabat ketika sholat sambil ngobrol, bicara, banyak gerak. Sehingga lagi sholat, tapi mereka ngobrol dengan samping kanan kirinya. Sampai dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, "Wakumu lillahi qanitin." Dan sholatlah menghadap Allah dalam keadaan kau diam. Sejak saat itu semuanya tenang ketika sholat. Karena itu, orang yang tidak tenang batinnya atau tidak tenang badannya ketika sholat, maka sejatinya dia diganggu oleh setan. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ikhtilasun yahtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Dia dicuri, dicolek setannya, dicolek salatnya oleh setan. Dia

0: dicolek sholatnya oleh setan. Misalnya saat orang itu sholat sambil tolah-toleh, Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya aniltifati rajuli fi shalah, mengenai orang yang sholat tapi tolah-toleh ketika sholat, kata beliau, innama huwa ikhtilasun yahtalihusu syaitan min salatil abdi, itu adalah colekan, curian yang dilakukan oleh setan terhadap sholat hamba. Karena dia banyak bergerak. Sekali lagi alhamdulillah kalau orang Indonesia di bagian ini mereka sudah berhasil. Tidak mudah tolah-toleh, tidak mudah bergerak ketika dia sholat. Bahkan mohon maaf ya, Anda mungkin pernah punya pemahaman kalau dalam sholat gerak 3 kali hukumnya batal. Maka maksimal gerak itu 2 kali. Saya diajari seperti itu waktu saya SD. Sehingga kamu kalau mau menggaruk kepala maksimal 2 kali. Garuk, garuk, sudah. Kalau garuk, garuk, garuk, batal. Maksimal garuk sama garuk. Karena kita diajarkan sholat tidak boleh banyak gerak. Gerak 3 kali, batal. Dan ini pemahaman yang kurang tepat. Sekarang kita buat rincian ya. Gerakan dalam sholat yang bukan bagian dari sholat. Gerakan dalam sholat yang bukan bagian dari sholat. Kalau bagian dari sholat seperti rukuk, sujud, isyarat tangan, angkat tangan, sedekap dan seterusnya, ini jelas ditekankan, ada yang sifatnya rukun, ada yang sifatnya wajib, dan ada yang sifatnya anjuran. Bagaimana dengan gerakan dalam sholat yang bukan bagian dari sholat? Ada 3. Di situ ada 3. Pertama, gerakan yang disyariatkan. Gerakan yang disyariatkan. Karena pengaruh bacaan. Contoh sujud tilawah. Sujud tilawah ini di luar sholat. Tapi ketika Anda membaca ayat sajdah, maka disyariatkan untuk sujud tilawah. Baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Sehingga dalam kondisi ini kita disyariatkan untuk sujud tilawah. Yang kedua, gerakan yang tidak ada hubungannya dengan sholat, yang tidak ada hubungan dengan sholat, tapi bisa menyempurnakan ibadah sholat. Contohnya apa? Contoh merapat shaf, lalu nutup celah shaf. Sehingga saat sebelah kanan atau kiri Anda pergi, maka kita geser ke kanan atau ke kiri. Anda bergerak maju. Ini semuanya gerakan apa? Di luar sholat, tapi dia menyempurnakan sholat. Baik. Contoh yang lain, menghalau. Menghalau orang yang lewat. Ya. Nabi SAW melarang kita atau beliau memerintahkan agar kita tidak membiarkan orang yang lewat di depan kita sholat. Sehingga kalau ada yang lewat, halangi dia. Ya. Kalau dia tetap maksa, falyuqatilhu, dorong dia dengan kuat. Fa inna ma'ahul qarin, karena dia sedang ditempeli sama setan. Fa inna ma'ahu qarin, dia sedang bersama dengan qarin. Sehingga kalau dia tetap maksa untuk lewat, ya kita tahan. Baik. Ini semuanya gerakan yang sifatnya menyempurnakan sholat. Maka Bapak Ibu, bergerak dalam kondisi ini akan menambah pahala. Sampai Nabi SAW memberikan janji, untuk orang yang menutup saf. Man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Siapa yang nyambung saf akan disambung oleh Allah. Siapa yang mutus saf akan diputus oleh Allah. Nyambung saf itu gimana, Pak? Geser kanan, geser kiri, maju, merapat. Itulah nyambung saf. Makanya mohon untuk tidak secara sengaja melakukan sesuatu yang membuat Anda itu susah geser. Contohnya apa, Pak? Bawa sajadah. Badannya kecil, sajadahnya lebar, Masya Allah, ngangkang. Akhirnya membuang banyak space. Saat orang lain mau geser, nginjak sajadah dia, dia gak terima. Masih banyak orang seperti itu. Padahal di masjid sudah ada karpet, sudah ada sajadah. Ada juga yang bawa sajadah kecil, taruh di depan. Sudah? Saat taruh di depan, terlanjur sudah dia taruh. Begitu diajak geser, gak mau, karena sajadahnya ada di situ. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masjid, tapi batinnya ngilang. Walhamdulillahirrabbilalamin. Cukup ya? Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Ini sesi satu, insyaallah nanti di bagian yang kedua dan ketiga akan ada beberapa materi yang lebih menarik lagi tentang masalah bagaimana khusyuk dalam salat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Fajar telah menyingsing. Panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas shalah.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Khonifuddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, melupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawlana ba'd. Para pendengar rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari Sabtu sore ini, penanggalan 12 Muharram 1448 Hijriah, kembali kita akan ikuti lanjutan dari pembahasan kitab Al-Manzuma Al-Qawaid Al-Fiqhiyah tulisan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Pembahasan tentang kaidah-kaidah fikih yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Rahim Kalenggo hafizahullah. Disiarkan langsung dari studio Radio Rojak Kendari dan Anjo dapat menyimaknya di media sosial kami. Kepada beliau kami persilakan faliyat tafadhol maskuro.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam juga kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini kita kembali diizinkan untuk dapat menyampaikan kebaikan-kebaikan dari agama Islam yang sangat indah ini, yang mana kita membahas di setiap pekannya menjelang siang ini dari pembahasan kitab Syarhu Manzumatil Qawaidil Fiqhiyah, penjelasan bait-bait kaidah-kaidah fikih yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Di mana kita sampai pada bait yang beliau tulis di bait yang ke-16 dan ke-17, di mana pada pembahasan ini sebagaimana kita telah sampaikan sebelumnya terkait pembahasan ini, dan dari kaidah itu Syekh menuliskan yang berbunyi baitnya, qala nazim rahimahullah taala, berkata nazim yakni Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, wa laisa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma'at-tirari, dan tidak ada kewajiban bila disertai dengan ketidakmampuan, dan tidak ada keharaman jika disertai atau pada saat keadaan sedang darurat. Wa kullu mahdhurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajuhu ad-darurah, dan segala yang dilarang dapat dilakukan. Ini segala yang dilarang di dalam syariat dapat dilakukan tatkala keadaan darurat. Dan itu diambil sesuai dengan kadar keadaan daruratnya. Pada kaidah ini lahir kaidah yang lain, kita tidak menjelaskan lagi, tetapi lahir kaidah yang lain dari kaidah ini melanjutkan pembahasan sebelumnya, di mana Syekh berkata, dzakara Syekh rahimahullah huna qaidatan. Syekh menyebutkan di sini rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, ada lahirlah dua kaidah dari kaidah yang kita bacakan tadi. Lahir dua kaidah. Al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama yang lahir dari kaidah yang dituliskan oleh Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, yaitu kaidah yang pertama yang berbunyi la wajiba ma'al ajaz, tidak ada kewajiban jika disertai dengan ketidakmampuan atau kelemahan. Syekh berkata, Syekh Khalid Al-Musayyiqi hafizahullah ta'ala, beliau berkata, fal aslu fil ma'mur annaka ta'ti bihi kullah. Maka asalnya di dalam agama Islam, di dalam perintah-perintah yang ada di dalam agama Islam, asalnya engkau melakukan segala hal yang diperintahkan. Itu asalnya. Segala yang diperintahkan di dalam Islam, engkau diperintahkan untuk melakukannya, melaksanakannya, menerapkannya. Fa idza lam tastati' an ta'tiya bihi kullah, maka apabila engkau tidak dapat melakukannya seluruhnya, menerapkannya secara keseluruhan, fa ta'ti bima stata'ta minhu, maka hendaknya engkau melakukan sesuai dengan kadar yang engkau mampu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Juga sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW beliau bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kepada kalian suatu perintah, maka hendaknya kalian mendatangi perintah tersebut atau menjalankan perintah tersebut semampu kalian. Dan kaidah-kaidah seperti ini juga sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam masalah-masalah ibadah. Misalnya masalah salat. Tatkala kita berbicara masalah sholat, maka asalnya sholat itu berdiri. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih juga beliau bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah dengan keadaan berdiri. Ini asalnya sholat berdiri. Tetapi secara lanjut hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menganjurkan tatkala tidak mampu berdiri, fa in lam tastati fa qa'idan, fa in lam tastati fa ala janbin. Apabila engkau tidak mampu berdiri, maka duduklah, salatlah dalam keadaan duduk. Jika engkau juga tidak mampu salat dalam keadaan duduk, maka salatlah walaupun di atas rusukmu, walaupun berbaring. Dan ini kaidah ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bagaimana penerapan di dalam ibadah. Dan inilah yang disebut dengan kaidah-kaidah di dalam memahami fikih, yang tentunya itu memiliki maslahat kebaikan bagi umat, dan juga tentunya agama Islam ini memberikan kebaikan dan juga memberikan kemudahan bagi orang-orang Islam itu sendiri. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, pemerhati Radio Raja Kendari rahmani wa rahimakumullah, juga lahir juga kaidah yang kedua, di mana dari kaidah Syekh Abdurrahman Nasir As'adi lahir kaidah yang pertama tadi, yaitu la wajiba ma'al ajaz. Ini tidak ada kewajiban jika disertai dengan ketidakmampuan atau kelemahan, dan runut dengan dalil-dalilnya. Kemudian lahir juga kaidah yang kedua, Itu kata Syekh Al-Qa'idah Tsaniyah, kaidah yang kedua, la muharrama ma'ad darurah. Tidak ada keharaman apabila dalam keadaan genting atau dalam keadaan darurat. Ini asalnya keharaman itu juga hal yang dilarang tentunya, yang diperintahkan untuk dijauhi, sebagaimana juga hadis Nabi SAW lanjutan atau sama dengan hadis yang sebelumnya kita bacakan, tapi ini berkaitan dengan larangan Nabi SAW. Beliau bersabda, manahaitukum anhu fajtanibuhu, apa saja yang aku larang pada kalian maka hendaknya kalian menjauhi. Jadi asalnya larangan itu hendaknya dijauhi. Tetapi dari kaidah yang kita bacakan lahir sebuah kaidah, la muharrama ma'ad darurah. Tidak ada keharaman atau tidak menjadi haram yang asalnya haram tidak boleh dilakukan, tapi dia menjadi berubah menjadi tidak haram apabila dalam keadaan darurat. Kapan atau kenapa bisa dia seperti penjelasan kita tadi? Tentunya ini berlandaskan juga dengan kaidah fikih, ini tentunya berlandaskan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kaidah-kaidah dari para ulama fuqaha, ulama fikih. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 19, di mana lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaihi, dan sungguh kami dan sungguh telah ya dirinci kepada kalian apa yang diharamkan atas kalian di dalam agama Islam, kecuali apa yang ya terpaksa kalian lakukan. Jadi hal-hal ya, ayat ini berkaitan dengan hal-hal yang dirinci di dalam aturan-aturan, di dalam perintah dan larangan di dalam syariat Islam itu sudah lengkap perinciannya, perintahnya dan larangannya sudah jelas. Atau kata Nabi SAW juga dalam hadis yang sahih, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas di dalam Islam. Jadi larangan itu sudah jelas, sudah dirinci. Atau dalam ayat ini, qad fassala lakum ma harama alaikum, sudah dirinci ya untuk kalian apa yang diharamkan atas kalian. Ini sudah jelas yang dilarang, tidak boleh dilakukan. Tetapi ada istisna, illa ma turirtum ilaihi, ada pengecualian, kecuali apa yang kalian terpaksa ya padanya. Ini berarti tatkala keadaan darurat atau keadaan terpaksa ya, maka boleh melakukan hal-hal yang dilarang, walaupun asalnya itu tidak boleh dilakukan. Kemudian juga kata Syekh, juga sesuai dengan hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi, apa yang aku perintahkan kepada kalian, kalian ya laksanakan, kalian lakukan, kalian terapkan semampu kalian, dan apa yang aku larang maka hendaknya kalian menjauhinya. Ini kaidah la muharram ma'ad darurah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sana sesuai dengan kaidah para ulama, di mana para ulama berkata, al masaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan itu ya melahirkan ya adanya kemudahan. Ya, dengan adanya kesulitan misalnya dalam keadaan darurat ya, tentu ini syariat memberikan opsi kemudahan dalam menghadapi keadaan darurat bagi orang-orang Islam. Kemudian Syekh berkata, فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ الْمُحَرَّمُ تُبِحُهُ الدَّرُورَ لَكِنْ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ شُرُوطًا. Hal ini menunjukkan atas bahwasannya hal yang diharamkan dia menjadi boleh, ya, dilakukan tatkala darurat. Akan tetapi di sana para ulama mempersyaratkan dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, antakuna darurah waqi', hendaknya daruratnya itu benar-benar terjadi, bukan sekedar sangkaan. Ini hal yang darurat itu bukan sesuatu yang sekedar disangka-sangka saja, ya, tetapi benar-benar dia rasakan keadaan itu. Kemudian syarat yang kedua, alla yakuna hunaka wasilatan ukhra ghairul muharram, ya, di sana tidak ada wasilah yang lain, ya, tidak ada pilihan yang lain tatkala dia menghadapi darurat, keadaan darurat, tidak ada pilihan lain kecuali yang haram, ya, ini tidak ada yang halal. Fa in kana hunaka wasilatun mubahatun fa innahu la yajuzu. Seandainya di sana tatkala dia menghadapi keadaan darurat ada pilihan yang lain yang jauh lebih baik, atau pilihannya itu adalah perkara yang halal, tentunya dia mengambilnya, dan kaidah ini tidak berlaku, ya. Sesuatu yang haram dalam kaidah ini, ya, bisa dilakukan tatkala darurat, tapi tatkala dia menghadapi darurat, keadaan darurat misalnya, kemudian ada pilihan yang lain yang jauh lebih baik atau yang halal, maka tentunya kaidah ini tidak berlaku, atau hendaknya dia mengambil, ya, pilihan yang sudah jelas kehalalannya. Walihadza qala ta'ala, dan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 173, Allah berfirman, famanitturra ghayra baghi wala 'adin fala isma 'alai innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keharaman bangkai hewan, kemudian diharamkan darah, kemudian juga diharamkan, ya, khinzir, ini babi, dan juga diharamkan hal-hal yang disembelih kepada selain Allah, hal-hal yang atau hewan yang disembelih yang tidak disebut di sana nama Allah diharamkan. Tatkala Allah menjelaskan hal itu, ya, hal-hal yang diharamkan, Allah berfirman di akhirnya, maka barang siapa yang terpaksa, ya, memakannya, ya, bukan karena berkeinginan, bukan karena bentuk melampaui batas, fala isma alaihi, maka dia tidak berdosa. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian syarat yang kedua, keharaman itu dapat dilakukan tatkala keadaan darurat. Syarat yang ketiga, asyartu thalis ayyakunal akhdhu minal muharram biqadri, yaitu syarat yang ketiga, ayyakunal akhdhu minal muharram, ini mengambil sesuatu dari yang diharamkan itu biqadri, yaitu dengan kadarnya. Ini mengkonsumsi hal yang diharamkan tatkala keadaan darurat itu dikonsumsi sesuai kebutuhan, ya, bukan sekedar ya untuk bahasanya berleha-leha atau ya untuk bersenang-senang, bukan. Tapi dia mengkonsumsi hal-hal yang haram tatkala menghadapi keadaan darurat sesuai kebutuhannya. Kalau dia haus, ya, dia mendapati keadaan darurat di sana ada, misalnya kencing misalnya, tentunya secara asal tidak boleh, ya. Atau yang minum khamar, misal ada khamar di situ pada saat dia sedang haus, atau ada makanan, ya, maka dia meminumnya atau dia memakannya sesuai kebutuhannya pada saat itu, hanya sekedar untuk ya mencukupkan kebutuhannya. Jadi ini syarat yang ketiga. Jadi mengkonsumsi hal yang haram tatkala darurat biqadri, itu sesuai kebutuhan dan sesuai kadarnya. Wa abbara anhu ba'dul ulama'i biqaulihi, dan sebagian para ulama mengungkapkan tentang hal itu dengan ucapan mereka rahimahullah ta'ala, ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Ini para ulama juga, ulama fikih juga berkata, ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Dalam keadaan darurat itu dilakukan hal yang diharamkan sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kebutuhannya. Kata Syekh, fayu'khad minal muharram biqadri daruratihi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala biqadri ma tahtajuhu ad-darurah. Maka dia mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan sesuai dengan kadar darurat yang dia rasakan, keadaan mendesak yang dia rasakan pada saat itu, dan hal itulah sesuai dengan perkataan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam bait syairnya, yang mana beliau berkata, biqadri ma tahtajuhu ad-darurah, dengan kadar yang dibutuhkan tatkala keadaan darurat. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, pemerhati radio Raja Kendari rahmani wa rahmakumullah. Dan juga yang mendekat, kata Syekh, wa mimma yuqaribu hadhihi alqaida qaidatun ukhra wa hiya qauluhum, dan juga yang mendekati dari kaidah ini, ada kaidah yang lain, ya, di mana para ulama juga berkata, ma jaza li udhrin batala bizawalihi, apa yang dibolehkan tatkala udhur, ini apa yang dibolehkan, ini sesuatu yang diharamkan boleh dikonsumsi tatkala darurat, tatkala ada uzur, batala bizawalihi, maka menjadi batil, menjadi batal ya kaedahnya tatkala keadaannya itu hilang. Ini keadaan daruratnya hilang, maka kaedah ini juga tidak berlaku. Tidak boleh seorang mengkonsumsi misalnya khamar, ya, yang bukan dalam keadaan darurat. Mengkonsumsi misalnya kencing yang bukan dalam keadaan darurat, ya, ini harus dalam keadaan darurat. Tatkala keadaannya itu hilang, maka kaedahnya tidak berlaku. Ya, ma jaza li udhrin, apa yang dibolehkan tatkala darurat, ya, batala bizawalihi, menjadi batal tatkala hilangnya keadaannya, keadaan daruratnya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza tuma'nantum fa aqimus salata inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban maqutah. Dan apabila kalian telah merasa aman, maka hendaknya kalian melaksanakan sholat dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan perintah bagi orang-orang mukmin yang telah ditetapkan kadar waktunya. Ayat ini berkaitan dengan membahas di ayat sebelumnya 102 berkaitan dengan keadaan kaum muslimin yang keadaan darurat, yang mereka melaksanakan sholat pada saat itu dalam keadaan darurat. Atau kata para ulama tafsir, mereka berkata ayat ini berkaitan dengan para sahabat yang mengejar kabilahnya, kafilahnya Sufyan yang hendak menuju Mekah. Ini berkaitan dengan para sahabat yang pada saat itu mereka sholat dalam keadaan berjaga-jaga, di mana ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana tata cara sholat darurat atau tata cara sholat dalam keadaan perang. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini ada yang sholat dalam keadaan memegang senjata, kemudian tatkala mereka telah mengambil satu rakaat mereka mundur ke belakang untuk berjaga, artinya mereka cukup mengambil satu rakaat, nanti pas salam bisa salam bersamaan. Setelah ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara rinci tentang tata cara salat tatkala perang, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat selanjutnya, dan juga di ayat terakhirnya, fa idza tuma'nantum, dan apabila kalian telah merasa aman, ini sudah tidak ada perang lagi, fa aqimus salata, maka hendaknya kalian melaksanakan salat dengan sempurna, dengan sesuai dengan waktunya, sesuai dengan rakaatnya. Artinya tatkala keadaan darurat pun ibadah seperti salat juga ada tata caranya. Dan juga kaidah ini juga sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu su'ila, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tatkala ditanya tentang suatu perkara, beliau bersabda, man asaba bi fihi min dhi hajatin ghayra muttakhidin qabnah fala syai'a alaihi, barang siapa yang terpaksa memakan sesuatu karena kebutuhan, bukan karena dia mau menyembunyikan sesuatu, maka tidak mengapa atasnya. Kemudian ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat dari bolehnya mengkonsumsi hal yang haram dalam keadaan darurat, syarat yang keempat, kata Syekh, antandafi'a daruratu bihadal muharram. Ini keadaan darurat itu dapat dihilangkan dengan hal yang diharamkan ini. Ini dia mengkonsumsi hal yang haram tujuannya agar keadaan terpaksa atau keadaan darurat yang dia rasakan itu dapat hilang keadaan itu. Ya, kalau dia dalam keadaan lapar, dia mengkonsumsi hal yang haram untuk menghilangkan rasa laparnya. Dia dalam keadaan posisi sedang haus berat, dia mengkonsumsi hal yang haram untuk menghilangkan hausnya. Jadi syarat yang keempat itu, hal yang haram itu yang dia lakukan itu dapat menghilangkan keadaan genting atau keadaan terpaksa yang dia rasakan. Fa idza lam tandafi bihi fa innahu la yajuzu. Dan apabila hal yang haram yang dia lakukan, yang dia konsumsi, ternyata tidak dapat menghilangkan keadaan daruratnya, maka hal itu tidak boleh dia konsumsi. Tidak boleh dia konsumsi. Wa idza syakakna hal tandafi ad-darura bihadzal muharram aw la. Dan apabila dia ragu, ya, apakah hal yang darurat dapat dihilangkan dengan hal yang haram ini atau tidak? Fal aslu adamul hil, maka secara asal, ya, tidak boleh. Kalau dia ragu, apakah yang dia konsumsi ini dapat menghilangkan kesulitannya, ya, kesengsaraannya? Kalau dia ragu, maka secara asal tidak boleh. Li'anna irtikabal mahzur mafsadatun mutayaqqinah. Karena melakukan hal yang haram itu sesuatu yang diyakini, sesuatu yang sudah yakin itu adalah hal yang haram. Wandifa ad-darura maskukun fihi. Sementara menghilangkan keadaan darurat itu sesuatu yang diragukan. Wal yaqinu muqaddamun 'ala syak. Maka keyakinan itu didahulukan, ya, atas keraguan. Kemudian juga syarat yang kelima, di antara syarat bolehnya mengkonsumsi hal yang haram tatkala darurat, yaitu Syekh berkata, ayyakunal mahzuru anqasu minad darurah. Hendaknya hal yang dilarang, ya, itu jauh lebih kecil, ya, kemudaratannya. Misalnya, misalu dzalik, idza ujbira insanun wa huddida ala an yaqtula insanan. Misalnya ada seorang yang dia dipaksa dan dia diancam untuk dia membunuh orang lain. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, uqtul hadzal rajul. Dia dikatakan kepadanya, bunuh orang ini. Wa illa qatalnak. Jika kau tidak bunuh dia, kami akan membunuhmu. Apa yang kita lakukan? Kata Syekh, fa fi hadhihi hal la yajuzu ayaqtula. Pada keadaan ini, maka tidak boleh bagi dia untuk membunuh orang lain. Li'anna hadzal mahzur laysa an qasbal musawin. Karena larangan ini tidaklah lebih ringan, ya, bahkan hal itu setara, bahkan itu hal itu setara. Ini seorang diancam untuk membunuh orang lain, kalau tidak dia dibunuh, ya sama-sama akan dibunuh. Jelas ini setara. Tatkala ada seorang atau kita misalnya sendiri diancam untuk membunuh orang lain, kalau tidak kita dibunuh, ya, maka tidak boleh kita membunuh orang lain, hanya untuk melindungi diri kita sendiri. Karena nyawa kita dengan nyawa orang lain itu sama. Ini sama-sama berharga. Bahkan sebagaimana yang pernah kita jelaskan, ya, tidak boleh kita, ya, memudoroti orang lain, ya, dalam rangka untuk kita mengambil manfaat, tidak boleh.

ini di sana kita pernah jelaskan bahwa tidak boleh seorang ya memudoroti orang lain, memberikan mudorot, membahayakan orang lain hanya untuk dia mengambil manfaat atau memberikan manfaat padanya. Tidak boleh. Sama seperti hal ini, keadaan atau kaidah ini. Tidak boleh tatkala ya kita diancam untuk membunuh orang lain, sehingga tidak boleh kita yang mengorbankan salah satunya. Kemudian kemudian syarat yang keempat tentunya berkaitan dengan syarat yang kelima berkaitan dengan bolehnya mengkonsumsi hal yang haram tatkala keadaan darurat. Ini ada lima syarat. Jadi ada lima syarat. Syarat yang pertama tadi itu keadaan daruratnya itu benar-benar nyata, bukan sekedar sangkaan. Kemudian syarat yang kedua yaitu tidak ada pilihan lain ya selain mengkonsumsi hal yang haram. Kemudian syarat yang ketiga ya mengkonsumsi hal yang haram sesuai dengan kadarnya, kebutuhannya pada saat darurat. Kemudian syarat yang keempat yaitu keadaan darurat itu dapat hilang dengan mengkonsumsi hal yang haram, dan itu betul-betul diyakini, bukan sekedar sangkaan. Kalau hanya menyangka saja itu tidak boleh. Kemudian syarat yang kelima, dan mungkin ini syarat yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh, adalah berkaitan dengan hal yang dilarang itu lebih ringan dari keadaan darurat. Kalau setara tidak boleh. Kalau dia setara tidak boleh. Ini tentunya keadaan yang dilarang itu jauh lebih ringan untuk dia lakukan ya, pada saat keadaan darurat ya, memperingankan dia, memberikan keringanan kepadanya, bukan malah ya menimbulkan hal yang jauh lebih besar masalahnya ya, seperti contoh tadi pembunuhan. Kemudian juga kita masuk di kaidah selanjutnya, di mana Syekh berkata ya, di bait ke-18 qala Nazim rahimahullahu taala, berkata Nazim semoga Allah merahmatinya, ini Syekh Abdul Rahman Nasir Al-Sa'di, beliau berkata wa tarji'ul ahkamu lil yaqin fala yuzilu shakku lil yaqin, dan hukum itu kembali kepada keyakinan, maka tidaklah keraguan itu dapat menghilangkan keyakinan. Syekh berkata fi hadzal bait isyaratun atau isyaratan ila ihdal qawaidil khams al-kuliyyah. Pada bait yang mulia ini terdapat sebuah isyarat yang mengarahkan kepada beberapa kaidah yang mencakup kaidah yang yang mana kaidah yang disebutkan juga oleh para ulama dapat dihilangkan dengan keraguan. Kata wahadi min awsa'il qawa

القواعد الفقهية تطبيقا. Kaidah ini, keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan, termasuk di antara kaidah-kaidah fikih yang paling luas penerapannya. Wa aktsaruha imtidadan fi abwabil fiqhi, dan juga paling dominan penerapannya di dalam segala celah pembahasan-pembahasan fikih. Wa qad dzakara Suyuti rahimahullah ta'ala annaha tadkhulu fi jami'i abwabil fiqh. Dan Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala telah menyebutkan bahwa kaidah ini masuk pada seluruh cabang pembahasan-pembahasan fikih. Ini keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Kaidah ini masuk di seluruh cabang pembahasan fikih. Al yaqin secara bahasa, di mana Syekh berkata, wal yaqinu fi lughatil fil mashhur, dan yaqin di dalam secara bahasa yang sudah dikenal, al yaqin adalah yaitu tahuan, wa zawalu syak, yang menghilangkan keraguan. Ini ilmu yang menghilangkan keraguan. Jadi yakin itu kata para ulama adalah ilmu. Wal muradu huna, dan maksud al yakin di sini dalam pembahasan fikih ini, al amru sabitu al ma'lumu min syari'ati. Dan maksud yakin dalam pembahasan ini adalah perkara yang telah ditetapkan, yang telah diketahui ya di dalam atau dari syariat Islam ini.

berkaitan dengan hal ini, yakin dimaksud dengan adada ilmu yang hal itu dapat menghilangkan keraguan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Haqqah di ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya." Sesungguhnya saya menyangka atau saya meyakini bahwa saya akan bertemu dengan hari penghisapan. Wa qala Nawawi rahimahullahu taala, Imam An-Nawawi beliau berkata, "I'lam, ketahuilah, annahum yutlaqunal ilma wal yaqin." Sesungguhnya mereka dalam ayat ini dikaitkan ilmu dan keyakinan. Wa yuriduna bihima adh-dhanna dhahir la haqiqatal ilmi wal yaqin. Dan mereka ya menginginkan dalam penjelasan ayat tadi ya ilmu dan yakin itu yang digabungkan, yang dia adalah dhon yang zahir ya.

0: kecelakaan yang lahir dari keyakinan mereka. Jadi sangkaan yang lahir dari ilmu yang dibangun di atas ilmu atau keyakinan. Karena di sana para ulama membahas ada zon yang dia zon itu biasanya yang dibangun di atas waham, di atas keraguan. Jadi ada zon yang dibangun di atas yakin, dan tentunya ini di atas ilmu. Yakin itu maknanya ilmu. Dan kata para ulama, ada zon yang dibangun di atas waham, ini keraguan, syak, sangkaan belaka. Di dalam ayat ini tentunya zon yang berkaitan dengan al-ilmu dan yakin. Di ayat yang lain dalam surah An-Najm di ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a." Dan mereka tidak memiliki ilmu sama sekali terkait ibadah yang mereka lakukan. Iyattabi'una illa dhann, tidaklah mereka mengikuti kecuali cuma sangkaan saja. Wa inna dhanna, dan sangka, sesungguhnya sangkaan itu, la yughni minal haqqi syai'a, tidak memberikan manfaat dari kebenaran. Kata para ulama tafsir, mereka berkata, annahu fassara dhanna huna bitawahum. Para ulama tafsir menafsirkan dhon di sini adalah tawahum, keraguan, sekedar sangkaan belaka. Wa qad alimna anna al-wahma qad yutlaqu alayhi dhanna al-fasid. Dan sungguh kita telah mengetahui bahwa sangkaan itu kadang dia dibangun di atas sangkaan yang rusak. Jadi adzan itu, kata para ulama, ada adzan yang dibangun di atas ilmu dan ada adzan dibangun di atas keraguan. Mungkin ini yang bisa kami jelaskan dari pembahasan ini. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Tabarakallahu fikum wa sallallahu ilaikum kepada Ustaz Rahim Kalenggo hafizahullah. Pembahasan lanjutan dari kitab Al-Manzuma Al-Qawaid Al-Fiqhiyah di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah berikan kepada beliau sekeluarga kebaikan dunia akhirat dan keberkahan dalam ilmu dan amal soleh beliau dan kepada kita semuanya. Dan kepada anda yang telah menyimak siaran kami, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga pekan depan kita bisa melanjutkan majlis ilmu yang bermanfaat ini. Kita akhiri pertemuan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Raja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ikhwatul iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
1: Di antara keistimewaan bulan-bulan haram ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan untuk melarang bermaksiat di bulan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fala tadhlimu fihinna." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, yaitu 4 bulan haram tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Kita tahu namanya berbuat zalim kepada diri sendiri, bermaksiat kapanpun dilarang. Dan kalau Allah mengkhususkan pelarangan berbuat maksiat di 4 bulan ini, berarti dosanya tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Berarti berbuat maksiat di bulan-bulan haram ini tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lain, sebagaimana penjelasan para ulama. Dosanya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dari mafhum al-mukhalafah, kata para ulama, berarti kebalikannya, kalau dosa-dosa diperbesar pada bulan tersebut, maka demikian juga ketaatan. Ketaatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram tidak sama ketaatan dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena seorang di bulan-bulan haram ini berusaha menjauhi kemaksiatan dan berusaha menjalankan ketaatan, karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

شفاعتهم شيئا، لا تغني شفاعتهم شيئا

وسلم إن ربك واسع المغفرة هو

apa sebabnya orang-orang demo kepada presiden? Gak puas. Dia demo karena gak puas. Cuman itu doang kocengeng. Ingat ikhwan, antum baca sejarah fitnatu khalqil Quran di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Fitnah orang-orang kaum muslimin dipaksa semuanya untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk, yang kami penjara bahkan kami bunuh. Semua ahli sunnah wal jamaah dipaksa hari itu. Dan orang-orang pun terpaksa mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, tapi hati dia mengingkari. Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Ditangkap, dicambuk. Antum pernah dicambuk sama presiden? Gak pernah kita dicambuk sama presiden kita. Kita pernah diambil harta oleh presiden kita? Gak pernah. Presiden kita zalim sama dalam hal apa? Mungkin dia gak adil, itu wajar. Karena masyarakat kita juga gak adil. Yang antum lihat sekarang pemimpin antum, itulah cerminan antum sendiri. Kita menginginkan pemimpin kita adil, pemimpin kita tidak berbuat curang. Berapa banyak mahasiswi dan mahasiswa yang nyontek ketika ujian? Antum nyontek, pengen apa pemimpin yang adil? Salah. Ketika antum nyontek, pemimpin antum akan nyontek. Ketika antum curang dalam ujian, pemimpin antum akan curang kepada antum. Jadi kenapa antum demo? Yang adalah kita memperbaiki diri kita, membenahi diri kita. Jangan sampai keadaan itu lebih buruk daripada setelahnya. Berapa banyak mahasiswa-mahasiswa yang nyontek ketika ujian, tuh dia mengharapkan untuk pemimpin yang adil. Yang angkat pemimpin siapa? Yang nyontek tadi. Yang nyuri tadi yang nyontek. Yang kerja sama tadi yang angkat pemimpin. Bagaimana pemimpin kita mau jujur? Bagaimana pemimpin kita mau adil kalau antum yang angkat pemimpinnya? Sekarang kita kenapa demo? Kenapa kita protes? Jujur, ketika anda lihat orang-orang demo itu benci kalian sama. Bukan anda benci kepada orang Islam, tapi anda benci dengan perilaku mereka demo. Ingat Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat doa orang-orang mukmin, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah untuk kami Allah pemimpin-pemimpin yang bertakwa di antara kami. Apa kata Imam Mujahid? Kalian tidak akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa illa antasluka maslakal muttaqin, kecuali kalian berpedoman sebagaimana pedoman orang-orang yang bertakwa, baru kalian akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa. Sampai-sampai para ulama kita mengatakan apa? Kalau seandainya, dengar baik-baik ini perkataan, bukan perkataan aneh, perkataan para ulama. Kalau seandainya cambuk yang digunakan untuk memukul Imam Ahmad itu dipukulkan ke unta, pasti unta itu akan mati. Siapa di antara antum pernah dicambuk seperti itu? Itu babak belur ini semua Imam Ahmad ini. Ulama yang punya jutaan umat, yang punya jutaan apa? Jutaan pengikut. Sampai-sampai muridnya ketika melihat tadi itu mengatakan apa? Wahai Imam Ahmad, kalau seandainya kamu merintahkan kami untuk bunuh dia, kami akan bunuh dia. Bukan sekedar demo. Orang-orang dulu lebih berani daripada kita. Kalau seandainya kau mengatakan kepada kami, wahai Imam, untuk menghunuskan perang untuk kami berontak, kami akan memberontak kepada. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kalian harus sabar dan taat kepada pemimpin kalian. Kita belum ada apa-apanya, ikhwan. Belum seberapa cobaan yang ada. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau kita diam saja, negara kita ini jadi apa? Ustaz, kalau kita diam saja, agama Islam ini mau dikemanakan? Dulu pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika dikatakan oleh Nabi, akan datang di akhir nanti, di zaman-zaman setelahku nanti, para orang-orang yang berjasad manusia, tapi berhati syaitan, pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, yang tidak berbuat adil kepada rakyatnya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak mengatakan kepada dia, kalau kau diam saja, agamamu nanti mau dikemanakan. Tapi Nabi berpesan kepadanya. Apa kata Nabi? Isma Allah tuti. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang harus

salah seorang dosen kami, tidak perlu kita sebutkan nama beliau. Beliau membandingkan antara Presiden Soeharto, kemudian Presiden Mursi, Presiden Mesir, kemudian juga Bashar Assad. Beliau mengatakan kalau antum lihat dari tiga presiden ini, presiden yang paling sayang dengan rakyatnya adalah Soeharto. Yang paling sayang dengan rakyatnya siapa? Soeharto. Ketika terjadi kudeta, itu banyak militer yang masih senang sama dia. Kalau hari itu dia mempertahankan jabatannya sebagaimana jabatannya Mursi mempertahankan jabatannya, habis semuanya itu masyarakat yang ada di lapangan Merdeka. Ditembak mati semuanya. Kalau dia suruh waktu itu. Tapi karena dia sayang kepada kaum muslimin, dia rela mengundurkan dirinya. Bila diturunkan itu mau menghilangkan apa? Korupsi. Tapi semakin baik enggak korupsinya, semakin buruk. Makanya benarlah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membahas masalah ini, beliau mengatakan tidaklah satu pemimpin pun dikudeta, melainkan pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta. Tidaklah satu pun pemimpin dikudeta, antum harus pakai telinga baik-baik. Tidaklah satu pun pemimpin dikudeta, melainkan akan datang pemimpin setelahnya jauh

0: kira-kira.
1: Makin malu kan? Ini pemimpin kita di demo, yang namanya dikenal oleh semua orang, dipermalukan di hadapan masyarakat, belum di kalangan masyarakat. Apakah layak seperti itu kita sebagai agama Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat yang beradab, umat yang berakhlak, umat yang berperadaban?
0: Tidak ada solusi kecuali kita harus bersabar. Tidak ada jalan yang lebih selamat kecuali mengamalkan wasiat Nabi. Isma'u wa tuti. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Engkau tetap dengar kepada pemimpinmu dan taat kepada pemimpinmu meskipun dia memukul pundakmu dan mengambil hartamu.
2: Kemudian yang sangat ditekankan pada bulan Muharram adalah puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Ini sangat ditekankan. Rasulullah SAW bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu." Kata Nabi SAW, dan puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Dosa-dosa setahun sebelumnya. Jadi orang kalau berpuasa di hari Asyura, maka akan diampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini sangat utama, ya. Sangat utama. Adapun sejarah puasa Asyura, maka melalui empat tahapan. Tahapan pertama, Nabi berpuasa Asyura, ya, di Mekah, dan orang-orang musyrikin Arab jahiliyah mereka juga berpuasa di hari Asyura. Nabi sudah berpuasa semenjak Nabi di Mekah. Kemudian tahapan kedua, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke kota Madinah. Waktu Nabi berpindah ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Asyura. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fa wajada al-yahuda tasum. Nabi mendatangi kota Madinah dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, "Ma hadzal yawm?" Ini hari apa yang kalian puasa wahai orang Yahudi? Kata orang Yahudi, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari baik. "Hadza yaumun najjallahu Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'aun wa qaumahu." Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa AS pun bersyukur dengan berpuasa kepada Allah sebagai bentuk syukur diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi SAW, nahnu awla bi Musa minkum. Kami orang-orang Islam lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi Musa bertauhid, kami juga bertauhid. Kami melakukan kesyirikan. Akhirnya Nabi SAW berpuasa, lebih ditekankan lagi, dan Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Bahkan tatkala itu puasa hari Asyura hukumnya wajib. Puasa hari Asyura hukumnya wajib sebelum datang bulan Ramadan, sebelum disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Jadi puasa Asyura pernah hukumnya wajib. Nabi mengiringi orang-orang untuk memberitahukan agar kaum muslimin berpuasa di hari Asyura. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, tatkala diwajibkan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alladzina min qablikum. Wahai orang beriman, diwajibkan sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, itu puasa bulan Ramadan. Tatkala diwajibkan puasa bulan Ramadan, jadilah puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi sunnah. Menjadi apa? Sunnah. Ini tahapan yang ketiga. Dan Nabi setiap tahun berpuasa bulan Ramadan dan juga berpuasa di hari Asyura. Kemudian waktu Nabi di akhir hayatnya, di tahun 10 Hijriah atau 11 Hijriah di akhir hayatnya, maka beliau berangan-angan untuk berpuasa tanggal 9 juga, Tasu'a, digandingkan dengan tanggal 10, Asyir, Asyura. Maka Nabi SAW berkata, "La in ishtu ila qabil, la asumanna tasi'a." Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 juga bersama tanggal 10. Dan Nabi meninggal dunia, tidak sempat melaksanakannya. Ini namanya sunnah, cita-cita Nabi SAW. Nabi ingin melakukannya dan Nabi tidak sempat melakukannya, tapi kita tahu itu keinginan Nabi SAW, maka kita kerjakan. Oleh karenanya, tahapan yang terakhir, yang final, tahapan keempat, maka dianjurkan puasa Asyura tanggal 10 disertai dengan sebelumnya tanggal 9 Tasu'a. Dan ini yang terbaik. Namun jika seorang hanya puasa tanggal 10, tidak tanggal 9, hanya tanggal 10, maka dia telah mendapatkan keutamaan puasa hari Asyura, yaitu diampuni puasa rasulnya selama setahun sebelumnya. Tapi kalau dia ingin yang terbaik, maka dia gandengan dengan tanggal 9 pula sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tentang puasa Asyura. Adapun puasa tanggal 11, maka datang dalam hadis tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Maka yang dianjurkan cuma tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 saja. Atau tanggal 10, 10 saja. Sebab ulama mengatakan kalau tidak sempat tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Tapi kita katakan dalil yang datang cuma tanggal 9 dan 10. Kalau tidak bisa tanggal 9, 10 maka tanggal 10 saja. Tapi kalau ingin puasa tanggal 11, 12 enggak ada masalah karena dia termasuk hari-hari di bulan Muharram. Ya. Tetapi yang disampaikan oleh Nabi secara khusus itu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Baik. Ini dalil yang datang secara khusus tentang ibadah khusus di bulan Muharram. Selain itu tidak ada dalil-dalil yang khusus menjelaskan tentang ibadah-ibadah tertentu. Tidak namanya sholat Muharram, ya. Tidak namanya sedekah Muharram, ya. Tidak namanya nikah Muharram, kan? Tidak ada. Cuma datang secara khusus adalah puasa. Selainnya kita beribadah secara umum, mau sedekah, mau sholat malam, mau apa terserah. Ya, selama di bulan Muharram ibadah lebih utama. Tetapi yang datang secara khusus adalah puasa. Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

خلقوا وهم يتخافتون ألا

سائلون فذرني ومن يكذب بهذا

dilanjutkan juga pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, peristiwa yang tragis meninggalnya cucu Nabi SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, ya, yang Rasulullah pernah berkata tentang dia dan yaitu Husain radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW mengatakan tentang Husain dan Hasan, ya, huma sayyida syababi ahli jannah, bahwasanya mereka berdua adalah pemimpin para pemuda di surga, ya. Ini menunjukkan kemuliaan apa namanya Al-Husain, namun dibunuh dengan tragis pada tanggal 10 Muharram di Karbala, ya, oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya Husain terbunuh radhiyallahu ta'ala anhu. Dan akhirnya ada sekelompok muncul, sekelompok orang, sekelompok manusia yang dikenal Syiah atau Rafidah, yang mereka merayakan 10 Muharram dengan cara yang lain, yaitu dengan memukul-mukulkan pedang kepada tubuh mereka, menghantamkan rantai kepada tubuh mereka sehingga berlumuran darah, ya. Kalau ditanya kenapa kami merayakan kematian siapa? Al-Husain. Bagaimana yang dirasakan oleh Husain dan keluarganya tatkala itu, penderitaan yang mereka rasakan, maka kami ingin merasakan sebagian penderitaan mereka. Sebagian mereka ada yang tidak mau minum karena mereka mengatakan Husain meninggal dalam kondisi kehausan. Kita ingin tahu bagaimana rasanya kehausan tatkala badan berlumuran darah dalam kondisi apa? Haus. Sehingga mereka melakukan hal demikian. Bahkan mereka sudah melatih anak-anak mereka sejak kecil, sudah diajarin demikian. Sehingga diambil pisau atau pedang sedikit-sedikit di kepala sang anak agar darah kemudian dilumur-lumurkan. Dan itu mereka lakukan. Inilah kebiasaan orang-orang Syiah. Dan ini adalah kebiasaan yang salah. Dan ini tradisi yang ngawur, tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Kita bilang harusnya tanggal 10 syariatnya apa? Puasa. Harusnya puasa sunnah. Bukan melukai diri, bukan menyiksa diri pada hari tersebut. Kemudian apa yang mereka lakukan tersebut bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Nabi SAW mengajarkan kalau terkena musibah untuk bersabar. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man daraba al-khududa wa syaqqa al-juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah kemudian menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Kenapa? Hal itu menunjukkan protes terhadap takdir Allah. Makanya di antara dosa besar adalah niyahan, meratapi mayat. Nabi mengatakan an-naiha illam tatub, sungguhnya wanita yang meratapi mayat kalau tidak bertobat maka akan dipakaikan pakaian dari neraka jahannam. Kenapa? Tatkala dia meratap kepada mayat seakan-akan dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dosa besar. Dosa besar. Kita terima terkena musibah sabar. Al-Husain tatkala radhiyallahu anhu meninggal dunia, semuanya sedih. Kita semua sedih, kaum muslimin sedih. Bagaimana tidak? Itu jujur Rasulullah SAW yang pernah dicium oleh Nabi SAW. Kemudian kita bersedih, tapi tidak boleh tatkala kita bersedih kemudian kita merayakan dengan cara-cara demikian. Jadi pertama, ini tradisi menyelisih sunnah, sunnah harusnya puasa. Yang kedua juga menyelisih sunnah, sunnah harusnya bersabar, bukan malah melukai apa? Diri. Yang ketiga kita katakan kepada mereka bahwasanya ada orang-orang yang lebih hebat daripada Al-Husain yang juga meninggal dengan tragis. Mungkin tidak pernah merayakannya. Contoh kakaknya Al-Hasan, Al-Hasan meninggal diracun. Diracun. Waktu ditanya siapa yang meracuni Anda, dia tidak mau kasih tahu. Dia tidak mau kasih tahu, bersabar dengan dia tidak ingin orang membalas apa apa yang dialami olehnya. Dia tidak mau kasih tahu siapa yang meracuninya. Sehingga dia diracun dan meninggal dunia. Dan apakah kita merayakan hari kematian Hasan dengan ambil racun sedikit kita makan? Tentunya enggak. Biar tahu bagaimana rasanya racun. Ada yang lebih hebat daripada itu. Ali bin Abi Thalib, bapak mereka berdua. Yang lebih afdol daripada Hasan bin Husain dengan ijma ulama. Yang kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga. Yang kata Nabi SAW, Rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbullah wa rasuluh. Seorang lelaki, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Predikat yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib, yang terkenal dengan keberaniannya. Kemudian dia meninggal gimana? Ditikam kepalanya oleh siapa? Abdurrahman bin Mujib. Baik, apakah kita merayakan hari kematian Ali juga dengan menikam-nikam kepala? Tentunya tidak. Yang lebih hebat daripada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, yang dikepung oleh orang-orang pemberontak kemudian masuk ke rumahnya
Sementara dia baca Al-Quran, ditikam sampai darah mengalir di Al-Quran yang dia baca. Juga meninggal dalam kondisi apa? Mati syahid. Yang lebih hebat daripada Uthman, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian tatkala sedang salat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, sedang salat meninggal dalam di mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang salat jadi imam ditikam. Apakah kemudian kita masuk-masuk perut kita tatkala merayakan hari kematian Umar? Lebih hebat daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dengan diracun. Bukankah Rasulullah SAW dikasih racun tatkala perang Khaybar tahun 7 Hijriah? Ada seorang wanita Yahudi kasih hadiah kepada Nabi makanan. Nabi makan ternyata ada racunnya. Sahabat sempat makan. Akhirnya sahabat yang makan langsung meninggal. Seketika itu Nabi sempat merasakan sedikit, tahu-tahu daging yang dikasih racun tersebut berbicara, ini masmumah, semuanya aku beracun. Akhirnya Nabi lepas, tapi sudah terlanjur. Dan racun tersebut terus menggerogoti Nabi SAW, dan Nabi terkadang merasakan sakitnya, terkadang merasakan sakitnya, sampai puncaknya Nabi mengatakan, uratku sudah putus tatkala Nabi akan meninggal dunia. Kata para ulama, Allah ingin menjadikan Nabi merasakan pahala mati syahid dengan cara Allah mentakdirkan Nabi dikasih racun, dan racun tersebut menggerogoti Nabi sampai sekitar 4 tahun. Kemudian Nabi SAW meninggal. Dan ini adalah puncak kesedihan kaum muslimin. Namun dia tidak pernah merayakan hari kematian Nabi SAW. Kenapa dikhususkan Al-Husain? Kenapa dikhususkan apa? Al-Husain. Sementara yang lebih hebat daripada Al-Husain masih lebih banyak. Maka cara mereka merayakan 10 Muharram dengan melukai diri mereka adalah cara yang tidak diajarkan oleh para sahabat. Tidak diajarkan oleh para sahabat, tidak diajarkan oleh para tabi'in dengan cara demikian. Kemudian yang kontradiksi dengan Syiah adalah nawasib. Nawasib atau nawasibah adalah golongan orang tidak suka dengan Ahlul Bait, benci dengan Ahlul Bait. Mereka benci Ahlul Bait, maka mereka gembira dengan kematiannya Husain. Mereka terbalik, gembira dengan kematian siapa? Al-Husain. Mereka tidak suka Ahlul Bait. Maka mereka pada tanggal 10 Muharram mereka merayakan dengan kesenangan. Mereka buat kue, buat makanan, bagi-bagi rezeki sedekah pada hari tersebut, dan datang hadis-hadis tapi hadisnya dhaif semuanya. Dan mereka berseberangan dengan orang-orang Syiah. Berseberangan orang Syiah. Dan ini juga adalah kesalahan dalam mengagungkan bulan Muharram. Ya, kita tidak begini dan tidak begitu. Tidak metode syara Syiah dengan melukai diri, dan juga tidak dengan metode orang-orang ngawasib dengan bergembira pada hari-hari 10 Muharram dengan melakukan sedekah khusus dan lainnya, tapi kita dengan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Nabi SAW itu berpuasa pada hari tersebut.

Inilah dosa terbesar yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Muharram, yaitu takut sial dengan bulan Muharram. Atau mereka sebut juga bulan Syura. Mereka anggap ini bulan mendatangkan kesialan. Gak boleh melakukan hajat-hajat besar di bulan ini. Maka ini adalah kesyirikan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man raddathu atiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dia telah berbuat dosa syirik. Kenapa syirik, jemaah sekalian? Karena dua sebab. Yang pertama, dia telah meyakini selain Allah bisa menentukan

angka-angka dan bulan-bulan tersebut tidak lagi bergantung kepada Allah, tidak lagi bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi yang pertama syirik dalam rububiyah, yang kedua syirik dalam uluhiyah, yaitu dalam ibadah hati. Ibadah hati apa namanya itu? Ibadah hati apa namanya? Bergantung kepada Allah. Tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Jadi tawakal itu ibadah, ibadah hati. Hati bergantung kepada Allah, sepanjang selama hati kita bergantung kepada Allah, selama itu dicatat pahala. Maka ketika hati kita bergantung kepada hari-hari yang kita anggap beruntung, atau hari-hari kita takuti karena bisa mendatangkan sial, begitu pula benda-benda, jimat-jimat, maka kita berarti telah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Inilah dosa terbesar yang terjadi di bulan ini karena syirik. Tapi apakah itu syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya tergantung keyakinan. Kalau mereka meyakini bulan itu sendiri atau angka-angka itu sendiri, seperti angka 13 yang bisa mendatangkan kesialan dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Syirik besar menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau mereka meyakini itu hanyalah sebab, dan Allah yang menentukan, menakdirkan adanya keberuntungan atau kesialan, maka itu adalah syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Sebab seakan-akan mereka bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab keberuntungan atau kesialan. Ya. Dan syirik kecil bukan berarti dosanya kecil. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Baik, ini jemaah sekalian yang keempat. Yang kelima, ngalap berkah dari kotoran kerbau bule. Ini ada, mereka lakukan di bulan Muharram ini, entah tanggal berapa, gak usah cari tahu, jangan ikutan. Dan juga ngalap berkah dari benda-benda yang mereka anggap keramat. Apa hukumnya? Termasuk syirik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu Al-Harith bin Auf, beliau menceritakan sebuah potongan peristiwa dalam perang Hunain tatkala ada sekelompok sahabat baru masuk Islam. Mereka belum paham. Tatkala mereka melihat orang-orang musyrik cari berkah dari sebuah pohon, maka mereka pun minta, ya Rasulullah, tolong tetapkan untuk kami sebuah pohon untuk mencari berkah. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bertakbir Allahu Akbar karena kaget, bercampur marah. Lalu beliau bersabda, innaha sunan, itu kan tradisinya orang-orang musyrik. Jadi itu juga tasyabbuh. Di samping syirik, itu juga tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Qultum walladhi nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa. Apa saja yang baru kalian minta tadi, itu sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Beliau sampai bersumpah demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ucapan kalian sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Kemudian beliau membaca satu ayat di surat Al-A'raf tentang ucapan Bani Israel kepada Musa. Apa kata Bani Israel? Ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung untuk kami sembah sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrik itu. Jadi mencari berkah dari pohon disamakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyembah patung. Nabi yang mengatakan itu sama, artinya sama-sama syirik. Maka Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian memang orang-orang bodoh. Perhatikanlah jemaah sekalian, kebodohan itulah yang menyebabkan manusia terjerumus dalam kesyirikan karena tidak mempelajari ilmu tauhid. Ya. Jadi hadis ini jelas, mencari berkah dari benda-benda sama saja pepohonan, batu-batuan

apapun itu yang dianggap keramat bisa memberikan berkah atau bertuah, itu adalah kesyirikan. Apakah syirik besar atau syirik kecil, sama dengan sebelumnya, tergantung keyakinan. Kalau dia meyakini benda itu bisa berikan berkah dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu syirik besar. Tapi kalau dia meyakini benda itu hanya sebab Allah yang memberikan berkah, maka itu adalah syirik kecil. Baik. Kemudian yang keenam, upacara sesajen. Upacara sesajen. Ini termasuk kemungkaran terbesar yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan ini. Apa kemungkaran yang terkandung dalam upacara ini, jemaah sekalian? Paling tidak ada 5 kemungkaran dalam upacara sesajen ini. Nah, sebagian orang di bulan Muharram mereka bikin upacara sesajen, ritual tertentu. Ada 5 kemungkaran. Yang pertama, dan ini yang paling parah, mengagungkan setan. Siapa setan yang mereka agungkan? Bahkan mereka namakan dia adalah ratu, yang katanya penguasa di laut tertentu, atau setan lain di gunung tertentu. Kepadanya lah mereka persembahkan upacara tersebut. Ini yang pertama, mengagungkan setan. Subhanallah. Setan yang seharusnya dimusuhi diagungkan. Yang kedua, mereka mendekatkan diri kepada setan-setan itu dengan melakukan ritual-ritual, upacara-upacara sesajen itu. Yang ketiga, mereka menyembelih untuk setan tersebut, menyembelih kerbau atau apa saja yang mereka sembelih. Ini adalah syirik besar. Karena menyembelih itu ibadah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dia telah melakukan syirik besar. Yang keempat, mereka juga berharap dan tawakal kepadanya. Berharap dan tawakal kepadanya. Ini ibadah hati dua-duanya. Harap dan tawakal, dua-duanya ibadah hati. Itu adalah syirik besar. Kemudian yang kelima, mereka takut kepadanya. Ini juga ibadah hati. Takut kepada setan-setan itu. Berarti mereka telah beribadah kepada setan. Ya. Bahkan katanya pakai baju hijau saja takut mereka. Ya. Takut dibawa lari sama. Ya. Siapa lagi namanya? Ya. Terserahlah siapa namanya. Baik, ini jemaah sekalian, kemungkaran-kemungkaran besar, yang paling besar, karena termasuk kesyirikan dan kekufuran, dan bukan ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Muslimin dan muslimat dirahmatullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan ini dan bulan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka bagi yang berdosa, kembalilah kepada Allah azza wa jalla, dan bagi yang sudah bertakwa, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah azza wa jalla. Sesungguhnya sebagaimana disebutkan oleh para sahabat, ya bani Adam, innama anta ayyam, hai anak Adam, engkau itu taubahnya ibarat hari demi hari, hari-hari. Fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'du, kalau satu hari telah berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Sesaat lagi, dan dalam waktu yang tidak lama lagi, kita akan memasuki tahun baru Islam yang telah ditarikh, yang diletakkan jarah penanggalan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu an ditegur oleh salah seorang sahabat, sesungguhnya engkau mengirim surat tidak menggunakan tanggal, maka letakkanlah penanggalan untuk kita. Maka Umar meminta para sahabat, apa dan dari mana kita mulai penanggalan tersebut? Ada yang mengusulkan dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari sanalah terpisah antara yang hak dengan yang batil. Makanya lah diambil oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tentu dengan datangnya tahun baru, kita berharap semangat untuk beribadah pun semakin baru. Dan ada beberapa hal, beberapa poin, beberapa pokok yang perlu kita ingatkan kaitannya dengan tahun baru ini. Yang pertama, tahun baru ini sebagai momen kita jadikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Muharram merupakan salah satu dari bulan haram yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqa as-samawati wal-ardh

12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ورجب المضر. Sesungguhnya masa itu berputar sebagaimana bentuk yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di saat Allah menciptakan langit dan bumi, yang mana 12 bulan dan 4 diantaranya bulan haram, 3 berturut-turut dan Rajab menyendiri. Lalu Nabi SAW membacakan ayat inna iddatasyuhuri indallahi 12 fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla 12 bulan di dalam kitab Allah Azza wa Jalla, 4 diantaranya bulan haram. Itulah di agama yang lurus, janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Oleh karena itu kezaliman yang paling utama dan paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai di bulan haram ini kita melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, tidak ada dalam Islam untuk melakukan doa akhir tahun, demikian juga doa awal tahun. Siapa yang akan pernah melakukan doa awal tahun, akhir tahun di zaman Nabi SAW, di zamannya Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya pun meletakkan penanggalan saja, dan tidak ada satupun dari para sahabat, dari para khulafa'ur rasyidin yang Nabi perintahkan kita fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin, ikuti tata caraku dan cara khalifahku yang lurus dan terpimpin. Tidak ada satupun mereka doa akhir tahun maupun doa awal tahun. Maka ingat sabda Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang muttafaqun alaih, dalam lafaz Aisyah dalam Sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dari Islam, bukan dari ajaran Nabi SAW, bukan dari perintah Nabi SAW, maka ditolak. Kemudian pun yang ketiga, jangan kita bertasyabbuh menyerupai orang-orang kafir. Dan Nabi SAW ingatkan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira', sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Ibnu Umar berkata, ya Rasulullah, Yahud wa Nasara, Yahudi Nasrani, siapa dan siapa bukan. Maka tidak ada dalam Islam menyambut tahun baru seperti halnya orang-orang kafir menyambut tahun baru dengan pesta kembang api atau yang lainnya yang menghambur-hamburkan harta, kemudian di atas jalan yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan adalah apa ibadah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap saat, terutama di bulan Al-Muharram. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat, dan semoga nasihat ini sampai kepada seluruh kaum muslimin dan kita ditunjuki as-sawa as-sabil, jalan yang lurus. Wallahu muwaffiq wal hadi ila aqwam at-tariq wal hadi ila sabil ar-rasyad. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saja kendali, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum dalam program Datang Abdullah bin Fiktif. Kami kutip dari majalah As-Sunnah edisi yang ke-10 tahun 2005 miladiah. Para ahli hadis dan para penulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil, para penulis sejarah serta para penulis kitab-kitab tentang aliran-aliran telah sepakat tentang keberadaan tokoh Yahudi Abdullah bin Saba yang mendapat julukan Ibnu Sauda. Peran dimainkan telah menanamkan bibit kerusakan di kalangan orang-orang munafikin dan orang-orang sukuisme serta orang-orang yang dalam hatinya terbakar hawa nafsu dan keinginan buruk. Abdullah bin Saba memperlihatkan keislamannya pada kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan dia juga mempertontonkan pribadi yang soleh. Jadi Abdullah bin Saba ini mempertontonkan kepribadian yang soleh. Kemudian dia berusaha untuk menjalin kedekatan dengan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Siapakah Abdullah bin Saba ini? Jati diri dari Abdullah bin Saba ini diperselisihkan. Ada sebagian ulama tarikh yang menisbatkannya ke suku Himyar. Sementara itu Al-Qummi, ini tokoh Syiah, memasukkannya ke dalam suku Hamadan. Adapun Abdul Qahir Al-Baghdadi menyebutnya berasal dari kabilah Al-Hirah. Sedangkan Ibnu Katsir berpendapat Ibnu Saba ini berasal dari Romawi, tetapi Al-Imam At-Tabari dan Ibnu Asakir menyebutnya berasal dari negeri Yaman. Syekh Abdullah Al-Jumaili menyatakan bahwa dirinya condong kepada pendapat yang terakhir, bahwasanya Abdullah bin Saba ini berasal dari pendapat ini mengakomodasi mayoritas pendapat tentang Ibnu Saba. Yaitu pendapat ini tidak bertentangan dengan pendapat-pendapat yang lain, diantaranya mengatakan dia berasal dari suku Himyar. Pasalnya dua kabilah ini berasal dari negeri Yaman. Perbedaan pendapat ini muncul lantaran keberadaan dirinya yang sengaja dirahasiakan, sampai orang-orang yang sezaman dengan Abdullah bin Saba pun tidak mengenalnya, baik nama maupun negeri asalnya. Sengaja Abdullah bin Saba ini menyembunyikan identitas dirinya karena dia memiliki rencana rahasia, yaitu ingin berbuat makar terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan tidaklah dia memeluk Islam kecuali ingin mengelabui, karena dia ingin menggerogoti Islam dari dalam. Salah satu bukti yang menunjukkan dia sengaja menutup diri yaitu jawaban yang ia berikan kepada Abdullah bin Amir. Tatkala dia ditanya oleh Abdullah bin Amir tentang asal usulnya, maka Abdullah bin Saba menjawab, "Aku adalah seorang laki-laki dari ahli kitab yang ingin memeluk Islam dan ingin berada di sampingmu." Dan dia tidak menyebutkan tentang jati dirinya yang sebenarnya. Lalu bagaimana dengan makar dari Abdullah bin Saba atau Ibnu Sauda ini? Abdullah bin Saba mengunjungi banyak negeri Islam. Dia berkeliling sambil menghasut kaum muslimin agar ketaatan mereka kepada para penguasa meredup. Dia memulai dengan masuk ke negeri Hijaz. Hijaz itu adalah Mekah dan Madinah, Basrah, Kufah. Setelah itu dia menuju Damaskus. Namun di kota terakhir dia tidak berkutik. Penduduknya mengusirnya dengan segera. Lantas Mesir menjadi tujuan selanjutnya, dan dia pun menetap di Mesir. Langkah berikutnya, dia melakukan korespondensi dengan orang-orang munafikin, memprovokasi para pendengki yang membenci khalifah kaum muslimin saat itu, Utsman bin Affan. Banyak yang terperdaya, hingga kemudian mendukung Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba menghembuskan pemahaman yang ngawur kepada para pendukungnya itu. Dia berhasil menancapkan semangat untuk memberontak dan tidak taat di kalangan sebagian kaum muslimin, sehingga mereka bertekad untuk membunuh khalifah yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, khalifah ketiga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pengikut sang penghasut ini tidak

menghormati kemuliaan bulan yang mulia juga tidak menghormati orang yang sedang membaca Al-Quran. Khalifah Abu Utsman bin Affan mereka bunuh saat beliau radhiyallahu ta'ala anhu membaca Al-Quran. Sepak terjang Abdullah bin Sabak sangat nyata terekam sejarah. Namun ada saja yang mengingkari keberadaannya dan menganggap Ibnu Saurah hanyalah tokoh dongeng atau tokoh fiktif. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai Amr bin Yasir. Kalau pendapat itu keluar dari orang-orang Syiah atau Orientalis, tentu hal itu lumrah. Akan tetapi anehnya, ada di antara orang-orang seperti ini yang menetapkan tentang keberadaan Abdullah bin Sabak justru dia beragama Islam. Para pendengar rahimakumullah, ada beberapa pemikir muslim yang menganggap bahwa Abdullah bin Sabah hanyalah tokoh fiktif belaka, sehingga mereka mengingkari keberadaan Ibnu Sabah ini. Di antara mereka itu adalah Dr. Toha Hussein. Dia sangat dikenal sebagai corong orientalis. Pengingkarannya tentang keberadaan Ibnu Sabah ini dia tuangkan dalam tulisannya yang berjudul Ali wa Banhu dan Al-Fitnatul Kubra. Dalam tulisannya ini dia benar-benar telah memenuhi otaknya dengan pemikiran orientalis. Sampai-sampai dia mengatakan aku berpikir dengan kerangka budaya Prancis dan menulisnya dengan bahasa Arab. Tokoh ini telah dijadikan sebagai kendaraan yang dimanfaatkan oleh Yahudi di Mesir untuk mengibarkan bendera Yahudi internasional. Bersama para propagandis sosialisme di Mesir, Toha Hussein menerbitkan majalah Katibul Misri sejak awal, dan dia juga telah mengumumkan dukungannya terhadap pemikiran Yahudi Taimudiyah, yaitu salah satu gerakan Yahudi yang mendustakan keberadaan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, juga Al-Quran dan Taurat, sebuah gagasan yang bagi seorang orientalis kafir tidak berani mengatakannya. Adapun tentang Abdullah bin Sabah, maka Toha Hussein mengatakan bahwa ihwal tentang Sabaiyah dan perintisnya Ibnu Saudah atau Ibnu Sabah, cerita ini katanya hanyalah sekedar dipaksakan, dibuat skenarionya tatkala terjadi perdebatan antara Syiah dan golongan yang lainnya. Para seteru Syiah, kata Toha Hussein, ingin memasukkan unsur Yahudi ke dalam prinsip keagamaan Syiah sebagai usaha untuk lebih mantap dalam mematahkan dan mengganggu mereka. Ini perkataan Toha Hussein yang jelas sangat menyimpang dan menyesatkan. Selain Toha Hussein, ada tokoh lain yang juga mengingkari Abdullah bin Sabah, yaitu Hamid Hafni Dawud, dekan jurusan Bahasa Arab Universitas Ain Syams. Dia seorang aktivis gerakan penyatuan Islam dengan Syiah, sehingga tidak mengherankan jika dia berkata sesungguhnya cerita tentang Ibnu Sabah ini merupakan salah satu kesalahan sejarah yang lolos dari penelitian para pakar sejarah dan menjadi sentral pemikiran mereka. Mereka itu sebenarnya tidak paham dan tidak mampu mencernanya. Ini adalah berita-berita buatan yang dipalsukan atas nama Syiah, sehingga mereka melekatkan kisah Abdullah bin Sabah kepada Syiah dan menjadikannya sebagai cara untuk mendiskreditkan Syiah. Ini perkataan dari Hamid Daud tadi. Sederet nama berikut memiliki pandangan yang sama. Mereka adalah Muhammad bin Jawad, juga Murtada Al-Askari, diantaranya adalah Dr. Kami Mustafa dan yang lainnya. Mereka adalah para pemikir-pemikir orientalis dan sekularisme yang mengingkari kebenaran adanya Ibnu Sabah. Mereka mengatakan Ibnu Sabah alias Ibnu Saudah hanyalah tokoh dongeng yang hakikatnya tidak ada di dalam dunia nyata. Sesungguhnya keberadaan Ibnu Sabah ini tidak hanya ditulis di dalam kitab-kitab Ahlu Sunnah, bahkan sejatinya juga terekam dalam buku-buku Syiah, yang ini menunjukkan bahwasanya keberadaan Abdullah bin Sabah dan Syiah adalah dibenarkan oleh orang-orang Syiah itu sendiri. Walaupun memang ada sebagian dari ulama Syiah yang mengingkarinya, lantaran mereka telah mengetahui kebobrokan akidah Ibnu Sabah dan bahaya pemikirannya yang sudah banyak menyelinap di berbagai pecahan kelompok-kelompok Syiah. Di antara kitab-kitab ulama Syiah yang mengungkap keberadaan Abdullah bin Sabah adalah kitab Risalah Al-Irja, tulisan Al-Hasan Ibn Muhammad, juga Al-Gharat, tulisan Abu Ishaq, Al-Asfahani, Al-Maqalatu Wal-Firaq, tulisan Sa'ad Al-Kumi, Firaq Syiah, tulisan Al-Hasan Al-Mubahdi, Rijal Kishi, tulisan Muhammad bin Umar Al-Kishi, dan yang lainnya. Di antaranya juga buku-buku ini selain ditulis dalam bahasa Arab juga ditulis dalam bahasa-bahasa Persia, dan sebagian buku-buku Syiah ini menyinggungnya tentang keberadaan Abdullah bin Sabah. Demikianlah pandangan tokoh-tokoh yang menyatakan Abdullah bin Sabah sekedar tokoh fiktif, seolah-olah mereka tidak melupakan kitab-kitab Ahlu Sunnah yang dipercaya. Demikian juga seolah-olah mereka buta terhadap referensi-referensi kitab Syiah yang menjadi rujukan, yang mengandung kisah tentang adanya Ibnu Sabah, akidah dan klaim-klaimnya yang didustakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kota Liman, kami akan kembali selepas yang satu ini, masih dalam program Literatur Islam. Tetaplah bersama kami di 95.1 FM dan di live Facebook Radio Rujak Kendari. Barakallahu fikum.

tegar bagaikan karang. Setan mengatakan, Rabbi bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Tsumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan goda mereka dari depan. Enggak bisa depan dari belakang. Enggak bisa belakang dari kanan. Enggak bisa kanan dari kiri. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kamu akan lihat enggak banyak mereka yang bersyukur. Mereka yang tegar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang tidak akan mungkin bisa istiqomah kalau dia tidak belajar. Dari mana dia tahu dia sedang berada di atas jalan yang lurus? Jangan-jangan dia sedang berada di jalan yang menuju neraka. Dia merasa dia sedang istiqomah di sana, padahal ujung jalannya ke neraka. Hendaklah hati-hati mereka-mereka yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu yang menyelisih Allah SWT, para da'i-da'i untuk mengingatkan, oh, jangan belok kiri, jangan belok kanan, lurus, lurus, lurus, jangan kiri, jangan kanan, karena kanan itu neraka jahannam. Dia tetap berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Hatta lau dakhalu hujrat dabbi la dakhaltumuh, sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga akan ikut masuk ke lubang biawak. Rasulullah katakan kalian akan mengikuti sunnah orang sebelum kalian. Para sahabat bertanya, Yahudi wa Nasara, ya Rasul, apakah yang Anda maksud Yahudi dan Nasrani? Beliau katakan, paman, kalau

0: saat dia mengatakan aku beriman kepada Allah, dia laksanakan konsekuensinya, baru dia perlu ketegaran di atas jalan tersebut. Kalau sudah kita berada di atas sunnah, rawi-rawi lantas, malang-malang puntung. Sekali layar terkembang, seumur hidup mundur berpantang.
1: Layar terkembang, seumur hidup mundur berpantang.
0: Perjuangkan sampai titik-titik darah penghabisan.
1: Titik-titik darah penghabisan.

Barakallahu fikum, masih dalam program Literatur Islam. Kita angkat kali ini sebuah pembahasan fikih tentang tayamum, definisi, sebab-sebab, dan tata caranya. Khotul Imam, secara bahasa tayamum bermakna menyengaja. Adapun secara makna syar'i, maksud daripada tayamum adalah menepukkan telapak tangan ke permukaan bumi dan diusapkan ke wajah dan telapak tangan sebagai ganti bersuci dengan air dari hadas akbar, hadas besar ataupun hadas kecil. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqih. Apa hukum tayamum? Para ulama sepakat bahwa tayamum disyariatkan bagi orang yang tidak menjumpai air atau tidak mampu menggunakan air. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah di ayat yang ke-6. Allah berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, idza kumtum ilas sholati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'abain. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardha aw 'ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'it aw lamastumun nisaa'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala berfirman menyebutkan tiga tata cara bersuci dalam satu ayat. Yang pertama berwudu, kemudian mandi junub dan tayamum dalam satu ayat, yaitu surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah berfirman, wahai orang beriman, idza kumtum ila shalah, jika kalian hendak mendirikan salat, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, lalu usaplah kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki.

0: kuntum junuban fatoharu. Yang kedua adalah mandi junub. Jika kalian dalam kondisi junub, maka bersucilah, itu mandi besarlah. Wa in kuntum mardha, kalau kalian dalam kondisi sakit, au ala safarin, atau dalam kondisi bersafar, au ja'ahadu minkum minal ghaid, atau selesai dari buang air besar, au lamastumun nisa, atau setelah berhubungan suami istri, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapati air untuk mandi junub, fatayammamu sa'idan thayyibah, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka basuh wajah kalian dan tangan-tangan kalian, maksudnya telapak tangan kalian. Ma yuridullahu liyaja'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Walaki yuridu litahhirakum, tetapi Allah ingin untuk mensucikan kalian. Wal yutimma ni'matahu, dan Allah ingin untuk menyempurnakan nikmat-Nya kepada kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Tayamum adalah salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala khusus untuk Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam dan umatnya, yaitu kaum muslimin. Sebagaimana sabda Nabi alaihissalatu wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wuju'ilat liyal ardu masjidah watahuron, dan bumi ini dijadikan untukku dan kaumku sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Para pendengar rahimakumullah, tayamum bukan hanya menggantikan berwudu dengan air, melainkan juga dapat menggantikan mandi junub jika memang terdapat sebabnya. Dengan kata lain, tayamum dapat menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Raja, dia berkata, Imran ibn Husain pernah mengisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang menyendiri tidak ikut salat bersama dengan kaum muslimin. Maka Nabi alaihi wasallam bersabda, "Hai fulan, kenapa engkau tidak salat bersama kami?" Maka dia menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya sedang junub dan tidak ada air." Kemudian Nabi bersabda, "Bertayamumlah dengan menggunakan permukaan bumi, maka itu sudah cukup bagimu." Kemudian berikutnya, haruskah mencari debu atau tanah untuk bertayamum? Para ulama berbeda pendapat apakah debu itu syarat sahnya tayamum atau bukan. Sebagian ulama berpendapat bahwa debu adalah syarat sahnya tayamum. Jika seseorang menepukan tangannya ke suatu tempat tetapi tidak ada debu yang menempel, maka tidak boleh bertayamum dengannya. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala tadi, famsahu biwujuhikum wa aydikum min, basuhlah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Sebagian ulama lain berpendapat tidak disyaratkan adanya debu ketika bertayamum. Bahkan tayamum itu sendiri sah dengan menepukan tangan ke permukaan bumi manapun saja, baik ada tanah berdebunya atau tidak berdebu, seperti misalnya tanah pasir, kerikil, tanah kering, tanah basah, batu-batuan, pohon, bahkan dinding, bahkan permadani dari kain dan sebagainya. Ini boleh. Ini adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan salah satu riwayat lain dari Imam Ahmad, dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan ini pendapat yang rajih. Pendapat ini didasari oleh firman Allah Ta'ala, fatayyamumu sa'idan thayyibah, bertayamumlah kalian dengan permukaan bumi yang bersih. Ayat ini menegaskan bahwa boleh bertayamum dengan debu yang bersih dan dengan semua jenis permukaan bumi, baik pasir, batu-batuan, atau kapur. Para ahli bahasa sepakat bahwa yang dimaksud dengan so'idan di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 tadi adalah permukaan bumi yang baik yang berdebu atau selainnya. Sebagaimana ini dikuatkan oleh Syed Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah. Dan ini adalah pendapat yang lebih menenteramkan hati. Tayamum itu sah dengan mengusap semua yang ada di permukaan bumi, baik yang ada debunya ataupun yang tidak ada debunya, seperti batu-batuan, tanah berpasir, dan yang lainnya. Lalu sebab-sebab yang membolehkan tayamum. Pertama, jika tidak menjumpai air. Jika seorang muslim hendak bersuci lalu tidak mendapati air di tempat tersebut, maka boleh baginya bertayamum, baik ketika dia musafir atau mukim, setelah dia tentunya yang paling utama mencari air dulu. Setelah mencari air tidak mendapatkannya, maka boleh bagi dia untuk bertayamum. Yang kedua, jika ada air tetapi terbatas, misalnya untuk persiapan air minum. Jika seorang mempunyai bekal air tapi dia persiapan untuk air minum, apabila digunakan untuk berwudu, dia akan kehausan, maka boleh baginya bertayamum. Sebagaimana jawaban Ali bin Abi Thalib tentang orang yang sedang dalam perjalanan jauh lalu mengalami junub, maka dia hanya membawa air sedikit. Jika dia mandi dengan air itu, dia akan kehausan. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, yatayammamu wala yaktasil, dia boleh bertayamum dan tidak perlu mandi junub. Hadis ini riwayat Imam Ad-Durqutni. Yang ketiga, sebab yang membolehkan kita bertayamum adalah jika takut bahaya dengan menggunakan air. Maksudnya, jika seorang itu takut mengalami suatu mara bahaya dengan sebab menggunakan air untuk bersuci, seperti misalnya akan menambah sakit yang ada pada badannya, atau memperlambat kesembuhannya, atau dia takut saat cuaca sangat dingin menggigil dan tidak ada air panas misalnya, maka boleh baginya untuk bertayamum sebagai ganti bersuci dengan air. Tentunya yang dimaksud dengan dingin di sini memang betul-betul dingin ya, yang bisa mendatangkan penyakit. Kalau hanya sekedar dingin seperti pagi-pagi hari yang kita rasakan saat ini, ya tidaklah dikatakan sebagai sesuatu yang boleh untuk kita bertayamum, tetap kita mandi. Kemudian yang keempat, jika ada air tapi tidak mampu menggunakannya, jika seorang mendapati air tapi dia tidak mampu menggunakannya, seperti karena dia lumpuh atau tidak ada yang membantunya untuk berwudu, atau dia melihat air tetapi di tempat yang jauh sedangkan waktu sholat sudah akan habis, maka boleh baginya untuk bertayamum. Ikhwatul iman dan pemerhati Radio Rojakan Rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang hari ini dari program Literatur Islam. Semoga bermanfaat. Insyaallah pembahasan-pembahasan berikutnya akan selalu kami hadirkan di ruang dengan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita belum bersama kami di 95.1 FM Rojak.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Com. Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

karena yang berzaman siapa? Ya. Yang ketiga adalah menyerupai perkataan kaum Dahriyah. Ad-Dahriyah yang menyandarkan kejadian kepada zaman. Tadi firman Allah, ya, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Perkataan orang Dahriyah yang sudah kita jelaskan, mereka menyandarkan kejadian kepada apa? Kepada zaman, dan mereka kafir. Nah, perkataan orang Islam kalau ada mencela zaman menyerupai kaum Dahriyah. Namun karena akidahnya berbeda, maka kaum muslimin syirik kecil, kaum Dahriyah syirik apa? Besar. Faham di sini maksudnya? Ini kalau ada pertanyaan nanti dalam ujian, kenapa mencela zaman? Bukan maksudnya mencela Allah, termasuk syirik kecil, karena menyerupai siapa? Perkataan kaum Dahriyah yang sama-sama menisbahkan kejadian kepada zaman. Yang sama-sama menisbahkan, menyandarkan pengaturan kepada siapa? Zaman, yaitu dalam kurung sama-sama menyandarkan pengaturan peristiwa kepada zaman. Bedanya di mana? Bedanya kalau Dahriyah benar-benar meyakini zaman yang melakukan, adapun kalau kaum muslimin hanya sekedar ucapan saja. Paham? Paham atau tidak? Sekarang saya tanya sama antum, kalau orang bilang, ya beginilah, inilah zaman now. Baik. Apa hukumnya? Apakah sedang mencela zaman? Ya, inilah zaman now. Inilah zaman now. Mencela zaman atau tidak? Ini zaman edan. Ada sisi mencelanya, ya, maka dihindari, ya. Ini memang tahun brengsek misalnya. Misalnya itu, ya. Misalnya itu enggak boleh, ya. Kalau ada dalam perkataan kita ada sinyal menunjukkan kita mencela, itulah syirik apa? Kecil. Tapi kalau sekedar menyebutkan, ya, tahun kemarin 7 tahun berat, musim hujan terus misalnya. Sudah 2 tahun kita mengalami kesulitan. 2 tahun ini tahun yang berat. Tiap tahun baru apa? Banjir, ya. Misalnya, itu mencela atau tidak? Tidak. Karena itu sekedar menjelaskan adanya kejadian yang terjadi pada zaman tersebut. Taib. Kita lanjutkan. Wa fi sahih. Dalam hadis yang sahih Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, hadis qudsi, yu'zini ibnu Adam, anak Adam menggangguku, yu'zini, adza, menggangguku.

mengganggu. Tapi terganggunya Allah tidak melazimkan bahwasanya Allah mendapat kemudaratan. Sudah kita jelaskan tadi. Ya. Taib. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, "La tasubud dahra fa innallaha huwad dahru." Jangan kalian mencela masa, sungguhnya Allah adalah masa itu sendiri. Ya. Tapi kalau sudah, tolong dihapus. Tunggu-tunggu sebentar. Tapi sudah, hapus.

Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru uqallibu al-laila wa an-nahar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Adam mencela masa. Anak Adam mencela masa. Padahal aku masa. Padahal akulah ad-dahar, masa. Aku yang membolak-balikkan, aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Dari sini ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya di antara nama Allah adalah ad-dahar, di antara nama Allah al-husna, di antara nama Allah adalah dahar. Ada khilaf, ya. Ad-dahar bukan nama Allah, bukan asmaul husna. Sebenarnya mengatakan ini, ad-dahar termasuk al-asma al-husna. Ini adalah pendapat, ini pendapat Nu'aym bin Hamad al-Khuzai. Dan Ibnu Hazm al-Zahiri. Ibnu Hazm al-Zahiri. Ini jumhur ulama. Kalau dahar termasuk nama Allah, berarti seorang boleh namakan anaknya Abdud Dahar. Faham? Abdud Dahar. Ya. Dalilnya Ibn Hazm jelas. Karena Allah mengatakan wa ana dahru. Ya. Ana dahru. Bahkan kalau tidak salah dia juga mengatakan di antara nama Allah Az-Zari'un, wa nahnu Zari'un, dan kami yang bercocok tanam. Padahal itu Allah tidak sebutkan sebagai nama, faham? Jadi wa ana dahru, kata mereka, Allah menyebutkan saya adalah dahar, berarti di antara nama Allah adalah ad-dahar. Yang benar adalah pendapat mayoritas ulama bahwasanya ad-dahar bukan nama Allah, karena setelah itu Nabi menjelaskan apa maksud Allah berkata saya adalah ad-dahar. Maksudnya ini, aku membolak-balikkan siang dan malam. Namanya dahar, tapi akulah yang bolak-balik. Jadi ini salah. Kenapa dalilnya? Pertama, wa ana dahar ditafsirkan dengan apa? Penjelasannya setelahnya, maksudnya aku yang bolak-balikan, aku yang bolak-balikan siang dan malam.

Yang kedua, semua nama-nama Allah adalah isim mustaq, bukan jamid. Apa itu mustaq, apa itu jamid? Antum enggak paham karena enggak tahu bahasa Arab. Sudahlah, ini bagi orang yang tahu bahasa Arabnya. Jamid itu bukan, mustaq itu perpecahan dari fi'il misalnya. Ya, semua nama Allah Ar-Rahman dari Ar-Rahmah, misalnya Al-Ghafur dari Ghufran, ya. Ad-Dahar dari fi'il apa? Enggak ada. Ya udahlah, itulah begitu pokoknya. Kemudian yang ketiga, kalau Ad-Dahar adalah nama Allah, maka perkataan kaum Dahriyah benar. Apa perkataan kaum Dahriyah dalam Al-Quran tadi? Wama yuhlikuna illa dahar. Tidak membinasakan kami kecuali siapa? Ad-Dahar. Kalau Ad-Dahar maksudnya Allah, berarti sudah benar dong. Padahal itu ayat menjelaskan kesalahan mereka tatkala mereka mengatakan tidak ada yang membinasakan kami kecuali Ad-Dahar, itu akidah yang keliru. Karena Ad-Dahar bukan siapa? Bukan Allah. Paham gak tidak? Kayaknya antum sudah terlalu banyak hari ini ya. Sabar ya. Sudahlah, sampai sini aja deh. Sudah habis materinya. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tulis. Ustaz, apakah memberi penamaan seperti simbol setan? Seperti sambal setan. Termasuk menghina agama, ya. Tentu maksud mereka adalah untuk menarik perhatian, ya. Seperti rumah makan setan, ya. Rawon setan, saya pernah makan, enak memang. Ya. Rawon setan di Surabaya, ya. Tapi itu enggak boleh, itu pengagungan terhadap apa? Setan. Menamakan setan terpanjang di depan dia. Ya maksudnya supaya orang tertarik, supaya tertarik ternyata enak akan jadi rame maksudnya. Tapi kita iklan, jangan iklanin setan ya. Masih ada cara lain ya. Masih ada cara lain ya. Sudah ada rawon dajjal belum? Belum ya? Belum ada. Demikian juga penamaan misalnya warung sunnah ya, warung sunnah atau warung islami, rumah islami ya. Kalau maksudnya itu adalah sesuai dengan syariat Islam, maka tidak mengapa ya, seperti istilah bank ribawi dengan bank islami. Di Saudi juga ada istilahnya, maksudnya aturannya sesuai dengan apa? Islam. Bank ribawi maksudnya yang tidak islami ya. Tapi kalau bilang rumah islami maksudnya apa ya, harus dijelaskan ya. Rumah islami, maksudnya mungkin dia maksudnya supaya yang non-muslim, apa maksudnya menamakan dengan nama-nama demikian ya. Ya, tapi kalau maksudnya apa namanya, selain daripada itu, Allah alam ya. Jadi maksud saya penamaan itu tidak mengapa sebenarnya ya. Tapi maksud saya hati-hati, jangan sampai kita hanya sekedar niat jualan semata ya. Kemudian kita jual-jual Islam supaya laku, kita tidak bertanggung jawab. Korma di zaman Nabi SAW bukan cuma korma ajwa ya. Bilang aja korma ajwa ya. Tapi orang kadang bilang apa korma? Korma Nabi ya. Supaya laku misalnya ya. Artinya kalau sekedar untuk membedakan dari yang tidak syar'i itu tidak mengapa. Seperti jual hijab, hijab syar'i, jilbab syar'i. Enggak ada masalah sebenarnya. Enggak ada masalah. Karena kita memberi solusi alternatif kepada orang agar bisa membeli yang syar'i. Ya. Tapi seorang harus hati-hati. Jangan dia bilang syar'i ternyata tidak apa? Syar'i misalnya ya. Jangan kemudian sedikit-sedikit tempel syar'i. Ini sunnah Nabi. Padahal tidak ada hubungannya dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang dia melariskan sesuatu dengan menambah-nambahin, ya, disandarkan kepada agama, kepada sunnah Nabi. Padahal tidak pantas dan tidak pernah seperti itu. Contohnya, silakan azan dulu. Pertanyaan, apa sisi pendalilan dari ayat wa ma yuhli

yushrikuna ila dahar, bahwasanya mereka sedang mencela dahar. Ayat tersebut dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam bab ke-44 ini bukan ingin menjelaskan bahwasanya orang musyrikin sedang mencela dahar, tapi mereka sedang memuji di situ. Tetapi dibawakan untuk menjelaskan akidah menyandarkan kejadian terhadap masa itu akidahnya orang apa? Musyrikin. Bisa dipahami? Waktu mereka mengatakan wa qaulu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Tidak, apa yang terjadi dalam semesta ini hanyalah mati dan hidup. Generasi yang lalu mati, generasi berikutnya akan datang. Dan tidak ada yang binasakan kami kecuali ad-dahar. Hanya masa yang membinasakan kita. Mereka kejadian kepada apa? Zaman. Nah, kalau ada orang mencela zaman, mirip dengan akidah mereka. Karena seakan-akan kejadian yang salah gara-gara zaman yang melakukan. Padahal tidak ada. Ya Allah subhanahu wa ta'ala tatkala menjadikan musibah-musibah. Ya, dalam rangka untuk menegur umatnya. Dalam rangka untuk menegur hamba-hambanya. Ya. Wanabluhum apa namanya wabalanauhum bilhasanati wasayiat laallahum yarji'un, atau dalam ayat kami pun memuji mereka dengan kebaikan dan keburukan agar mereka kembali. Ya, misalnya zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amil laallahum yarji'un. Ya, telah nampak kerusakan daratan lautan sebagai akibat ulah perbuatan mereka agar mereka kembali. Ya, jadi seorang seharusnya kalau tatkala terkena musibah dia jangan salahkan zaman, tapi hendaknya dia introspeksi diri, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya ya. Ustaz mohon nasihatnya untuk pemuda yang baru hijrah, kepada siapa kita bisa menuntut ilmu agama yang benar? Alhamdulillah ustaz-ustaz sunnah sangat apa? Banyak ya. Ustaz-ustaz yang misalnya di masjid ini alhamdulillah ya. Ya ustaz-ustaz sunnah ya. Kemudian misalnya kalau banyak tempat pengajian ya, ada orang-orang tua kita misalnya Ustaz Yazid ya hafizahullah, kemudian ada Ustaz Abdul Hakim hafizahullah, kemudian ada para dokter-dokter yang pakar dalam bidang tertentu, ada yang pakar dalam bidang muamalah, ada yang pakar dalam bidang akidah misalnya ya. Maka kita kalau ingin menuntut ilmu berusaha menuntut ilmu dari yang mahir dalam bidangnya ya, mahir dalam bidangnya agar kita menghemat umur ya. Terkadang kita misalnya menuntut ilmu kepada seorang yang pakar, ilmu kita enggak sampai, kita enggak paham-paham, berarti memang kita harus mulai lagi dari apa? Dasar. Ya, dari fikih-fikih yang dasar. Alhamdulillah, ustaz-ustaz Ahlussunnah sangat sangat banyak ya, tinggal kita belajar aja, berusaha belajar kitab agar runut apa? Belajarnya. Baik. Ustaz, apa hukum mengucapkan Allah tidak adil? Ya, enggak benar Allah tidak adil berarti. Ini ucapan kekufuran. Kita bilang Allah tidak apa? Tidak adil. Saya enggak tahu dia mengucapkan gitu ngapain. Tapi kalau mengucapkan Allah tidak adil itu kekufuran. Berarti menunduh Allah zalim. Paham? Kalau tidak adil berarti apa? Zalim. Kalau dia malas ibadah, kalau dia malas bersyukur, dia tidak pernah bilang saya tidak adil ya. Allah kasih dia banyak kenikmatan, Allah kasih dia kehidupan, dia tidak pernah bilang saya tidak adil. Harusnya kalau mau adil ya dia harusnya bersyukur, banyak ibadah kepada Allah ya. Tapi waktu terkena musibah dia bilang Allah tidak adil. Bagaimana hukum atau sikap makmum yang jauh dari imam ketika sholat tiba-tiba listrik padam atau sound system dipakai mati? Ketika makmum tidak mendengar suara imam dan tidak melihat imam. Kalau benar-benar tidak bisa melihat imam dan tidak bisa mengikuti, mungkin kita tidak lihat imam tapi jamaah depan dengar, maka kita mengikuti jamaah yang di depan. Taruhlah kejadian misalnya di saf wanita yang disiarkan melalui relay, melalui televisi, ternyata lampu mati, ternyata suara juga apa? Tidak ada. Maka dalam kondisi demikian apa yang dilakukan? Dalam kondisi demikian sholat sendiri-sendiri. Sholat sendiri-sendiri, selesaikan sendiri-sendiri ya. Ustaz, bagaimana dengan perkataan manusia berusaha berikhtiar dahulu, lalu kemudian Allah mengkukuhkan? Manusia berikhtiar terlebih dahulu, baru kemudian Allah mengkukuhkan. Apakah ini termasuk qadariyah? Iya, ini termasuk qadariyah. Ya. Jadi seakan-akan Allah nunggu dulu. Dia mau bagaimana, baru Allah nasibnya begini. Itu salah ya. Berarti buat apa takdir? Takdir itu sudah ditentukan. Orang berjalan sesuai dengan takdir tersebut. Berarti kalau Allah nunggu dulu si fulan berbuat baru Allah kukuhkan, berarti takdirnya belum ada dong. Ini bahaya sebenarnya, ini qadariyah, bukan sekedar qadariyah apa namanya?

0: biasa, ini Qadariyah gulat. Gulat Qadariyah yang menyatakan Allah tidak tahu apa yang terjadi kecuali setelah terjadi. Ya. Kenapa? Berarti Allah belum mengkukuhkan kecuali setelah dia berusaha. Tunggu dulu, dia mau ngapain nih? Allahnya enggak tahu dia mau ngapain, paham? Setelah dia lakukan, baru Allah kukuhkan takdirnya. Percuma kalau gitu, apa fungsinya takdir kalau begitu? Apa fungsinya takdir kalau begitu? Berarti takdir enggak ada. Ini perkataan berbahaya. Bahwasanya Allah mengkukuhkan takdir setelah sang hamba berusaha, itu enggak benar. Ini benar-benar berbahaya, ini kekufuran. Ya, ini benar kekufuran. Oleh karena seorang hati-hati dalam berucap. Mungkin dia tidak sadar apa yang dia ucapkan ya. Tapi dari ucapan tersebut menunjukkan belum ada takdir. Allah baru pasang takdir setelah dia apa? Berusaha. Allah ingin tahu dia kemana nih? Ke kiri apa ke kanan? Oh, kalau ke kanan takdirnya begini, kalau kiri takdirnya begini. Ini salah, seperti itu enggak benar. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita bab ke-45. At-tasammi biqadil qudat wa nahwihi. Yaitu bernamakan qadil qudat, yaitu hakimnya para hakim dan yang semisalnya. Itu bagaimana hukum seorang menamakan dirinya dengan qadil qudat, yaitu pemimpin para hakim dan yang semisalnya. Kemudian al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan hadis wa fi sahih An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, itu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hanin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna akhna'a ismin 'inda Allah." Sungguhnya nama yang paling rendah di sisi Allah, rajulun tasamma malikal amlak. Itu seorang menamakan dirinya dengan malikal amlak, itu rajanya para raja. La malika illallah. Tidak ada raja kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sufyan, berkata Sufyan ibn Uyainah, mislu Shahin Shah, Shahan Shah. Ini mungkin bahasa Persia, maknanya sama, yaitu Malikul Amlak, yaitu rajanya para raja. Sufyan menyebutkan istilah orang-orang Persia, menamakan sebagian pemimpin mereka dengan Shahan Shah, artinya raja di raja. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, aghyadhu rajulin 'ala Allah yawmal qiyamah wa akhbathuhu. Hadis dalam riwayat Imam Muslim, orang yang paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat dan yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala tadi, rajulun tasamma malikal amlak, seorang menamakan dirinya dengan rajanya para raja. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, bab ini dibawakan oleh penulis Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan bahasanya di antara kesempurnaan tauhid yaitu menjauhi penamaan seperti ini. Ya, raja di raja, hakimnya para hakim, ya pemimpin seluruh manusia. Yang ini, nama ini mengandung dua hal ya. Yang pertama, nama ini adalah kebohongan ya. Gak ada yang rajanya para raja kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang hakim di antara para hakim, hakimnya para hakim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pertama isinya kebohongan, ya, tidak benar. Karena isi tentang keagungan ya, seakan-akan kesempurnaan. Kalau orang dinamakan rajanya para raja, seakan-akan dia telah mencapai kesempurnaan dalam hal kerajaan. Kalau dikatakan qadil qudat, seakan-akan dia hakimnya para hakim, seakan-akan dia telah mencapai kesempurnaan dalam masalah hukum. Dan kita tahu bahwasanya itu yang sampai pada kesempurnaan hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dan ini juga mengisyaratkan orang yang menamakan dirinya dengan seperti itu, dia ada kesombongan. Dia ada kesombongan, kibar. Tidak mau suka orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar darah. Dosa besar, orang punya sombongan ya. Ya. Dan penamaan rajanya para raja, raja di raja, hakimnya para hakim, situ ada kesombongan. Apalagi kalau dia menamakan diri dengan nama tersebut, berarti dia sombong. Atau orang lain menamakan dirinya dengan nama tersebut dan dia ridha. Itu juga

sombong. Adapun kalau dia tidak suka orang menamakan dia dengan nama tersebut, ya itu urusan mereka dengan Allah. Dia tidak suka dinamakan dengan Sultanus Salatin, sultannya para sultan, rajanya para raja, hakimnya para hakim, alimnya para ulama, ya misalnya. Kalau dia tidak suka, ya mereka yang menamakan, urusan mereka dengan Allah. Tapi kalau dia menamakan dirinya sendiri, berarti ada kibir, ada kesombongan. Atau orang-orang menamakan dirinya dan dia ridha, itu juga menunjukkan ada kesombongan dan kesombongan dosa besar. Nabi SAW juga dalam hadis qudsi menyampaikan, Allah berkata, Al-kibriya'u rida'i wal-azamatu izari, faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu finnar. Sungguhnya kesombongan adalah selendangku, keagungan adalah sarungku, barang siapa yang coba-coba ngusik aku dalam salah satu di antara duanya, mau ikut-ikut sombong, mau ikut-ikut agung, maka aku akan lemparkan dalam neraka, neraka jahannam. Ya. Tidak boleh orang sombong di alam semesta ini. Yang berhak sombong cuma Allah Subhanahu wa taala, al-mutakabbir, yang maha sombong, ya. Kenapa? Karena manusia di alam semesta ini semuanya tidak memiliki, dia hanya diberi titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kaya yang kasih kaya Allah Subhanahu wa taala. Dia pintar yang kasih pintar Allah Subhanahu wa taala. Dia gagah yang kasih gagah Allah Subhanahu wa taala. Dia berhak, ya. Kalau Allah berkehendak, man tasya wa mimman tasya. Allah berkehendak, Allah kasih kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau berkehendak, Allah cabut kerajaan dari siapa yang Allah kehendaki. Jadi tidak ada namanya malikul amlak kecuali Allah, rajanya para raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak boleh sombong, ya. Mau sombong-sombong, Allah kasih corona, selesai. Mau saya, subhanallah, kita ini siapa? Manusia ini siapa, ya? Ya. Tadi kawan saya tadi pagi, ya, maksudnya sehat tahu-tahu dikasih kena ulat bulu aja sudah bingung, ya. Kasih ulat bulu aja sudah apa? Susah. Manusia itu lemah sekali, ya. Dikasih penyakit tidak kelihatan virusnya. Ya, kalau lawan singa masih keren, kan? Singa macan, ini cuma satu barang kecil, nempel langsung mati, ya. Datang nyamuk malaria cuma cium sedikit mati. Manusia lemah sekali, maka apa yang mau dia sombongkan? Maka orang yang sombong itu melakukan dosa, dosa besar. Oleh karenanya hukumannya di akhirat adalah terbalik dengan apa yang dia kehendaki. Al-jaza' min jinsil amal. Dia di dunia sombong, maka di akhirat dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi SAW, innal mutakabbirina yuhsyaruna yawmal qiyamati ka'amsali dhar fi suwari rijal yakshahumul dhul min kulli makan. Sungguhnya seorang, orang-orang yang sombong pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kecil seperti semut, namun bentuknya manusia. Ukurannya seperti semut tapi bentuknya bentuk manusia. Yakshahumul dhul min kulli makan. Seluruh kehinaan meliputinya. Dia hampir diinjak oleh manusia, hampir diinjak oleh hewan, karena pada hari kiamat kelak, tatkala padang mahsyar, yang dikumpulkan bukan cuma manusia, burung-burung, hewan-hewan, wa idzal wuhusyu husyirat, tatkala binatang-binatang buas juga dikumpulkan, ya, burung-burung, illa umamun amsalukum, ya, bahwasanya burung-burung juga dikumpulkan pada hari kiamat, sementara dia kecil seperti semut, terhina, hampir diinjak oleh makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Karena selama ini dia merasa sombong, selama ini dia merasa angkuh. Karena kalau orang sudah menamakan dirinya dengan Malikul Amlak, rajanya para raja, ya, kemudian Qadil Qudat, ya, hakimnya para hakim, maka ini tidak diperbolehkan. Adapun nas yang datang, maksudnya nasu dalil yang datang berkaitan dengan nama Malikul Amlak, rajanya para raja. Tadi sudah kita bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhna'a ismin indallah," sungguhnya nama yang paling hina, ya, karena dia sombong, nama sombong, maka pada hari akhirat dihinakan. Nama yang paling hina di sisi Allah, ya, rajulun tasamma malikal amlak, seorang menamakan dirinya dengan malikal amlak, rajanya para raja. La malika illallah, tidak raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini tidak ada rajanya para raja. Siapa rajanya para raja? Tidak ada. Masing-masing menguasai apa? Daerahnya. Siapa rajanya para raja? Tidak ada. Bahkan raja Presiden Amerika Serikat saja bisa dimakzulkan kalau terus rajanya para raja di mana? Siapa rajanya para raja di dunia ini? Siapa? Uni Soviet? Enggak. Amerika? Enggak. Saudi? Enggak. Enggak ada rajanya para raja. Masing-masing menguasai daerahnya. Dia pun suatu saat bisa digulingkan oleh orang yang memberontak kepadanya. Bagaimana kemudian menamakan dirinya rajanya para raja? Di dunia tidak ada raja para raja. Apalagi di akhirat. Lebih-lebih tidak lagi raja. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin. Raja di hari pembalasan.

0: Makanya Allah berkata, "Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar." Allah bertanya, "Limanil mulkul yaum?" Sekarang ini di akhirat, di hari kiamat, kerajaan milik siapa? Enggak ada yang berani jawab. Allah bertanya, "Kerajaan milik siapa?" Enggak ada yang berani jawab. "Lillahil wahidil qahar." Kerajaan hanya milik Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Ya. Demikian dalam hadis Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat berkata, "Anal Malik, aina mulukul ard?" Aku adalah raja, mana raja-raja dunia? Enggak ada raja dunia. Semua raja dunia akan datang pada hari kiamat tidak berpakaian, semua atribut akan dia lepaskan, semua raja dunia. Semua atribut dia lepaskan, tidak ada pengawalnya, dia akan datang sendirian dikeluarkan dari kuburannya. Ya. Kalau raja saja datang dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tidak hafian, arian, tidak pakai alas kaki, telanjang. Ya, kemudian tidak bawa apa-apa. Kemudian apalagi cuma sekedar panglima, jenderal dan yang lainnya. Kalau raja aja enggak bisa apa-apa. Oleh karenanya, jangan pernah sombong bahkan dengan lakop-lakop dan gelar-gelar, seorang tidak boleh sombong. Karena di dunia tidak rajanya para raja kecuali siapa? Allah. Allah yang tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Allah berikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki, Allah cabut dari siapa yang kehendaki kerajaan tersebut. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha'. Allah berikan kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki. Di dunia rajanya para raja adalah Allah, di akhirat rajanya para raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang menamakan dirinya Malikal Amlak atau Malikal Muluk, ya, maka rajanya para raja atau dalam bahasa Persia Shahanshah, ya. Yang penting maknanya demikian, ya, bukan hanya sekedar lafal Malikul Amlak, ya. Tapi kalau kita bahasa Indonesia, rajanya para raja juga enggak boleh. Kita namanya, oh ini rajanya para raja. Ini rajanya para raja di mana? Ya paling nguasai Jawa doang, ya. Nguasai Sumatera doang. Itu rajanya para raja gimana? Enggak boleh. Ya. Maka balasannya, dia akan dihinakan pada hari kiamat kelak. Ya. Maka kata Nabi SAW, akhna ismin, nama yang paling hina pada hari kiamat kelak adalah orang menamakan diri rajanya para raja. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, aghyadzur rajulin, orang yang paling dibenci oleh Allah. Dalam riwayat, akhbasuhu, yang paling buruk di sisi Allah. Dia mendapatkan gelar yang luar biasa. Di dunia, rajanya para raja. Di akhirat, yang paling buruk, yang paling dibenci, ya, yang paling hina. Ya, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Nah, nas yang datang dalam pembahasan ini adalah Malikul Amlak, rajanya para raja. Namun penulis yaitu Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, ya, mengkiaskan semua nama-nama yang menunjukkan kesombongan, keangkuhan, maka dilarang, ya. Bukan hanya rajanya para raja, tapi juga Qadil Qudat, hakimnya para hakim, Sultanul Salatin, sultannya para sultan, dan makna-makna yang semisalnya, maka hendaknya seorang menjauhi nama-nama tersebut, karena nama-nama tersebut menunjukkan kesombongan dan keangkuhan dan tidak pantas kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang di dunia ini harus tidak boleh sombong, ya. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Majlis qala, kharaja Muawiyah tu faqama Abdullah bin Zubair wa Ibnu Safwan hina ra'awhu. Muawiyah satu hari jalan keluar, kemudian berdiri Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dan Ibnu Safwan berdiri untuk menghormati Muawiyah. Tatkala mereka lihat Muawiyah, maka Muawiyah berkata, ijlisa, duduklah kalian, jangan berdiri. Jangan berdiri untuk menghormati Muawiyah kalau lewat, jangan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yatamathala lahu rijal qiyaman. Barang siapa yang suka kalau orang-orang berdiri dalam rangka menghormati dia, falyatabawa maka adahu minan nar, maka siapkanlah kaplingnya di neraka jahanam. Ya, jadi ini kebiasaan orang-orang ajim, ya. Jadi kalau dia lewat maka semuanya berdiri menghormati, maka dia lewat. Sudah lewat baru kemudian duduk menghormati. Ini dalam Islam tidak boleh seperti ini. Seorang jadi raja bukan untuk disombongkan, ya. Seorang jadi pemimpin bukan untuk apa di? Sombongkan, ya. Enggak boleh. Tadi falyatabawa maka adahu minan nar. Siapkanlah kaplingnya di neraka jahanam. Ngeri kan, ya? Sombong itu bahaya, subhanallah. Sombong itu bahaya. Maka seorang jangan sombong dengan kesombongan apapun, karena kesombongan mengantarkan dia ke dalam neraka jahannam. Baik. Para ulama khilaf tentang nama qadil qudhat. Qadil qudhat ya. Jadi kalau nama Malikul Amlak, raja para raja, raja para raja, maka ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram dengan nas hadis. Nah, apakah bisa dikiaskan kepada nama yang lain? Apakah bisa dikiaskan dengan nama yang lain? Seperti Qadil Qudhat. Qadi Al-Qudhat. Hakimnya para hakim. Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada tiga pendapat ya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami.
1: Fuah yang mubarak ini
0: menenteramkan hati dengan sunnah.
1: Dilanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Syarhu Sunnah tulisan Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kitab Syarhu Sunnah yang memuat prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip dasar keimanan yang wajib untuk kita imani dalam agama kita agar iman kita benar dan diterima ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti insyaallah. Barakallahu fikum. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di poin-poin yang disampaikan di sini oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Setelah pembahasan yang terakhir kita kaji di pertemuan yang lalu, yaitu mengimani para nabi, para rasul, dan para malaikat alaihimus salatu wassalam. Sekarang di poin yang ke-23, tentang hal yang wajib untuk kita imani, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, al-imanu bi'alnal jannata haqqun wan naru haqqun makhluqatani al-jannatu fis sama'is sabi'ati wa saqfuhal arshu wan naru tahtal ardis sabi'ati sufla wa huma makhluqatani qad 'alimallahu ta'ala adada ahlal jannati wa man yadukhuluha wa adada ahlin nari wa man yadukhuluha la tafniyani abadan wa huma ma'a baqa'illahi tabarakata wa ta'ala abadal abidin fi dahri dahirin. Baik. Di poin yang ke-23, perkara yang wajib kita imani dalam keimanan, dalam hal yang berhubungan dengan keimanan, adalah mengimani bahwa surga itu hak dan neraka itu adalah hak. Surga adalah tempat yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah merahmati siapa yang dikehendakinya, hamba-hamba yang dipilihnya, sebagaimana neraka adalah azab Allah yang dengannya Allah mengazab hamba-hamba yang durhaka kepadanya. Itu disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita wajib mengimani keberadaan dua makhluk Allah yang Allah jadikan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, jadi surga itu hak, maksudnya keberadaan surga itu benar-benar ada wujudnya. Kita ketahui disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih bagaimana rincian tentang kenikmatan di surga, sungai-sungainya, kemudian makanan yang lezat dan semua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang surga, juga neraka seperti itu. Jadi, keduanya adalah hak benar adanya, ada wujudnya. Bukan cuma sekedar kayak simbol begitu. Surga itu adalah simbol kenikmatan, neraka adalah simbol azab, tidak ada wujudnya. Ini tidak benar. Ya. Jadi termasuk yang wajib kita imani adalah mengimani keberadaan surga, bahwa surga itu adalah hak. Demikian pula neraka adalah hak. Yang ini disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang kewajiban mengimani kebenaran surga dan neraka, itu merupakan konsekuensi keimanan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluqatani, keduanya telah diciptakan oleh Allah. Ini sekaligus membantah orang-orang yang berpemahaman menyimpang yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu belum ada saat ini. Karena katanya belum dibutuhkan, karena belum ada penghuni surga dan neraka. Maka jawabannya ini bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih Al-Quran, hadith-hadith yang sahih dari Nabi SAW yang menegaskan bahwa surga itu telah Allah ciptakan. Ya, dan tentu tujuannya adalah untuk memotivasi orang-orang yang beriman agar semangat mengejarnya, sebagaimana neraka diciptakan saat ini, ya, untuk memotivasi orang-orang yang untuk menjadi sebab yang menjadikan takut orang-orang kafir agar segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pelaku maksiat, untuk segera bertobat dari perbuatan buruk yang mereka lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk menciptakan surga dan neraka saat ini, meskipun belum dihuni, ya, tentu saja kita semua tahu ketika diberitakan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Nabi SAW tentang surga saat ini, penghuninya, neraka juga seperti itu, na'udzubillah min dzalik, kan ini Allah Maha Kuasa untuk ya memberitakan kepada kita keadaan yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ala kulli syai'in qadir, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang jelas surga telah Allah ciptakan saat ini. Ya, makanya disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an kan, dalil yang menyebutkan tentang masalah ini banyak. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya di surah Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu untuk meraih pengampunan dari Rabbmu, dari Allah, dan untuk meraih surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang Allah siapkan, yang Dia telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa arti kata-kata disiapkan? Yakni sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah siapkan untuk mereka orang-orang yang bertakwa agar manusia semangat memperbaiki dirinya, meningkatkan keimanannya, menyempurnakan ketakwaannya, karena Allah janjikan surga disiapkan untuk mereka. Surga yang kenikmatannya kekal abadi. Ya, yang disebutkan rincian kenikmatannya dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian neraka juga seperti itu. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dia juga telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Seperti misalnya dalam surat Al-Baqarah ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tantangan terhadap orang-orang kafir untuk mendatangkan surat seperti yang ada dalam surah-surah Al-Qur'an, Allah berfirman selanjutnya apa? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijaratu u'iddat lil kafirin. Maka jika kalian tidak mampu melakukannya, tidak mampu mendatangkan surat seperti Al-Quran, walan taf'alu, dan kalian tidak akan mampu melakukan itu, maka takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Yang neraka ini u'iddat, disiapkan, telah diciptakan dan disiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Ya, jadi kita wajib mengimani surga dan neraka itu hak, benar-benar ada wujudnya. Dengan segala kenikmatan yang Allah beritakan tentang surga dan segala azab yang ada dalam neraka. Kita mengimani misalnya surga itu dijaga oleh malaikat. Ya, malaikat penjaga surga, demikian pula penjaga neraka malaikat Malik. Sudah kita sebutkan kemarin yang menyebutkan penghuni apa ini malaikat penjaga surga Ridwan, itu yang kita butuhkan dalilnya. Tidak ada dalil yang menyebutkan dengan tegas demikian yang kita ketahui, ya. Ini wajib kita imani. Kemudian kita wajib mengimani bahwa surga itu memiliki pintu thamaniyah, 8 pintu seperti yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih, ya. Adapun neraka memiliki 7 pintu. Ditegaskan di dalam Al-Quran, neraka jahannam laha sab'atu abwab. Ya, di dalamnya ada 7 pintu. Ya, yakni pintu-pintu surga juga diberitakan di dalam beberapa hadis yang sahih. Yakni rincian ini wajib untuk kita imani. Kemudian kita wajib untuk mengimani bahwa yang pertama kali diizinkan untuk masuk ke dalam surga adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian umat beliau. Ya, ini juga diberitakan di dalam hadis-hadis yang sahih. Misalnya dalam hadis riwayat Imam Muslim, malaikat penjaga pintu surga berkata, "Bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak." Dengan kamulah aku diperintahkan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak membuka pintu surga ini kepada seorang pun sebelum engkau yang masuk dulu. Kemudian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penghuni surga. Ya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah." Kita ini adalah umat yang paling terakhir di dunia, tapi yang paling pertama kali masuk surga pada hari kiamat. Ya, ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu istiqomah di atas keimanan, di atas tauhid, dan selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita termasuk ke dalam golongan mereka dengan rahmat dan karunia-Nya. Ini surga. Semua ini tentu saja diberitakan di dalam dalil-dalil yang sahih agar kita termotivasi mengejarnya. Berlomba-lomba untuk melakukan sebab-sebab yang memudahkan kita untuk masuk ke dalamnya. Surga yang penuh dengan kenikmatan yang kekal abadi. Kemudian, kita mengimani surga itu kenikmatannya adalah kenikmatan yang tentu saja melebihi apapun yang pernah kita saksikan di dunia, kita pernah dengar di dunia, atau bahkan pernah terlintas dalam hati kita. Di dalam sebuah hadis kursi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di surga yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas, terbetik dalam hati manusia. Apa yang dibayangkan manusia nikmat indah, maka yang ada di sana lebih indah lagi. Ya, dan tentu saja kita juga mengimani kenikmatan yang tertinggi di surga adalah kenikmatan bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, maha tinggi. Ini sudah pernah kita sebutkan beberapa kali hadisnya dalam Sahih Muslim. Ya. Di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu 'anil hijabi fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla." Maka

disebutkan di ayat tersebut, wa utubihi mutasyabiha, dan diberikan kepada mereka kenikmatan di surga yang sama. Yang sama dengan apa yang ada di dunia. Maksudnya ini secara penampakannya saja. Misalnya buah-buahan di sana, ya sama dengan apa yang terlihat di dunia. Tapi kenikmatannya dan keindahannya melebihi. Hakikat rasa nikmatnya melebihi apa yang ada. Apa yang ada di dunia. Ya, nama-namanya juga akan sama. Tapi hakikatnya berbeda. Ya. Makanya ada sebuah asar yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illa al asma, atau laisa fid dunya syai'un mimma fil jannati illa al asma. Tidak ada satupun yang ada di dunia ini sama seperti apa yang ada di surga kecuali namanya saja. Ya, tentu saja supaya agar kita tidak asing nanti ketika mendapatkan kenikmatan tersebut. Ya, namanya sama, penampakannya sama, tapi hakikat kenikmatan dan keindahannya tentu lebih tinggi dan lebih agung kenikmatan yang ada di surga nanti. Maka demikian pula neraka. Ya, hak dan Allah telah ciptakan, Allah siapkan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka. Nanti sebagian dari para ulama menjelaskan bahwa neraka di akhirat itu ada yang mengatakan ada dua macam. Ada neraka satu yang khusus untuk orang-orang kafir. Ada lagi neraka yang diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman yang durhaka. Tapi yang lebih dekat kepada kebenaran insya Allah pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwasanya nerakanya itu sama saja. Ya, cuma bertingkat-tingkat tentu saja. Tidak akan sama orang-orang yang diazab kekal abadi tingkatannya dengan orang yang melakukan perbuatan maksiat kemudian diazab sesuai dengan kadar dosanya, naudzubillahi min dzalik, kemudian setelah dibersihkan mereka dimasukkan ke dalam surga. Ya, yang jelas neraka sudah ada. Allah subhanahu wa ta'ala ya ciptakan dan siapkan untuk ancaman bagi orang-orang yang durhaka. Juga memiliki pintu, ya, penghuninya dilemparkan ke dalam neraka, dimasukkan dengan cara dilemparkan ke dalamnya. Kemudian setiap orang akan melintasinya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha, kana rabbika kana dzalika ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali dia akan mendatangi neraka, yakni melintasi di atasnya. Itu adalah sesuatu yang ketentuan yang dipastikan dari Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, yakni mereka selamat ketika melintasi ya, permukaan neraka Jahannam sampai di ujung jembatan. Yang kemudian setelah itu mereka akan masuk ke dalam surga. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan surga dan neraka. Dan Allah jadikan sebagai ujian keimanan. Ya, surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Agar kita bersabar menundukkan hawa nafsu. Bersabar menghadapi, melawan tipu daya syaitan dalam kehidupan di dunia. Sedangkan neraka sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala affaha bisyahwat, melingkupinya dengan hal-hal yang disukai oleh nafsu syahwat manusia. Maka ini berarti diperuntukkan bagi orang-orang yang selalu memperturutkan keinginan nafsu syahwatnya, tidak bersabar menundukkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat kembali firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah pernah kita sebutkan juga, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang memiliki rasa takut akan agungnya kebesaran Allah dan menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan surga sebagai tempat tinggalnya. Makanya ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uffatil

Jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Sedangkan neraka itu dilingkupi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat. Ya. Seseorang hamba yang ingin selamat, maka dia harus melewati dulu rintangan ini. Dia harus menundukkan nafsunya dalam mempelajari agama Allah, memahaminya, mengamalkannya, mendakwakannya. Menempuh tahapan-tahapan ini dengan sabar, supaya dia bisa menembus tadi al-makarih, hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Karena kalau dia tidak sabar memperturutkan keinginan syahwatnya, maka ujung-ujungnya dia akan ketemu dengan neraka. Sampai antum mungkin pernah dengar hadis ini disebutkan di dalam riwayat lain. Kalau tadi dikeluarkan asalnya tadi dalam Sahih Bukhari dan Muslim, itu disebutkan lebih rinci, ya juga dari hadis riwayat yang sama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, An-Nasa'i, Imam Ahmad dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Abu Hurairah yang meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, beliau bersabda, "Lamma khalaqallahul jannata qala li Jibril alaihi salam." Ketika Allah menciptakan surga, yang menunjukkan ini apa? Surga telah diciptakan oleh Allah. Ya, ini juga dalil yang menunjukkan surga telah diciptakan oleh Allah. Maka Allah berfirman kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Ya Jibril, idhab fandur ilaiha." Wahai Jibril, pergilah kamu dan lihatlah kepada surga yang telah aku ciptakan. Fadhahaba wa nadhara ilaiha. Maka malaikat Jibril pun pergi dan melihat ke surga. Thumma ja'a wa qala. Kemudian dia datang dan berkata, "Ai Rabbi wa izzatika." Wahai Rabbku, ya Allah, demi kemuliaanmu, demi kemahamuliaanmu. Ya. La yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan tentang surga, berita tentang surga ini, kecuali pasti dia ingin masuk ke dalamnya. Ini menunjukkan apa? Keimanan itu yang akan motivasi kita untuk semangat meraih surga. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya semangat untuk mengejar surga ini bukan termasuk hal yang salah, bahkan ini dipuji. Bukti keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Setelah itu, lanjutan hadis ini, kata Rasulullah SAW, "Fahaffaha bil makarih." Setelah itu Allah melingkupi surga dengan hal-hal yang dibenci, tidak disukai oleh nafsu manusia. "Tsumma qala li Jibril alaihi salam." Kemudian Allah berfirman kembali kepada malaikat Jibril, "Idhhab fandur ilaiha." Lihatlah, pergilah kamu dan lihatlah keadaan surga sekarang. Fadhahaba fa nadhara ilaiha. Kemudian malaikat Jibril pergi melihat kepada surga. Thumma ja'a wa qala. Setelah itu dia datang kembali dan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ai Rabbi wa izzatika, laqad khashitu alla yadkhulaha ahadun." Wahai Rabbku, ya Allah, sungguh demi kemahamuliaanmu, aku benar-benar khawatir tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga. Coba lihat bagaimana nikmatnya ketika awal diciptakan, tapi setelah dilingkupi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu, malaikat Jibril mengkhawatirkan tidak ada orang yang bisa masuk. Yang ini menunjukkan kita benar-benar butuh pertolongan, minta pertolongan kepada Allah untuk dimudahkan, ya, melewati rintangan-rintangan tersebut. Seperti itu keadaan surga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Walamma khalaqan nar." Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka. Qala li Jibril alaihi salam, Allah berfirman kepada malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, "Idhhab wanzur ilaiha." Pergilah dan lihatlah ke neraka. Fadhahaba fa nadhara ilaiha. Fadhahaba wa nadhara ilaiha thumma ja'a wa qala. Maka malaikat Jibril pergi melihat neraka, kemudian datang kembali dan berkata, "Ai Rabbi wa izzatika." Wahai Rabbku, sungguh demi kemahamuliaanmu, "La yasma'u biha ahadun fayadkhuluha."
Tidak ada seorang pun yang mendengarkan tentang neraka kemudian dia ingin masuk ke dalamnya. Pasti semua akan lari darinya. Pasti akan berusaha menghindarinya. Fahaffaha bisyahawat. Setelah itu Allah pun melingkupinya dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu manusia. Thumma qala, kemudian Allah berfirman kepada Jibril, idhab wandur ilaiha. Pergilah dan lihat keadaan neraka sekarang. Ini juga menunjukkan neraka sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhahaba wa nadhara ilaiha thumma ja'a wa qal. Malaikat Jibril pun pergi melihat ke neraka. Setelah itu datang kembali dan berkata, ay rabbi wa izzatika. Ya, wahai Rabbku, sungguh demi kemuliaanmu, laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Sungguh aku benar-benar khawatir tidak ada seorang pun yang tersisa kecuali semuanya masuk ke dalam neraka. Ya, ini saking dahsyatnya godaan, ya, syahwat manusia, memperturutkan syahwat manusia yang akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Ya, ini semua kan hikmah yang agung seperti ini. Tentu sangat besar manfaatnya bagi orang-orang yang beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan neraka saat ini, yang kemudian ya Allah persiapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, sedangkan neraka sebaliknya bagi orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang bagaimana penjelasan tentang surga dan neraka yang demikian banyak di dalam dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan keberadaan surga dan neraka yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita tahu para ulama jelas-jelas menegaskan orang yang mengingkari keberadaan surga dan neraka berarti kufur hukumnya, termasuk ya hal-hal yang ya ini bertentangan dengan keimanan kepada hari akhir. Barakallahu fikum. Baik. Kata beliau, al-jannatu fis-sama'is sabi'ah. Surga itu letaknya di langit ketujuh. Ya, surga itu letaknya di langit yang ketujuh. Wa saqfuhal arsy, yang atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Sebagaimana neraka itu darokat, bertingkat-tingkat ke bawah, maka surga itu darojat, bertingkat-tingkat ke atas. Makin utama tentu makin tinggi. Makanya kita tahu surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul Firdaus fa innahu a'lal jannati wa awsatuha wa fawqaha arsyur rahman." Jika kalian meminta kepada Allah, maka mohonlah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan paling di tengah-tengah, yang di atasnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Ini arsy itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Ya, di bawahnya persis ada surga. Ya. Surga yang paling tingginya adalah surga Firdaus. Ya, di surga Firdaus sendiri juga nanti ada tempat yang bertingkat-tingkat juga. Yang paling tinggi adalah tempat yang disebutkan dalam hadis tentang doa adzan itu, al-wasilah. Itu tempat dalam surga yang nanti hanya boleh ditempati seorang hamba Allah. Ya, itu nanti akan ditempati oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang jelas kata beliau di sini, surga itu tempatnya di langit yang ketujuh. Makanya dalam Al-Quran kan disifati surga itu tinggi, iya kan? Fi jannatin aliyah. Di surga yang tempatnya sangat tinggi. Sesuai dengan kemuliaannya tinggi, tempatnya juga tinggi. Ya. Wa saqfuhal arsy. Dan atapnya adalah arsynya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makhluk Allah yang paling besar, paling agung adalah arsynya Allah subhanahu wa ta'ala. Di bawahnya adalah persis adalah surga. Sedangkan wan-naru tahta ardi sabi'ati sufla. Neraka sendiri adalah letaknya di bawah lapis bumi yang ketujuh yang paling rendah.
Itu yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran di surat At-Tin. Thumma rodadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan manusia itu di tempat yang paling rendah, serendah-rendahnya. Ya, ini neraka. Illa alladzina amanu wa amilus salihati. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tentu saja. Ini pun disebutkan di dalam beberapa athar yang sahih dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa perbedaan surga dan neraka itu ya benar-benar perbedaan yang nyata. Satunya di tempat yang paling tinggi, satunya di tempat yang paling rendah. Inilah keadaan neraka, ya. Disebutkan di sini dia di bawah lapisan bumi yang ketujuh, di bawah bumi yang lapisan yang ketujuh yang paling rendah. Wahuma makhluqatani, dan keduanya telah diciptakan oleh Allah. Sudah ada saat ini. Ya, seperti yang tadi kita jelaskan dalil-dalilnya. Pada alimallahu ta'ala adada ahlal jannati wa man yadukhuluha wa adada ahlan nari wa adada ahlin nari wa man yadukhuluha. Sungguh Allah telah mengetahui jumlah penghuni surga dan siapa yang akan masuk ke dalamnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita semua termasuk golongan penghuni surga dengan rahmat dan karunia-Nya. Dan Allah mengetahui jumlah penghuni neraka dan siapa yang masuk ke dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini berhubungan dengan masalah kewajiban kita mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu telah Allah tetapkan. Dan selalu kita tekankan, ini adalah berita yang wajib kita benarkan. Allah beritakan ini, Rasulnya memberitakan ini sallallahu alaihi wasallam, wajib kita benarkan. Di sisi lain, agama Islam diturunkan, Allah menurunkan dalam agama ini syariat yang sempurna yang menjelaskan jalan menuju surga, ikuti. Ini jalan menuju neraka, jangan ikuti. Ya, Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia jalan ketakwaan, jalan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dengan mengikuti kebaikan. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan mengikuti jalan keburukan. Ini yang akan celaka. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semuanya. Dan ini berita yang wajib kita benarkan. Nanti ketika ada perintah Allah yang menyuruh kita melakukan kebaikan agar menyampaikan kepada surga, itu yang kita ikuti. Adapun larangan Allah, itu yang kita tinggalkan. Kita ingat kembali hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah SAW memberitakan tentang hal ini, beliau SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar." Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali telah ditetapkan tempatnya di surga atau tempatnya di neraka. Allah telah takdirkan semua. Ya. Ketika menerangkan ini, ada sahabat yang bertanya radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, afala nada'ul amal wa nattakilu?" Wahai Rasulullah, kalau seperti itu, apakah kita tidak bersandar saja kepada takdir dan tidak perlu beramal, tinggalkan saja amal? Maka Rasulullah SAW bersabda, "La, i'malu kullun muyassarun lima khalaqalahu." Tidak, beramal. Semua kalian akan dimudahkan sesuai dengan ketentuan yang telah Allah ciptakan untuknya. Amma ahlus sa'adati fayuyassaru li amali ahli sa'adati wa amma ahlus saqawati fayuyassaru li amali ahli saqawa. Ya. Wa amma ahlus syaqawati fayuyassaru li amali ahli syaqawa. Beramallah, semuanya akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan baginya. Orang-orang yang beruntung akan dimudahkan melakukan amal orang-orang yang beruntung, yang selamat. Adapun orang-orang yang celaka, dia akan diarahkan kepada amal orang-orang yang celaka. Jadi maksudnya di sini, kita diperintahkan beramal karena ketentuan takdir itu ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan berikan taufik kepada manusia untuk melakukan sebab-sebab yang akan mengantarkan dia kepada takdirnya. Ya, contoh sekarang ketika turun dalam Islam perintah untuk beriman, menuntut ilmu, memahami agama, mengamalkannya. Inilah jalan keselamatan.
Orang yang menginginkan dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berdoa kepada Allah minta agar dikuatkan, ya, mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan imannya, dimudahkan menuntut ilmu, memahami, kemudian mengamalkan agama. Ini ciri orang-orang yang selamat. Ya, makanya ketika menerangkan hadis seperti ini, kita bersangka baik kepada Allah. Insya Allah, Allah menginginkan kebaikan untukku, makanya saya berusaha belajar, saya berusaha membaca Al-Quran, merenungkan isinya, saya berusaha menuntut ilmu, belajar tauhid, belajar iman, memperbaiki keimananku, kemudian berusaha mengamalkannya. Kalau dia berbuat salah, tergelincir, maka dia berusaha segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari sebab-sebab yang mencelakakan dirinya. Ini makna bersangka baik kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan, pengharapan hamba kepadaku. Adapun orang-orang yang bersangka buruk kepada Allah, menolak takdir, kemudian tidak melakukan sebab-sebab yang menghindarkan dia dari kecelakaan, ya, maka orang-orang seperti ini yang akan celaka sesuai dengan persangkaan buruknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini perkara yang wajib untuk kita benarkan di dalam Islam. Sekali lagi para ikhwan dan akhwat hafidhakumullah, saya sudah pernah ingatkan, ya, di dalam Al-Quran itu, di surat Al-Lail, ketika Allah menyebutkan tentang orang yang celaka, penghuni neraka, cirinya dua: mendustakan berita-berita yang wajib untuk diimani, yang kedua berpaling dari perintah Allah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa, apalagi alladhi kadzdzaba wa tawalla, maka aku peringatkan kalian tentang neraka yang menyala-nyala, yang tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Dua sifatnya, yaitu alladzi kadzdzaba, dia mendustakan berita-berita tentang keimanan yang wajib untuk dibenarkan diimani, yang kedua dia berpaling dari perintah Allah. Makanya ada berita benarkan, ada perintah amalkan, sebagaimana ada larangan tinggalkan larangan tersebut. Ya, ini yang wajib kita lakukan dalam agama ini. Makanya perkara-perkara yang berhubungan dengan keimanan di sini tidak ada yang kita amalkan, hanya diberitakan Allah telah mengetahui penghuni surga, ini penghuni neraka, siapa yang dijadikan orang-orang yang beruntung, siapa yang celaka. Kita wajib benarkan. Setelah itu kita berdoa kepada Allah, minta agar dimudahkan meniti jalan keselamatan, dihindarkan dari sebab-sebab keburukan dan kecelakaan. Begitu caranya kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi kita sebutkan, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, la tafniyani abada, ini juga penting. Surga dan neraka itu tidak akan binasa, tidak akan hancur selama-lamanya. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan khalidina fiha abada. Ya, demikian pula neraka seperti itu. Di surat Al-Jin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu naru jahannama khalidina fiha abada. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahannam, ya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, ini terus akan ada, tidak akan binasa. Sebagaimana surga juga Allah sebutkan seperti itu. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan bagi mereka adalah di sisi Allah adalah surga yang kekal abadi, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya. Sudah kekal ditegaskan lagi, abada selama-lamanya. Jadi ini adalah pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, surga dan neraka tidak akan hancur selama-lamanya. Ya, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikannya kekal. Ya, surga dan neraka tentu tidak akan kekal kecuali Allah yang menjadikannya kekal.
Karena yang kekal pada zatnya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, iya kan? Dia adalah al-awal dan akhir. Ya, kekal ke belakang, kekal ke depan. Selama-lamanya. Tapi karena Allah menghendaki, Allah menjadikan surga dan penghuninya kekal abadi selama-lamanya, demikian pula neraka. Ini jamaah sekalian hafidhakumullah, sebagai bantahan terhadap pemahaman orang-orang Mu'tazilah yang menyebutkan bahwa neraka itu akan ada masanya hancur. Jadi tidak kekal neraka itu. Ya, ini mereka berdalil dengan dalil yang sangat lemah. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat An-Naba, ya, labithina fiha ahqaba, mereka menetap di dalamnya, di dalam neraka itu, ya, selama berhukup-hukup. Hukup ini jamaknya ahqab, ada yang mengatakan artinya 80 tahun satu hukup. Jadi kalau dikatakan ahqaba, banyak hukup, lama-kelamaan akan habis, kata mereka begitu. Lama, ya panjang, tapi nanti akan habis. Ini batil. Para ulama mengatakan bahwa ini tidak demikian maknanya ayat tersebut. Ya, mereka berdalil dengan ada sebuah athar, tapi athar ini lemah. Athar dari sebagian sahabat, tapi tidak sahih. Kemudian maknanya bukan seperti itu, tapi ini maksudnya untuk menunjukkan masa yang kekal abadi selama-lamanya. Ya, kan kita ketahui di akhirat nanti tidak ada lagi kematian. Bahkan disebutkan di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga dan penduduk penghuni neraka, na'udzubillahi min dzalik, yang benar-benar kekal di dalamnya telah masuk ke dalamnya, maka Allah mendatangkan kematian dalam bentuk seekor kambing jantan disembelih di antara surga dan neraka. Kemudian ada penyeru yang menyeru, ya ahlal jannati khuludun fala mauta abadan wa ya ahlan nari khuludun fala mauta abadan. Ya, ada penyeru yang menyeru mengatakan, wahai penduduk surga, kalian kekal selama-lamanya, tidak ada lagi kematian setelah ini. Dan wahai penduduk neraka, kalian kekal selama-lamanya, tidak ada kematian setelah ini selama-lamanya. Jadi jelas sekali, ini merupakan pernyataan yang batil. Dan juga, ya ini juga penting untuk kita ketahui, pendapat seperti ini dinisbatkan kepada sebagian ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan dianggap itu sebagai ketergelinciran mereka. Cuman tentu saja ada sebagian ulama yang membantah. Seperti misalnya ketika dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga Imam Ibnu Qayyim. Para ulama sebagian membantah bahwa mereka berdua tidak pernah mengatakan pendapat seperti itu. Ada yang dinukil dari Imam Ibnu Qayyim. Ternyata setelah ditelusuri maksudnya Imam Ibnu Qayyim di sini, beliau menyebutkan neraka itu ada dua macam. Neraka yang akan hancur itu adalah neraka yang tadi yang ditempati, yang Allah jadikan tempat orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang masih ada iman di hatinya. Mereka dimasukkan ke dalam neraka sementara, kemudian setelah dibersihkan, ya, dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menurut sebagian ulama, neraka ini beda dengan neraka yang ditempati oleh orang-orang kafir. Neraka inilah yang akan hancur nantinya. Setelah orang-orangnya semua sudah dibersihkan, tentu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan neraka ini hancur. Ya, itu yang kata sebagian ulama dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim. Yang jelas, di sini kita katakan, ya, yang benar dari akidah ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya neraka ini la tafniyani abadan. Surga dan neraka tidak akan hancur selama-lamanya. Ya, adapun penisbatan yang dinisbatkan ini pendapat dari sebagian ulama ahlus sunnah wal jamaah, maka diragukan oleh sebagian dari para ulama bahwa seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim tidak pernah mengatakan pendapat yang seperti dianut oleh orang-orang Mu'tazilah ini. Rahimahumullah ta'ala. Huma ma'a baqa'illahi tabaraka wa ta'ala. Kedua-duanya itu kekal bersamaan dengan kekalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kedua-duanya kekal bersama dengan kekalnya Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Allah yang menjadikannya kekal abadal abidin, selama-lamanya, fi dahri dahrihin, sepanjang masa, seterusnya. Ya, sebagaimana yang diberitakan di dalam ayat-ayat maupun hadith-hadith yang tadi kita bacakan. Nah, ini
di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wajib untuk kita imani. Baik. Itu poin yang ke-23. Sekarang kita lanjut di poin yang ke-24. Baik. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wa Adamu alaihi salam kana fil jannati al-baqiyatil makhluqati fa ukhrija minha ba'dama asallaha azza wa jal. Dan Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yakni Nabi yang pertama alaihi salatu wassalam, tadinya tinggal di surga yang kekal dan telah diciptakan oleh Allah. Ini juga bukti bahwasanya surga telah diciptakan oleh Allah, karena Nabi Adam pernah menempatinya. Kemudian dikeluarkan darinya setelah dia berbuat maksiat kepada Allah, melanggar larangan Allah untuk memakan ya buah dari pohon tersebut yang disebut oleh iblis sebagai pohon khuldi, pohon yang kekal. Ini semua kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran wajib untuk kita imani. Nabi Adam alaihi salatu wassalam tergoda. Dan yang perlu kita ingatkan di sini bahwa Nabi Adam tergoda di sini bukan kemudian tumbuh dalam pikiran kita bahwa Nabi Adam berarti orang yang sangat mudah tertipu oleh iblis, oleh orang yang lemah imannya. Tidak demikian. Nabi Adam adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi yang mulia. Harusnya yang kita perhitungkan atau kita renungkan dalam hal ini adalah demikian dahsyatnya godaan iblis sampai bisa menggoda orang seperti Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nah, apalagi kita orang-orang yang imannya lebih lemah tentu saja dibandingkan bapak kita yang mulia ini, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ya, dan istrinya Hawa. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, iblis itu ketika menggoda menggunakan dua jebakan yang ini menjadikan manusia mudah terperangkap, ya, yaitu fitnah syubhat dan syahwat. Lihat di dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan setelah Allah subhanahu wa ta'ala melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon tersebut, datanglah iblis, ya, dia menggoda Nabi Adam dari celah yang ini adalah sesuai dengan keinginan nafsu manusia. Bayangkan Nabi Adam tinggal di surga yang penuh dengan kenikmatan. Pasti dia ingin tetap tinggal di situ kan? Tidak ingin keluar darinya. Sementara iblis ingin menjerumuskan dia supaya dikeluarkan dari surga. Maka digoda dengan dia mengatakan, manahakuma rabbukuma. Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah melarang kalian dari memakan buah ini, illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Kecuali supaya kalian tidak menjadi seperti malaikat, supaya kalian tidak menjadi orang-orang yang kekal. Jadi iblis memutarbalikkan fakta. Kalian dilarang supaya kalian tidak kekal. Makanya kalau mau kekal, makan buah ini, atau kalian akan jadi seperti malaikat. Jelas tergoda. Bagaimana kenikmatan surga orang mau keluar darinya? Ditawari, kalau kau makan ini kamu akan kekal, tidak akan bisa keluar lagi selama-lamanya di sini seperti para malaikat. Sudah kena fitnah syahwat, nafsu, ditambah lagi iblis dengan syubhat. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan iblis bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat kepada kalian berdua, termasuk orang yang memberikan nasihat, padahal ingin memperdaya. Semakin kena syubhat dia, kena kerancuan. Oh, dia ini baik, nasihatnya bagus, bukan menjerumuskan, tapi malah menolong kita. Ternyata itu adalah jebakan. Akhirnya, kedua-duanya pun terjerumus. Setelah itu Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ya tentu semua dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam ke dunia untuk menerima hukuman. Makanya inilah yang diambil oleh sebagian dari para ulama Ahlus Sunnah, yaitu Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala.
ketika menasihati Umar bin Abdul Aziz ketika pertama kali menjadi khalifah, mengingatkan tentang hakikat dunia. Dunia ini adalah tempat Nabi Adam dihukum. Ya, kita anak cucunya juga menempati tempat ini. Makanya dunia ini jangan dijadikan sebagai tempat tinggal. Karena ini cuma tempat pengasingan kita. Rumah kita yang sesungguhnya adalah di surga dan kita berusaha untuk kembali di rumah kita yang jelas penuh dengan kenikmatan tersebut. Ya, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata kepada Umar bin Abdul Aziz ketika menasihatinya, fa innama dunya daru dha'nin wa laysat bidari iqamatin wa innama ukhrija ilaiha adam ukubatan. Sesungguhnya dunia ini hanyalah tempat persinggahan, tempat pengasingan, tempat hukuman. Bukanlah tempat menetap. Di dunia kita ini hanya sementara, perantau atau orang yang melakukan perjalanan. Seperti nasihat Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar dalam hadis yang kita kenal dalam Sahih Bukhari. Dan hanyalah Nabi Adam dikeluarkan ke dunia ini, diturunkan untuk menerima hukuman. Dan yang paling penting, Nabi Adam alaihissalam telah bertobat kepada Allah. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka Nabi Adam pun menerima kalimat-kalimat dari Rabbnya dan Allah memberikan tobat kepadanya. Dia telah berhasil melewati tempat pengasingan ini dan telah diterima kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tinggal kita anak cucunya bagaimana di dunia ini. Jadi ada hikmah yang besar di balik peristiwa ini, ya, bahwa jadilah kita di dunia sebagai tempat kita diuji, tempat kita berjuang untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala, tempat kita berusaha untuk menuntut ilmu, mengamalkan agama, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu semua dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha sempurna. Ya. Makanya dikatakan di sini fa ukhrija minha ba'da ma asallaha azza wajal. Kemudian Nabi Adam dikeluarkan dari dunia ini, dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia setelah dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang beriman merindukan kampung halamannya dengan makna seperti ini. Ya, merindukan surga. Itulah kampung halaman kita yang sesungguhnya. Dan orang yang merantau kita tahu, ya, dia adalah orang yang mempersiapkan sebanyak-banyak bekal, mencari penghasilan untuk dikirim ke kampung halamannya. Itu makna nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi kita sebutkan, riwayat Ibnu Umar, kun fid dunya ka annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing perantau yang hanya tinggal sementara atau orang yang terus melakukan perjalanan tidak pernah menetap. Jadi, kita di dunia dengan segala urusan dan kesibukan kita, tapi pikiran kita selalu tertuju kepada kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu surga. Makanya kita mempersiapkan segala sesuatunya di dunia ini dalam rangka agar Allah Subhanahu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya agar kita bisa selamat dalam perjalanan kita kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, kampung halaman orang-orang yang beriman, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan yang kekal abadi di dalamnya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Maka inilah, ya, agama ini adalah jalan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya di dunia ini agar mereka bersungguh-sungguh dalam menitinya, yang dengan meniti agama ini mereka akan sampai dengan selamat, ya, menuju kepada kampung halaman awal mereka sebelum kedua orang tua kita Adam dan Hawa diturunkan ke bumi ini. Barakallahu fikum. Jadi ini juga termasuk perkara yang wajib untuk kita imani yang berhubungan dengan berita-berita yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, makanya sehubungan dengan masalah ini, kita pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa ini? Ihtijaj. Perdebatan antara Nabi Musa dengan Adam alaihi salatu wasallam. Ya,
yang di akhir hadis ini Nabi SAW menghukumi Nabi Adam yang menang dalam perdebatan tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ihtajja Adamu wa Musa alaihi wassalatu wassalam." Nabi Adam dan Musa alaihi wassalatu wassalam berdebat. Faqala Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, Ya Adam, anta abuna, khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Wahai Adam, engkau adalah bapak kami, tapi kamu telah menyia-nyiakan kami dan mengeluarkan kami dari surga. Yani, kalau seandainya kamu tidak melanggar, kita akan semua tinggal di surga. Tidak perlu lagi datang ke dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan ini, penuh dengan penderitaan ini. Maka mendengar ini, Nabi Adam alaihissalam menjawab, Ya Musa, istofaqallahu bikalami, wa khattalaka taurata biyamini, biyadih. Wahai Musa, engkau adalah seorang Nabi alaihi salatu wassalam yang Allah memilih kamu untuk berbicara langsung dengannya. Dan Allah menuliskan Taurat dengan tangannya, tangan kanannya yang maha mulia. Atalumuni ala amrin qaddarallahu alaiya qabla an yakhluqani bi khamsimi'ati sana. Ya, apakah kamu mencelaku terhadap satu perkara yang telah Allah takdirkan akan terjadi padaku sebelum dia menciptakan aku selama 500 tahun. Ya. Kata Nabi SAW di akhir ini, Fahajja Adamu Musa. Maka Nabi Adam berhasil membantah Nabi Musa. Nabi Adam berhasil membantah Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Maksudnya, di sini bukan berarti Nabi Adam berdalil dengan perbuatan maksiat, tapi apa? Dia berdalil dengan perbuatan maksiat yang dia telah bertobat darinya. Bahwa ketentuan takdir Allah ini pasti ada hikmahnya. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi perbuatan maksiat kita, yaitu dengan segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diselamatkan dari jalan kecelakaan dan kebinasaan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dia bertobat dan dia kembali menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia di sisinya. Ya, seorang nabi yang mulia, maka dia telah bertobat, makanya tidak ada celaan lagi baginya karena perbuatan maksiat yang dilakukannya semata-mata telah menjadi takdir yang tidak akan bisa dirubah karena dia telah bertobat darinya. Yang salah itu kalau orang berdalil dengan perbuatan maksiat yang dia masih terus melakukannya, belum bertobat darinya. Dan itu tentu tidak dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nah, ini di antara hikmah dari kisah ini yang kita ambil pelajaran untuk kebaikan bagi kita semua. Barakallahu fikum. Baik, cukup dengan dua poin ini insyaallah yang kita pelajari di kesempatan siang hari ini. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menetapkan kita semua sebagai orang-orang yang selalu memahami perkara-perkara iman dengan benar, sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan terhindar dari perkara-perkara yang syubhat, tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami keimanan atau masalah-masalah yang berhubungan dengan perkara-perkara akidah lainnya. Barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dari antum, saya persilakan. Barakallahu fikum.

Ja, klar. Ja, klar. Ya, lafadz yang menyebutkan dan tersebar di masyarakat al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di telapak kaki para ibu-ibu. Ini lafadz yang diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala sebagai lafadz yang hadis yang sangat lemah, bahkan palsu hadisnya. Ya. Tetapi ada riwayat yang seperti itu, yang lafadznya lain. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada seorang sahabat untuk kembali ke ibunya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih maknanya, idhab ilaiha fa innal jannata tahta qadamiha. Pergilah kamu kepada ibumu karena surga itu di bawah telapak kakinya. Ya, ini riwayat yang palsu ini tidak kita pakai. Tapi riwayat yang sahih ini, kata Syekh Al-Albani, ini adalah sahih. Ini yang kita jadikan sebagai sandaran. Ya. Bahwa maksudnya di sini tentu artinya adalah berbakti kepada ibu, berbuat baik kepadanya, sampai pun termasuk kita mencucikan kakinya atau mungkin merawatnya, mijit-mijit ibu kita ketika dia membutuhkannya, apalagi ketika dia sakit, maka ini jelas merupakan sebab yang akan mengantarkan kita kepada surga. Nah, barakallahu fiik. Fadhal salam. Iya. Ya. Ya, barakallahu fikum. Saya belum pernah mendengarkan keterangan tersebut. Artinya apakah itu apa ini seperti yang dikatakan tadi bersumber dari kitab Injil. Ya, karena kita tahu juga kitab Injil kan banyak dirubah-rubah saat ini kan. Kitab-kitab yang terdahulu tidak terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi secara makna jelas itu tidak bisa dibenarkan. Ya, karena kita tahu seorang perempuan atau seorang ibu yang melahirkan bayinya dengan penderitaannya itu merupakan bagian dari jihad yang sangat besar di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita tahu seorang ibu yang meninggal karena masalah ini juga bisa menjadi sebab kematiannya tersebut dinilai sebagai mati syahid, ya. Yang ini berarti menunjukkan sesuai dengan makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazaa'i ma idhamil bala. Sesungguhnya besar pahala itu besar sesuai dengan besarnya bencana atau cobaan yang didapatkan oleh seorang hamba. Ya, kalau dikatakan itu adalah hukuman dari perbuatannya Hawa ketika di surga atau kedurhakaannya, maka ini seolah-olah jadi semua perempuan ikut menanggung akibatnya juga, ini kan batil kan? Ya, namanya hukuman ya ditanggung sama pelakunya sendiri. Dalam Islam kan tidak ada apa ini dosa warisan, iya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alla taziru waziratun wizra ukhra." Seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang yang lain. Ya, ini bagaimana mungkin yang berbuat dosa itu ibu kita kemudian anak-anaknya semua menanggung dosanya? Ini tidak benar yang seperti ini. Yang kita ketahui ini adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kaum perempuan dengan beban atau dengan cobaan seperti ini, mereka akan mendapatkan kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bersabar menghadapi dan menjalaninya. Barakallahu fikum. Masih ada yang lain, silakan.

Ya, Tayyip, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Kajian kita di siang hari ini, semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah.

0: Kajian Islam dunia di Roja TV dan Radio Roja.
1: Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah dan sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan Jumat sore ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah yang kami pancar luaskan langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala. Dan seperti biasa kita akan mengkaji kitab Al-Qawlul Farid Fawa'id ala Kitabit Tauhid dengan mengambil judul pembahasan di kesempatan sore hari ini, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah yang kami muliakan, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan di kesempatan kajian seperti hari ini, Anda dapat menyampaikan melalui WhatsApp di nomor 0218236543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan segera memulai kajian kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal mashkura wa mahjura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa melanjutkan pembahasan kitab Al-Qawl Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid. Sekarang kita masuki bab Maja'a fid dhabh li ghairillah, bab yang menjelaskan tentang menyembelih untuk selain Allah. Dalam bab ini muallif mengutip satu ayat yang terdapat dalam Al-An'am, surah Al-An'am ayat 162-163. Ul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan olehmu, hey Muhammad, sesungguhnya solatku, sesembelihanku, hidup dan matiku itu bagi Allah Rabbul Alamin. Tidak ada syarikat baginya. Demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama kali Muslim. Ini ayat yang dijelaskan dalam bab menyembelih untuk selain Allah. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, "Inna a'zamal ibadatil badaniyah hiya shalah. Wa inna a'zamal ibadatil maliyah an-nahar. Walidzalik fa innahu jama'a bainahuma huna li anna ma'na nusuki yakni dhabhi." Ibadah badan yang paling agung adalah salat. Ibadah harta yang paling besar adalah menyembelih. Karena itulah dua ibadah ini disatukan dalam ayat fasholli lirabbika qul innas salati wa nusuki. Katakan sesungguhnya salatku ini ibadah badannya, wa nusuki sesembelihanku ini ibadah maliyah, yaitu ibadah dengan harta. Kedua, anna sorfal ibadatil badaniyah kas sholah awil maliyah kan nahar awil mushtarakah kal hajj, li'anal hajj ibadah badaniyah maliyah. Faman sarrafa hadhihi al-ibadah li ghairi Allahi azza wa jalla faqad asyraka billah syirkan akbar. Ayat ini menerangkan bahwa menunjukkan ibadah badaniyah seperti salat, sedekah, ruku, sujud, tapi selain kepada Allah, atau ibadah dengan harta seperti menyembelih, atau dua-duanya, ya dengan badan ya dengan harta, contohnya haji, umroh, jihad, itu dengan badan juga dengan harta. Karena haji, umroh, jihad, dua-duanya berkorban dengan harta dan jiwa, itu semua bernilai ibadah, hanya boleh kepada Allah. Maka siapa yang menunjukkan, meniatkan semua ibadah itu kepada selain Allah, maka syirik besar. Ruku dan sujud dengan niat ibadah kepada selain Allah, maka itu adalah syirik besar. Kalau ruku sujud niatnya bukan ibadah, tapi menghormat, hormat ke orang, hormat ke benda, tapi dalam bentuk ruku dan sujud, bukan ibadah, maka tidak syirik, tapi maksiat. Karena Nabi SAW melarang, zaman baheula boleh menghormat dengan cara bersujud. Malaikat disuruh sujud kepada Adam untuk menghormat, bukan beribadah. Dulu boleh. Nabi Yusuf dan anak-anaknya sujud ke ayahnya, Nabi Yakub. Saudara-saudara Yusuf sujud ke Yusuf, tapi menghormat. Dulu boleh. Syariat zaman baheula. Tapi di zaman Nabi SAW, menghormat dengan cara sujud dilarang, haram. Nabi SAW menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha." Seandainya aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud ke orang lain, niscaya aku perintahkan para wanita untuk sujud ke suaminya, saking besarnya hak suami atas istrinya. Tapi karena tidak boleh, Nabi tidak menyuruh. Jadi kalau menghormat dengan cara ruku dan sujud, tapi dengan niat menghormat, maka tidak syirik, tapi maksiat. Adapun kalau ruku atau sujud kepada orang tidak dengan niat ibadah, tidak dengan niat menghormat, tapi karena ada keperluan, maka boleh, enggak apa-apa.

pernah hidung kreatif dia membungkuk ruku untuk membukakan sepatu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukunya itu bukan menyembah, bukan menghormat, tapi ada keperluan. Maka ini boleh, enggak masalah. Seorang ibu lihat anaknya celananya melorot, akhirnya si ibu membungkuk seperti ruku, bukan menyembah kepada si anak, bukan menghormat, tapi karena ada keperluan menaikkan celana anaknya. Yang seperti itu tidak niat ibadah, tidak niat menghormat, dibolehkan. Kalau sujudnya atas perintah Allah seperti sholat mengarah ke Ka'bah, tidak dengan niat menyembah Ka'bah, tidak dengan niat menghormati Ka'bah, tapi dengan niat melaksanakan perintah Allah, kalau sujud ke Allah ngarahnya ke Ka'bah, sujudnya niatnya kepada Allah, mengarahnya ke arah Ka'bah karena atas perintah Allah, maka ini tidak termasuk kategori syirik atau maksiat, tapi ibadah karena melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau umpamanya meniatkan ruku sujud kepada selain Allah untuk ibadah, musyrik besar. Demikian juga menyembelih, diniatkan umpamanya untuk dipersembahkan kepada jin, kepada penunggu tempat angker, atau kepada roh-roh orang yang sudah mati, itu syirik. Syirik besar, karena menyembelih adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Ayatnya tadi, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi sholatku, sesembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah, tidak boleh ditujukan kepada yang lain-lain. Inilah faedah kedua. Ketiga, wujubul ikhlas fit tauhid bi jami' anwa'ihi. Walidha qala huna dhakiran li tauhidil uluhiyah salati wa nusuki wa dhakara tauhid ar-rububiyah fi qawlihi wa mahyaya wa mamati. Ayat ini menerangkan wajibnya ikhlas dalam bertauhid dengan segala jenis tauhidnya. Oleh karena itu disebutkan pertama di sini tauhid al-uluhiyah. Al-uluhiyah itu peribadatan, penyembahan. Menyembah hanya satu sesembahan yang hak, yaitu Allah, disebut tauhid al-uluhiyah. Dan ini terkatakan di dalam kalimat salati wa nusuki, salatku dan sesembelihanku. Salat ini ibadah, menyembelih juga ibadah. Ini disebut tauhid al-uluhiyah sebab menunjukkan ibadah, meniatkan ibadah hanya kepada Allah. Ibadahnya dalam bentuk sholat dan menyembelih. Ini disebut tauhid al-uluhiyah, mengesakan Allah dalam hal penyembahan, dalam hal peribadatan. Ikhlas, murni hanya kepada Allah. Dan disebut juga tauhid rububiyah, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku. Ini tauhid rububiyah. Kenapa? Karena ini termasuk kerububiyahan Allah. Makna kerububiyahan Allah adalah Allah sebagai Rob bagi seluruh makhluk. Rob itu maknanya mencakup banyak perbuatan Allah yang menciptakan, mengatur, memberi rizki, termasuk yang menghidupkan dan mematikan. Hanya Allah. Meyakini Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, yang menciptakan, yang memberi madarat ataupun maslahat, yang memberi rizki, yang mengatur seluruh alam.

0: Itu berarti mentauhidkan Allah di bidang rububiyah. Ini tauhid rububiyah. Jadi kedua jenis tauhid ini ada dua-duanya di ayat ini. Qul inna salati wa nusuki, salatku dan sesembelihanku. Terus wa mahyaya wa mati, hidupku matiku. Hidupku dan matiku adalah kerububiahan Allah, salatku dan sesembelihanku adalah keuluhiahan Allah. Dua-duanya jenis tauhid ini diterangkan dalam satu ayat yang menjelaskan Allah wajib ditauhidkan dalam dua hal ini, rububiyah dan uluhiyah. Keempat, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa awwalu man aslama min hadhihi al-ummah min haitsu az-zaman wa huwa awwalu man aslama min al-umami as-sabiqah min haitsu idami islamihi. Ayat ini menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama kali Islam di kalangan umat ini. Karena ayat ini perintah kepada seorang, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan olehmu hai Nabi. Allah tidak mengatakan qulu kepada banyak orang, enggak. Salati, salatku sendiri. Wa nusuki, sesembelihanku sendiri. Ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di akhir ayat ini, wa ana awwalul muslimin, aku orang yang pertama kali muslim. Ini menunjukkan di kalangan umatnya beliau orang yang pertama kali Islam sebelum yang lain-lainnya. Karena saat beliau diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, belum ada yang beriman seperti beliau. Belum ada yang Islam. Makanya disebutkan wa ana awwalul muslimin, akulah yang pertama kali muslim. Inilah faedah yang keempat. Kelima, anna dhabh alladhi huwa nusuk mawjudun fil umami sabiqah. Ayat ini pun menerangkan bahwa menyembelih, syariat menyembelih maksudnya sudah ada sejak umat-umat terdahulu. Allah berfirman dalam Al-Hajj 34, walikulli ummatin ja'alna mansaka, bagi setiap umat telah kami jadikan mansaka. Makna mansaka syariat menyembelih. Sejak zaman baheula mula syariat menyembelih itu sudah ada. Dan ini menunjukkan seperti apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa adzabah a'zamul ibadatil maliyah, menyembelih itu adalah seagung-agung ibadah dengan harta. Salah satu dalilnya adalah harta itu sesuatu yang sangat-sangat-sangat berharga bagi manusia. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Beliau bersabda, "Fawallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrun ni'am." Kata Nabi kepada Ali, "Hai Ali, demi Allah, kalau Allah memberi hidayah kepada seseorang karena dirimu, melalui dirimu orang itu dapat hidayah karena didakwahi, itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah." Unta itu binatang tunggangan yang sangat berharga. Tapi berjenis-jenis yang terbaik adalah unta merah. Unta merah adalah harta yang paling berharga. Makanya kalau ada harta yang paling berharga lalu disembelih, dikurbankan dalam rangka taqarrub kepada Allah, Maka ini termasuk kesempurnaan tauhid. Dia siap korbankan harta yang paling dia sukai, yaitu unta merah, dalam rangka takarub kepada Allah. Ini tauhid yang luar biasa. Karena itulah maka ada ayat yang terdapat dalam At-Takwir ayat 4 tentang kiamat. Ketika kiamat terjadi, kondisi semrawut, salah satunya wa idzal isyaru utilat. Ketika isyar diabaikan. Isyar itu unta yang lagi bunting, yang lagi hamil. Orang-orang Arab kalau punya unta yang lagi hamil seneng bingit. Itu unta yang lagi hamil dinang-nang-neng-neng gitu. Dimanja, diperhatikan, dipedulikan, diurus benar-benar. Karena tahu akan melahirkan anak, bisa satu, bisa dua, bisa lebih. Dan itu tambahan harta bagi mereka. Tapi ketika kiamat terjadi, karena dahsyatnya kengerian yang terjadi ketika kiamat, unta lagi bunting pun diabaikan. Allah menyatakan wa idzal isyaru utilat. Ketika unta-unta bunting utilat. Utilat maksudnya ditinggalkan, diabaikan, dicuekin. Saking ngerinya keadaan kiamat, masing-masing orang mencari keselamatan sendiri-sendiri. Barejeng terselamat semuanya. Dan ini menunjukkan unta yang lagi bunting, harta yang paling berharga pun ternyata diabaikan ketika terjadinya kiamat. Inilah faedah kelima. Keenam. Anna qawlahu bidzalika umirtu. Anna al-amra huna amrun syar'iyyun wa huwa fi haqqin nabi sallallahu alaihi wasallam syar'iyyun kauniyun. Li'annahu qama bih. Wa yuqalu fil amri syar'i wal kauni ma qila fil qadha wa ma qila fit tahrim kama sabaqa. Wa bima yadullu 'ala al-amri al-kauni 'ala ahadin ala ahadi wajhi tafsir qawluhu ta'ala wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fafasaku fiha wa hadha huwa al arjah fil ayah min anna al amra amru kauni fi tafsir qawlihi wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fafasaku fiha. Kalimat wa bidzalika umirtu, untuk itulah aku diperintahkan. Perintah di sini adalah perintah syar'i. Secara syariat Nabi diperintahkan untuk sholat dan menyembelih karena Allah, hidup dan matinya karena Allah diperintahkan. Ini perintah syar'i. Tapi untuk Nabi sekaligus perintah kauni. Kenapa? Karena beliau yang menegakkan itu pertama kali. Apa bedanya perintah syar'i dengan perintah kauni? Kalau perintah syar'i, perintah yang berupa syariat. Kalau perintah kauni, ini takdir, qadha, ketetapan Allah. Seperti contoh Surah Al-Isra 16. Kata Allah, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Kalau kami ingin menghancurkan satu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri ini untuk durhaka, untuk berbuat fasik. Jadi kalau Allah menghancurkan suatu negeri, Allah perintahkan orang-orang yang berduit, pengusahanya dan penguasa, sekarang ini penguasa sekaligus menjadi pengusaha ya, disatukan penguasa, hidup bergelimang dalam kemewahan. Kami perintahkan mereka untuk berbuat durhaka. Kalau mereka durhaka, pengikutnya pasti ikut durhaka. Pasti followersnya, tim suksesnya, buzzer-buzzernya itu ikut durhaka. Kalau sudah mayoritas penduduk negeri itu durhaka, kami hancurkan. Nah, yang dimaksud perintah Allah, kami perintahkan mereka untuk durhaka, ini maksudnya perintah kauni, bukan perintah syar'i. Karena durhaka tidak diperintahkan secara syar'i, malah syar'i menolak, melarang durhaka. Jangan durhaka. Tapi yang dimaksud amarna mutsrafiha, kami perintahkan, maknanya kami takdirkan mereka. Ini disebut perintah kauni, takdir Allah. Allah mencampakkan kepada hati mereka untuk apa? Untuk berbuat durhaka, fasik, dosa, maksiat gitu. Loh, kenapa Allah memberikan keinginan untuk dosa dan maksiat? Itu azab, sanksi, hukuman Allah kepada orang itu atas kedurhakaan mereka sebelumnya. Mungkin mereka dapat hartanya teh secara zalim gitu, secara tidak halal gitu, memeras keringat orang lain, memperbudak orang lain, menipu orang lain, merampas harta orang lain, atau meribakan hartanya, mencekik orang-orang yang membutuhkan. Karena hartanya haram, Allah azab. Salah satu azabnya, Allah berikan keinginan dia untuk berdosa dengan bermaksiat dengan harta itu. Makanya begitu sukses meraup harta keuntungan yang besar, hayu pesta miras, hayu dansa-dansi, joget-joget, hayu booking perempuan-perempuan. Begitu tuh. Jadi yang dimaksud amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang kayanya, bukan diperintahkan secara syar'i, tapi kami takdirkan mereka. Maksud ditakdirkan, Allah memberikan keinginan kepada mereka untuk berbuat fasik, dosa, maksiat. Lalu setelah kemaksiatannya merata, Allah hancurkan negeri tersebut. Ini menunjukkan bahwa amr atau perintah ada dua. Dua makna, perintah syar'i, perintah kauni. Perintah syar'i, syariat. Perintah kauni, takdir. Faedah ketujuh, anna ala da'iyah ayyakuna awalul amilin bima yad'u ilaih. Fannabiyu sallallahu alaihi wasallam da'a ila ma dhukira fi hadhil ayah wa kana awalun nasi fi'lan lahu. Ayat ini pun menerangkan seorang da'i, mubaligh, ustad, kiai, ajengan, ulama yang sering berdakwah. Mereka harus menjadi orang yang pertama kali mengamalkan isi dakwahnya. Sebelum didakwahkan, amalkan dulu. Seperti dalam ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan sholat, menyembelih, hidup matinya untuk Allah. Sebelum itu beliaunya sendiri sudah demikian. Kualitas sholat beliau enggak ada yang menyamainya. Kurban beliau enggak ada yang menyamai. Beliau kurban itu bisa dengan 100 ekor unta sekali kurban tuh, waktu haji wada tuh. Kita di sini sekaya-kaya orang, kalau kurban paling sapi 10-20 ekor, ada yang ribuan ekor tapi dari APBN katanya. Kalau Nabi uang sendiri, beliau kurbannya masya Allah, sholatnya apalagi, kualitas sholat, kualitas menyembelihnya, enggak ada duanya. Sebelum beliau mendakwahkan itu, beliau sudah mengamalkan dulu untuk dirinya. Inilah faedah yang ketujuh. Faedah ke-8, annal wajib 'alal muslim an takuna jami'u ahwalihi lillah hala mahyahu wa mamatihi fayakunu fi naumihi wa fi aklihi wa fi syurbihi wa fi mu'asyaratihi li ahlihi wa ashabihi wa fil hadithi ma ikhwanihi walau kana fi ghairil hadis fi syar'i ayyakuna lillah fayahtasibu wa istahdira niyah bitaqarrub ila Allah bi hadzal fi'l ka idkhalis surur ala haula au rafa'a mihnatan au muawanatan au musa'adatan wa nahwa dzalik. Ayat ini pun menerangkan wajib bagi setiap muslim untuk menjadikan seluruh keadaannya hanya diperuntukkan untuk Allah. Hidupnya juga matinya. Selama hidup tidurnya, makannya, minumnya, muamalah dengan keluarganya, dengan sahabatnya, berbicara dengan saudara-saudaranya, niatkan untuk meraih wajah Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita makan, kenapa kita minum? Bukan sekedar menikmati lezatnya rasa makanan, tapi diniatkan agar makanan itu memberi nutrisi dan tenaga bagi kita, energi, kesehatan. Energi, tenaga, kesehatan maksimal itu supaya melakukan ibadah juga bisa maksimal. Kalau loyo, lemah, sakit-sakitan, ibadah juga tidak maksimal. Karena umpamanya sering pilek, sering batuk, mau bangun malam, tahajud, kena angin sedikit, udah bersin-bersin, sudah panas dingin, gak jadi tahajudnya. Mau saum sunnah Senin Kamis, perih ini lambungnya karena kena emah umpamanya. Mau umroh dan haji, aduh gak kuat, akhirnya pakai kursi roda, akhirnya didorong, gak maksimal. Atau umpamanya tidak sakit tapi tahajud, gak bisa lama karena badan lemas, fisik gak kuat, akhirnya cuma sebentar. Tapi kalau umpamanya badannya sehat, makanannya bergizi, olahraga sehingga fit, bangun malam gak ada masalah. 2 jam sholat bisa. Setiap Senin Kamis saum atau daud atau ayamul bid, gak masalah. Pokoknya kuat. Mau ngaji berjam-jam, kuat juga. Kalau umpamanya kurang sehat, baru selembar udah ngantuk, udah capek, akhirnya ditutup, selesai. Nah, kita melakukan semua aktivitas, kenapa kita makan yang bergizi, minum yang sehat, tidur yang cukup, olahraga, diniatkan untuk meraih stamina yang kuat, untuk apa? Untuk memaksimalkan ibadah. Berbicara ke orang dalam rangka meraih ridho Allah. Aplikasi iman, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Dia niatkan untuk meraih ridho Allah, makanya dijaga jangan sampai menyakiti. Harus memberi manfaat, maslahat, jangan memberi madarat. Begitulah semuanya, menghadirkan niat yang baik taqarrub kepada Allah dengan semua perbuatan itu. Salah satu hikmah kenapa Nabi yang diutus bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan jin, tapi dari kalangan manusia. Makan sama dengan kita, terdiri dari daging, tulang, darah dengan kita, ada kelemahan seperti kita. Tapi seluruh yang dilakukan oleh Nabi bisa kita ikuti. Beliau tidur, kita tidur. Beliau ke WC, kita ke WC. Beliau beristri, kita beristri. Beliau bermuamalah, kita juga bermuamalah. Semua sunnah beliau bisa kita ikuti. Makanya setiap aktivitas harian adalah media untuk menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sana. Mau tidur ada sunnah Nabi, ada zikirnya, ada beberapa ayat yang dibaca, ada adab-adabnya. Ketika terbangun di malam hari ada zikirnya, ada doanya. Ketika mimpi buruk, mimpi jelek, ada adab sunnahnya. Bangun tidur ada zikir, ada adab. Masuk keluar WC, masuk keluar masjid, naik kendaraan, masuk keluar pasar, masuk keluar rumah, semua ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sunnah itu diamalkan, semuanya menjadi ibadah. Walaupun untuk perbuatan yang mubah, tidurnya jadi ibadah, makan minumnya jadi ibadah, ke WC-nya pun jadi ibadah, naik kendaraannya pun jadi ibadah, semuanya. Bagi seorang muslim, hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita semuanya adalah ibadah. Diniatkan untuk apa? Untuk menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meraih wajah Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaksud hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Selama hidup, apapun yang dilakukan hanya diniatkan untuk meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla. Inilah faedah yang ke-8. Kesembilan. Anna kalimah ana laisat madmumah ala sabiril itlaq, fa innaha madmumatun fi haqqi man iftakhara, fa inna iblis qal ana khairu min, fa dhumma ala hadhil kalimah wa sammaha ibnul qayyim taguta, lakinnaha laisat madmumatan ala sabiril itlaq. Fa inna man qalaha min babi tawadhu lillah wa tahaddath bi ni'matillahi alaih fa huwa jaiz. Kalimat ana, ana itu saya, aku, secara mutlak, secara umum tidaklah tercela. Baru disebut tercela kalau mengatakan aku atau anak itu dalam rangka membanggakan diri, merasa lebih baik dari yang lain. Itu baru tercela. Seperti perkataan iblis ketika disuruh sujud ke Adam, enggak mau, ditanya kenapa. Dia menjawab, ana khairu minhu, aku lebih baik dari Adam. Dia mengatakan aku itu untuk membanggakan diri di hadapan Adam, merasa lebih baik dari Adam. Itu baru tercela. Jadi tercelanya itu menyebut anak, menyebut aku, menyebut saya itu dalam rangka menonjolkan diri. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyebut iblis dengan sebutan taghut. Tapi kalau mengatakan saya secara umum, apalagi dalam konteks tawadhu atau tahadduts,
1: dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasul.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala ma'bad. Para pendengar mukumullah, di kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita kembali akan ikuti sebuah kajian ilmiah bersama Hayah Hafizahullahu Ta'ala, dan kita akan membahas sebuah pembahasan tematik tentang sikap seorang muslim terhadap kenaikan harga. Ini pembahasan yang tentunya tepat untuk dibahas di kesempatan kali ini dengan naiknya harga, dan tentunya bagaimana kita menyikapi kondisi seperti ini sebagai orang-orang yang beriman. Dan insya Allah kita nanti akan buka sesi tanya jawab di 082314349595. Ini juga dapat Anda simak kajian kami melalui media sosial kami. Kepada beliau kami persilakan, Faliyat Tafadul Mashkuro.
2: Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alakum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, muslimat, para pendengar radio Raja Kendari, alhamdulillah sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sikap kita seorang mukmin ketika terjadi kenaikan harga, kemerosotan ekonomi. Jadi akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan satu keadaan ekonomi yang sulit. Kita rasakan naiknya harga-harga barang, kemudian nilai tukar rupiah kita semakin melemah, kemudian juga pengangguran di mana-mana, PHK juga semakin meningkat, yang mana sebagian orang, bahkan sebagian kaum muslimin, ada yang merasa cemas dengan keadaan ini, merasa marah, kemudian berputus asa, kemudian bahkan ada yang merasa kehilangan harapan lagi dalam hidupnya. Maka bagi kita seorang mukmin yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan kita, kita meyakini bahwasanya ya kemerosotan yang terjadi ya dalam kehidupan kita ini, kemerosotan ekonomi yang terjadi ya apapun sebabnya, apakah disebabkan karena naiknya harga-harga barang, atau uang rupiah kita yang semakin melemah, atau kebijakan ekonomi yang salah dari, yang kita anggap salah dari penguasa, apapun sebabnya, maka kita yakini bahwasanya itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada kita dengan hikmah dan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kematian yang pasti menjemput kita, apapun sebabnya, kalau Allah sudah telah mentakdirkan ajal kita, maka ya itu adalah ajal yang senantiasa Allah SWT telah takdirkan kepada kita. Karena kita meyakini bahwasanya ya tidak ada sesuatu yang terjadi ya di muka bumi ini dalam keadaan bukan karena kehendak Allah SWT, atau tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ya kita yakini bahwasanya telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditakdirkan, bahkan telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dalam surat At-Taghabun ayat 11. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Tidak suatu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hadid, Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Allah berfirman, tidak ada suatu musibah yang menimpa di muka bumi ini atau musibah yang terjadi pada diri kalian kecuali fi kitabin, telah ditulis di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan ya langit dan bumi. Oleh karenanya bagi kita bahwasanya kita meyakini bahwasanya yang terjadi ini atas kehendak Allah SWT, ada hikmahnya ya dengan kehadirannya Allah Subhanahu wa taala. Dulu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, ya harga-harga barang melonjak di Madinah ketika itu. Menetapkan harga, ya Rasulullah telah naik harga barang, sa'ir lana, tetapkanlah harga bagi kami. Maka ketika itu Nabi SAW bersabda, "Inna allaha musa'irun al-kabidu al-basitu al-raziku." Sesungguhnya Allah lah yang mentakdirkan terjadinya harga, Allah yang mentakdirkan

terjadinya turunnya harga, juga terjadinya naiknya harga, Allah lah yang membentangkan rezeki, Allah juga yang menyempitkan rezeki. Ya, hadis ini memberikan pengajaran kepada kita bahwasanya ya kemerosotan ekonomi yang terjadi ini kita tidak boleh, bagi kita orang mukmin, tidak boleh kita hanya menyandarkan kepada keadaan pasar semata atau kurs nilai mata uang, atau kita sandarkan kepada kebijakan ekonomi ya dari ya penguasa. Maka seorang mukmin ya senantiasa menyandarkan dirinya kepada Allah SWT, bertawakal kepada Allah SWT dalam kondisi apapun. Ya meskipun dalam kondisi ekonomi yang merosot, hendaknya seorang muslim selalu bertawakal kepada Allah SWT setelah mereka berusaha berikhtiar untuk ya apa mengambil sebab-sebab supaya menjadi baik ekonomi, kemudian bertawakal kepada Allah SWT. Kemudian juga bagi seorang mukmin ya dia meyakini bahwasanya apa yang terjadi ya di akhir-akhir ini berupa kemerosotan ekonomi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang mukmin. Karena kita hidup di dunia ini ya mesti pasti kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sunnatullah bagi seorang mukmin selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik diuji masalah kehidupan ekonominya atau kehidupan-kehidupan yang lainnya. Oleh karenanya Allah SWT mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah tentang bagaimana Allah pasti menguji bagi orang-orang mukmin, dan inilah sunnatullah bagi orang mukmin diuji oleh Allah SWT. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan benar-benar kata Allah, kami akan menguji ya kalian orang-orang mukmin bisyai'in dengan sesuatu berupa khauf ketakutan, kemudian ju' kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat kekurangan ya harta dan kekurangan jiwa. Ini ujian ya ujian ekonomi yang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya kita ini orang mukmin, lanabluwannakum adalam taqid, benar-benar sunnatullah kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman, alif lam mim ahasiban nasu ay yutraku ayyakulu amanna, apakah manusia itu akan dibiarkan mengatakan saya telah beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka belum diuji. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya kehidupan kita seorang mukmin di dunia ini kehidupan yang selalu ada ujiannya. Terkadang ujian itu berupa kenikmatan, terkadang ujian itu berupa ya kesengsaraan atau kefakiran, yang mana ini adalah untuk menguji bagaimana kesabarannya kita bagi orang mukmin. Dalam sejarah Islam juga orang-orang terdahulu seperti Rasulullah SAW juga pernah mendapatkan pemboikotan ekonomi. Ya, orang-orang Quraisy ketika itu kompak. Ya ketika itu mereka memboikot Rasulullah dan kabilanya, Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib, selama 3 tahun dari tahun ke-7 sampai ke-10 Hijriah. Ya mereka diboikot karena agama, karena mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka diboikot ya dengan pemboikotan ekonomi, di antaranya tidak boleh berjual beli kepada mereka, tidak boleh menjual makanan ya kepada Rasulullah dan kabilanya. Sehingga ketika itu mereka selama 3 tahun menderita kelaparan, bahkan disebutkan dalam sejarah di antara mereka ada yang makan dedaunan dan kulit-kulit binatang karena kelaparan. Kemudian juga disebutkan juga orang-orang terdahulu di antaranya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir pernah menyebutkan bahwasannya dulu kaum muslimin pernah terjadi musim paceklik dan wabah ya penyakit di daerah Baghdad sekitar tahun 434 Hijriah, yang ketika itu mereka diuji dengan kelaparan sampai karena laparnya ketika itu mereka ya memakan ya sesuatu yang
asalnya diharamkan, tadinya diharamkan, yakni memakan anjing dan kucing karena kelaparnya, laparnya mereka tidak ada makanan. Disebutkan juga dalam sumber yang lain pernah terjadi ya, di Mesir ya, terjadi musim paceklik, musim kelaparan dan wabah penyakit tahun sekitar tahun 400 Hijriah juga, sampai disebutkan ketika itu mereka sampai memakan daging ya, memakan bangkai daging manusia ya, lantaran ya sangat laparnya ketika itu. Itu ujian-ujian yang diberikan orang-orang terdahulu dari kaum muslimin. Maka ujian yang kita hadapi ini sekarang belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian-ujian yang diberikan kepada orang terdahulu. Oleh karenanya ya, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya asadul bala, asadun nasi balaan al-anbiya ya, manusia yang paling keras ujiannya adalah para nabi. Jadi manusia yang paling keras ujiannya adalah para nabi. Summa solihun, summal amsul, amsal fal amsal. Kemudian setelah itu orang soleh, kemudian setelahnya, setelahnya. Yubtalul mar'u bikadari dinihi. Seorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Semakin kuat ya agama seseorang, maka semakin besar ujiannya. Semakin juga rendah agama seseorang, maka semakin ringan juga ujiannya. Itulah ya orang-orang mukmin ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ujian-ujian itu berupa ujian ekonomi untuk mengetahui bagaimana ya kesabarannya seorang mukmin. Oleh karenanya seorang mukmin ya haruslah juga mereka memiliki keyakinan di hatinya bahwasanya Allah adalah zat yang memberikan rezeki. Allah yang menjamin rezeki bagi makhluknya. Oleh karenanya dalam surat Hud Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizqha." Tidak satu ya makhluk pun yang berada di muka bumi ini kecuali ya 'alallahi rizqha. Allah lah yang menanggung rezekinya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih hidup, selama kita masih diberikan Allah ya umur, maka selama itu Allah Subhanahu wa taala akan menanggung rezeki kita. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis ini disahkan oleh Albani, disebutkan ya juga ya yang berkaitan dengan ini. Di antaranya ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan yamutal abdu." Sesungguhnya seorang hamba tidak akan meninggal dunia hatta yablughahu akhiru rizqin huwa lahu, sampai dia mendapatkan akhir dari jatah rezekinya. Jadi seseorang kata Nabi tidak akan meninggal dunia sampai dia ya mendapatkan akhir dari jatah rezekinya. Dalam riwayat yang lain dalam Musnad Al-Basar disebutkan, "Annahu la tamutu nafsu." Sesungguhnya setiap jiwa tidak akan meninggal, tidak akan wafat, "hatta tastakmila rizqaha," sampai dia ya menyempurnakan jatah rezekinya. Sampai jatah rezekinya telahnya harus meyakini orang mukmin betapapun keadaan merosotnya ya kami, sulitnya hidup, kita yakin ya Allah yang menjamin rezeki kita tidak akan tertukar dari rezeki yang Allah telah takdirkan kepada kita. Allah tetapkan rezeki kepada kita sampai ya akhir hidup kita, tidak akan tertukar. Orang lain tidak bisa akan mengambil rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita. Itulah yang harus kita yakini bagi seorang mukmin. Oleh karenanya seorang mukmin hendaklah ya dalam keadaan demikian dia berusaha untuk mencari harta yang halal, meninggalkan perkara yang haram, karena dia meyakini bahwasanya wilayah dia adalah ya wilayah seorang hamba adalah mencari harta yang halal, sementara ya memberikan rezeki atau rezeki yang didapatkan itu adalah wilayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang ulama salaf pernah berkata, ya Salama bin Dinar, dia pernah berkata, "Sesungguhnya zat yang memberikan rezeki kepada kita ketika harga itu turun, demikian juga dialah zat yang memberikan rezeki kepada kita ketika harga itu naik." Oleh karenanya ya para pendengar sekalian, ya syariat Islam tidak hanya mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita mencari harta yang halal,
tetapi juga syariat Islam mengajarkan kepada kita bagaimana mendidik

jiwa kita ketika kita menghadapi kesulitan hidup, ya, ketika kita menghadapi kemerosotan ekonomi, ya, ekonomi terasa sempit bagi kita, maka Allah telah memberikan solusi syariat, jalan-jalan atau tarekah yang berasal dari langit, dari Allah dan Rasulnya, bagaimana ya kita bersikap ketika kita menghadapi keadaan yang demikian ini. Yang pertama, Allah SWT menyuruh kita bersabar. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surat Al-Baqarah menyebutkan tentang ujian-ujian ekonomi yang Allah berikan kepada kita, maka kemudian Allah mengatakan wabashiris sabirin walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat wabashiris sabirin, sungguh kami akan menguji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa. Kemudian Allah mengatakan wabashiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang sabar. Oleh karenanya ini adalah ujian, peluang bagi kita untuk mendapatkan pahala orang yang bersabar. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ajaba li amri mu'min, sungguh mengagumkan perkaranya orang mu'min. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya setiap perkara orang mu'min itu adalah dalam kebaikan. Wa ma zalika illa lil mu'min, dan ini hanya diberikan kepada orang mukmin. Semua perkaranya orang mukmin itu, kata Nabi, berada dalam kebaikan. Wa iza asabathu sarra syakara fa kana khairallah, ketika orang mukmin satu saat diberikan kelapangan kemudian dia bersyukur, itu adalah kebaikan baginya, mendapatkan pahala orang bersyukur. Wa iza asabathu darra, ketika suatu saat dia ditimpa suatu kemudaratan, kesulitan hidup, maka dia sabara, dia bersabar, fakana khairallah, maka kesabaran itulah kebaikan baginya. Oleh karenanya seorang mukmin dia tidak pernah terlepas dari ujian. Terkadang diuji dengan kesenangan, dia bersyukur, kebaikan baginya. Terkadang juga Allah menguji dia dengan satu kesulitan, kemudaratan, kemudian dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Yang kedua, ya, solusi syariat yang Allah SWT telah jelaskan kepada kita, ya, para hambanya, bagaimana ketika kita mendapatkan kesulitan hidup ini, maka ya Allah Subhanahu wa taala surat At-Talaq menyebutkan bahwasanya haruslah kita bertakwa dan bertawakal. Takwa dan tawakal ini Allah gandingkan, ya, takwa dan tawakal, ya, dengan ya jalan keluar dari setiap kesempitan hidup. Rezeki, jalan keluar, diberikan kecukupan hidup, Allah gandingkan dengan ya takwa dan bertawakal. Oleh karenanya dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraj wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah gandingkan bahwasanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah SWT akan memberikan balasan kepadanya di dunia, yakni memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan yang dihadapi. Kemudian Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Oleh karenanya, ya, marilah dalam keadaan demikian semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bertawakal, karena Allah juga berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah SWT akan memberikan kecukupan baginya. Kita ini di dunia, kita banyak kebutuhan-kebutuhan. Kita ingin agar kebutuhan kita ini diberikan kecukupan. Tentunya Allah yang Maha Kaya, yang memberikan kecukupan kita. Oleh karenanya, Allah menyebutkan bahwasannya Allah akan memberikan kecukupan kepada kita digandengkan kalau kita bertawakal kepadanya. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi, larasaktum kama yursaqut tayru takhudu himasan wa taruna bitanan." Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan bertawakal sebenarnya, haqqa tawakkuli, maka kata Nabi, larasaktum, sungguh Allah akan berikan rezeki kepada kalian, kama yursaqut tayru, sebagaimana Allah akan berikan rezeki kepada burung, yaqdu himasan wa tarma bitanan, yang burung itu di pagi hari dia terbang meninggalkan sarangnya dalam keadaan perut yang masih kosong, mencari nafkah. Ya, kita tahu bahwasanya burung itu tidak mempunyai tempat kerja yang tetap,
tidak ada kantornya, tidak ada pasarnya, tidak ada sawahnya, tetapi burung itu terbang. Terkadang dia terbang ke kiri, ke kanan, ke utara, ya untuk mencari makanan. Tetapi karena dia berikhtiar, kemudian dia bertawakal, maka Allah SWT memberikan kepadanya ya kecukupan sampai dia pulang, dia kembali ke sarangnya dalam keadaan perut sudah kenyang. Inilah yang ditunjukkan kepada kita di antara jalan solusi syariatnya adalah kita senantiasa bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan bahwasanya di antara solusi syariat adalah ya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kemungkinan ya di antara sebab kita diberikan ujian-ujian demikian ini adalah sebabnya karena mungkin kita sudah banyak melakukan dosa-dosa. Allah ingin ingatkan kepada kita karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah yang menimpa kalian kecuali sebabnya dosa-dosa kalian. Allah ingin memaafkan sebagian dosa kalian. Oleh karenanya, marilah dalam keadaan demikian kita banyak beristighfar kepada Allah SWT. Bukan kita semakin kacau, semakin menipu, semakin saling mencela. Tidak. Kita harus beristighfar kepada Allah SWT. Banyak dosa-dosa mungkin yang kita lakukan sehingga Allah mencabut nikmat, ya nikmat aman, nikmat makanan menjadi kelaparan disebabkan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karenanya, solusi syariatnya adalah juga kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah asar yang disebutkan bahwasanya ketika Hasan Al-Basri didatangi orang mengeluh kepadanya. Ya, seorang yang pertama datang mengeluh kepadanya tentang kekeringan yang terjadi. Maka kata Hasan Al-Basri menasihatkan kepadanya, "Istighfirullah, beristighfarlah kepada Allah." Kemudian datang lagi orang, datang mengeluh kepadanya bahwasanya terjadi kelaparan, musim paceklik. Maka dia mengatakan, "Beristighfarlah kepada Allah." Datang lagi orang yang mengeluh kepadanya kemudian tentang masalah dia belum punya anak, sudah lama menikah. Maka kata Hasan Al-Basri, "Beristighfarlah kepada Allah." Kemudian datang orang keempat, juga datang mengadu kepadanya tentang kebunnya yang sudah kering, sudah lama tidak hujan. Maka beliau mengatakan bahwasanya beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang muridnya bertanya, "Mengapa engkau menjawab demikian-demikian ini hanya beristighfar kepada Allah?" Maka kata beliau, "Itu bukan dari saya, tapi itu adalah ya firman Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan kepada kita kalau kita beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ya keadaan kita ya kepada keadaan yang kepada keadaan yang baik. Ini beliau mengatakan dalam surat Nuh, dalam surat Nuh ayat 10 dan 11, "Fakultu astaghfiru rabbakum," kata Nuh alaihissalam yang Allah abadikan ya kepada kaumnya, "ya beristighfarlah kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara," sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun, "yursilis sama alaikum midrara." Kemudian ya Nabi Nuh mengatakan kalau kalian beristighfar maka Allah akan memberikan hujan yang baik dari langit, "wa yumdidukum bi amwalin wa banin." Kemudian Allah akan memperbanyak kepada kalian ya harta dan anak-anak, "wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Kemudian Allah memberikan kalian kebun-kebun dan ya sungai-sungai yang mengalir di kebun tersebut. Inilah ya menunjukkan bahwasanya ya kalau kita beristighfar kepada Allah, mungkin Allah tadi cabut nikmat yang ada pada kita, kemudian dengan tobatnya kita Allah kembalikan nikmat tersebut. Karena disebutkan di sini bahwasanya kalau kita banyak beristighfar, bertobat kepada Allah, Allah mengembalikan kepada kita, Allah menyuburkan tanaman-tanaman, membanyakkan harta, membanyakkan anak-anak. Inilah di antara solusinya. Kemudian juga ya, yang terakhir bahwasanya ya kalau kita dalam keadaan mendapatkan satu kesulitan hidup, tentunya bagi seorang mukmin tidak ada tempat untuk kita mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin meyakini bahwasanya
ya kemudaratan itu dari Allah, dan tidak ada yang bisa mengangkat mudarat kecuali ya Allah Subhanahu wa taala. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dalam surat Al-An'am ayat 17 Allah berfirman, kalaulah kemudaratan menimpa kepadamu, maka tidak ada yang bisa mengangkat kemudaratan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita meyakini ayat ini bahwasanya mudarat termasuk kemerosotan ekonomi atau ujian-ujian ekonomi ini adalah sesuatu mudarat yang ditimpakan kepada kita oleh Allah SWT sebagai ujian, kita yakin bahwasanya tidak ada yang bisa mengangkat mudarat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cacian, makian, celaan, ya kemudian gibah sana gibah sini, itu tidak mengangkat ya sesuatu yang menimpa kita ya kecuali ya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadu kepadanya, kita berdoa kepadanya. Oleh karenanya ya diceritakan dalam surat Al-Anbiya bagaimana kisah Nabi Ayyub alaihissalam ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian-ujian berupa ujian ekonomi baginya, kesulitan hidup baginya. Dulunya Nabi Ayyub adalah orang yang kaya raya, banyak hartanya, banyak kebunnya, banyak ternaknya, ya ada rumahnya, ada juga anak-anaknya. Tetapi suatu saat Allah SWT menguji Nabi Ayyub alaihissalam dengan ya memberikan kepadanya satu ujian yang berat. Ya harta-hartanya menjadi hangus terbakar, kemudian rumahnya juga hangus terbakar, kemudian juga anak-anaknya juga wafat semuanya. Bahkan beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sakit yang parah, yaitu sakit ya penyakit kulit yang parah yang ketika itu tidak ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Ya selama 18 tahun lamanya beliau alaihissalam ya menerima ujian tersebut. Bahkan ketika itu ya istrinya sampai melakukan pekerjaan yang kasar untuk ya menghidupi kehidupan mereka. Ketika itu Nabi Ayyub alaihissalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anbiya ayat 83 Allah berfirman, "Wa Ayyub isnada rabbahu." Ya Ayyub, Nabi Ayyub ketika mengeluh, mengadu kepada Tuhannya, "Anni masani durru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, aku telah ditimpakan satu mudarat dan Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun. Fastajabala lahu fakasafna ma bihi min durri. Maka Allah SWT mengijabah, menyambut doanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat mudarat, menghilangkan mudarat yang menimpa dia, kulitnya dan lain sebagainya. Kemudian wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'hum, dan Allah SWT memberikan kembali kepadanya keluarganya, menghidupkan kembali anak-anak yang sudah wafatkan, kemudian hartanya dikembalikan, bahkan dilipat gandakan daripada hartanya tersebut, rahmatan min indah, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi Ayyub alaihissalam ketika beliau diuji dengan ujian ekonominya, ya perkara yang sangat sulit, hidupnya sulit, bahkan ditimpa suatu penyakit yang luar biasa, maka beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis dari Tirmizi disebutkan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada satu perkara yang menyusahkannya, ada sesuatu perkara yang menyulitkannya yang didapatinya, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghiisu. Wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang semuanya bergantung kepadamu, ya wahai Zat yang semua makhluk bergantung kepadamu, birahmatika dengan rahmatnya Allah astaghiisu, ya tolonglah kami. Inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa suatu kesulitan, beliau mengingat Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pertolongan, dihilangkan dari sesuatu yang menimpanya. Jadi inilah di antara solusi-solusi syariat yang ya Allah dan Rasul-Nya menyebutkan kepada kita, mengajarkan kepada kita orang mukmin, ya dalam keadaan kita menghadapi ujian-ujian hidup, ujian-ujian ekonomi,
maka kita bersabar, kita bertakwa dan bertawakal kepada Allah

berikan kepada pemerintah yang mungkin kita menganggap bahwasanya kebijakan pemerintah kita adalah kebijakannya salah, yang kita anggap kebijakan pemerintah kita salah, maka ya dibolehkan bagi kita atau dianjurkan bagi kita atau disyariatkan bagi kita untuk memberikan nasihat kepada pemimpin, kepada penguasa. Tetapi tentunya memberikan nasihat kepada penguasa itu ada adabnya, ada caranya. Karena memberikan nasihat kepada penguasa itu adalah termasuk ibadah. Bahkan disebutkan termasuk jihad yang paling abdol. Ya, abdul jihad kalimatun haqqi inda sultanil jair. Jihad yang paling abdul adalah kalimat yang benar, memberikan nasihat kepada pemerintah di depan atau di sisi penguasa yang dolim. Oleh karenanya, karena memberikan nasihat kepada pemerintah yang dolim, pemerintah yang kita anggap kebijakannya salah, itu adalah suatu ibadah. Maka ibadah haruslah ada tuntunannya. Ya, sebagaimana yang disebutkan bagaimana manhaj atau tariqah kita dalam menghadapi ya pemerintah yang zalim. Bagaimana kita memberikan nasihat kepadanya? Allah sebutkan dalam ya Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an bagaimana kita memberikan nasihat kepada ya pemerintah yang zalim. Allah ajarkan kepada kita dalam surat Thaha. Ketika itu ada suatu pengusaha yang zalim, yaitu Fir'aun. Ya, penguasa yang zalim yang sangat bengis. Ya, namun Allah memerintahkan kepada kedua nabinya untuk datang mendatanginya. Ya, mendatanginya di depannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ishaba ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun, ya, kepada Fir'aun. Datangi dia karena dia adalah orang yang melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan. Maka ingatkanlah dia dengan perkataan yang layyin, yang lembut. La'allahu yazakkaru aw yakhsha. Ya, mudah-mudahan dia menjadi orang yang mengambil pelajaran atau dia takut. Dia menjadi orang yang takut kepada Allah SWT. Jadi Allah SWT ya menyuruh kita, ya menyuruh nabinya untuk datang di depannya Fir'aun untuk memberikan nasihat dengan perkataan yang lembut. Inilah manhaj dari Allah SWT. Manhaj dari langit mengingatkan kepada kita bahwasanya cara ya menasihati pemerintah yang zalim, datangi dia di depannya, bukan di belakangnya berkuar-kuar, menceritakan aib-aibnya, berteriak dan lain sebagainya, mencaci maki. Datangi dia, ishaba ila fir'auna, datangilah Fir'aun, ya kemudian nasihatilah dengan kaulan layyinan. Ini metode dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga dalam riwayat Ahmad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansahu li zulzultan." Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada pemimpin, ya, fala yubdi lahu alaniatan. Jangan terang-terangan memberikan nasihat kepada pemimpin. Walakin liakhus biadi. Akan tetapi datangilah dia, ya, di sampingnya, pegang tangannya, bersendiri, ya, wayakhlubi. Sendiri, ya, tertutup memberikan nasihat kepadanya. Kalau dia terima, maka itulah diharapkan. Tetapi kalau tidak, berarti kita telah ya melaksanakan kewajiban kita. Oleh karenanya, inilah apa metode dari Allah dan Rasulnya. Ya, cara kita menghadapi pemimpin yang kita anggap zalim, cara kita memberikan nasihat kepada pemimpin yang kebijakannya kita anggap salah, maka kita memberikan, mendatangi di depannya. Oleh karenanya disebutkan tadi dalam hadis Rasulullah SAW, Ibnu Majah, abdul jihad kalimatun ya haqqi atau kalimatu adlin inda sultanin jair. Kalimat ya seabdul adul jihad atau jihad yang paling abdul adalah berkata, ya, memberikan nasihat kepada pemimpin dengan perkataan yang adil, perkataan yang hak. Kata Nabi, inda sultanin jair, di sisi pemimpin yang dolim. Jadi kalau kita ingin menyesuaikan pemerintah, kata Nabi sini, ya, dan ini termasuk jihad yang paling abdul, termasuk ibadah, kita datangi dia. Karena disebutkan Nabi indah di sisi, apakah di samping pemimpin, di depannya, ya, ya, di dekatnya, kita datangi, memberikan nasihat kepadanya secara tertutup. Oleh karenanya, ya, memberikan nasihat itu kalau secara tertutup itulah nasihat. Tapi kalau memberikan nasihat di tempat orang banyak, di tempat yang ramai, itu bukan nasihat namanya. Itu namanya ta'yir, mencelah. Oleh karenanya ada satu gambaran, ya, bagi kita, ya, bahwasanya kalau kita memiliki orang tua kita yang mungkin kita anggap kebijakannya salah,

0: Pantaskah kita berteriak di luar rumah, ya, mencaci maki, mengatakan pemerintah, orang tua kita bodoh, tolol, di luar rumah kita berteriak-teriak, bakar ban di luar rumah, di jalan berteriak-teriak, dalam rangka kita menasihati orang tua kita. Tentunya, ya, meskipun orang tua kita mungkin punya kesalahan, tapi tidak pantas kita melakukan demikian. Demikian juga pemimpin kita, sebagai orang tua kita, kalau dia salah, datangilah atau utus orang untuk memberikan nasihat secara tersembunyi, kemudian dengan bahasa-bahasa yang baik, yang lembut, mudah-mudahan ya dia bisa menerima nasihat tersebut. Itulah yang kita harapkan. Demikianlah diantara solusi-solusi syariat yang sudah dijelaskan kepada kita, karena dalam Islam itu adalah agama sempurna, ya, semuanya ada solusinya, ada jalan keluarnya dalam permasalahan-permasalahan hidup. Ya, dalam Islam juga diajarkan bagaimana siasat syariah, politik syariah, utamanya dalam menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim, yang ketika itu ya selalu selalu mengambil hak-hak rakyatnya, selalu tidak memperhatikan hak-hak rakyatnya. Bagaimana menghadapinya? Maka kalau kita ingin memberikan nasihat kepadanya dan kita mempunyai kemampuan, maka hendaklah kita memberikan nasihat secara tertutup, secara rahasia, kemudian dengan bahasa-bahasa yang santun. Inilah tuntunan agama kita, dan inilah termasuk ibadah memberikan nasihat kepada pemerintah. Namanya ibadah haruslah sesuai dengan tuntunan. Kalau tidak sesuai dengan tuntunan, berarti kita telah melanggar dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, meskipun tujuan kita adalah baik. Wallahul muwaffiq. Dan selanjutnya mungkin ada yang ingin tanyakan masalah ini atau yang lainnya, silakan.
1: Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum kepada Ustaz Romli bin Haya hafizahullah. Dari lanjutan pembahasan kita di kajian tematik kali ini tentang sikap seorang muslim terhadap kenaikan harga. Baik, para pendengar yang kumul, Anda bisa bergabung bersama kami di 08234134995. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan yang masuk, ya, kali ini dari Pak Latif, ya. Alhamdulillah, kita akan mendengarkan pertanyaan dari beliau. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, tafadhol Pak Latif.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya ingin tanyakan ini Pak Ustaz. Mohon maaf, ini mungkin tidak sesuai dengan tema kita. Nah, yaitu terkait dengan amalan-amalan yang kita harus lakukan di usia-usia senja seperti kita ini. Nah, alhamdulillah Pak Ustaz, usia saya sekarang ini sudah kurang lebih 70 tahun Pak Ustaz. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita usia yang seperti ini. Nah, semoga usia-usia di akhir usia kita ini, nah, kita melakukan amalan-amalan yang lebih utama dan mengurangi ke segala keburukan. Nah, yang menjadi masalah Pak Ustaz, karena banyaknya amalan-amalan yang kita harus amalkan setiap hari, misalnya ada zikir pagi dan petang, ada zikir menjelang tidur, ada zikir ketika kita bangun tidur, ada zikir-zikir banyak istighfar, banyak tahlil, tahmid, tasbih dan seterusnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak Ustaz, nah, ketika kita usia-usia senja seperti ini, kita tidak mampu lagi untuk merutinkan atau mengumpulkan semua zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, seperti itu, misalnya zikir pagi dan petang dan seterusnya. Nah, untuk singkatnya, kira-kira amalan apa yang lebih utama yang bisa kita dawamkan atau rutinkan Pak Ustaz? Nah, kalau kita tidak mampu lagi misalnya, nah, seperti misalnya apakah istighfar, kita banyak istighfar atau kita banyak tahlil atau la ilaha illallah. Nah, karena semua zikir ini kan masing-masing ada keutamanya. Misalnya istighfar itu dianjurkan banyak istighfar, dianjurkan juga berbanyak tahlil la ilaha illallah dan la ilaha illallah, zikir yang paling utama bagaimana sabda Rasulullah seperti itu. Nah, mohon petunjuknya Pak Ustaz, kira-kira sekiranya kita tidak mampu lagi merutinkan zikir-zikir yang banyak itu, nah, kira-kira untuk singkatnya yang paling utama itu yang kita lakukan itu seperti apa? Apakah kita berbanyak istighfar atau berbanyak la ilaha illallah dan seterusnya. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang kedua ini Pak Ustaz, ada lagi ini istilahnya hari lansia. Hari lansia ini kan diperingati, katanya diperingati setiap tanggal 29 Juni yang akan datang. Nah, kira-kira menurut Pak Ustaz ini, apakah kira-kira ada pengaruhnya itu bagi kita ini, orang lansia ini atau usia-usia senja ini, bagi penetapan hari-hari tersebut? Karena ada harian, ada hari ibu dan seterusnya, ada lagi hari lansia. Nah, bagaimana nih Pak Ustaz? Nah, mohon penjelasannya Pak Ustaz. Sekarang, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bahwasanya kalau seandainya kita sudah tua, apa yang kita lakukan yang penting? Karena tidak mungkin kita bisa melakukan semuanya dari sikir-sikir atau perintah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama kita jaga perkara yang wajib, Pak. Yang wajib kita jaga salat lima waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian zakat, haji, ya, kemudian juga berbakti kepada orang tua kalau masih ada orang tua. Itu yang wajib-wajib dulu kita laksanakan. Kemudian setelah itu kalau masih ada kemampuan, kita melaksanakan yang sunnah-sunnah. Kemudian ya seperti zikir-zikir dicontohkan tadi banyak. Apa kita kalau ketika tidak mampu, mana yang kita utamakan? Maka jawabannya bahasanya kita boleh untuk menyebutkan zikir-zikir tersebut. Misalkan hari ini kita perbanyak istighfar, kemudian besok kita perbanyak tahlilan, besok kita banyak tasbih. Jadi kita usahakan bergantian begitu, Pak. Maksudnya hari ini kita mampu saja untuk bersikir subhanallah wa bihamdi, besok nanti kita bersikir tentang kita sebutkan tahlil subhanallah la ilallah, atau kita istighfar kalau kita tidak mampu untuk menyebutkan semuanya. Atau bisa juga ya kita ambil saja bagian-bagiannya. Misalkan dalam satu hari ini ada istighfar saya, ada tahlil saya, ada tasbih saya, ada juga sikir-sikir pagi dan petang, ada dua. Kita ambil sedikit-sedikit, demikian sesuai dengan kemampuan kita. Jadi fattakullah mastata'tum, bertakwalah sesuai kemampuan. Yang penting dalam keadaan kita tua, kita jaga yang wajib kita, kemudian kita hindari perkara-perkara yang haram dan makruh, kemudian bisa juga kita tambahkan dengan perkara-perkara yang sunnah yang kita mampu. Jadi kalau banyak perkara sunnah, ya terkadang kita gantian supaya tidak merasa bosan, maka kita gantian-gantian melakukan sikir-sikir yang demikian ini. Karena terkadang manusia kalau sikir subhanallah wihamdihi saja terkadang ada rasa kebosanan, maka itulah diantara bermacam-macam zikir pagi dan petang yang kita diajarkan Nabi supaya kita tidak bosan. Ya terkadang hari ini kita zikir demikian, hari ini juga, besok juga kita zikir yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang bagaimana sikap kita terhadap hari-hari penetapan hari-hari. Ya sikap kita biasa-biasa saja karena itu tidak berhubungan dengan agama kita. Hari ibu, hari anak, hari santri, hari lansia, tidak ada hubungannya dengan ya agama kita. Jadi itu adalah hari-hari yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Ya walau alam apa kebijakannya, apa diantara hikmahnya, kita tidak tahu. Tapi itu adalah bukan urusan kita. Yang jelas bahwasanya urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala selalu ada hubungan muamalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan kepada kita. Walau alam bisawab.
1: Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wa sallam. Ustaz Romli bin Hayyahullah, ini merupakan pertanyaan terakhir untuk Pak Latif kali ini. Mungkin ada ikhtiar disampaikan Ustaz, tafadhol.
0: Iya. Jadi sebagai ikhtitam bahwasanya di dalam agama kita ini adalah agama yang sempurna. Segala sesuatu ya telah dijelaskan untuk kemaslahatan hidup kita. Dalam Islam bukan cuma diajarkan kita bagaimana cara mencari harta yang halal, juga diajarkan kepada kita bagaimana cara menghadapi kesulitan hidup. Ada solusi syariatnya. Oleh karenanya tidak boleh kita mengambil ya jalan-jalan menurut pikiran kita, tapi ambillah jalan-jalan ya solusi syariat ya sesuai dengan apa yang diabarkan oleh Allah dan Sunnah. Itulah jalan keselamatan bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar Mukomulo telah kita ikuti bersama dari pembahasan kajian tematik di kesempatan kali ini tentang sikap seorang muslim terhadap kenaikan harga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki negeri kita, menjadikan harga-harga yang sempat naik menjadi turun, dan Allah memberikan kebaikan bagi pemimpin kita dengan memberikan kebaikan kepada mereka untuk memimpin kita dengan adil dan mudah.
0: Amin.
4: Baik, para pendengar Mukomulo, demikian pembahasan kita. Banyak terima kasih kepada Ustaz Rambidin Hayah Abdullah atas materi yang disampaikan kepada kita.
1: Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau kebaikan dunia akhirat dan juga keberkahan pada ilmu dan amal soleh beliau. Allahumma amin. Dan kepada Anda para pendengar yang telah menyimak siaran kami, semoga Allah taala juga memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kepada Pak Latif, semoga Allah menjaga beliau atas kebaikan. Kita akhiri pertemuan kita. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: من أراد أن يناصح لذي سلطان siapa yang ingin menasihati penguasa من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبته علانية janganlah di hadapan umum janganlah terang-terangan kata Rasulullah
1: اذهبا إلى فرعون إنه طغى
2: فقولا له قولا بينا لعله يتذكر أو يخشى
3: Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut.
4: Mudah-mudahan dia mengingat atau takut.
5: Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
6: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.

0: perintah ibu zalim, menentang terang-terangan, menjanji mati, membuka airnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makam sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakulu a'immah yahtaduna bi'wari haji wa yastammuna bi'wari sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِ الْرِجَالُ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جِثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ماذا نصنع ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma wa hafi', dengarkan dan taatlah. Wa in uriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikum as-salah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya, mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu sorganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya, surga itu ada jalannya, ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju sorga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju sorga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya? Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu Allah mudahkan lagi, hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju surga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan, annasu thalatha, manusia ada tiga golongan, famuta'allimun, fa'alimun rabbaniyun, yang pertama alim rabbani, orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju surga, diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah, orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ra'a, orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'. Jadilah orang yang berilmu atau belajar ilmu atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, menuju kenikmatan surganya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu sorga, bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman Salafus Saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita, karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya, orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, man faraka dalila dhalla sabil, barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan Mutiara Nasir.

Ada pertanyaan lain? Ada syubhat pihak tertentu yang menggunakan hadis tentang perintah Rasulullah SAW supaya seorang sahabat membawa keluar barang-barang dari rumahnya karena jirannya menzaliminya. Kemudian orang yang lalu lalang di hadapan rumah orang tersebut mencari orang yang membuat zalim. Kemudian hadis ini digunakan oleh pihak tertentu sebagai dalil untuk keluar berdemonstrasi kepada pemerintah yang zalim. Mohon Ustaz menjelaskan permasalahan ini. Pertama, hadis ini belum saya ketahui tentang sah dan tidaknya. Saya perlu melihat dan memeriksanya, melihat hadisnya, melihat keterangan para ulama. Ya. Yang kedua, ini cara berdalil yang salah. Ini hukum antar jiran. Ini hukum yang dipakai adalah antar masyarakat dengan pemerintah. Ini jauh sekali. Dalam ilmu usul kita kias al-qiyas ma'al fariq. Qiyas berbeda dengan apa yang dikiaskannya. Ya, sangat jauh. Itu pertama. Yang kedua, ini kalau kita takdirkan hadis ini sah. Saya tidak berani ini karena saya belum mengecek hadis ini, belum melihat keterangan para ulama. Ya. Kalau bisa ditakdirkan hadis ini sah, tidak tepat dijadikan dalil untuk demonstrasi. Enggak ada. Yang kedua, bahwa dalil-dalil terlarang di demonstrasi banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dan ini dalil yang tegas. Ini dalil ihtimal. Bisa iya, bisa juga tidak. Ini dalil yang tegas. Dalil mana yang lebih kuat? Tentu dalil yang kedua yang lebih kuat, yang tegas melarang. Dan larangannya dalam sejumlah permasalahan. Pertama, saya sebutkan bahwa adab dalam bernahi munkar dengan pemerintah ada caranya. Kemarin sudah saya jelaskan, yaitu tersembunyi, tidak terang-terangan di hadapan umum. Yang kedua, demonstrasi itu adalah langkah-langkah untuk khurud, keluar dari pemerintah. Sedangkan kita dilarang keluar secara umum dari pemerintah. Yang ketiga, adab terhadap pemerintah berbeda dengan yang selainnya. Yang keempat, kita tetap tidak boleh keluar dari pemerintah kalaupun pemerintah itu zalim. Tetapi untuk mengetahui apakah pemerintah itu zalim atau bukan, tentukan dari ahli ilmu. Harus ada ahli ilmu. Yang kelima, bahwa demonstrasi itu perbuatan orang-orang kufar. Dan kita dilarang menyerupai orang-orang kufar. Anehnya, pada hari ini orang-orang kufar semakin meninggalkan demonstrasi, tidak mau lagi, karena dia bertentangan dengan akal budi manusia. Orang-orang kufar sudah mulai melihat bahwa demonstrasi ini tidak ada yang melakukannya kecuali orang-orang yang kurang akal dan akal budinya. Akal di Amerika, di mana, kecuali di negara-negara yang terbelakang atau berkembang, itu enggak semuanya demonstrasi. Di Eropa, di mana sudah mulai berkurang, malu mereka karena ini rombongan orang-orang yang sangat kurang akal budinya. Saya ambil contoh misalnya, mungkinkah seseorang demonstrasi sendirian pakai pengeras suara? Dia berangkat dari rumahnya, dari kampusnya ke alun-alun, pakai tulisan sini, jalan sendirian. Berani tidak?
Pernah tidak ada yang melakukan demonstrasi sendirian? Hah? Katakan kepada saya, ada apa enggak? Enggak ada. Dimanapun tidak pernah ada. Kecuali orang menganggap orang itu sebagai. Tapi kalau rame-rame gila, enggak apa-apa. Itu yang dikatakan bahwa bertentangan dengan akal budi itu sendiri. Malu, manusia itu malu. Maka itu enggak ada yang berani sendirian, enggak ada. Di Indonesia lah yang sangat keras demonstrasinya. Luar biasa itu, mungkin ranking pertama itu. Enggak ada yang berani sendirian, enggak ada. Selalu beramai-ramai. Bahkan ada perusahaan khusus demo. Demo, perusahaan demo. Jadi saudara mau demo kantor mana apa, sewa ke perusahaan itu. Saya butuh orang 100 orang. Bayar per orang itu sekian. Ada. Perusahaan demo. Gak tahu di Malaysia gak ada. Jadi demonstrasi ya bud. Jadi tinjauan secara agama terlarang. Jelas agama kita melarang. Dan ini salah satu kebaikan dari sekian banyak kebaikan-kebaikan Islam. Kemudian dilihat dari akal budi manusia juga tidak bisa diterima. Dari akal yang sehat, dari akhlak yang baik, adab yang enggak bisa diterima. Kemudian dia, yang ketiga ditinjau dari segi kemanfaatan, enggak ada manfaat. Atau katakanlah kemanfaatnya sedikit dan kerusakannya lebih besar. Karena itu setiap pemerintahan yang dijatuhkan dengan cara-cara seperti ini, maka kesudahannya selalu lebih buruk dari keamanan, ekonominya, politiknya, dan seterusnya. Lebih buruk dari sebelumnya. Ya, nah itu.

0: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ, bagaimana sikap makmum mengenai kunut subuh jika imam melakukannya? Karena ustaz-ustaz lain yang bermanhaj salaf, mereka menganjurkan agar makmum tetap mengangkat tangan dengan berdalil lewat perkataan Imam Ahmad mengenai sikap makmum. Kunut subuh, tanyakan kepada ustaz-ustaz itu, kunut subuh bid'ah atau sunnah? Pertama,
1: kalau sunnah menurut mereka, mereka ahli kunut. Kita harus tahu dulu, menurut antum kunut subuh itu sunnah atau bid'ah? Kalau jawabannya sunnah,
0: halas, berbeda antara kita dengan mereka. Kita mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Jika mereka mengatakan tidak ada ulama yang membid'ahkan, apa jawaban kita? Apa jawaban? Ya, apa jawabannya? Jawaban pertama, ketuanya ulama telah membid'ahkannya. Siapa? Sahabat. Ya bunayya, hai anakku itu muhdas, hai anakku itu bid'ah. Kalau Syafi'i, Malik, Ahmad, Abu Hanifah dan lain-lain ulama tidak membid'ahkannya, misalnya, maka ada sahabat yang membid'ahkannya. Cukup bagi kita sahabat. Tentu lebih mulia sahabat dari mulia. Sahabat langsung mengatakan bid'ah. Jawabannya bid'ah atau jawabannya tidak sunnah, tegaskan apa yang ustaz maksudkan dengan tidak sunnah. Nah, jawabannya tentang salat mari itu ustaz, karena mereka dibina atas dasar taklid, maka dia cari cara kesana, nengok sana, nengok sini, nengok sana, maksudnya cari ilmu, kan suka begitu. Jangan bilang bid'ah, tidak sunnah saja, tanya apa yang dimaksud dengan tidak sunnah, dan yang menjadi lawan tidak sunnah itu apa? Bolehkah kita katakan usolli itu tidak sunnah? Iya, usolli tidak sunnah. Boleh enggak kita katakan usolli itu bid'ah? Iya, boleh bid'ah. Berarti sama dong. Sahih. Sebetulnya ikhwan, dalam dakwah seorang da'i harus berilmu pertama, dan harus yakin dengan ilmunya, dan betul-betul membahas ilmiah, pembahasan ilmiah, dan harus memiliki syaja'ah, keberanian. Yang bid'ah, bid'ah, enggak jadi masalah. Yang sunnah, sunnah. Nah, kalau itu bid'ah, tanya, bolehkah kita

0: sholat. Semuanya merujuk kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata lagi, kita diperintah untuk mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Tanya, mutlakan atau muqayyadan? Mutlakah atau muqayyad dengan sunnah? Kalau dikatakan mutlakan, berarti antum harus mengikuti imam yang mengangkat tangan lebih dari kepalanya. Gini. Berarti kita harus mengikuti imam yang bersedekah seperti ini ya. Gini. Kok antum enggak ikuti? Kan mutlakon. Gini. Antum harus mengikuti imam. Kenapa antum di sini? Lempeng, enggak bengkok seperti ini. Antum harus mengikuti imam yang sedekapnya mendekati parjinya, gitu. Kan gini nih. Nah, ini hadisnya dhaif, di bawah pusar, enggak sampai ke parji, bahkan sini. Berarti mengamalkan hadis dhaif dan dalam mengamalkannya tidak tepat sampai mendekati parji, gitu. Harusnya di sini di bawah pusar. Tapi hadis itu dhaif. Kenapa antum enggak mengikuti? Bahkan antum di sini kelebihan juga. Sahih. Saya ajak antum, antum bebas merdeka, masa ini saya. Antum imma mau ikut ustaz, ustaz lah, antum merdeka. Saya hanya mau bahas ini. Untuk para pelajar merdeka, bahas sendiri antum. Belum bisa baca kitab. Berarti tidak mutlak. Lalu tanya lagi, oh kita kan pernah Nabi SAW salat 5 rakaat, sahabat ikut. Nabi lupa, itu bid'ah atau lupa? Bukan bid'ah. Lupa. Beda. Antum gak bisa bedain antara lupa dengan bid'ah. Paham ya? Ah, itu sekilas. Ada banyak lagi. Ya. Oleh karena itu kita tidak diperintah mengikuti imam yang mengerjakan bid'ah. Kalau kita meyakini bahwa kunut subuh itu tidak sunnah, yakni bid'ah, maka tidak boleh kita ikuti dan kita tidak mengerjakan.
1: Bagaimana dengan dalih bahwasanya untuk menghindari mudarat yang lebih besar? Karena di sebagian daerah atau di kampung-kampung, terkadang masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang sunnah ataupun bid'ah. Nah, ketika kita ada di antara mereka, nah, ada sebagian orang yang sudah mengalami bahwasanya dia tidak ikut kunut, dikucilkan atau bahkan dimusuhi. Itu bagaimana, Ustaz?
0: Saya tanya sama antum, pembahasan tentang kunut subuh ada dan tidaknya ini baru setelah antum lahir atau jauh sebelum antum lahir? Jawab. Pegang mic. Jawab.
1: Jauh sebelum anak lahir.
0: Jauhnya berapa lama? Jawab. Nah, di Indonesia, di Nusantara. Kan kita bicara ini, antum tinggal di mana nih?
1: Indonesia.
0: Di mana di Indonesianya?
1: Jakarta.
0: Jakarta, bukan kampung. Taruhlah di sana, iya. Nah, kunut, pembahasan kunut subuh sampai ada tulisan, sampai ada perdebatan, itu terjadi sesudah antum lahir atau sebelum antum lahir di Indonesia? Jawab.
1: Sebelum antum lahir.
0: Berapa lama? Berapa lama? Umur antum berapa sekarang?
1: 23.
0: Kemarin sore. Bahkan tuaan pengajian ini dari umur antum. Tahun berapa antum lahir?
1: 93.
0: Tuaan setahun pengajian ini. Pengajian ini dimulai tahun 92. Antum belum lahir. Tahun depan antum baru lahir. 93.

0: ذاتي أنتم نجاسة من مجلس لكي بيبس أنتم بيبس مرديكا جغن بابر جغن Ya dibebas mereka. Saya bukan marah sama antum, bukan ini, enggak. Biasa saya sudah antum tahu. Ya ini pembahasan kunut subuh di negeri kita ini sudah satu abad kira-kira. Dan itu dari awal tahun 19-an. Bahkan bapak saya aja belum lahir dari itu. Kakek saya, kakek antum sudah ada. Jadi bukan hal baru. Bukan hal baru yang perlu ditakuti. Itu pertama. Yang kedua, kenapa antum dai yang pegang dengan sunnah lalu dikucilkan, dimarahi? Kok takut dimarahi? Hah? Ini sunnahnya para nabi dan rasul. Para nabi dibunuh. Lihat, Bani Israel membunuh para nabi. Takut itu dikucilkan. Kenapa takut masyarakat? Padahal ini bukan hal lain, hal yang baru sekarang ini. Paham? Jadi tidak bisa, ini alasan yang sangat lemah, lebih lemah dari sarang laba-laba. Paham ya? Sudah lama. Dai harus betul-betul berani, punya syaja'ah. Dan hal biasa, jiwanya harus besar, lebih besar dari masjid ini. Terus apa? Biasa. Antum dimarahi, dicaci maki, hal yang biasa. Gak apa-apa. Kenapa? Kenapa takut? Hah? Padahal doanya kan Allahumma inni a'udzu bika minal jubni. Mungkin gak baca doa itu tadi.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Baik pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

ada pertanyaan lain, ada syubhat pihak tertentu yang menggunakan hadis tentang perintah Rasulullah SAW supaya seorang sahabat membawa keluar barang-barang dari rumahnya karena jirannya menzaliminya. Kemudian orang yang lalu-lalang di hadapan rumah orang tersebut mencari orang yang membuat zalim. Kemudian hadis ini digunakan oleh pihak tertentu sebagai dalil untuk keluar berdemonstrasi kepada pemerintah yang zalim. Mohon Ustaz menjelaskan permasalahan ini. Pertama, hadis ini belum saya ketahui tentang sah dan tidaknya. Saya perlu melihat dan memeriksanya, melihat hadisnya, melihat keterangan para ulama. Ya. Yang kedua, ini cara berdalil yang salah. Ini hukum antar jiran. Ini hukum yang dipakai adalah antar masyarakat dengan pemerintah. Ini jauh sekali. Dalam ilmu usul kita kias al-qiyas ma'al fariq. Qiyas berbeda dengan apa yang dikiaskannya. Ya, sangat jauh. Itu pertama. Yang kedua, ini kalau kita takdirkan hadis ini sah. Saya tidak berani ini karena saya belum mengecek hadis ini, belum melihat keterangan para ulama. Ya. Kalau bisa ditakdirkan hadis ini sah, tidak tepat dijadikan dalil untuk demonstrasi. Enggak ada. Yang kedua, bahwa dalil-dalil terlarang di demonstrasi banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dan ini dalil yang tegas. Ini dalil ihtimal. Bisa iya, bisa juga tidak. Ini dalil yang tegas. Dalil mana yang lebih kuat? Tentu dalil yang kedua yang lebih kuat, yang tegas melarang. Dan larangannya dalam sejumlah permasalahan. Pertama, saya sebutkan bahwa adab dalam bernahi munkar dengan pemerintah ada caranya. Kemarin sudah saya jelaskan, yaitu tersembunyi, tidak terang-terangan di hadapan umum. Yang kedua, demonstrasi itu adalah langkah-langkah untuk khurud, keluar dari pemerintah. Sedangkan kita dilarang keluar secara umum dari pemerintah. Yang ketiga, adab terhadap pemerintah berbeda dengan yang selainnya. Yang keempat, kita tetap tidak boleh keluar dari pemerintah kalaupun pemerintah itu zalim. Tetapi untuk mengetahui apakah pemerintah itu zalim atau bukan, tentukan dari ahli ilmu. Harus ada ahli ilmu. Yang kelima, bahwa demonstrasi itu perbuatan orang-orang kufar. Dan kita dilarang menyerupai orang-orang kufar. Anehnya, pada hari ini orang-orang kufar semakin meninggalkan demonstrasi, tidak mau lagi, karena dia bertentangan dengan akal budi manusia. Orang-orang kufar sudah mulai melihat bahwa demonstrasi ini tidak ada yang melakukannya kecuali orang-orang yang kurang akal dan akal budinya. Akal di Amerika, di mana, kecuali di negara-negara yang terbelakang atau berkembang, itu enggak semuanya demonstrasi. Di Eropa, di mana sudah mulai berkurang, malu mereka. Karena ini rombongan orang-orang yang sangat kurang akal budinya. Saya ambil contoh misalnya, mungkinkah seseorang demonstrasi sendirian pakai pengeras suara? Dia berangkat dari rumahnya, dari kampusnya ke alun-alun, pakai tulisan sini, jalan sendirian. Berani tidak?
pernah tidak ada yang melakukan demonstrasi sendirian? Hah? Katakan kepada saya, ada apa enggak? Enggak ada. Dimanapun tidak pernah ada. Kecuali orang menganggap orang itu sebagai. Tapi kalau rame-rame gila, enggak apa-apa. Itu yang dikatakan bahwa bertentangan dengan akal budi itu sendiri. Malu, manusia itu malu. Maka itu gak ada yang berani sendirian. Gak ada. Di Indonesia lah yang sangat keras demonstrasinya. Luar biasa itu. Mungkin ranking pertama itu. Hah? Gak ada yang berani sendirian. Gak ada. Selalu beramai-ramai. Bahkan ada perusahaan khusus demo. Demo, perusahaan demo. Jadi saudara mau demo kantor mana apa, sewa ke perusahaan itu. Saya butuh orang 100 orang. Bayar per orang itu sekian. Ada. Perusahaan demo. Gak tahu di Malaysia gak ada. Jadi demonstrasi ya bud. Jadi tinjauan secara agama terlarang. Jelas agama kita melarang. Dan ini salah satu kebaikan dari sekian banyak kebaikan-kebaikan Islam. Kemudian dilihat dari akal budi manusia juga tidak bisa diterima. Dari akal yang sehat, dari akhlak yang baik, adab yang enggak bisa diterima. Kemudian dia, yang ketiga ditinjau dari segi kemanfaatan, enggak ada manfaat. Atau katakanlah kemanfaatnya sedikit dan kerusakannya lebih besar. Karena itu setiap pemerintahan yang dijatuhkan dengan cara-cara seperti ini, maka kesudahannya selalu lebih buruk dari keamanan, ekonominya, politiknya, dan seterusnya. Lebih buruk dari sebelumnya. Ya, nah itu.

Kapan Fajar Shodiq? Pertanyaannya kapan? Ini pertanyaan, kapan Fajar Shodiq? Ternyata ada khilaf. Khilaf di kalangan para astronomi. Ada khilaf di kalangan para astronomi. Astronomi Islam tentunya. Baik. Saya kasih gambaran. Ini cakrawala. Cakrawala. Orang melihat cakrawala, kapan cahaya mulai muncul ya. Maka di Indonesia yang diterapkan Departemen Agama bahwasanya jarak matahari untuk terlihat Fajar Shodiq adalah matahari di bawah cakrawala, tentunya matahari belum, kalau sudah ke atas berarti terbit. Ya. Jarak antara cakrawala dengan matahari minus 20 derajat. Ingat ya, bulatan matahari mengelilingi bumi atau mengitari bumi dengan 360 derajat. Posisi matahari dibandingkan bumi 360 derajat. Ini minus 20, minus 20, minus 19 sampai 0, baru 1, 2 dan seterusnya ya, sampai 360. Jadi minus 20. Sehingga kita bicara di Jakarta. Di Jakarta waktu subuh adalah 4:36 AM. Ini menurut Depak ya. Ini Depak. 4:36 AM. Muhammadiyah memandang kita ma'ruf ya, apa namanya? Organisasi di daerah kita Muhammadiyah memandang bahwasanya minus 20 terlalu cepat, harus naik dikit. Ya, misalnya di situlah ya. Kata mereka baru terbit fajar yaitu minus 18. Karena menurut Depak matahari di sini sudah kelihatan cahaya di sini, sudah kelihatan cahaya. Inilah fajar. Jadi kalau sudah keluar sudah terbit, kan semakin ke atas semakin terang sampai keluar matahari. Jadi matahari minus 20 sudah terlihat cahaya. Inilah Fajar Shodiq. Muhammadiyah bilang, enggak, minus 20 belum kelihatan, harus minus 18 baru kelihatan Fajar Shodiq. Ini Muhammadiyah. Di sini kita ingat saja Muhammadiyah. Sehingga kata mereka, Depak azannya kecepatan, harus diundur. Ini baru-baru saja saya baru dapat keputusan Muhammadiyah baru tahun ini ya, sebelumnya saya belum tahu ya. Jadi karena bedanya 2 derajat, 1 derajat 4 menit. Gampangannya begini kan, 360 derajat 24 jam. 360 derajat itu putaran matahari atau bumi mengitari apa namanya? Matahari berputar mengitari bumi 24 jam ya. Kalau kita lihat ya, 24 jam 36 derajat. Ya, berarti tinggal kalikan saja 24 kali 60 mungkin 1400 sekian. Nah, kalau dibagi 1400 sekian menit dibagi 360 keluarnya setiap derajat itu adalah 4 menit. Setiap derajat 4 menit karena perbedaannya 2 derajat maka bedanya 8 menit. Bedanya 8 menit oleh karenanya Muhammadiyah azannya itu ditunda 8 menit. Jadinya jam 4 untuk Jakarta 36 tambah 8 44. Jadi jam 4 lewat 44 AM. Azan yang sekarang yang dipraktekkan di Jakarta yang kita punya jadwal-jadwal itu kecepatan 8 menit menurut Muhammadiyah ya. Saya baca di Malaysia adalah 19,5 ya. Ya, Malaysia adalah minus 19,5. Jadi cuma beda 2 menit sama Depak ya, ini Malaysia. Kuala Lumpur ya. Jadi mereka mengatakan fajar baru kelihatan 19,5 ya. Ada beda-beda di, kalau kita lihat daftar secara dunia internasional ternyata beda-beda. Yang paling ekstrim saya pernah dapati ada yang mengatakan minus 15. Ada apa yang nulis ISNA atau siapa itu lembaga internasional yang kemudian mengatakan bahwasanya fajar baru kelihatan kalau minus 15 derajat. Wallah alam perbedaan ini karena sudut pandang berbeda tentang makna fajar atau karena lokasi mempengaruhi penilaian ya. Jadi kalau kita mengikuti ini dengan Indonesia, jadi bedanya 20 menit. Menurut mereka Indonesia azannya kecepatan 20 menit. Karena 5 derajat, 1 derajat 4 menit, 5 derajat berarti 20 menit. Ini saya bilang kenyataan yang terjadi ya. Mana yang lebih benar, wallahu alam bisawab ya. Kalau antum pengin tahu yang lebih benar, antum harus praktek. Tapi
semuanya terpercaya. Dan ini khilaf bukan cuma di tanah air, jangan salah paham. Ini khilaf juga terjadi di Arab Saudi sejak lama. Sampai terjadi debat di antara para ulama tentang waktu fajar, ya. Sampai ada buku ditulis, seperti Syekh Ibrahim As-Subaihi menguatkan pendapat -19 atau -20, saya lupa ya. Tapi dia menguatkan daftar jadwal Ummul Qura yang ada sekarang. Ya, ini Depak mengikuti, mungkin mengikuti Ummul Qura. Sementara ada Sa'ad Al-Khathlan, ulama kibar juga sekarang nulis bahwasanya sekarang kecepatan. Debat di antara keduanya, ya. Ya, menurut Sa'ad Al-Khathlan, hafizahullah ta'ala, kecepatan. Sehingga Arab Saudi punya solusi, yaitu bahwasanya untuk qomat ditunda. Antara adzan dan qomat waktu 25 menit. Sehingga ketika waktu qomat ditunda 25 menit, maka permasalahan selesai. Dua-dua pendapat, dua-dua kubu tetap menyatakan sholatnya sah kalau sudah 25 menit setelah adzan. Nah, kita bagaimana ikhwan dan akhwatin rahmatillah subhanahu wa ta'ala? Saya ambil solusi, saya mengatakan seorang berusaha kalau selesai makan sahur selesai ikut depak. Ya, kalau makan sahur selesai ikut depak. Tapi kalau sholat jangan dulu, tunggu 8 menit sebagaimana pendapat Ormas Muhammadiyah. Ya, lebih hati-hati. Kita lebih hati-hati dalam sholat, tunda sedikit, makan kita berhenti, ikut depak aja ya, -20 derajat ya, sesuai jadwal yang ada. Tapi seandainya seorang apa namanya -19,5 2 menit ya, masih logis ya. Artinya azan dia mungkin minum ya, karena meyakini belum maksudnya sudah azan dia masih minum, mudah-mudahan tidak jadi masalah. Karena memang -20 tepat masih diperselisihkan ya. Tapi kalau seorang sudah yakin ini sudah benar waktu subuh, tidak boleh dia makan dan minum. Kalau dia nekat makan dan minum, dia yakin sudah masuk waktu subuh, maka batal puasanya atau tidak sah puasanya ya. Ini kira-kira berkaitan dengan akhir waktu sahur. Tolong dia. Bismillah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya, mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu sorganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya, surga itu ada jalannya, ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju sorga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju sorga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya? Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu Allah mudahkan lagi, hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju surga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan, annasu thalatha, manusia ada tiga golongan. Famuta'allimun, fa'alimun rabbaniyun, yang pertama alim rabbani, orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju surga, diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ra'a. Orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'. Jadilah orang yang berilmu atau belajar ilmu atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, menuju kenikmatan surganya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu sorga, bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman Salafus Saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita, karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya, orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, man faraqa dalila dhalla sabil. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sahabat Safda bertanya.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sabda, kita kembali lagi di segmen Sahabat Sabda bertanya. Tayyib. Assalamualaikum Ustaz.
2: Salam.
1: Ini ada pertanyaan dari Sahabat Sabda Mahaputra 24. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan iftiras dan duduk tawaruk? Bagaimana hukumnya dalam duduk tasyahud akhir pada salat subuh, qobliyah ataupun salat Jumat? Apakah menggunakan duduk iftiras atau tawaruk? Jazakallah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang salat dua rakaat. Apakah duduk terakhirnya adalah duduk iftiras atau duduknya tawaruk? Adapun Imam Syafi'i rahimahullah dan yang menjadi mazhab Syafi'i bahwa disunnahkan untuk iftiras di setiap duduk terakhir berdasarkan riwayat Abu Humaid As-Sa'idi yang dikutip Abu Daud dengan lafaz hatta idza jalasa, sehingga apabila beliau duduk di rakaat yang ada padanya salam, maka beliau pun duduknya mutawarikan, tawaruk. Apa itu tawaruk? Tawaruk itu artinya seseorang

0: rakaat terakhir itu tawarruk berdasarkan hadis tadi, walaupun itu dua rakaat. Sementara ya, sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa untuk dua rakaat dan demikian pula yang hanya satu tahiyat saja disunahkan adalah duduk iftirash. Dasarnya apa? Dasarnya hadis, yang terakhir hadis Aisyah, bahwa Nabi, bahwasanya Aisyah berkata, wa kana idza jalasa fi raka'atain yaqulu at-tahiyyah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di dua rakaat beliau tahiyat, wa kana yafrishu rijlahu al-yusra, ya, wa yansubu rijlahu al-yumna, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk iftirash. Aisyah mengatakan adalah Rasulullah di dua rakaat beliau tahiyat dan duduk iftirash. Dan mereka menjawab dalil daripada yang digunakan oleh Imam Syafi'i bahwa hadis Abu Humaid As-Sa'idi itu sedang menjelaskan sholat empat rakaat. Sebab kalau kita perhatikan hadis Abu Humaid As-Sa'idi ini secara lengkap, bahwa Abu Humaid sedang menjelaskan tentang sifat sholat Nabi dalam empat rakaat. Iya. Kemudian ketika menyebutkan tahiyat akhirnya di rakaat keempat, beliau mengatakan demikian, sehingga apabila dia duduk, beliau duduk di rakaat yang ada padanya salam, maka beliau pun duduk tawarruk. Padahal penjelasan Abu Humaid itu untuk duduk empat rakaat, sehingga tidak bisa dijadikan hujah untuk dua rakaat. Ya, terlebih ada dalil lain yang lebih kuat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW di dua rakaat itu duduk iftirash. Yang demikian pula dalam satu riwayat yang lain yang disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, riwayat An-Nasa'i, ya, bahwasanya Rasulullah SAW duduk iftirash di dua rakaat. Dan inilah pendapat yang paling kuat, wallahu'alam, itu yang dirojikan oleh Syekh Bin Bas, Syekh Al-Albani, Syekh Fauzan, dan banyak lagi para masyayikh. Wabillahi taufiq.
1: Syukran Ustaz atas ilmu dan jawabannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagi sahabat yang ingin bertanya, silahkan kirim pertanyaan ke Instagram Sabda TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Safda bertanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Safda bertemu kembali dalam segmen Sahabat Safda bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Assalamualaikum.
1: Ada pertanyaan, Ustaz, dari sahabat Safda @dendi_rama26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Saya kerja di sebuah penginapan. Saya ikuti kata arahan atasan saya. Ketika saya sholat, terus saya tidak bilang sama atasan. Dia pun marah sama saya. Katanya, kenapa tidak bilang dulu? Sebab Ustaz, atasan saya marah karena saya meninggalkan sebuah pekerjaan sebentar untuk menunaikan sholat. Dia marah karena tidak ada orang yang jaga makanan. Jadi dia marah, Ustaz. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi hal seperti Ustaz? Seperti itu, Ustaz. Karena bisa jadi saya selalu ria dalam beribadah. Mohon pencerahannya, Ustaz. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bila dia bekerja di sebuah perusahaan, dan tentunya di awal pekerjaan dia sudah memenuhi syarat untuk memenuhi aturan-aturan yang ada di tempat pekerjaan, maka wajib dia melaksanakan syarat tersebut. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-muslimun ala syurutihim. Seorang muslim atau kaum muslimin wajib melaksanakan syarat-syarat yang sudah diambil di awal. Maka kewajiban dia adalah menuruti peraturan. Maka kalau misalnya dalam di perusahaan tersebut diberikan peraturan bagi mereka yang sholat, hendaklah dia memberitahu dahulu, apalagi tidak ada yang menunggu, misalnya tidak ada yang menggantikannya. Gimana kalau ditinggalkan, dikhawatirkan malah ada mudarat, maka hendaklah ia melaksanakan aturan tersebut.

0: Adapun perkataan dia, kalau seperti itu bisa bisa jadi seri ya. Hmm. Ini adalah was-was dari syaitan. Hmm. Kewajiban dia adalah melaksanakan kewajiban, karena melaksanakan aturan yang di yang ada di perusahaan itu adalah syarat perusahaan kepada kita, dan melaksanakan syarat itu hukum wajib. Justru kalau kita tidak melakukannya atau kita langgar, kita berdosa karena kita tidak sesuai dengan syaratnya. Maka apalagi kalau misalnya hal tersebut dikhawatirkan malah menimbulkan mudarat, meninggalkan makanan tanpa ada yang menjaganya. Maka dari itulah kewajiban dia adalah hendaklah melaksanakan aturannya dan berusaha dia untuk menjaga keikhlasannya. Iya. Karena keikhlasan itu apa namanya bisa kita usahakan sambil kita melaksanakan kewajiban kita untuk menuruti aturan Allah.
1: Syukran jazakallah khair Ustaz. Semoga bermanfaat buat kita semua. Bagi sahabat Safda yang ingin bertanya, silakan DM ke Instagram Safda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi di Santai Berfaedah, series terbaru dari Sabda.
1: Tapi Buset, untuk sebagai penutup nih dari podcast kita di siang hari ini, mungkin ada semacam kesimpulan Buset, atau misalnya nasihat pamungkas kepada peserta yang mendengarkan podcast kita ini, baik pada ikhwan ataupun akhwat yang masih muda ataupun yang sudah tua, yang sudah berpasangan atau belum. Jadi bagaimana untuk bisa menyelaksanakan nasihat-nasihat ini, Ustaz? Mungkin ada nasihat terakhir, Ustaz?
2: Buat anak pribadi dulu aja ya. Anak gak mau nasihatin orang, anak mau nasihatin pribadi anak diri sendiri dulu. Kita nih hamba Allah, yang mana kita tahu Allah gak butuh sama kita. Kita yang butuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak akan bisa makan, tidak kira bisa minum, tidak bisa beribadah, tidak bisa bahkan untuk tersenyum kalau sama Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak dikasih itu semua. Wa annahu huwa adhaka wa abka, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya Allah, dialah Allah yang bikin orang nangis dan bikin orang ketawa. Kita ini ngobrol, senyum-senyum, ketawa. Kalau sama Allah kita gak dikasih ketawa, sampai mati kita gak bisa ketawa. Untuk ketawa saja kita butuh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sombong ada di muka bumi ini, terutama sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa meminta kepada selain Allah, bikin syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Yang sudah tahu, dikasih tahu sama ustadz-ustadz, ditegur dan lain sebagainya, masih bantah, masih ngeyel, hati-hati. Jangan kita jadi hamba sudah sombong sama Allah, sombong sama manusia juga. Tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Orang-orang yang sombong, kata Allah, tidak mau doa kepadaku, akan masuk neraka jahannam, hina bina, dihina sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah masuk neraka, hina. Hati-hati sama syirik. Nasihatnya, jangan sampai kita ini menyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoakah itu? Berzikirkah itu? Apalagi bersedekah, menyembelih hewan kepada untuk diniatkan untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Mbah Fulan, untuk Nyi Roro Kidul, untuk yang lain-lain yang tidak pantas untuk diberi sesembahan, yang mana itu ada haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, jangan sampai kita mati di atas kesyirikan. Karena balasannya adalah neraka jahanam. Buat apa kita ketawa-ketawa di muka bumi sekarang? Kalau besok sama Allah selamanya, antum pernah mikir selamanya sampai kapan? Pernah bisa selamanya sampai kapan? Selamanya.
1: Sesuatu yang masih mustahil untuk bisa dipikirin.
2: Tak bisa dipikir memang. Selamanya di neraka ya, akhi. Cuman hidup di dunia beberapa puluh tahun kita. Dinasehati suruh jangan bikin syirik, kita dibilang radikal, dibilang apa dan lain sebagainya. Inna syirka ladzulmun adzim. Syirik jelas, kata Allah, kezaliman yang nyata. Apalagi mau ditawar apa? Beres urusan sama Allah, diperbaiki urusan sama manusia, mulai dari orang tua. Jangan kita ini di luar ketawa-ketawa sama teman. Fadul pinjam uang, baik sama teman, traktir. Semua orang tua senyum, kita setengah mati. Duduk di rumah banyak, bahkan anak tak terasa pegang HP depannya ibu, depannya bapak, gak kerasa. Masalah. Jangan kita semua orang di luar, wah luar biasa, ketawa-ketawa, dermawan dan lain sebagainya, masuk ke rumah kita diem. Untuk ngobrol enak sama orang tua gak ada waktu. Dan yang selanjutnya, urusan sholat. As-sholah, as-sholah, kata Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia. Sholat, sholat. Berapa banyak kaum muslimin tidak sholat? Subuhnya sudah siang, kerjanya kerja tidak jelas, riba, kerjaan haram yang dikerjain, atau paling tidak kerjaan subhat semua. Sholat duhur sudah mepet asar karena meeting alasannya. Sholat asarnya sudah dekat maghrib, sholat maghribnya sudah berantakan semua. Dan juga yang terakhir, mungkin kita sebagai bapak, yang sudah jadi bapak, jangan kita anggap remeh anak-anak ini. Jangan, oh ya sudah, apa kata ibunya, apa kata ibunya, anak bagian kasih uang saja. Beda didikan kedua orang tua sama didikan ibu saja, gak sama. Jangan sama kita dibebankan semua ke istri, ke istri. Eh, itu anak kamu. Eh, itu anaknya. Itu anaknya. Dikit-dikit begitu. Banyak enggak begitu? Anak sibuk ini urusan fulus. Ya, ini yang ngerusak anak. Ya salah satu kita yang tanggung dosanya besok di akhirat. Kenapa anak kita enggak dididik? Siapa yang mau tanggung? Orang lain. Ya kita yang tanggung. Ini amanat yang semua Allah diberi ke kita. Harus kita jaga amanatnya. Semakin antum di

atau kita menganggap bahwasanya ada kebijakan ekonominya yang salah, ya, ada kebijakan ekonomi yang kita anggap salah, maka dianjurkan bagi kita yang memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat kepada pemerintah. Bukan semua orang memberikan nasihat kepada pemerintah, tetapi ada ahli-ahli ekonomi atau ahli-ahli yang bisa memberikan kepada nasihat kepada pemerintah. Maka dianjurkan bagi kita yang memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat kepada pemerintah. Ya, jadi tetap ada kewajiban kita. Tidak boleh kita diam memberikan nasihat, mengeritik, memberikan nasihat, kritikan kepada pemerintah kita. Bahkan disebutkan bahwasanya itu adalah Abdul Jihad. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Abdul Jihad. Ya, jihad yang paling abdul adalah ketika kita mengatakan kalimatul haq inda sultanin jahir, kalimat yang benar, nasihat yang baik di hadapan pemimpin yang adil. Oleh karenanya ada kewajiban kita, disyariatkan bagi kita, bagi orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat dan kritik kepada pemerintah, yang sekiranya kalau kita melihat bahwasanya kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang salah, kita berikan kritik. Tapi ya, ada caranya, ada tuntunannya, ada metodenya. Bukan metode bumi, tapi metode langit. Allah dan Rasulnya memberikan kita tuntunan, metode bagaimana kita menasihati pemerintah yang zalim, bagaimana kita menghadapi pemerintah yang zalim. Allah berfirman dalam Al-Quran ketika ya ingin memberikan peringatan kepada Fir'aun. Fir'aun adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang kejam, yang bengis. Tetapi Allah berkata kepada kedua nabinya, Musa dan Harun, ishaba ila Fir'aun, datangi Fir'aun, pergi datangi Fir'aun, faqul lahu qawlan layyinan, katakan innahu tagha. Bahkan Allah mengatakan datangi Fir'aun, Fir'aun adalah orang yang tagha, melampaui batas. Kemudian Allah mengatakan faqul lahu qawlan layyinan, katakanlah, nasihatilah Fir'aun dengan bahasa yang lain, yang lembut. La'allahu yazzakkaru aw yakhsha, barangkali dia mau mengambil pelajaran atau dia takut. Maka ini metode. Allah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menasihati pemimpin yang zalim, yaitu mendatangi, bukan berteriak ya di belakangnya. Mendatangi, ishaba ila Fir'aun, datangi Fir'aun, nasihat dengan perkataan yang lembut. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW juga memberikan pelajaran kepada kita bagaimana cara kita menasihati pemimpin yang zalim. Man arada an yansah li sultan, kata Nabi, barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada pemimpin, fala yubadi lahu alaniatan, jangan terang-terangan. Ini kata Nabi, Nabi yang mendiri kita, mengajarkan kepada kita, kalau ingin memberikan nasihat kepada pemimpin, jangan terang-terangan. Fal ya'khus biyadihi wa yaqlu biha, ambil tangannya sendiri, nasihati dengan cara tertutup. Fa in qabila, kata Nabi, kalau dia terima, fasaka, itulah yang diharapkan. Wa illa, jika dia tidak terima nasihat kita, adalladhi alaihi lahu, kita telah melaksanakan sesuatu kewajiban kita. Oleh karenanya, menasihati pemimpin yang dolim, memberikan nasihat kepada pemimpin yang dolim adalah ibadah. Bahkan disebutkan Nabi adalah Abdul Jihad. Ya, jihad yang paling abdul adalah ya memberikan nasihat kepada pemimpin. Berarti ibadah. Ibadah itu harus ada tuntunannya. Sama dengan sholat, ibadah ada tuntunannya, tidak boleh kita salah sembarang, ada tuntunannya. Sama juga memberikan nasihat kepada pemimpin, termasuk ibadah, ada tuntunannya, tidak boleh kita sembarang. Oleh karenanya kita memberikan nasihat karena ibadah, ya memberikan nasihat kepada pemimpin, haruslah kita sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah, metode langit yang kita pakai, bukan metode akal pikiran kita. Imam Ahmad rahimahullah
ketika ingin memberikan kritik dan nasihat kepada penguasa ketika itu, ya, dari apa, dari penguasa Abbasiyah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun, dia ketika itu memiliki pemahaman yang salah, mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya, maka Imam Ahmad, dia, beliau ketika memberikan nasihat kepada pemimpin di hadapannya, langsung di hadapannya memberikan nasihat kepada pemimpin di hadapannya langsung pemimpin, dan resikonya Imam Ahmad dicambuk, dipenjara, dicambuk dengan cambukan yang luar biasa. Disebutkan kalau cambuk itu dicambuk kepada anak gajah itu akan mati. Imam Ahmad dicambuk sampai terkelupas dagingnya, karena beliau datang menghadap penguasa untuk memberikan nasihat kepadanya, kritikan kepadanya, tidak di jalan-jalan. Imam Ahmad dicambuk, dipenjara, tetapi sikap Imam Ahmad memaafkan ya penguasa, bahkan beliau mendoakan kebaikan kepada penguasa. Itulah ya Imam Ahmad. Beliau sebagaimana disebutkan Nabi, jihad yang paling afdal adalah mengatakan, menasihati pemerintah indah. Namanya indah itu di sisi pemerintah yang dolim, namanya indah kalau bukan di hadapannya, di sampingnya atau di dekatnya, bukan di belakang, bukan di jalan-jalan. Oleh karenanya Nabi SAW pernah memberikan nasihat kepada kita. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, ini ya kita sering baca, kalau orang yang selalu membahas tentang hadis, dia baca hadis ini di Bukhari dan Muslim. Disebutkan Nabi SAW, satakunu ba'di a'immatun, kelak nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, ya, la yaqtaduna bi hudaya, mereka memimpin tidak sesuai dengan petunjukku, walai sanuna bi sunnati, mereka memimpin tidak sesuai dengan sunnah. Bahkan kata Nabi, saya pun fihim rijalun qulubu sayatin fi jismanil ins, di antara mereka pemimpin-pemimpin tersebut ada yang memiliki hati setan, hatinya setan, ya, tubuhnya manusia. Ini kata Nabi SAW. Sampai ada pemimpin-pemimpin kita itu hatinya setan tapi tubuhnya manusia. Ketika itu, ya, Husayfah bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna idza adraktu zalika, apa yang engkau perintahkan ya Rasulullah ketika aku mendapatkan pemimpin yang demikian ini? Apa kata Rasulullah SAW? Tasma' wa tuti' lil amr, kamu dengar dan taat kepada pemimpin. Wa in duriba zahruka, walaupun punggungmu dipukul. Wa in uhisa maluka, walaupun hartamu diambil. Fasma' wa ati. Nabi mengulangi lagi, dengar dan taat. Kenapa? Karena kalau kita memberontak, maslahah mungkin ada, tapi mudarat lebih besar daripada masalahnya. Kita lihat ada pemberontakan-pemberontakan di zaman terdahulu, memberontak kepada pemimpin muslim, maka kerusakannya lebih besar daripada masalahnya. Oleh karenanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW juga menasihati kepada kita. Kata Nabi SAW, saya kunu ba'di asaratum wa umurun tumkinuna, kelak nanti kamu akan dapatkan pemimpin-pemimpin yang mengutamakan diri sendiri, dan umurun tumkinuna, ada kebijakannya yang kalian ingkari. Sudah dia utamakan diri sendirinya, kebijakannya juga kalian ingkari. Maka ya sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa ta'muruna, bagaimana engkau perintahkan kepada kita kalau kita mendapatkan pemimpin yang demikian? Apa kata Rasulullah SAW? Ya tu'addu haqqa alaikum wa tasallallaha hakkalakum, kamu laksanakan kewajibanmu kepada pemerintahmu, mintalah hakmu kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun pemerintah tidak memberikan hak kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, isbir, bersabarlah, hatta talqau ni alalah, bersabarlah sampai kalian bertemu denganku di telaga nanti. Ini hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita pengajaran bahwasanya beginilah cara menasihati pemerintah kita yang dolim atau kebijakan yang salah. Kita tetap berkewajiban untuk memberikan nasihat kepadanya, tapi dengan cara kita datangi,
kita utus orang yang akan sebagai wakil kita mendatanginya dengan cara yang tertutup, kemudian dengan bahasa yang santun. Oleh karenanya ada ulama yang menggambarkan demikian, terakhir, kalau seandainya ada seorang tua yang dia itu tidak adil dengan anak-anaknya, atau ada orang tua yang kebijakannya salah terhadap anak-anaknya, kemudian ada seorang anaknya atau beberapa orang anaknya, dia protes orang tuanya, dia protes di luar rumah, ya, di jalan-jalan dia berteriak, orang tua bodoh, orang tua tolol, ya, ya. Kemudian dia berteriak demikian di jalan-jalan, ya, sampai semua orang dengar. Kemudian bakar-bakar ban lagi di jalan. Maka kita katakan, anak tersebut anak apa ini? Meskipun orang tuanya punya kesalahan, tapi tidak pantas seorang anak untuk memprotes kesalahan atau kebijakan orang tua itu di luar rumah, berteriak-berteriak, memaki-maki tolol, orang tua tolol, orang tua bodoh, dumu dan lain sebagainya. Begitu juga pemimpin kita, dia adalah orang tua kita. Maka kalau kebijakannya salah, kewajiban bagi kita untuk mengingatkannya, tapi dengan cara yang baik. Karena kata para ulama, memberikan nasihat di depan umum itu namanya ta'yir, mencela, bukan nasihat. Nasihat yang utama atau hakikat nasihat itu adalah memberikan nasihat dengan cara sembunyi-sembunyi. Itulah diantara solusi syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Karena agama Islam adalah agama yang sempurna, dalam Islam juga diatur bagaimana kita biasa syariah berpolitik dengan cara syariah. Di antaranya bagaimana kita menghadapi pemimpin-pemimpin yang dolim, kita ingin memberikan nasihat kepadanya. Kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada yang ingin tanyakan masalah ini atau masalah yang lain, ya, silakan.

0: Assalamualaikum.
1: Terima kasih Pak Ustaz, Pak Jokowi yang sediakan. Saya mohon maaf karena setia dan seperti ini bisa sama di bagian malam di bagian yang pertama.
0: Bagus Pak, hasilnya aja. Nah,
1: saya terakhir di waktu di jantung Mas Satisya ini tadi Pak Ustaz sudah memberikan solusi ketika kita menghadapi permasalahan sekarang krisis di solusi syariah yang manakala kita dihadapkan dalam suatu permasalahan. Salah satunya yang saya ingin sampaikan tadi kita proses adalah sesuai yang dikantung di dalam suatu manakala kita jadi adalah masalah. Hal yang terkait dengan syariah ini adalah ikhtiar. Ketika dua orang dari manakala itu antara syariah dan ikhtiar ini upaya yang dilakukan, ya, bergantung. Saya mau menjelaskan keterkaitan yang sini dengan ikhtiar yang dilakukan yang berdasarkan syariah, karena kalau kita menghubungkan itu dengan bagian lain dari penjelasan Bapak tentang negara kita atau suatu negeri yang mengalami suatu degradasi, maka tentu ada perubahan-perubahan tersebut yang dijadikan yang bisa yang kedua terjadi negara seperti sekarang seperti yang saya bilang tadi itu baik di bidang pemerintahan, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya ini yang jadi orang terjadi krisis moral krisis moral karena aku yang diluar oleh suatu aturan kalau pelaksanaannya itu tidak memiliki orang yang

0: ada orang tua yang waktu kejadiannya di dalam kehidupan menurutkan sekian selama itu berbeda.
1: Yang pertama, tawakal itu tidak berarti kita menafikan ikhtiar, Pak. Tadi kita telah sebutkan bahwasanya burung itu ya dia pergi keluar mencari nafkah sambil dia berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah kalau kita cuma tawakal atau sabar tanpa ada ikhtiar. Jadi maksud saya ini adalah itu sudah lumrah bagi manusia ketika dia lapar dia cari makanan. Tapi yang kita bahas ini adalah bagaimana hatinya dia, dididik jiwanya untuk bersabar dan bertawakal. Jadi betul Pak, bahwasanya tidak menafikan ikhtiar kita. Ya setelah kita berikhtiar, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ya jelas ada hubungannya antara moral kita dengan musibah yang menimpa kita. Oleh karenanya tadi disebutkan bahwasanya sabar adalah moral yang bagus, kemudian bertakwa adalah moral yang bagus, kemudian bertawakal adalah moral yang bagus, memohon ampun atas dosa-dosa adalah moral yang bagus, kemudian berkata lembut kepada pemimpin adalah moral yang bagus. Maka itulah moral semuanya. Ya demikian, kalau kita demikian maka Allah akan memberikan balasan kepada kita. Jadi kita yakin bahwasanya pemimpin yang Allah berikan kepada kita ini akibat kita juga sendiri. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa kadzalikan walli ba'da dzalimina ba'dan. Demikianlah kami menjadikan orang dolim pemimpinnya orang dolim juga. Maka ya pemimpin kita sekarang ini adalah cerminan dari rakyat kita. Rakyat kita banyak juga yang dolim. Bagaimana kita dolim, kita mau ingin pemimpin yang dolim. Padahal pemimpin yang adil itulah karunia dari Allah. Karunia dari Allah itu disebabkan karena kita juga berbuat adil kepada Allah, berbuat adil dalam hal ini. Oleh karenanya, ya sangat erat hubungannya dengan moral. Kita ingin pemimpinnya kita bermoral, maka hendaklah kita juga rakyatnya berusaha untuk ya memperbaiki moralnya. Ya, pasti Allah akan berikan balasan kepada kita kalau kita bermoral. Allah akan berikan juga kita pemimpin yang bermoral. Allah Alam Sal. Ya, silakan. Yang bapak dulu, yang orang tua dulu. Ya. Habis itu sebelah sini. Habis itu pak. Ya.
2: Terima kasih. Yang perlu kita jembat saat ini adalah lebih dengan khususnya dengan Israel. Mengapa sebagian masyarakat menjadi panas itu kita sangat kita setuju saya dengan ini kita apa itu bagaimana masyarakat dengan kita berfungsi dari masyarakat itu menyampaikan dan tidak menentang pergerakan untuk merasa itu tidak mengenal apa yang masalah. Memang sekali mungkin dari pertama persoalan MBG itu banyak. MBG itu misalnya itu kemudian motor sementara MBG sudah banyak dan supaya ini itu memang sebenarnya kalau saya hitung-hitung kalian itu 440 juta unit. Karena kalau kita bisa nyatakan 1 juta itu sudah bagus. Ini 47 juta per unit dan itu banyak. Sebenarnya ini itu motor begitu juga MBG itu makanan yang diberikan saya tidak itu tidak makan karena lain kurma yang diberikan seperti ini dan ada lagi yang ada itu hanya kurma-kurma

0: Pertama Pak, pertama tidak semua yang dibolehkan pemerintah juga dibolehkan dalam agama kita. Jadi meskipun demo itu disingkat oleh pemerintah, tetapi bertentangan dengan ajaran Nabi. Menasihati pemerintah itu bukan dengan cara demo. Jadi sama juga banyak dilegalkan minuman-minuman keras, tetapi oleh pemerintah, ya misalkan, tetapi bukanlah berarti dilegalkan dalam agama kita. Jadi ukurannya kita, ya bukan disingkat pemerintah atau tidak, ukurannya kita disingkat syariat atau tidak. Yang kedua Pak, yang Bapak sebutkan tadi itu adalah sebabnya semuanya. Itu sebabnya, substansinya apa? Kenapa Allah takdirkan demikian? Ada kebijakan MBG pembelian motor yang salah, ada orang-orang koruptor dalam MBG. Kenapa Allah takdirkan demikian? Ya karena Allah ingin memuji kita. Allah ingin memuji kita. Bagaimana kita menghadapi masalah ini? Jadi sudah dikatakan tadi, apapun sebabnya, ya apapun sebabnya, ya terjadinya kerusakan di negeri kita, misalkan apapun sebabnya, itu ya adalah telah ditakdirkan oleh Allah SWT, ujian bagi kita. Jadi bagaimana sekarang solusinya, bagaimana sikap kita? Ya biar kita protes demikian tidak akan berubah juga, tetapi kalau kita ya memberikan nasihat dengan baik, bijak, mungkin ya itu adalah solusi syariatnya. Ya demikian. Kita dulu baru terakhir Bapak. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan istri saya.

Jadi kita dikatakan dalam tanah jasman kita saling memiliki tiga kesempatan. Saya dari sini, dua dari sini. Kalau disimpan oleh yang pertama memberikan roti kepada kita, karena yang pertama adalah dia memberikan wakil kepada kita, wakil untuk menjual kebarunya, kita dapat fee. Jadi ya, kalau seandainya orang yang mengucapkan kita dia mengizinkan kita dapat fee juga di sini, maka itu pengalaman. Jadi terus terang dan sebelum dapat fee di sini, bagaimana sampaikan kepada orang yang memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi baik. Dan insya Allah, tetapi kalau kita sembunyi, ya padahal kita diwakili, tidak boleh kita berkhianat kepada orang wakil. Kita dapat juga di sini, kita juga dapat di sini. Dan mana kita berbeda? Jadi terserah, sebenarnya kita terserah. Walaupun terakhir mungkin Pak.

0: Yang kedua, kurang jelas. Yang kedua,
1: baik.

Alhamdulillah, menurut saya Prof. Hasanedi, dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apakah sama perampok, pencuri dan koruptor? Dalam Islam tidak sama hukumnya. Kalau pencuri itu dipotong tangannya, kalau sudah mencapai sekitar seperempat dinar dari curiannya, sekitar 600 ribu sudah dipotong tangannya kalau memenuhi syarat-syarat. Lalu adapun koruptor, hukumannya dalam Islam itu tidak ada haknya, tidak ada hukuman haknya dalam Islam, hanya namanya hukuman ta'zir. Ta'zir itulah hukuman dari pemerintah. Boleh jadi lebih daripada potong tangan, boleh jadi dihukum mati, dipenjara, atau kurang dari potong tangan. Jadi tergantung dari kebijakan pemerintah. Jadi hukum dalam agama Islam itu ada hukum had, ada kisas, ada hukum ta'zir. Kisas dan had ini ada aturannya dalam Islam, seperti berzina dirajam, kemudian mencuri dipotong tangan. Kemudian ada juga hukum kisas, ada juga taksir. Taksir itu adalah hukuman yang dikembalikan kepada pemerintah Muslim atas kebijakan terhadap yang cocok hukuman bagi orang tersebut. Apakah penjara seumur hidup, apakah dibunuh, dan lain sebagainya. Maka tergantung dari hukuman pemerintah. Yang kenapa tidak sama? Karena kalau mencuri itu, definisinya mengambil barang orang dengan sembunyi-sembunyi. Kalau korupsi itu menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan jabatan. Dan kalau pencuri biasanya tidak bisa dilacak, sulit dilacak, harus dua orang saksi. Kalau korupsi itu mudah dilacak, ini dana yang turun kemana, mudah dilacak. Oleh karenanya ya, dalam Islam ya, koruptor itu tidak sama hukumannya dengan pencuri, meskipun hakikatnya sama-sama mengambil uang yang bukan haknya. Tetapi ya, koruptor itu hukumannya taksir sesuai dengan apa yang

para ya pengambil kebijakan ekonomi kita serahkan kepada mereka karena mereka adalah ahlinya. Ya, sambil kita berdoa kepada Allah SWT. Kita meyakini bahwasanya adalah sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita, mau dicarikan jalan solusinya, maka kita kembali kepada Allah SWT. Bertawakal, bertakwa, pasti Allah memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan yang datang. Ini kita yakin, Pak, karena Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraj." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan baginya makhraj, solusi syariat dari segala permasalahan hidup. Jadi kembali kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita biarkan juga keadaan demikian ini, kita serahkan kepada para pengambil kebijakan ekonomi yang mereka ahlinya, kemudian sambil kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.

yang melakukan demikian, apalagi di kalangan kaum muslimin. Tetapi ketika berhubungan dengan ketergantungan hati, banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan seperti itu, dianggap makhluk yang mungkin meskipun makhluk itu tidak ada di hadapannya, dia kemudian meminta, dia kemudian menyandarkan hatinya. Ada sebagian orang dengan guru-guru yang dianggapnya bisa memenuhi hajatnya. Ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin karena kelemahan iman, dan ingat, lemahnya penyandaran hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi akibat dari tidak mengenal Allah, mungkin juga sebagian orang yang meremehkan pembahasan tentang iman, satu saat dia terjerumus ke dalam ya satu kesulitan besar, maka ketika itu hatinya, karena lemah penyandaran hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mau tidak mau dia akan bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus ingat, tipu daya syaitan itu sangat kuat dalam memalingkan manusia dari kebenaran, apalagi dalam masalah tauhid. Baik, kita akan lihat di sini jenis-jenis perbuatan syirik besar. Al-awwal, yang pertama, syirku doa. Syirik dalam berdoa. Wa huwa du'a'u ghairillah, yaitu berdoa kepada selain Allah. Ataupun menyertakan selain Allah dalam berdoa kepada Allah. Ya, ini membuat perantara. Dan ini yang paling banyak terjadinya. Minal anbiya'i wal awliya'i litalabir rizqi wa syifa'il maradhi. Baik itu dari kalangan para nabi, orang-orang yang dianggap sebagai wali, untuk meminta rezeki atau penyembuhan sakit. Ya, ini sebagian orang, dan mungkin antum juga pernah mengalami atau menyaksikan kejadian, ketika dalam kondisi lapang, dia bertauhid, dia mengakui keharusan bersandar hanya kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah. Tapi ketika dalam kondisi-kondisi terdesak, dia tidak sabar berdoa. Dia menginginkan kesembuhan, padahal Allah subhanahu wa ta'ala memiliki yang terbaik untuknya. Karena lemah keimanannya, lemah dia mengenal Allah, dia tidak meyakini bahwasanya pilihan Allah yang terbaik, maka dia akan mencari penyembuhan dengan cara apapun. Dan ini terjadi sebagian gara-gara satu penyakit yang menimpa misalnya anaknya atau cucu kesayangannya. Dia sudah berusaha berobat, tidak dapatkan kesembuhan seperti yang dia inginkan. Akhirnya dia mencari pengobatan yang dikatakan tadi alternatif. Ternyata menyerempet kepada perbuatan syirik. Padahal orangnya sudah lama mengikuti pengajian. Ya, ini belum tentu orang itu dalam keadaan lapang sama keadaannya dalam keadaan susah. Kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini terjadi yang seperti ini. Padahal sudah kita katakan, cukuplah kesembuhan yang terbesar pada diri orang yang bersandar kepada Allah, Allah sembuhkan dia dari penyakit yang paling besar, yaitu syirik. Lagi pula ternyata, ya, sebagian orang yang melakukan ini, ketika dia sudah melakukan apa yang disebut tadi pengobatan alternatif, dia tidak sembuh juga. Jadi penyakitnya semakin parah, ya, penyakit fisiknya, apalagi penyakit hatinya, penyakit batinnya, yaitu melakukan kesyirikan tadi, bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fiddin azzakumullah, ya, meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala asy-syafi, maha penyembuh satu-satunya, kita harus yakini kesembuhan itu bukan seperti yang kita inginkan. Ya, ini penyakit kemudian dengan berdoa sekali dua kali langsung hilang semua. Masih banyak hikmah-hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada diri seorang hamba ketika misalnya Allah menyembuhkannya secara perlahan-lahan. Bahkan mungkin tidak disembuhkan, tapi disembuhkan dari sisi yang lain. Ya, belum tentu juga orang yang punya penyakit seperti ini, kemudian penyakit ini menjadi sebab dia menderita atau
menjadi sebab ajalnya misalnya. Banyak orang-orang yang kelihatan sehat-sehat saja, tapi kemudian ternyata dia lebih cepat mati dibandingkan orang yang kelihatan sakit-sakitan ini. Ala kulli hal, yakni keimanan, sangka baik kepada Allah, mengenal sifat-sifat kesempurnaannya, selalu meyakini hikmah yang agung dibalik semua bencana yang diberikannya kepada kita, ini adalah sebaik-baik pengobatan untuk kesembuhan hati kita. Dan kita tahu sebab kesembuhan hati merupakan sebab kesembuhan semua anggota badan. Keyakinan yang kuat kepada Allah, ya, tawakal, ini bisa merupakan sebaik-baik pengobatan bagi seorang hamba. Kan sudah pernah kita nukilkan pernyataan dari siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wa katsirun minal mardha yushfauna bila tadawin. Ya, bi ruqyatin nafi'atin au da'watin mustajabatin au husni tawakkulin. Ya. Kata beliau, kebanyakan dari orang yang sakit itu disembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala tanpa berobat. Jadi berobat dianjurkan dalam Islam, tapi bukan cuma itu satu-satunya cara untuk kesembuhan. Yakni orang berobat sudah berusaha, dan sunnah menurut jumhur ulama anjuran, iya kan, berobat. Tetapi ketika hal itu tidak mendatangkan kesembuhan yang kita inginkan, kan usaha kita bukan cuma itu. Kata beliau, banyak orang yang sakit Allah sembuhkan tanpa berobat. Tapi misalnya dengan ruqyah yang bermanfaat, bacakan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa kesembuhan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau doa yang dikabulkan, ya, au kuwatil qalbi wa husni tawakkul, atau kuatnya keyakinan di hatinya dan penyandarannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita lemah dalam memahami hal-hal yang seperti ini, maka buahnya pun juga Allah Subhanahu Wa Taala tidak berikan kepada kita secara sempurna. Kita hanya membaca wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal dengan benar kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Tapi siapa yang mempraktikkan ini dengan benar? Sebelum dia melakukan pengobatan, sebelum dia bertanya kepada orang ahli, dia berdoa dulu kepada Allah, membenarkan dulu penyandaran hatinya kepada Allah. Kan jarang yang mempraktikkannya. Kita selalu gelisah, mencari yang lain dulu, pengobatan dulu, mencari ini dulu, nanti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha-usaha yang lain. Allah jadikan nomor 2, nomor 3. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala

iman. Ya, jadi kita harus ingat di sini, melakukan usaha itu bukan cuma satu. Dan tidak diharuskan kita melakukan satu macam usaha saja. Ya, yang penting kita lakukan sebab yang sesuai dengan syariat. Dan sudah pernah kita katakan berkali-kali, sebaik-baik sebab yang kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena meminta langsung kepada yang punya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Wa laisa syai'un minal asbabi anfa'a minad du'a'i wa ablagha fil husulil fi husulil matlubi minhu." Dan tidak ada satupun di antara sebab-sebab yang ada lebih bermanfaat dibandingkan doa, dan lebih besar pengaruhnya dalam mencapai apa yang kita inginkan melebihi daripada doa. Tapi masalahnya doa kita kan doa seadanya. Kita lebih sungguh-sungguh melakukan sebab, ya ini kita bisa beli obat dengan harga yang mahal, kita bisa konsultasi dengan ahli meskipun jauh, ngantri, bayarnya mahal. Tapi waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terburu-buru. Itu pun doanya waktu diingatkan saja. Sekali kita ingat. Yani doa ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala seperti pedang. Pedang itu bagaimana kita akan bisa gunakan dengan baik kalau tidak melatih diri? Kalau tidak kita berusaha mempelajari apa ini? Jurus-jurusnya supaya bisa maksimal dalam melumpuhkan lawan misalnya. Kalau kita gunakan seadanya, ya pedang itu bahkan bisa melukai diri kita sendiri. Jadi kita kurang memaksimalkan sebaik-baik sebab ini. Tawakal kita lemah. Doa kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala hanya doa-doa yang seperti itu saja, tidak berusaha ditingkatkan kualitasnya. Ini semua yang menjadikan buah, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala, ketenangan hati kita yang merupakan justru sebab utama yang akan menyembuhkan penyakit anggota badan ini lemah pengaruhnya pada diri kita. Dulu pernah kita ucapkan, kita nukilkan pernyataan dari sahabat yang mulia. Ya, yang ini juga kita harus yakini. Sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dinukil pernyataan ini oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, "Innal lil hasanati ladhiya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa quwwatan fil jasadi wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalqi." Masyaallah, sebaik-baik pengobatan ini. Ya, sesungguhnya perbuatan baik, perbuatan taat kepada Allah itu memberikan kecerahan di wajah. Ya, tidak perlu perawatan. Wajahnya berseri-seri cerah. Kecerahan di wajah, cahaya di hati, kekuatan pada fisik, kelapangan rezeki, yakni kecukupan, keberkahan pada rezeki, dan kecintaan di hati makhluk kepada orang yang melakukannya. Ini perbuatan baik, perbuatan taat. Sebaliknya, wa inna lisayyi'ati, perbuatan buruk, ya, menjadikan sawadan fil wajhi, kehitaman, kemuraman pada wajah, wa dhulmatan fil qalbi, kegelapan di dalam hati, wa dha'fan fil jasadi, kelemahan pada fisik. Kalau fisiknya lemah kan mudah kena penyakit. Ya. Kemudian dhiqan fil rizqi, kesempitan pada rezekinya, dan bughdan fi qulubil khalqi, kebencian di hati makhluk kepadanya. Kita lupa bahwa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik sebab untuk menjaga kebaikan pada diri kita, kebaikan lahir maupun batin, termasuk masalah yang berhubungan dengan kesehatan, dijauhkan dari penyakit yang macam-macam. Ini inti utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersandar kepada Allah dan selalu banyak berdoa meminta kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Jadi berdoa kepada selain Allah, baik itu kepada para nabi atau kepada orang-orang yang dianggap wali untuk meminta rezeki atau penyembuhan penyakit. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي مشركين بالله. Janganlah kamu berdoa menyeru kepada selain Allah kepada yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak mendatangkan keburukan bagimu. Karena kalau kamu lakukan itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu adalah termasuk orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Ini kan yang sudah kita katakan selalu, syirik tidak masuk akal. Berdoa kepada selain Allah, sementara makhluk selain Allah ini diciptakan oleh Allah. Rezekinya juga berasal dari Allah. Dia sendiri butuh dan bergantung kepada Allah. Kenapa kita minta kepada sama-sama makhluk yang lemah seperti kita? Tidak minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat lagi maha perkasa, yang maha kaya, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini yang menunjukkan perbuatan syirik itu adalah benar-benar perbuatan orang-orang yang sangat rendah pemikirannya, sangat bodoh pemikirannya. Na'udzubillahi min dzalik. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyeru kepada tandingan selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, sudah pernah kita jelaskan kesyirikan yang paling banyak diperingatkan atau dibantah di dalam Al-Quran adalah kesyirikan dalam hal berdoa. Yang ini menunjukkan kepada kita bahwa memang mayoritas penyakit hati terbesar yang menimpa banyak manusia adalah kurang bersandar kepada Allah, kurang yakin dengan pertolongan Allah, kurang yakin dengan kecukupan rezeki dari Allah. Ini semua berarti memang ini masalah kita yang paling besar. Sehingga terbukti kan, seperti masalah doa tadi, jarang-jarang kita berdoa. Hanya ketika merasa ada kebutuhan. Itu pun dengan doa-doa yang begitu saja. Padahal sudah kita sering terangkan, orang-orang yang soleh dalam Al-Quran, baca, setiap mereka dipuji pasti selalu disebutkan mereka berdoa kepada Allah raghaban wa rahaban, dengan berharap dan takut, doanya serius, sungguh-sungguh. Khaufan wa tama'an, dalam keadaan takut dan mengharapkan rahmatnya. Ya, wajar Allah berikan kepada mereka pertolongannya, taufiknya, karena mereka selalu menjadikan penyandaran hati kepada Allah adalah perkara yang paling utama dan paling nomor satu mereka lakukan. Ya, dalam pemahaman dan pengamalan. Baik. Kemudian wa dalilu ala anna du'a ghairillahi minal amwati awil ghaibina syirkun qaulullah ta'ala. Dan dalil yang menunjukkan bahwa berdoa kepada selain Allah, kepada orang-orang mati, kepada orang-orang yang tidak hadir karena dia tidak akan mendengar suara kita, ini adalah termasuk kesyirikan, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala ya, di dalam surat Fatir, subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا لَا مَا يَمْلِكُونَ مِنْ كِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian seru selain Allah tidak memiliki sesuatu sekecil apapun. Kitmir, ini apa itu? Kulit tipis yang membungkus kayak kurma itu, bijinya. Atau makan kurma ada kulit tipis sekali kan? Mungkin kayak kita kulit ari begitu ya. Tipis sekali. Ya, itu kitmir namanya. Untuk menggambarkan

Sesuatu yang tipis itu saja mereka tidak miliki, tidak kuasai. Bagaimana untuk memenuhi hajat orang-orang yang berdoa kepadanya? Ya. Jadi orang-orang atau sembahan-sembahan yang kalian seru selain Allah tidak memiliki, meskipun setipis kulit, ya kulit yang membungkus biji kurma tadi. In tad'uhum, kalaupun kamu menyeru mereka, mereka tidak akan mendengarkan seruanmu, karena mereka pendengarannya terbatas. Ya, manusia seperti itu. Mereka tidak bisa mengetahui orang yang menyeru dari jauh, apalagi yang menyeru banyak. Karena yang maha kuasa untuk maha mendengarkan, maha mengetahui hajat hamba-hambanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu menyeru mereka, mereka tidak akan dengarkan seruanmu, doamu. Kalaupun mereka mendengarkannya, misalnya dekat, mereka juga tidak bisa memenuhi apa yang kamu minta. Oh, mereka sendiri juga butuh untuk dipenuhi permintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada hari kiamat nanti, mereka akan mengingkari perbuatan syirik yang kalian lakukan. Kalau orang-orang yang soleh, pasti dia akan mengingkarinya. Pasti dia akan menolak. Karena mereka sendiri justru berlomba-lomba untuk memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka lalai dan pasti akan mengingkari perbuatan dari orang-orang yang menjadikan mereka sebagai tandingan selain Allah. Jadi pada hari kiamat nanti mereka akan mengingkari perbuatan syirik yang kalian lakukan. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang bisa memberitakan kepadamu sebuah berita seperti Allah yang khabir, yang maha terperinci pengetahuannya. Ya, maka ini gambaran yang menunjukkan kepada kita bahwa penyandaran kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya kerugian dunia akhirat, tapi juga sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Sudah syirik, tidak dapatkan juga apa yang diminta, kemudian malah bersandar kepada sesuatu yang lemah, kemudian nanti yang lebih parah lagi pada hari kiamat, mereka juga tidak bisa menolong kita, bahkan berlepas diri dari perbuatan orang-orang yang menjadikan mereka sebagai tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Itu jenis syirik besar yang pertama. Atsani, kemudian yang kedua. Asyirku fi sifatillah. Perbuatan syirik dalam sifat-sifat Allah. Ya, ini sifat-sifat yang khusus bagi Allah diserahkan kepada makhluk. Jelas ini syirik. Atau dianggap makhluk memilikinya. Kali'tiqadi bi'annal anbiya'a awil awliya'a ya'lamunal ghaibah. Seperti keyakinan sebagian orang yang mengatakan para nabi atau wali-wali, orang-orang yang dianggap wali itu mengetahui perkara yang gaib dengan sendirinya, bukan pemberitaan dari Allah. Mengetahui semua perkara yang gaib. Ini berbahaya, ini syirik. Ya, kita tahu para nabi dan para rasul yang mengetahui perkara yang gaib itu Allah beritakan bahwa itu karena Allah yang menyampaikan kepada mereka. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha fa innahu yanadaihi wa min khalfihi rasada. Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib, maka dia tidak menampakkan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali rasul yang Allah ridhai, yang Allah beritakan sebagian dari perkara gaib. Ini pun bukan semua, iya kan? 6. Qala Allah Ta'ala, di ayat dibawakan di sini di surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci pengetahuan yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Jadi bayangkan, meyakini orang ada yang mengetahui perkara gaib, ini syirik. Ya, makanya para dukun dan tukang sihir yang mengaku-ngaku mengakui perkara yang gaib ini, kekufuran mereka bukan hanya karena

0: ketika berbuat melakukan sihir, mereka memperan dan kekufuran. Karena syaitan tidak mau melayani mereka dalam perbuatan buruk ini sampai mereka kufur atau berbuat syirik. Di samping itu, karena tadi mengaku mengetahui yang gaib ini adalah kekufuran juga. Karena ini ilmu yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada satupun yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya, jadi ini juga termasuk perbuatan syirik. Al-thalith, yang ketiga. Syirkul mahabbah, syirik dalam hal kecintaan. Nah, ini termasuk penyakit hati yang besar. Ya, kecintaan di hati ini kan bukan perkara yang bisa kita kuasai. Apa saja yang dominan kesukaan di hati kita, termasuk dominan hawa nafsu yang membisikkan keburukan-keburukan di hati kita, itu yang akan menjadi besar di hati kita. Nah, kalau ini sudah menandingi kecintaan kepada Allah, jadinya syirik. Maka antum perhatikan sangat dekatnya hati manusia itu kalau tidak dijaga dengan Allah, tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dekat dengan kemungkinan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Maka ini yang menjadikan kita harus benar-benar yakni hadar, waspada dari kesyirikan. Kesyirikan itu tidak jauh dari kita kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbi innahunna adlalna kathiro minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala ini menyesatkan banyak manusia. Ini pernyataan dalam Al-Quran. Siapa yang merasa aman setelah ada ayat seperti ini? Kecuali tentu orang yang mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahuwa mahabbatu ahadil awliya'i wa ghairihim kamahabbatillah. Yaitu mencintai salah seorang dari wali-wali atau yang selain mereka seperti kecintaan kepada Allah. Ya, khususnya jelas sih, maksudnya di sini kecintaan itu menjadikan dia berpaling dari ketaatan kepada Allah, melalaikan dia dari mengingat Allah, menjadikan dia mendahulukan ya hal-hal yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah dibandingkan mengamalkan ketaatan. Ini jelas syirik. Dan ini banyak terjadi. Ini mungkin terjadi ya pada diri seseorang tanpa dia sadari, karena berhubungan dengan kecintaan di hatinya. Liqaulihi ta'ala. Adanya. Belum. Karena firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah.
1: Kurang 5 menit.
0: 5 menit. Ya, karena firman Allah Subhanahu wa taala dalilnya di surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi adadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Sudah pernah kita bahas di sini bahwa Imam Ibnu Qayyim menjelaskan makna ayat ini, bahwa pelaku syirik itu mencintai Allah. Bukan mereka tidak mencintai Allah, mereka mencintai Allah. Ya. Tapi dikatakan berbuat syirik karena kecintaan mereka kepada Allah sama dengan kecintaan kepada berhala-berhala yang mereka jadikan tandingan selain Allah. Ya. Ini syirik. Jadi mencintai Allah saja, bahkan mencintai dengan kuat, belum menyelamatkan. Kalau kekuatan cintanya sama dengan kecintaan kepada berhala. Makanya orang-orang yang beriman, yang disebutkan di kelanjutan ayat ini, inilah yang benar-benar bertauhid. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, ya, lebih kuat kecintaan mereka kepada Allah. Yakni dibandingkan kecintaan pelaku syirik itu terhadap berhala-berhala yang mereka sembah. Jadi ini bisa menimpa manusia dalam kecintaan kepada keluarganya, kalau itu sampai melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah. Ini makanya orang-orang

0: orang yang tidak tega menegur keluarganya yang berbuat salah, yang melakukan penyimpangan, tidak mau menjadikan kecintaannya adalah menjadi kecintaan karena Allah, mengajak mereka dalam kebaikan, mengajak mereka ikut pengajian, mengajak mereka untuk selalu berzikir kepada Allah. Ini berbahaya, kecintaan yang seperti ini. Ya, dan ini yang menjadi sumber malapetaka yang kadang tidak disadari pada diri seorang hamba. Karena tadi, masalah kecintaan itu kan amalan hati. Dan hati itu akan menggerakkan anggota badan sesuai dengan apa yang dominan di dalam dirinya berupa kecintaan tadi. Makanya, kalau orang kecintaannya kepada dunia misalnya dominan, pasti urusan dunia yang akan selalu menjadi kegiatan utamanya dalam sehari-hari. Coba orang itu memperbaiki kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada agama, maka akan terlihat mayoritas hidupnya akan diisi dengan membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar. Ya, tapi kalau ini tidak dominan dalam hatinya, ya sudah, ketika buka handphone pun pasti dia akan membuka dalam urusan-urusan dunia sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Kan sudah pernah kita jelaskan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan kegiatan manusia yang sadar itu, ya, mayoritasnya dibimbing dengan apa yang dirasakan di dalam hati, apa yang dominan di hati. Kegiatan kita yang sadar, yang kita lakukan dengan kehendak, itu yang membimbing adalah mayoritasnya adalah keinginan yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, membenarkan kecintaan di hati kepada Allah, kecintaan kepada agama, ini akan membenarkan tingkah laku kita secara keseluruhan. Otomatis lisan kita akan selalu berzikir kepada Allah. Otomatis perhatian kita terhadap agama semakin besar. Waktu kita sendiri pun yang kita akan ingat adalah berzikir kepada Allah, beristighfar dan seluruhnya. Ya, ini yang berhubungan dengan syirik dalam hal kecintaan. Ini juga besar pengaruhnya dalam, ya, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam meluruskan kegiatan atau aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, barakallahu fikum, kita kumandangkan adzan dulu karena sudah waktu, silakan.
1: Ikhwatul Islam, kita semak dikumandangkannya azan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Baik, barakallahu fikum. Ya, teruskan kembali ya. Jenis-jenis perbuatan syirik besar. Kemudian yang ketiga, Yang keempat, syirkut ta'ah. Syirik dalam hal ketaatan. Syirik dalam hal ketaatan, yaitu wa huwa ta'atul ulama'i wal masyayikhi fil ma'siyati ma'atiqadihim jawaza dhalika, yaitu mentaati orang-orang yang berilmu atau guru-guru, orang-orang yang ditokohkan dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Ya, ini jelas-jelas Allah mengikuti perkataan gurunya, yaitu haram. Jelas-jelas dia tahu dalilnya ini haram, mengatakan halal. Jadi mentaati orang-orang yang dianggap berilmu atau para guru, para syekh yang ditokohkan dalam maksiat kepada Allah dengan keyakinan hal itu diperbolehkan. Ini termasuk fanatik buta. Sudah tahu dalilnya, kemudian dia mengikuti pendapat yang salah hanya karena fanatik kepada gurunya. Padahal dia sudah tahu itu tidak sesuai dengan dalil. Ada dalil yang sahih yang menyelisih pendapat tersebut misalnya. Ya, jadi harus ada keyakinan. Dia meyakini hal itu diperbolehkan. Dia meyakini boleh mentaati ucapan gurunya meskipun jelas-jelas merupakan maksiat kepada Allah. Jadi beda kalau dia tidak tahu ya, bahwa itu adalah salah atau pendapat yang lemah misalnya. Dia tidak tahu dalilnya, ada dalil yang lain yang lebih kuat begitu. Kalau ini kan tidak sampai pada kesyirikan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran di surat At-Taubah, ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, menjadikan ahbar, pendeta-pendeta mereka, tokoh-tokoh agama mereka atau orang-orang yang dianggap soleh di kalangan mereka, sebagai rob-rob yang disembah selain Allah. Dan juga Nabi Isa ibnu Maryam, mereka jadikan sembahan selain Allah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah sembahan yang satu. Tidak ada sembahan yang benar kecuali dia. Satu-satunya Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, amma yushrikun, dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Ya. Wa qad fusiratil ibadatu bi ta'atihim fil ma'siyati bi tahlili ma harramallahu wa tahrimi ma ahallallah. Yang mana ibadah di sini ditafsirkan yaitu dengan mentaati tokoh-tokoh agama tersebut dalam perbuatan maksiat kepada Allah dengan menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kita pernah ketahui kan tafsiran ini disebutkan di dalam riwayat, ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari sahabat yang mulia, hadis yang terkenal ya, yaitu Adi bin Hatim At-Tha'i yang tadinya adalah seorang Nasrani kemudian masuk Islam. Ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ayat ini dibaca, langsung dia mengatakan, ya Rasulullah, inna lasna na'buduhum,

Wahai Rasulullah, kami tidak menyembah. Kenapa dikatakan di sini menjadikan tokoh-tokoh agama sebagai rob-rob yang disembah selain Allah? Kami tidak pernah melakukan ini. Kata Nabi SAW di hadis tersebut, alaisu yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu. Ya, bukankah mereka yuhilluna, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, fatuhillunahu, kemudian kalian ikut-ikut menghalalkannya? Sebaliknya, ketika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kemudian kalian ikut-ikut mengharamkannya? Maka beliau, sahabat ini mengatakan, na'am, betul wahai Rasulullah. Ya, ajal, betul wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jelas-jelas tahu dalilnya ini haram atau ini halal, kemudian mengikuti perkataan lain dalam keadaan dia menganggap itu boleh, ini yang dikatakan ya terjerumus ke dalam yang namanya syirik, syirik ketaatan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, ya, dengan mentaati makhluk dalam hal-hal yang jelas-jelas merupakan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Qala sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, ya, tadi hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dan dinyatakan hasan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Maha Pencipta. Sahihun rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan ini adalah hadis yang sahih juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi barakallahu fikum, cukup sampai di sini, sampai yang keempat, ya. Dari jenis-jenis kesyirikan besar. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di malam hari ini bermanfaat untuk semakin menguatkan keimanan kita, memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin menjauhkan kita dari perbuatan syirik dalam segala bentuk dan jenisnya. Barakallahu fikum. Baik, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, ana persilakan. Fadhol.

Silakan kalau pertanyaan. Ya, salam. Iya, harus selaras antara lisan dan hati. Cuma memang ketika iman kita lemah, kadang-kadang kita mudah mengucapkan sesuatu padahal tidak sekuat yang ada di hati kita. Makanya itulah sebabnya kenapa iman itu harus selalu dibenarkan, selalu diluruskan. Dan memang iman asalnya di hati, kemudian terpancar pada anggota badan. Itu pentingnya supaya nanti dalam hal mewujudkan tawakal yang sesungguhnya, itu tidak hanya dengan di lisan. Makanya kata para ulama tentang makna tawakal, seperti penjelasan dari Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, tawakal itu adalah sidqu i'timadil qalbi 'alallahi fi jalbi almanafi' wa daf'il madari. Benarnya penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengusahakan kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan. Tentu disertai dengan melakukan sebab-sebab yang diperbolehkan dalam syariat, yakni yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, setelah salat mereka, apa ini? Mereka untuk berbagi, apa ini? Para sahabat Nabi setelah selesai salat mereka untuk berbagi teh gratis. Karena belum pernah dengar riwayat ada perusahaan kopi, perusahaan teh di zaman Nabi SAW. Ya. Anda belum pernah dengar ini. Ya. Atau mungkin membagi minuman atau makanan, mungkin maksudnya begitu ya. Dikarenakan zaman sekarang, Anda melihat sosmed lagi viral, yaitu masjid sejuta pemuda karena alasannya mereka membagikan kopi teh gratis itu adalah dakwah agar supaya orang-orang tertarik untuk mau mengikuti syariat karena orang-orang jarang sholat. Apakah ini sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, memberi makan kepada orang yang membutuhkan, apalagi orang-orang yang mungkin musafir, ya jelas disyariatkan. Ya, cuman tetap ini bukan kita katakan sebagai sesuatu yang harus. Ya, meskipun bagus kalau ada orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk memberikan makan, membagi kepada orang yang sedang perjalanan, apalagi yang sedang mampir di masjid butuh pertolongan, bukanlah sesuatu yang diingkari tentu saja. Cuman yang paling penting juga waktu kita mengajak orang-orang seperti ini, tetap kita harus ajak mereka untuk sholat, ya, kita ajak mereka untuk berpegang teguh dengan Islam. Ya, jadi tentu saja kalau orang melakukan kebaikan kita dukung dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikan mereka dan menjadikan sebab untuk mereka mendapatkan hidayah mengenal jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Allah berikan balasan kebaikan untuk dunia dan akhirat mereka. Cuman ya, kita tentu kita sarankan mereka untuk niatnya ikhlas, kemudian juga adalah jangan lupa ketika berbuat baik kepada orang lain, kan ini kesempatan untuk bisa mengajak karena hati mereka sedang terbuka, mengajak mereka untuk berpegang teguh dengan Islam, kemudian mengamalkan sholat dengan benar, ya, mengajarkan tauhid dan kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, maka ini yang harusnya kita usahakan ketika mendudukan hati orang-orang yang membutuhkan karena di saat itu sedang terbuka hati mereka. Kata para ulama, ahsin ilan nasi tasta'bid ulubahum, berbuat baiklah kepada manusia niscaya kamu akan mudah menundukkan hati mereka. Nah, baik. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas, kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah.
2: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
1: Allah akan berikan kecukupan bagi wa

0: Andarkan kebutuhan anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
1: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
0: Tawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Dan bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
2: Tawakal itu bukan malas.
3: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
2: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah, Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
0: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah,
3: maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
0: Inkirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
0: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda, kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
2: Kalau sudah tertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.

0: Sahabat Safda bertanya.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sabda, kita kembali lagi di segmen Sahabat Sabda bertanya. Tayyib. Assalamualaikum Ustaz.
2: Salam.
1: Ini ada pertanyaan dari Sahabat Sabda Mahaputra 24. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan iftiras dan duduk tawaruk? Bagaimana hukumnya dalam duduk tasyahud akhir pada salat subuh, qobliyah ataupun salat Jumat? Apakah menggunakan duduk iftiras atau tawaruk? Jazakallah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang salat dua rakaat. Apakah duduk terakhirnya adalah duduk iftiras atau duduknya tawaruk? Adapun Imam Syafi'i rahimahullah dan yang menjadi mazhab Syafi'i bahwa disunnahkan untuk iftiras di setiap duduk terakhir berdasarkan riwayat Abu Humaid As-Sa'idi yang diriwayatkan Abu Daud dengan lafaz hatta idza jalasa, sehingga apabila beliau duduk fi raq'ah di rakaat yang ada padanya salam, maka beliau pun duduknya mutawarikan, tawaruk. Apa itu tawaruk? Tawaruk itu artinya seseorang duduk ya dalam keadaan kaki kirinya dimasukkan ke bawah kaki kanan dan ia duduk di atas pantatnya. Itu namanya tawaruk. Kalau iftirash, sepertinya duduk di antara dua sujud. Itu namanya iftirash. Nah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa di setiap rakaat terakhir itu tawaruk berdasarkan hadis tadi, walaupun itu dua rakaat. Sementara ya, sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa untuk dua rakaat dan demikian pula yang hanya satu tahiyat saja disunahkan adalah duduk iftirash. Dasarnya apa? Dasarnya hadis, yang terakhir hadis Aisyah bahwa Nabi, bahwasanya Aisyah berkata, "Wa kana idza jalasa fi raka'ataini yaqulu at-tahiyyah." Adalah Rasulullah SAW apabila duduk di dua rakaat beliau tahiyat, wa kana yafrishu rijlahu al-yusra ya wa yansubu rijlahu al-yumna. Adalah Rasulullah SAW duduk iftirash. Aisyah mengatakan adalah Rasulullah di dua rakaat beliau tahiyat dan duduk iftirash. Dan mereka menjawab dalil daripada yang digunakan oleh Imam Syafi'i bahwa hadis Abu Humaid As-Sa'idi itu sedang menjelaskan sholat empat rakaat. Sebab kalau kita perhatikan hadis Abu Humaid As-Sa'idi ini secara lengkap, bahwa Abu Humaid sedang menjelaskan tentang sifat sholat Nabi dalam empat rakaat. Iya. Kemudian ketika menyebutkan tahiyat akhirnya di rakaat keempat, beliau mengatakan demikian, sehingga apabila dia duduk, beliau duduk di rakaat yang ada padanya salam, maka beliau pun duduk tawaruk. Padahal penjelasan Abu Humaid itu untuk duduk 4 rakaat, sehingga tidak bisa dijadikan hujah untuk 2 rakaat. Ya, terlebih ada dalil lain yang lebih kuat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW di 2 rakaat itu duduk iftirash. Ya, demikian pula dalam satu riwayat yang lain yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, riwayat An-Nasa'i, ya, bahwasanya Rasulullah SAW duduk iftirash ya, di 2 rakaat. Dan inilah pendapat yang paling kuat wallahu'alam, itu yang dirojikan oleh Syekh Bin Bas, Syekh Al-Bani, Syekh Fauzan dan banyak lagi para masyayikh. Wabillahi taufiq.
1: Syukran Ustaz atas ilmu dan jawabannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagi sahabat yang ingin bertanya, silahkan kirim pertanyaan ke Instagram Sabda TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Safda bertanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Safda bertemu kembali dalam segmen Sahabat Safda bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada pertanyaan Ustaz dari sahabat Safda @dendi_rama26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Saya kerja di sebuah penginapan. Saya ikuti kata arahan atasan saya. Ketika saya sholat, terus saya tidak bilang sama atasan. Dia pun marah sama saya. Katanya, kenapa tidak bilang dulu? Sebab Ustadz, atasan saya marah karena saya meninggalkan sebuah pekerjaan sebentar untuk menunaikan sholat. Dia marah karena tidak ada orang yang jaga makanan. Jadi dia marah, Ustadz. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi hal seperti Ustadz? Seperti itu, Ustadz. Karena bisa jadi saya selalu ria dalam beribadah. Mohon pencerahannya, Ustadz. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bila dia bekerja di sebuah perusahaan, dan tentunya di awal pekerjaan dia sudah memenuhi syarat untuk memenuhi aturan-aturan yang ada di tempat pekerjaan, maka wajib dia melaksanakan syarat tersebut. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim atau kaum muslimin wajib melaksanakan syarat-syarat yang sudah diambil di awal. Maka kewajiban dia adalah menuruti peraturan. Maka kalau misalnya dalam di perusahaan tersebut diberikan peraturan bagi mereka yang sholat, hendaklah dia memberitahu dahulu, apalagi tidak ada yang menunggu, misalnya tidak ada yang menggantikannya. Gimana kalau ditinggalkan, dikhawatirkan malah ada mudarat, maka hendaklah ia melaksanakan aturan tersebut. Bagi mereka yang sholat, dia kalau seperti itu bisa jadi seri ya. Ini adalah was-was dari syaitan. Kewajiban dia adalah melaksanakan kewajiban, karena melaksanakan aturan yang ada di perusahaan itu adalah syarat perusahaan kepada kita, dan melaksanakan syarat itu hukum wajib. Justru kalau kita tidak melakukannya atau kita langgar, kita berdosa karena kita tidak sesuai dengan syaratnya. Maka apalagi kalau misalnya hal tersebut dikhawatirkan malah menimbulkan mudarat, meninggalkan makanan tanpa ada yang menjaganya, maka dari itulah kewajiban dia adalah hendaklah melaksanakan aturannya dan berusaha dia untuk menjaga keikhlasannya. Iya, karena keikhlasan itu bisa kita usahakan sambil kita melaksanakan kewajiban kita untuk menuruti.
0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Dr. Safiq Risa bersama MA, yang insyaallah nanti beliau akan membawakan tema badai pasti berlalu lalang. Salam dan salam semoga senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita, sang teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah seperti biasa guru kita akan menyampaikan materinya, dan sebentar di sesi kedua nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Tapi tanya jawab ini kita ubah aturannya, pertanyaannya melalui secari kertas yang disampaikan kepada tim media official Radhatul Jannah Kendari, dan nanti kami sampaikan pertanyaan kepada guru kita. Tapi untuk mengefisienkan waktu kepada Ustaz, kami persilahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Di antara nikmat agung yang Allah berikan kepada kita, tapi kita lupa mensyukurinya, adalah nikmat persaudaraan. Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina." Kalau engkau menginfakkan semua yang ada di muka bumi, engkau tidak akan pernah membuat mereka saling mencintai dan mengasihi. Walakinallaha allafa bainahum, tapi Allah lah yang melembutkan dan menyatukan hati mereka. Kita ada di masjid bareng-bareng nih. Pertanyaannya, antum kenal enggak dengan yang di kanan dan di kiri antum? Anda enggak akan mulai sampai antum kenal yang di kiri antum. Udah kenal sama ini kanan kiri? Oh, udah, masya Allah, ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Kenal benar lo jamaah. Soalnya tadi ada yang ganggu dengan hadirnya yang dari luar itu, membuat sempit tempat ini. Padahal kita sama-sama saudara. Seharusnya ketika antum melihat saudara antum butuh tempat, antum kas. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ayyuhallatina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. "Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum." Apabila dikatakan kepada kalian, luaskan tempatnya, berikan tempat buat yang lain. Maka kalian kasih tempat itu. Allah akan luaskan buat kalian. Jadi yang saat ini merasa kesempitan, yang awalnya dia bisa selonjoran, sekarang lutut berjumpa dengan lutut. Sebagian lutut naik ke paha saudaranya. Ingat, kita saudara. Boleh jadi yang di kanan antum masuk surga lebih dulu daripada antum. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad. Antum kalau dengar nama Nabi Muhammad SAW, jangan bengong. Tolawat. Al-bakhil. Orang yang bakhil. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Adalah yang nama Nabi disebut. Lalu dia enggak bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kita ini mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Bukti Ahlussunnah wal Jamaah. Dia cinta sama Rasulullah SAW. Setiap kali nama Nabi disebut, lisan dia akan mengatakan Allahumma salli wa sallim alaihi sallallahu alaihi wa sallam. Nabi enggak butuh sama salat kita jam. Allah sudah bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tahu tuh ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Terus apa yang dibutuhkan solawat dari kita, makhluk yang penuh dengan nista dan dosa? Allah ingin kasih kita karunia, jamaah. Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu,

رحمكم الله. Badai itu pasti berlalu. Tapi terkadang datang lagi dengan bentuk yang berbeda. Kita fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama bareng jemaah. Inna ma'al usri yusra. Dua kali diulangi sama Allah Azza wa Jalla untuk menegaskan dan meyakinkan siapa saja yang saat ini sedang dalam musibah, kesulitan ekonomi, masalah di keluarga, masalah di kerjaan, urusan sama mertua yang tak habis-habis, mertua menghadapi menantu yang kurang berbakti. Ketahuilah bersama kesulitan ada kemudahan. Tapi mungkin hari ini antum tersenyum. Besok antum menangis. Berapa banyak hari ini yang dilahirkan di muka bumi ini? Dan juga berapa banyak yang hari ini dikuburkan di dalam perut bumi ini. Ana ingin mengajak semua yang hadir di sini untuk memahami hakikat kehidupan ini. Bumi ini tempatnya bala. Bumi ini tempatnya ujian. Tidak ada seorang pun yang kekal di muka bumi ini. Sekaya apapun dia, sehebat apapun dia, para penguasa yang pernah berkuasa puluhan tahun, ratusan tahun, kemana mereka sekarang, jemaah? Tidak ada. Mereka pergi meninggalkan dunia ini. Para nabi, Nabi Nuh yang berdakwah saja selama 950 tahun. Umurnya berapa Nabi Nuh? Disebutkan umur beliau sampai 1400 tahun. Tapi kemana beliau sekarang? Firaun yang sempat berkuasa, yang memiliki kekuasaan yang begitu mempesona, dengan bala tentara yang begitu kuat dan gagah perkasa, kemana? Ada cerita jawab. Allah Azza wa Jal menjadikan kehidupan di muka bumi ini sebagai ujian. Bala. Kita tahu ya, yang hafal surat Al-Mulk dalam Al-Quran itu ada satu surat yang terdiri dari 30 ayat. Barang siapa yang membacanya setiap hari, setiap malam khususnya, maka insyaAllah dia akan diselamatkan dari azab kubur. Surat itu surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkah Allah. Maha baik Allah. Yang di tangannya kepemilikan kerajaan. Kita enggak punya apa-apa, Cam. Presiden punya apa? Enggak punya apa-apa. Kita lihat bentar lagi presiden akan lengser. Digantikan dengan presiden terpilih. Presiden terpilih akan lengser. Digantikan oleh presiden yang lain. Kita punya gubernur? Kita punya gubernur enggak? Masih ada gubernur ini. Bukan sedang pemilihan. PJ. Nggak ada gubernurnya berarti. PJ pun akan diganti oleh PJ. Siapa hidup ini seperti itu? Kita nggak punya apa-apa.

0: Sebagian kita merasa memiliki dan perasa memiliki perasaan ini berbahaya. Membuat sebagian orang jadi congkak dan sombong. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batasan dia. Kapan ketika dia merasa enggak butuh, dia punya. Dia tidak pernah mikir mungkin besok mau makan apa. Dia punya harta yang cukup untuk 7 keturunan. Ingat, kepemilikan itu hanya milik Allah. Makanya orang yang berangkat haji, orang berangkat haji, berangkat umroh, dia meninggalkan negerinya. Meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaannya. Kalau dia seorang penguasa, meninggalkan kekuasaannya. Dia berangkat ke rumah Allah. Menjadi salah satu dari hamba Allah yang tawaf di rumah Allah. Apa yang dia lakukan tatkala dia menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla? Dia bertalbiyah. Nah, bagaimana talbiyah? Pernah talbiyah? Semoga suatu saat antum talbiyah. Dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dia mengatakan, ya Allah, aku datang ya Allah memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu ya Allah. La syarika lak, innal hamda, sesungguhnya semua pujian, semua bentuk pujaan, sanjungan milik Allah. Sebagian manusia ingin dipuji karena kepandaiannya. Tanyakan sama dia, dari mana kau dapat kepandaian itu? Sebagian ingin dipuji karena gagahnya dan tampannya wajahnya. Tanyakan sama dia, mana engkau kegagahan itu dan kegantengan itu? Sebagian ingin dipuji dengan hartanya. Tanyakan sama dia, dapat dari mana engkau harta itu? Yang pantas dipuji itu hanya Allah. Makanya setiap sholat kita diwajibkan dan sholat kita tidak sah kalau kita tidak mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, semua pujian itu lillah, milik Allah Azza wa Jal. Siapa Allah itu? Rabbil alamin, Allah pemilik alam semesta ini, Allah pemilik jagat raya ini. Coba yang kita lihat manusia berebut untuk mendapatkan isi bumi, kekayaan bumi, atau kekayaan laut. Ingat, itu milik Allah. Innal hamda wa ni'mata. Segala nikmat itu dari Allah dan milik Allah. Laka wal mulk. Dan kepemilikan itu milik Allah saja, jemaah. La syarika, tiada sekutu baginya. Maka Allah tatkala mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang sekarang di atas, besok Allah bisa bikin dia di bawah. Yang sekarang sehat, segar bugar, Allah bisa bikin dia ngamar di rumah sakit sehari, dua hari, sebulan, dua bulan. Supaya kita tahu Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu dan kita enggak punya apa-apa. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian. Allah menciptakan kematian. Kita dulu enggak ada. Enggak ada sebutan nama Syafiq bin Riza bin Hasan bahasa lama. Enggak ada yang kenal sama kita. Bahkan disebut saja enggak bisa. Benar-benar kita itu enggak ada dulu jamaah. Allah ingatkan, engkau dulu enggak ada loh. Lalu kau jadi ada. Untuk apa engkau diadakan? Kita tidak pernah mengajukan proposal untuk hidup di muka bumi ini. Tapi kita ada. Kita dilahirkan. Agar kita sadar tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji. Yabluwa. Bala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling sukses. Bukan yang paling berkuasa. Yang paling baik amalan. Bahwa al-azizul ghafur. Dan Allah maha perkasa dan maha pengampun. Jamaah rahimakumullah. Bumi ini akan kita tinggalkan. Makanya bahasa Indonesianya orang mati apa? Meninggal dunia. Ditinggal dunia. Rumahnya ditinggal. Mobil yang bagus ditinggal. Motor. Antum lihat tadi kita, ada yang pakai motor-motor gede, mana MBI ini. Ditinggal antum. Pesan sama istrinya, nanti kalau aku mati motornya masukkan ke kuburan. Nggak bakal dimasukin ke kuburan sama istrinya. Nggak ada yang kau sana. Selesai hidupmu. Bawa amalanmu, harta muda nggak bisa kau bawa. Jamaah rahimakumullah, kelak di sana ada dua tempat, surga dan neraka. Kita lihat ya, nggak semua orang di muka bumi ini senang hidupnya. Ada yang masya Allah hartanya banyak ya. Kerjaannya lancar, berkuasa, sehat badannya. Ada orang-orang yang enggak. Ada orang-orang yang zalim, yang memakan harta orang lain, menindas. Tapi dia tidak terjerat dengan hukum. Kebal hukum. Kita melihat seperti itu. Apakah kemudian ketika mati selesai kehidupan ini? Enggak. Allah akan bangkitkan manusia. Makanya Allah berikan bala. Allah kirimkan badai. Kepada manusia. Agar tampak siapa yang benar-benar beriman. Siapa yang pantas masuk surga. Dan siapa yang enggak pantas masuk surga. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Allah mengatakan hasiban nas ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, saya muslim, saya hijrah, saya mujahidih lebih baik. Lalu mereka tidak dikasih fitnah. Tidak dikirimkan badai kepada mereka. Tidak dikirimkan ujian kepada mereka. Enggak kayak gitu siapa. Nih kita semua kelihatan orang-orang soleh semua. Tapi ketika Allah turunkan bala, baru akan kelihatan. Mana yang benar-benar beriman, mana yang pura-pura beriman. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah memberikan fitnah, memberikan bala, memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka agar tampak mana yang beriman dan mana yang pura-pura beriman. Jemaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melewati badai yang silih berganti. 13 tahun di kota Mekah. Bilal disiksa, jemaah. Apa sih salahnya Bilal?
1: Dia cuma mengatakan ahadun ahad.
0: Kenapa Allah tidak selamatkan Bilal? Tetap disiksa sampai akhirnya dibeli oleh Abu Bakar Siddiq. Keluarganya Ammar bin Yasir. Sampai Sumayyah dibunuh. Siapa? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sabran ala Yasir. Sabar keluarga Yasir, sabar. Tempat kalian di surga. Gimana Ammar melihat ibundanya ditusuk di kemaluannya sampai tewas. Bapaknya ditarik dengan kuda sampai terlepas tangan dan kakinya. Allah kasih itu ujian jemaah. Agar terlihat siapa yang benar-benar beriman. Dan siapa yang pura-pura beriman. Diperintahkan hijrah ke kota Madinah. Hijrah para sahabat. Apakah sampai mereka sampai Madinah kehidupan mereka semakin nyaman? Tidak. Ya, secara agama mereka semakin dekat sama Allah. Tapi secara dunia hancur dunia mereka. Ahibati fillah. Di surat Ali Imran ayat 179. Allah mengatakan ma kana Allah لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. Sekali-kali Allah itu tidak akan membiarkan orang-orang beriman dalam keadaan kalian bercampur seperti ini, enggak kelihatan mana yang benar-benar beriman, mana yang pura-pura beriman. Enggak, Allah enggak akan biarkan. Kata Allah حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. Sampai Allah memisahkan mana yang busuk dan mana yang baik. Loh bagaimana akan nampak yang busuk dan yang baik kalau tidak ada badai? Harus ada badai dulu, Syama. Antum akan tahu mana kawan dan lawan. Ketika antum senang, semuanya datang kepada antum. Ada gula, ada semut. Tapi ketika Allah berturunkan badai, Allah berikan bala kepada antum, antum akan tahu, oh ternyata fulan selama ini serigala berbulu domba. Antum akan tahu. Ahibati fillah. Di antara bentuk badai yang akan menimpa kita, yang Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran ini kitab pedoman hidup. Sehingga kita akan tahu, oh ini cobaan buat aku. Oh ini badai buat aku sekarang. Dan ada orang tadi yang bertubi-tubi ujian buat dia. Di surat Al-Baqarah ayat 154. Sampai 156. Allah mengatakan, وَلَنَبْلُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Ya, bentuk bala itu ada rasa takut. Takut dengan masa depan. Takut di PHK. Takut penyakit. Takut. Bagaimana orang sekarang ini jemaah mau makan takut. Yang lihat ada kerang, ada cumi, ada lobster, ada kepiting. Dia ngomong, astagfirullah, ana mau nasi sama telur putih. Takut dia enggak, sudah takut. Takut kolesterol, takut asam urat. Itu ujian. Allah kasih bala itu. Sebagian enggak merasa. Allah berikan harta yang berlimpah ruah, tapi dia tidak bisa makan yang enak. Tapi ada lagi yang ujiannya waljuh. kelaparan. Ada yang diuji rasa takut dan kelaparan. Saudara-saudara kita di Gaza, apa yang antum lakukan buat mereka, Jo? Allah berikan ujian kepada mereka. Yang mengeluh, terus berkeluh kesah, seakan-akan orang yang paling berat badainya, cobaannya, ujiannya. Antum kalau melihat saudara-saudara antum di Palestina, selesai, sudah tidak ada apa-apanya ujian antum. Apa yang jadi masalah? Mata kita melihat ke atas. Antum ketika lihat orang naik mobil bagus, sedangkan mobil antum mungkin masih campur dorong. Coba. Ada orangnya. Ketika antum melihat yang mobil, ya Allah, terlangsung hidup ini, ya Allah, enak banget deh. Susah hidup. Nah, antum melihat ada orang-orang yang gak bisa jalan. Coba. Mana dapat satu potongan video seorang laki-laki yang kehilangan kedua matanya, kehilangan satu tangannya, dia tetap mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Antum lihat anak-anak yang harus diamputasi, dia masih baik. Dan Allah memberikan bala karena memang kehidupan dunia ini darul bala. Allah mengatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan tertipu dengan kehidupan ini. Kita melihat kemewahan, kita melihat kenyamanan, jangan tertipu. Ini negeri-negeri bala dan ujian. Wa nafsin minal amwal, kekurangan harta. Itu bala dari Allah. Wal anfusi wath thamara, kekurangan orang-orang yang dia cinta, mati orang tuanya, mati anaknya, mati pasangan hidupnya, gagal panen, usahanya hancur. Lalu Allah katakan, wabashiri sabiri, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ahibati fillah, surga Allah itu mahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga, beliau harus melewatin jalan yang terjal. Antum lihat, beliau lahir bapaknya enggak ada. Ditinggal mati ibunya masih kecil. Dirawat sama kakeknya, kakeknya meninggal ketika beliau berumur 8 tahun sallallahu alaihi wasallam. Dirawat oleh pamannya, pamannya miskin. Beliau bekerja menjadi pengembala kambing. Ketika beliau dewasa, beliau membawa dagangannya Khadijah menjadi pekerjanya Khadijah sebelum menjadi istrinya sallallahu alaihi wasallam. Beliau dimaki, dibuli ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah azza wajalla. Dilemparin batu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ditinggal mati istrinya. Ditinggal mati istrinya. Ditinggal mati istrinya. Ditinggal mati oleh putranya. Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Nabi kita alaihi salatu dikasih bala. Bagaimana kecintaan orang tua kepada putra-putrinya? Allah kasih ujian. Maka ketika seorang mendapatkan ujian, anaknya mati-mati, Nabi kita alaihi salatu wasallam, 7 anaknya meninggal dunia. Alaihi salatu wasallam, 6 yang meninggal dunia di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Ali Imran ayat 142, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan Allah belum ditampakkan sama Allah. Siapa di antara kalian yang benar-benar berjuang

0: Sebagian kita ketika mendapatkan musibah, cobaan, ya anak sedang diuji sama Allah Azza wa Jal. Tahu dari mana engkau sedang diuji? Boleh jadi engkau sedang dihukum sama Allah Azza wa Jal. Musibah yang menimpamu sekarang, petaka yang engkau harus menghadapinya, kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, baik di dunia kerja, di keluarga, di anak, dimanapun, di fisikmu, boleh jadi itu karena dosa-dosamu. Jadi ada yang badai datang karena dosa, ada yang ujian datang untuk mengangkat derajat. Antum termasuk yang mana? Allah Azza wa Jal mengatakan di surat An-Nisa ayat 79, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Keburukan-keburukan yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Kita sering nyalahkan orang lain gara-gara fulan, gara-gara alan, lupa kalau engkau penyebabnya. Sebagian kita sok suci. Ketika ada masalah, orang lain yang menjadi penyebab masalahnya. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidaklah musibah menimpa kalian melainkan disebabkan perbuatan kalian. Disebabkan dosa-dosa. Wa ya'fu an katsir. Dan banyak yang dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan cara hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hukuman itu macam-macam jemaah. Ada hukumannya yang berupa musibah fisik, nampak. Angkrut, gagal panen, mobilnya rusak, ulang dari kajian motornya hilang. Mungkin enggak jemaah? Mungkin antum. Ya Allah, hilang motor anak. Anak sedang diuji sama Allah. Boleh jadi hukuman dari Allah SWT. Sandalnya enggak ketemu. HP-nya wallahu alam. Hukuman itu bisa jadi bentuknya fisik. Dan subhanallah, boleh jadi hukuman dari Allah itu antum enggak bisa hadir kajian. Enggak bisa baca Quran. Kenapa orang-orang bisa baca Quran? Aku enggak bisa baca Quran. Mereka bisa satu juz sehari. Kok enggak bisa? Ini emak-emak ya. Coba tanyakan kepada dirinya. Apalagi emak-emak yang punya pembantu di rumah. Yang kerjaan semua sudah dikerjakan sama orang lain. Sedangkan ada tetangga yang tidak punya pembantu bisa khatam satu hari satu juz. Kenapa dia enggak bisa? Gitu loh. Boleh jadi dihukum sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa orang bisa sholat duha? Aku gak bisa sholat duha. Kenapa orang bisa sholat malam? Aku gak bisa sholat malam. Kenapa orang bisa puasa Senin Kemis? Aku gak bisa puasa Senin Kemis. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Kalau bicara waktu, mungkin kita berpikir, oh, anak waktunya lebih luas. Anak bos. Pernah datang kepada Hasan al-Basri seseorang lelaki mengajakkan, ya Aba Sa'id, aku ini punya masalah. Aku itu tiap malam aku siapkan yang namanya tempat wudu, air wudu. Semua keperluan untuk sholat malam aku siapkan. Tapi selalu aku bangun azan subuh. Apa kata Hasan al-Basri? Qayyadatka dhunubuka. Engkau dirantai, dibelenggu dengan dosa-dosa.
1: Ahibati billah. Tapi banyak orang yang enggak sadar. Dia merasa alhamdulillah Ustaz, anak hidup enak. Pulus lancar. Usaha jalan terus. Diriwayatkan bahwa ada seorang dari Bani Israel yang dia berkata mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, ma'aksara ma'asi, betapa banyaknya aku berbuat maksiat kepadamu, wala tu'aqibuni, tapi engkau tidak menghukumku. Karena memang ada orang-orang yang selalu berpikir hukuman dari Allah itu ya dunia, sakit. Enggak, ana alhamdulillah jarang sakit. Susah cari pekerjaan? Enggak. Ini orang mengatakan, ya Allah, kok bisa gitu loh? Aku ini banyak berbuat dosa, tapi enggak dihukum sama Allah Azza wa Jal. Fa'auhallahu linabiyin. Allah wahyukan kepada Nabi yang ada di zaman itu. Untuk mengatakan kepada hamba, kepada manusia yang tidak sadar, yang dia heran kenapa aku banyak berbuat maksiat, tapi kok enggak dihukum-hukum sama Allah Azza wa Jal. Apa wahyu yang disampaikan kepada laki-laki itu? Ma aksara ma u'aqibuka. Wala tash'uru bihaza. Betapa seringnya aku menghukummu. Engkau enggak merasa. Betapa sering sebagian kita dihukum sama Allah. Dulu alhamdulillah ada tiap hari satu juz. Sekarang udah enggak baca lagi satu juz. Boleh jadi antum sedang dihukum sama Allah. Tapi enggak ada jamaah. Ada? Belum. Nah, kita dengar azan dulu. Nah. Mana muazzin? Tafadhal.

0: penyakit. Gak sempat tobat. Ada orang yang Allah kasih penyakit. Bisa jadi orang ini ya masih ada harapan tobat. Karena ada yang datang berkunjung, ya Allah engkau banyak istighfar, ya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, kayaknya engkau banyak dosanya. Ya lihat suudzon semana. Ada yang sedang mau diangkat derajatnya. Oh. Ada kesempatan orang kalau dikasih penyakit, dikasih kesulitan, masih ada kesempatan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Allah berikan kepada dia kenikmatan, lupa dia sama. Maka Allah katakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai kata penduduk negeri itu mau beriman, melaksanakan perintah Allah dan bertakwa menjauhi larangan Allah, la fatahna alaihim barakat. Niscaya kami akan bukakan buat mereka pintu-pintu berkah, jemaah. Dari langit, minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendustakan. Akhirnya Allah berikan azab kepada mereka gara-gara perbuatan mereka. Maka ingat hukuman yang Allah berikan kepada kita gara-gara dosa kita. Bisa jadi bentuknya bencana, petaka dalam urusan dunia kita. Boleh jadi urusan hati yang ditutup. Dosa melahirkan dosa. Dan boleh jadi yang ketiga apa? Diluaskan rizkinya. Sampai kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhib." Kalau engkau melihat ya, Allah melimpahkan rizki kepada seseorang padahal orang ini berbuat maksiat, yang dia inginkan dia kasih sama Allah SWT. Yang akhirnya sebagian orang kan berpikir kan, aku ini tiap hari sholat 5 waktu di masjid, aku sholat duha, tapi gak kaya-kaya. Ada fulan jarang sholat kaya. Antum kemudian mau berubah jadi fulan. Kayaknya anak kayak fulan aja, mungkin bisa kaya nih kalau gak sholat. Dan itu malah, itu ujian juga. Berapa banyak orang yang sudah hijrah, kemudian dia balik ke asal lagi. Karena dia melihat, loh aku ini kok hijrah, tapi badai terus datang Ustaz. Dulu Ustaz, waktu anda belum hijrah, Masya Allah, hidup tenang-tenang saja. Maka kata Nabi SAW, kalau engkau melihat, Allah memberikan nikmat kepada hamba yang dia inginkan dikasih sama Allah, yang dia cita-citakan diberikan, padahal dia berbuat maksiat, fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah itu yang disebut istidraj. Istidraj itu tadi orang dikasih rezeki terus-terus, kemudian dicabut nyawanya dalam kondisi dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah. Tapi ada yang bala itu memang untuk mengangkat derajat. Ia menghapuskan dosa, semua orang punya dosa ya. Tapi untuk mengangkat derajatnya. Kapan? Ketika orang itu orang soleh. Yang paling besar balanya itu para nabi. Antum kalau melihat bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, enggak ada manusia yang ujiannya lebih berat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Mengangkat derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahibadibillah, ada manusia yang amalnya gak cukup untuk masuk surga. Atau dia sudah punya derajat di surga yang Allah tetapkan, tapi amalannya gak cukup. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, "Idza sabaqat lil 'abdi minallahi manzilatun." Kalau sudah Allah tetapkan buat seorang hamba kedudukan di surga Allah Azza wa Jal, lam yablughha bi'amalihi, tapi amalnya enggak cukup untuk sampai ke sana, ibtalahu Allah, maka Allah akan kasih bala orang ini, fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi, maka Allah akan kasih bala orang ini di tubuhnya sakit, atau di hartanya hilang, kehilangan harta, atau di anaknya. Summa sabbarahu, lalu Allah bikin orang ini bersabar, dikasih bala, dikasih sabar sama Allah azza wajalla. Hatta yuballighahu almanzilata allati sabaqat lahu minhu, agar dia bisa sampai kedudukan yang Allah sudah tetapkan buat dia. Maka buat teman-teman yang mungkin merasa dia badai itu berlalu-lalang, kok introspeksi diri. Mohon ampun sama Allah. Bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua, berdoa. Kalau mungkin bukan karena dosa-dosa, boleh jadi karena memang Allah enggak mengangkat derajatmu, maka berdoalah minta dikasih kesabaran sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon kepada Allah husnul khatimah. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya, jemaah. Ada orang yang masya Allah sekarang semangat beribadah, tambah umur, tambah umur, tambah umur, tambah jauh dari masjid, tambah jauh dari masjid. Allah kasih kekayaan sama dia. Yang menjadi standar dia orang baik atau tidak, ketika dia mati. Makanya Allah Azza Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Kalau antum merasa ya Allah berat banget ujiannya Ustaz, antum harus yakin bahwa badai yang Allah kirimkan buat antum itu sudah ditakar sesuai dengan kemampuan antum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hamba di luar batas kemampuan dia. Kadang-kadang seorang hamba, Ustaz dulu waktu anak belum hijrah, ujian anak gak seberat ini. Iya. Kalau antum dikasih ujian ini sebelum hijrah, antum mungkin gak mampu. Maka setelah hijrah, Allah kasih dan antum mampu menghadapinya. Maka ketika antum berpikir, kenapa dulu enggak? Antum enggak mampu tuh. Yubtala rajul ala qadri imani. Sesuai dengan kadar keimanan itu Allah berikan bala. Dan hidup ini ujian, jamaah. Orang-orang yang bersabar, wabashirish sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang-orang sabar itu yang kalau kena musibah dia langsung kembali kepada Allah. Inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu orang-orang yang sabar, mereka akan mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jamaah rahimakumullah, ana mau kasih hadiah. Bisa jawab. Hadiahnya sepeda listrik. Ana izin minum dulu. Bismillah. Pertanyaannya, sebutkan 9 istri Nabi Muhammad SAW yang ketika beliau meninggal dunia, 9 itu hidup. Nah, jemaah, sepeda listrik, motor listrik? Nah, masya Allah, fadl, Ustaz yang jawab. Nah, fadl, Ustaz. Aisyah binti Abu Bakar.
1: Zainab.
0: Zainab bintu Jahash. Sumayyah. Bukanlah. Sofia. Sofia binti Huyay. Oh, tiga dapat rodanya aja. Tunggu dulu, sabar dulu jamaah. Aisyah, Zainab bintu Jahash, Sofia binti Huyay, Ummu Salamah, Ummu Salamah binti Abi Umayyah. Tunggu sampai nyerah, jangan. Nyerah enggak? Sofia. Udah Sofia. Afsah binti Umar. Nah, baru lima. Tunggu dulu, sabar aja. Lima ini dapat roda dua. Sauda binti Zama'ah. Enam sama setirnya. Juwairiyah. Juwairiyah binti Al-Harith. Nah, tinggal dua lagi ya, Mak. Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Nah, satu lagi bintul Haris. Hah? Enggak budak. Satu lagi, enggak apa-apa lah, kasih sepeda ini. Siapa? Maimunah bintul Haris. Masya Allah, mabruk barakallahu fikum. Baik, tinggal satu sepeda lagi.
2: Di akhwat mungkin bisa aja.
0: Ada mic di akhwat.
2: Nanti kita kasih mic-nya.
0: Nanti.
2: Ya, sekarang.
0: Nanti.
2: Sekarang. Oke, set. Sekarang. Yes. Sekarang di akhwat, nanti di akhwat yang jawab boleh angkat tangan. Silakan, set.
0: Kalau antum udah siap baru kabarin ana.
2: Ana sudah di akhwat, set. Nanti
0: sudah di akhwat antum.
2: Sudah, set.
0: Baik. Buat para akhwat. Kapan seorang itu dikasih ujian untuk mengangkat derajat dan kapan dia dikasih hukuman karena dosa yang dia lakukan?
2: Yang mau jawab, sudah ada yang mau jawab satu. Silakan yang itu duluan kayaknya. Iya. Jaringannya nanti hilang di sini. Iya. Yang ini nih. Nanti kalau salah baru kita.
0: Naam, tafadhali. Yang di atas.
3: Seseorang itu diberikan ujian apabila dia adalah hamba yang saleh, bertakwa Subhanahu wa ta'ala, dan seseorang diberikan balah atau hukuman ketika dia adalah orang-orang yang berbuat dosa.
0: Dapat sepeda dia jemaah. Naam, sini. Tafadhali, barakallahu fiik. Ya jemaah. Ketika orang lain yang kena musibah, hendaklah kita berbaik sangka sama dia. Tapi kalau kita tahu memang dia pelaku dosa, maka jangan kita biarkan memuji dia. Karena kita termasuk menjerumuskan dia. Katakan, Masya Allah. Masya Allah, antum akan diangkat derajatnya. Padahal kita tahu ini orang suka berbuat dosa. Kita kasih nasihat. Alhamdulillah, Allah kasih waktu buat antum untuk kembali kepada Allah. Berbanyak istighfar.
1: Supaya dia enggak GM. Tadi ketika mengatakan, oh badai pasti berlalu. Tapi datang lagi, Pak, Allah berikan badai kepadamu. Ketika dia merasa suci, ini masalah. Padahal kita tahu dia suka berbuat dosa. Tapi kalau buat diri kita, hendaklah kita selalu berburuk sangka sama diri kita.

0: kita kena musibah, ini gara-gara dosa aku. Maka perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Dan jangan pernah putus asa. Karena sejatinya ada orang yang bunuh diri. Dia berpikir dengan dia bunuh diri selesai dia dari adab dunia. Padahal hukuman dia sedang berlangsung di akhirat. Dengan alat dia bunuh diri, dia terus kalau dia potong tangannya, dia akan terus memotong tangannya sampai hari kiamat di jamaah. Dia akan masuk neraka nanti. Orang berpikirkan dengan bunuh diri selesai ujiannya. Enggak. Memang azab dunianya selesai. Tapi azab ukhrawi akan berlanjut buat dia. Barakallahu fiik. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah. Mana panitia?
1: Pertanyaan pertama dari Ahwat ya, Ustaz.
0: Siap.
1: Bismillah. Mohon Ustaz diberikan pencerahan agar kami istiqomah di atas sunnah walaupun suami kami telah berbuat zalim. Contoh istri Raja Fir'aun yang tetap bertakwa sebagaimana dalam surat At-Tahrim, istri Fir'aun berdoa kepada Allah dibuatkan rumah di dalam surga. Mohon pencerahan Ustaz. Barakallahu fikum.
0: Barakallahu fikum. Iya, nasihat buat istri-istri. Tapi sebelum Anda kasih nasihat istri, Anda mau kasih nasihat para suami. Ini jangan diajak pendana. Sebagian laki-laki itu menjadi sosok yang terhormat. Di masyarakat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu imamul muslimin. Beliau itu panglima. Tapi tatkala beliau sampai rumah, beliau menjadi suami buat istri-istrinya. Menjadi ayah untuk anak-anaknya. Sebagian kita tidak. Di luar bos, di rumah mau jadi bos. Jangan sampai bapak-bapak ya. Kita itu orang yang bertopeng. Yang berharap ujian dari orang lain di luar sana. Tapi kita bakal dicela kelak pada hari kiamat gara-gara perbuatan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni uharrij 'alaikum bihaqqid dha'ifain." Aku benar-benar menimpakan kesusahan dalam urusan haknya dua makhluk yang lemah. Yang pertama anak yatim, yang kedua adalah wanita. Kita tuh ngambil istri-istri kita dari orang tua mereka hanya dengan mahar berapa yang kita berikan. Kita katakan qabiltu nikaha wa tazwija bil mahril madzkur, padahal kita tidak pernah punya peran dalam kelahiran dia. Bagaimana tatkala dia kecil dirawat oleh orang tuanya, dididik, disekolahkan, disayangi, tahu-tahu tatkala menikah dengan kita, kita bolimin dia. Maka buat para wanita yang merasa suaminya zalim, yang pertama, hendaklah engkau melihat kepada kelebihan suamimu. Karena insya Allah suamimu tidak sejahat Fir'aun. Iya. Kalau tadi contohnya Fir'aun ya. Iya, suamimu tidak sejahat Fir'aun. Fir'aun mengaku Tuhan. Suamimu tidak. Fir'aun melampaui batas, dia menyembelih bayi-bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel dan memperbudak wanita-wanitanya. Udah jangan ditanya tentang Fir'aun. Maka engkau melihat kepada kelebihan suaminya. Karena banyak wanita itu lupa dengan kelebihan suaminya, fokus dengan kekurangannya. Yang kedua, kalau benar suamimu zalim, coba engkau introspeksi diri. Ketika engkau menikah, kenapa engkau mau sama laki-laki ini? Boleh jadi engkau tidak memandang kepada akhlak dan agamanya. Kau hanya memandang kepada hartanya dahulu, ketampanannya, jabatannya. Akhirnya Allah kasih hukuman ke kita, dikasih suami yang zalim tadi. Ketika engkau sudah introspeksi diri, perbanyak istighfar. Yang ketiga, jadilah engkau lebih baik lagi untuk suamimu. Terus terang, jangan ana lihat banyak iri. Ya, ana nggak tahu, mungkin kalau ana salah dibetulkan. Banyak istri yang dia kurang melayani suami. Dia bersolek bukan untuk suaminya. Dia berias, ya, ya Allah. Perempuan itu kalau keluar rumah cantik-cantik. Ya. Betul, bapak-bapak. Ibu-ibu dengerin tuh. Betul. Sampai orang itu heran, ini gimana sih perempuan-perempuan udah pada ngaji ini itu. Keluar rumah dengan riasannya. Tapi sampai rumah langsung dia hilangkan semua riasan. Maka tolong buat para wanita yang tadi suaminya mungkin dikatakan zalim. Cobalah. Engkau memberikan pelayanan yang lebih kepada suamimu. Ana masih ingat dengan sebuah permisalan ya. Seorang wanita yang datang kepada seorang ustaz. Lalu dia menceritakan suaminya yang zalim, macam-macam lah dia ceritakan tentang suaminya. Subhanallah. Ustaz ini ngomong, iya, engkau kalau ingin suamimu baik sama engkau, tolong hadirkan kepadaku 3 kumis singa. Kata perempuan ini, 3 kumis singa? Iya, kau kan ingin suamimu baik sama engkau, tunduk sama engkau. 3 kumis singa. Karena dia memang ingin suaminya tunduk sama dia. Akhirnya perempuan ini datang ke tempat penangkaran singa. Setiap hari dia kasih daging itu singa. Izin sama yang jaga kasih daging. Terus sampai singanya ini kenal sama perempuannya. Sampai kasih daging bisa deket, dia deket, bisa diusap-usap. Singa itu tidur, digunting kumisnya sama. Dibawa ke ustaz ini, ustaz, berhasil ustaz. Kata ustaz ini, masya Allah, Allah, singa tunduk sama engkau, masa suamimu nggak bisa? Suamimu nggak seganas singa. Tadi kadangkala perempuan ini kurang melayani suaminya. Oke, suamimu boleh kadang-kadang kalau marah teriak-teriak ini itu. Bagaimana engkau bikin dia enggak marah? Sebagaimana tadi singa, bagaimana engkau bikin singa itu kok bisa mau sama engkau? Mampu wanita itu tapi kadang-kadang enggak mau dia. Laki-laki itu fitnah terbesarnya adalah wanita. Maka tolong engkau berikan pelayanan kepada suami, jangan pernah bantah sama suami. Ketika suamimu memanggil, tinggalkan semua pekerjaan. Lagi masak, matikan kompornya. Engkau lagi keluar, ada acara suami ngomong. Di, manggilnya apa suami kepada istrinya di sini? Dek. Hah? Adik. Dek, pulang. Siap, pulang. Kajian nih sekarang. Kajian, tau-tau semeter. Dek, pulang ya. Pulang, tinggal kajiannya. Subhanallah, besarnya. Maka wanita yang punya suami yang boleh melakukan itu. Ana mendengar sebuah fatwa. yang terus terang, ketika Anda mendengar fatwa itu atau Anda membaca fatwa itu, Anda jadi introspeksi kepada diri Anda dan mengevaluasi fatwa-fatwa yang pernah Anda sampaikan.

0: Ia pulang dalam kondisi aku sedang baca Quran di rumah. Dia masuk rumah, dia ambil Quran itu, Syekh, dia robek-robek, dia buang ke toilet, Syekh. Apa yang harus anda lakukan, Syekh? Menurut antum apa? Ya, aku kan cerai lah. Ada apa dipelihara lagi kayak-kayak. Tapi sebenarnya Syekh itu tanya, engkau punya anak? Iya, Syekh, anak punya anak 5. Syekh lalu tanya, engkau punya keluarga yang akan menghidupimu ketika kau berpisah sama suaminya? Enggak ada, Syekh. Keluargamu ada di mana? Keluargaku ada di desa, jauh. Lalu Syekh mengatakan, nak, engkau sabar, nak, ya. Doakan suamimu. Doakan. Engkau terus berikan pelayanan kepada suami-suami, engkau doakan, nak. Kata dia, suami kayak gini, aku masih harus bertahan, Syekh. Apa kata Syekh itu? Nah, aku takut. Kalau engkau gugat cerai, pemabuknya jadi 6. Lalu akhirnya sang bapak mengambil. Karena bapaknya yang kaya. Itu anak semua. Engkau tidak punya akses terhadap anak-anaknya. Jadi 6 pemabuknya. Nah. Akhirnya perempuan ini mendengarkan ucapan Syekh itu. Udah selesai. Setahun kemudian perempuan ini telpon lagi. Syekh. Dia telpon di acara yang sama. Ya. Syekh, masih ingat sama anak, kata dia. Kata Syekh, enggak. Siapa engkau, kata dia. Coba ingatkan aku. Syekh, aku yang pernah telpon sama engkau. Tentang suamiku yang mabuk kemudian merobek Al-Quran. Iya nak, gimana? Kasih aku kabar gembira tentang suamimu. Alhamdulillah Syekh, suami ana sekarang yang selalu buka pintu masjid waktu sholat subuh. Aku sabar kadang, jaman. Perlu kesungguhan. Allah Azza wa Jalla itu yang punya hak memberikan hidayah. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada istrinya Nabi Nuh. Tidak pula kepada istrinya Nabi Lut. Tidak pula kepada anaknya Nabi Nuh dan bapaknya Nabi Ibrahim. Maka kita minta sama Allah dan hidup ini ujian. Jangan engkau kemudian gugat cerai. Padahal masalah itu masih mungkin diselesaikan. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Ini masih dari awal ses. Afwan dicurhat kan ya. Bagaimana hukumnya bila ada seorang awat selingkuh dengan suami orang lain lalu menikah diam-diam dan ihwan tersebut juga memang ingin poligami tetapi diawali dengan cara yang diharamkan Allah. Dan di si perempuannya juga disuruh untuk hijrah. Namun hijrahnya bukan karena Allah. Tapi karena ingin menikah dengan laki-laki tersebut. Pertanyaannya, apakah wanita tersebut layak untuk dinikahi? Apakah pernikahan mereka sah? Yang mana suami tersebut menikahi wanita itu untuk bangga-banggaan? Bisa memiliki banyak wanita dan si wanita tersebut juga menikah dengan laki-laki itu hanya karena materi.
0: Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma taraktu fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku tidak meninggalkan sebuah fitnah, sebuah ujian, sebuah cobaan buat kaum laki-laki yang lebih berbahaya daripada wanita. Tidak ada alasan seorang laki-laki berzina. Sedangkan Allah sudah membolehkan dia untuk menikah lebih dari satu. Fankihu ma faba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil maka cukup satu. Lu gimana? Ana ini takut rumah tangga ana berantakan kalau ana nikah lagi. Anda takut tidak mampu berlaku adil. Terus engkau mau berzina?

0: zina. Nggak boleh. Bagaimana menyalurkan syahwatnya? Yang berlebih mungkin. Oh, puasa. Hidup ini bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tadi ada laki-laki yang mungkin dia berharta, kemudian dia suka sama wanita, dia berzina dengan wanita tersebut, lalu dia menikahin wanita tersebut. Jamaah, ketika engkau berzina, bukan menikahin pezina itu, tapi bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian laki-laki mengatakan, aku ingin bertanggung jawab. Enggak ada. Tanggung jawab itu dengan bertobat kepada Allah dan membuat wanita itu bertobat. Makanya dalam agama kita, anak hasil zina, walaupun bapak biologis yang menikahi, dinasabkan ke siapa? Ke ibunya. Makanya ada orang tua, oh, harus tanggung jawab. Enggak bisa, nasabnya tetap ke emaknya. Enggak ada cerita tanggung jawab. Yang ada cerita bertobat kepada Allah SWT. Kalau kemudian perempuan itu bertobat kepada Allah Azza wa Jal dengan taubatan nasuha, lalu engkau juga bertobat kepada Allah, lalu engkau ingin menikahinya, silahkan. Tapi kalau sebagian laki-laki kita ngelihat, enggak, dia mengatakan, ya Allah, daripada berzina terus asal nikah, tetap engkau dihitung berzina lagi nantinya ketika kau enggak bertobat kepada Allah. Makanya sebagian mazhab berpendapat enggak sah pernikahan pezina dengan pezina. Harusnya dia bertobat baru menikah. Terus kalau bertanya apakah layak perempuan itu dinikahin? Dinikahin oleh siapa? Oleh suamimu. Nah, suamimu bukan orang baik-baik. Dia pantas dapat orang yang bukan baik-baik juga. Tadi kan, suami yang berzina ini menikah dengan wanita berzina itu. Ya memang pantas. Pezina dapat pezina. Oh, perempuan itu hanya ingin harta? Iya. Karena suamimu hanya ingin kenikmatan dan kelezatan dengan perempuan itu. Dia bukan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan pantas, pantas sekali. Gak pantas kalau suamimu itu dapat wanita baik-baik. Tapi kalau suamimu orang yang soleh, yang bertobat kepada Allah, nggak pantas dapat wanita pezina yang hanya ingin harta. Dan buat para istri yang mendapatin suami mungkin seperti itu, bersabar engkau. Ceraian itu terkadang hanya membuat iblis berbahagia. Kadangkala sang istri melihat suaminya kayak gitu, dia gugat cerai. Siapa yang senang? Siapa yang senang, jemaah? Iblis. Siapa yang susah? Engkau susah. Orang kamu susah. Anak-anakmu susah. Yang senang iblis dan boleh jadi perempuan nakal itu. Maka jangan. Kau bersabarlah. Kalau memang suamimu tadi akhirnya menikahin wanita yang gak baik-baik itu, bagaimana engkau mengajak suamimu untuk jadi laki-laki yang baik-baik? Nanti dia akan sadar kalau ternyata dia menikahin wanita yang tidak baik-baik. Kalau dia jadi baik, kalau tidak, ya mungkin perceraian menjadi solusi. Tapi jangan terburu-buru untuk gugat cerai, karena melihat memang ada model-model poligami yang tidak sehat, yang dia tadi hanya untuk berbangga-banggaan, padahal dia akan mendapatkan hisab atas apa yang dia perbuat. Jangan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana cara menasihati istri yang susah bangun sholat subuh? Alasannya, perbaiki dulu perasaan, tidak lama tidur lagi. Begitu seterusnya sehingga sholatnya sering terlambat.
0: Tunggu, perbaiki perasaan.
1: Bikin enak perasaan dulu setelah bangun tidur maksudnya. Kalau istilah kita di sini kumpul nyawa dulu.
0: Ngumpulin nyawa.
1: Namsan.
0: Enggak ngumpul-ngumpul tidur lagi. Iya, subhanallah ya. Ini buat para suami. Kita tahu waktu sholat subuh itu panjang. Dari terbit fajar sampai terbit matahari. Apabila sang istri mungkin antum pas berangkat ke masjid, dia gak bangun. Antum bangunin, dia, iya ya bentar, sudah, fadhal ke masjid gitu kan. Antum ke masjid, habis syuruk, antum balik masih tidur nih. Nah, ini bermasalah, karena dia sudah meninggalkan sholat sampai keluar waktunya. Tapi kalau dia enggak, memang dia tadi sholatnya di sini sholat subuh jam berapa? Adzan subuh. Setengah lima. Syuruk. Setengah enam. Anggap setengah enam. Kemudian istri baru sholat jam lima umpamanya. Nggak apa-apa sebenarnya. Dia masih sholat tepat waktu. Walaupun tidak di awal waktu. Kemudian yang kedua. Yang perlu diperhatikan. Apa yang menyebabkan istri susah bangun? Tadi kita bahas, di antara yang menyebabkan seorang hamba sulit beribadah adalah dosa. Makanya ada suami yang masuk kamarnya melihat wajah istrinya bercahaya. Ketika dia matikan lampunya, Masya Allah. Nyata sedang nonton istrinya, sedang sibuk lihat statusnya orang. Boleh jadi seperti itu. Nah ini, antum harus siapkan istri antum. Sampaikan malam hari, jam 9, handphone kita mati. Nggak bisa tidur, engkau berzikir. Karena terus terang, anak merasakan sendiri. Kalau anak nggak bisa tidur, anak kemudian baca WA, ya. Baca apalah, atau nonton sesuatu. Dia tambah nggak bisa tidur. Tapi kalau digunakan baca Al-Quran, ngantuk. Karena iblis yang lihat, aduh, lebih baik orang ini tidur daripada baca Quran. Betul. Iblis itu berusaha bagaimana orang ini tidak melakukan ketaatan. Bagaimana dia memperbanyak hal-hal yang mubah. Yang mubah, gak apa-apa tadi. Dia umpamanya baca WA atau lihat status atau apa. Boleh jadi mubah yang dia tonton ini. Tapi hal yang mubah ini membuat dia gak bangun sholat subuh. Itu kadang-kadang dilakukan oleh iblis. Maka sebagai seorang suami, antum dia malam hari persiapkan. Istrinya jam 9, umpamanya setengah 10 udah tidur. Matikan semua. Insya Allah jam 3 bangun jam. Tapi kalau kita tidurnya malam, betapa banyak orang itu, ya nggak usah ngomong orang lain, anak kadang kalah, pasang alarm, kepingin sholat malam. Udah, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Tadi yang sholat di luar, keluar ya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fikih salat yang berkaitan dengan seorang musafir, ya, seorang musafir. Karena kita tahu bahwasanya hampir setiap kita pernah bersafar, ya, dan kemungkinan kita juga akan bersafar. Kondisi safar sering kita butuhkan. Oleh karenanya kita harus tahu bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat tentang orang yang sedang bersafar. Safar, ya. Safar secara bahasa diambil dari as-safar atau as-isfar, yusfir, ya. As-safar, ya. Maknanya dari diambil dari al-inkishaf, ya. Artinya tersingkap. Ada juga yang mengatakan dari al-isfar, yaitu menyingkap, diambil dari tersingkap karena seorang tatkala dia bersafar maka dia meninggalkan rumahnya, keluar sehingga rumahnya akhirnya menjadi kosong, ya. Atau dari al-isfar, safar artinya membongkar atau menyingkap sesuatu yang tadinya tertutup. Oleh karenanya dikatakan safar ini mengungkap atau menyingkap akhlak seseorang tatkala dia bersafar. Sebagaimana dalam riwayat yang masyhur, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ingin mengetahui kondisi seseorang, maka Umar bertanya, adakah yang mengenal si fulan? Maka akhirnya ada seorang bersaksi, ya Umar, saya mengenal si fulan ini. Maka Umar bertanya dengan 3 pertanyaan untuk menunjukkan apakah dia mengenal orang itu atau tidak. Pertanyaan diantaranya, apakah engkau merupakan tetangganya sehingga engkau tahu madkhalahu wa makhrajahu, kau tahu bagaimana, kapan dia keluarnya, kapan dia masuk rumahnya. Karena namanya tetangga pasti tahu betul tentang tetangganya, bagaimana akhlaknya, sholat di masjid atau tidak, bagaimana keluarganya, kapan pulangnya, kapan perginya. Kata dia, bukan, saya bukan tetangganya. Pertanyaan kedua, hal amaltahu bi dinar wa dirham, apakah kau pernah bermuamalah dengan orang ini untuk urusan dinar dan dirham, urusan duit, yang dengan urusan duit tersebut ketahuan seorang bertakwa atau tidak. Kata dia, tidak pernah bermuamalah dengan duit tentang sama orang ini tentang duit. Pertanyaan ketiga, hal safartu ma'ahu, apakah kau pernah bersafar dengan dia yang dengan safar tersebut akan mengungkap akhlak seseorang? Kata dia, tidak pernah juga. Kata Umar, kalau gitu kau tidak pernah mengenal dia, kau tidak tahu dia. Jadi diantara dalil untuk mengenal seorang adalah lihat tatkala dia bersafar, karena safar mengungkap hakikat seseorang. Apalagi kita sekamar dengan dia, apalagi kita makan bareng sama dia dalam perjalanan, apalagi perjalanan yang jauh, ya. Terutama perjalanan zaman dahulu. Zaman dahulu di mana perjalanan berat, di bawah terik matahari, ya. Persediaan makan sedikit, maka akan terlihat akhlak seseorang. Dia pelit atau tidak ketahuan tatkala apa? Safar. Dia mau bekerja sama atau tidak, angkuh atau tidak, kelihatan tatkala safar. Hanya mementingkan dirinya sendiri, ya, tidak menghargai pendapat orang lain, kelihatan tatkala safar, ya. Kelihatan safar. Misalnya safar tatkala haji, safar tatkala yang membutuhkan waktu yang lama, karena safar menyingkap. Demikian juga kalau tidur sama dia, ketahuan dia sholat malam atau tidak, dia suka baca Quran atau tidak. Ini semua terlihat dalam safar seseorang. Maka ini diantara makna safar secara bahasa, ya.
Dan safar ya adalah secara umum kondisi yang tidak menyenangkan ya, karena seorang harus meninggalkan kebiasaan sehari-harinya. Makanya Nabi SAW bersabda, as-safaru qit'atun minal adzab. Sungguhnya safar adalah potongan siksaan, maksudnya kesulitan. Yamna'u ahadakum ta'amahu ya wa syarabahu wa naumahu fa idza qadha nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Kata Nabi SAW, safar adalah potongan dari kesulitan. Safar tersebut menghalangi salah seorang dari kalian dari makanannya, dari minumannya, dari tidurnya. Dan jika dia telah menyelesaikan urusannya, segeralah kembali kepada istrinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa benar kalau kita bersafar, ya, makanan yang biasa kita makan berubah menunya, ya. Kemudian minuman juga berubah, tempat tidur juga tidak enak, ya. Sampai ada sebagian ikhwan dia tidak mau bersafar. Kenapa? Karena dia susah kalau masuk hotel tidur di hotel. Harus butuh adaptasi beberapa lama ya, repot. Sehingga malam pertama pasti enggak bisa tidur. Malam kedua mungkin tidur, mungkin enggak. Butuh apa? Adaptasi ya. Ya. Itu pun kalau dia safar dengan istrinya. Apalagi kalau enggak bawa istri, lebih enggak bisa tidur lagi. Oleh karenanya tidak mudah ya. Safar itu enggak enak ya. Bahkan kita tidak bicara safar zaman dahulu, kita bicara safar zaman sekarang yang dengan penuh kemewahan, teknologi yang canggih, sarana transportasi yang luar biasa, tetap saja seorang tidak nyaman. Misalnya kita safar ke luar negeri, naik pesawat. Jangankan naik ekonomi, naik bisnis saja terkadang orang enggak bisa tidur. Mau naik bisnis dengan kursi yang bisa selonjor lurus, dengan makanan ala Eropa, dengan ala Arabik, ya. Lebih enak kangkung sama tempe. Benar, sama sambal loh lebih lezat. Ini Arabik, ini macam-macam pelayannya, pramugari oke, ya. Tapi ya lebih enak tidur di rumah, gelar tikar pakai, ya, lebih enak di rumah, ya. Ya, jadi namun kita tidak suka dengan safar, tapi kita butuh dengan safar, ya. Oleh karenanya orang yang bersafar diberi banyak rukhsah keringanan oleh syariat memandang kondisinya yang sulit. Kita tahu syariat dibangun di atas kemudahan. Makanya banyak rahmat Allah turun kepada orang yang bersafar. Orang yang bersafar diberi keringanan, di antaranya dia boleh tidak berpuasa. Ya. Dia boleh tidak berpuasa. Kemudian di antara keringanannya juga dia kalau Jumatan tidak harus sholat Jumat. Di antara keringan juga kalau dia sholat maka dia boleh qasar. Ya. Maka dia boleh qasar. Apalagi dia boleh jamak sholat. Kemudian dia juga boleh mengusap khauf selama 3 hari. Kemudian diantaranya kalau orang bersafar doanya mudah dikabulkan. Doanya mudah dikabulkan. Di antara atau kemudahan rahmat yang Allah berikan kepada orang yang bersafar adalah doanya mudah dikabulkan. Kenapa? Karena kalau dia bersafar ya, apalagi dalam kondisi yang susah ya. Ya, jauh dari keluarganya, rindu dengan tanah airnya, rindu dengan kampungnya, rindu dengan istrinya, rindu dengan anaknya. Ini kondisi menyedihkan seperti itu ya. Kemudian mungkin dia jauh dari style yang biasanya, tidak sempat untuk merapikan diri ya. Maka kondisi seperti ini membuat dia mudah untuk dikabulkan doanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, salah satu da'watin yustajabna la syaka fihinna. 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan di antaranya da'watul musafir. Doa orang yang sedang bersafar. Semakin lama dia bersafar, semakin dia meninggalkan jauh keluarganya, ya, semakin mudah dikabulkan. Hadis yang masyhur dalam Arba'in Nawawiyah ya, waktu para sahabat melihat ada seorang atau Rasulullah memberikan contoh tentang seorang ya musafir sudah lama bersafar. Ya, Ash'atha Akbar yang di mana rambutnya semerawut penuh dengan debu, yamudu yadaihi ila sama, yaqul ya rabbi rabbi, dia mengadakan kedua tangannya ke langit dan dia berdoa ya rabku. Maka ini doa ini orang seperti ini pasti dikabulkan. Hanya saja ternyata ada penghalangnya. Ternyata wa mat'amuhu haram, makan dari hasil yang haram. Wa mashrabuhu haram, minum dari hasil yang haram. Ya, wa malbasu haram, pakainya dari hasil yang haram. Fa ana yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin bisa dikabulkan doa orang yang seperti ini? Tapi intinya dia sudah mengumpulkan sebab-sebab dikabulkannya doa, di antaranya dia dalam kondisi apa? Musafir. Dalam kondisi musafir.
Dikiranya kalau kita sedang safar, jangan lupa berdoa. Di atas pesawat kita berdoa, di dalam perjalanan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang musafir patut untuk dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut untuk dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berikan banyak keringanan yang berkaitan dengan dia. Di antaranya yang kita bahas ya pada kesempatan kali ini adalah tentang salat yang berkaitan dengan orang yang musafir. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, di antara keringanan orang yang bersafar ya. Antum sudah download Bekal Islam belum? Yang belum coba angkat tangan. Enggak punya HP kah? Coba saya ulangi yang belum angkat tangan. Masih banyak yang belum. Ya, ini semua yang saya sampaikan ada di Bekal Islam. Jadi hari ini antum enggak usah nyatat, lihat aja ya, perhatikan. Mau catat juga boleh ya. Jadi hukum mengqasar salat. Salat bagi musafir. Secara umum ada khilaf di kalangan para ulama ya tentang hukumnya, ada khilaf ya. Yang pertama mengatakan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ini pendapat siapa? Hanafiyah sama Zahiriyah. Ada yang mengatakan wajib mukhayyar. Ini istilah-istilah fikih. Apa maksudnya wajib mukhayyar? Itu wajib tapi engkau milih, terserah. Mau dua rakaat boleh, empat rakaat boleh. Dua-duanya wajib. Ya, milih. Ya. Boleh qasar, boleh itmam. Itmam maksudnya apa? Sempurna, empat rakaat. Pendapat yang ketiga, bahwasanya hukumnya adalah rukhsah. Rukhsah berarti sekedar boleh. Ya. Ini salah satu mazhab Syafi'i, kemudian diantaranya mengatakan sunnah. Ya. Ini mazhab Hambali Maliki. Ya. Ini Syafi'iyah. Baik. Ini pendapat ulama ya tentang hukum mengqasar salat. Kenapa timbul khilaf? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selama bersafar tidak pernah salat 4 rakaat. Tidak pernah. Sekalipun tidak pernah. Karena Nabi selama safar tidak pernah salat 4 rakaat, sekalipun tidak pernah, sebagian ulama menyimpulkan itu hukumnya apa? Wajib. Ya, bahkan sebagian ulama kalau tidak salah Zahiriyah, saya akan cek lagi, mengatakan bahwasanya kalau tidak 4 rakaat tidak, kalau tidak 2 rakaat tidak sah. Kalau tidak 2 rakaat tidak sah, harus 2 rakaat. Ya. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah salatnya 4 rakaat, selalu 2 rakaat. Ini yang menyebabkan timbul perselisihan. Di lain sisi, ya dan ini dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar juga selalu salat 2 rakaat. Di sisi lain ternyata Utsman bin Affan waktu hajian beliau salat di Mina 4 rakaat. Salat duhur padahal dia musafir, statusnya musafir. Utsman bin Affan khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar, kemudian Utsman bin Affan dan rumahnya di mana? Di Madinah. Ya, kerajaan Islam di mana? Di Madinah. Berarti kalau di Madinah ke Mekah 500 kilo berarti dia musafir. Ternyata waktu musim haji di Mina, Utsman salatnya 4 rakaat. Maka timbullah dua pandangan, Nabi selalu salat 2 rakaat, Utsman terkadang salat 4 rakaat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inna minkum fan kanatil khulang siapa yang meninggal sunnah para khulafa ar-rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, Ali, peganglah erat-erat." Ternyata Utsman salatnya 4 rakaat dalam safar. Maka timbullah perbedaan pandangan. Ini contoh khilaf timbul, dalilnya sama-sama sepakat, paham? Tetapi khilaf muncul karena beda sisi sudut pandang, paham?
Kalau gitu mana yang lebih kuat? Waktu Abu Bakar sholat dua rakaat, Umar selalu sholat dua rakaat. Begitu sampai Utsman, Utsman sholat berapa rakaat? Empat rakaat. Yang jadi masalah para sahabat yang jadi makmum di belakang Utsman, mereka juga sholat empat rakaat, ngikuti imam. Ya, waktu ditegur Ibnu Mas'ud mengingkari harusnya dua rakaat, tapi Ibnu Mas'ud mengatakan al-khilafu syar, perselisihan itu buruk. Maka dia ngalah dan dia sholat menjadi makmum berapa rakaat? Empat rakaat, ikut imam. Dari sini wallahu bisawab, ya. Pendapat yang saya lebih condong adalah pendapat hukumnya apa? Sunnah. Ini yang benar, ya. Karena kalau kita bilang wajib, ya, berarti Utsman dosa dong. Salat 4 rakaat. Kemudian kalau itu wajib, kenapa para sahabat di belakang ikut juga 4 rakaat? Harusnya para sahabat 2 rakaat salam sendiri, cuek aja. Umar nambah, Utsman nambah sendiri, ya. Timbul pertanyaan, kenapa Utsman sholatnya 4 rakaat? Ada yang mengatakan Utsman ingin menjelaskan bahwasanya sholat 2 rakaat tidak wajib, tapi sunnah yang dianjurkan. Maka sesekali 4 rakaat tidak jadi masalah. Ada yang mengatakan Utsman punya keluarga di Mekah, sehingga dia menganggap dirinya bukan musafir, maka dia sholat 4 rakaat. Ada yang mengatakan Utsman, ya, khawatir ada orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam nanti hajian menyangka sholat duhur 2 rakaat. Karena ada orang bahlul nggak ngerti, ya. Mending saya sholat

4 rakaat, khawatir nanti mereka pulang kampung, mereka menyangka sholat duhur 2 rakaat. Maka akhirnya Utsman beristihad, dia sholat di Mina 4 rakaat. Ya. Dan ini, tatkala saya memilih pendapat ini, terkadang saya perlukan, waktu saya misalnya bersafar, ngisi pengajian di kampung-kampung atau di luar kota, terkadang saya disuruh jadi imam sholat isya. Kalau saya meyakini wajib, saya harus sholat berapa? 2 rakaat. Tapi karena saya meyakini hukumnya sunnah, sesekali saya sholat 4 rakaat. Karena untuk menjelaskan kepada jamaah, jamaah, saya musafir 2 rakaat ya, nanti antum lanjut sendiri ya, enggak gampang ya. Wahabi, wahabi ya, repot. Tidak gampang. Oleh karenanya terkadang ya sudah, saya sholat 4 rakaat, karena saya meyakini hukumnya apa? Sunnah. Ini contoh, maksudnya contoh khilaf yang dimana para ulama 4 mazhab sepakat dengan dalilnya dan riwayatnya, tetapi berbeda sudut apa? Sudut pandang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi yang benar, sholat sunnah, sholat qasar bagi orang musafir, hukumnya apa? Sunnah. Bahkan saya boleh katakan sunnah mu'akkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Mengingat Nabi tidak pernah sholat 4 rakaat selama safar, selalu 2 rakaat.

Baik. Kita lanjutkan bahasan yang penting, yaitu masalah berapa jarak ya safar yang boleh seorang mengqasar ya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. الحمد لله Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmatnya yang dengan segala kebaikan darinya kita bertemu di malam hari ini dalam suasana iman insyaallah. Kita bertemu untuk saling menasehati dalam upaya untuk memperbaiki iman kita, dalam upaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu karenanya kita bertemu dalam kajian ilmiah yang berkali-kali saya tekankan apa yang telah antum dapatkan dari para ustadz al-fudhala yang ada di sini yang mengajarkan ilmu kepada antum, wallahi sungguh lebih dari cukup dan merupakan sebaik-baik bekal untuk kita menjalani kehidupan di dunia, lalu kemudian nantinya kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa bekal tersebut. Kita semua berharap termasuk golongan orang-orang yang datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang selamat dari syubhat dan syahwat, dengan hati yang dipenuhi dengan iman. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti yang tidak bermanfaat orang yang datang membawa harta dan anak-anak keturunan kecuali yang datang menghadapnya dengan membawa hati yang selamat dari penyimpangan, dipenuhi dengan iman yang benar. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Di malam hari ini kita akan mengkaji tema yang sangat penting dalam agama kita, menyangkut hakikat tauhid kita, menyangkut landasan utama keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu fikih ma'rifatullah. Tema kita adalah fikih ma'rifatullah, fikih mengenal Allah. Apa pentingnya dalam Islam kita mengenal Allah? Apa maknanya saya katakan bahwa ini merupakan pembahasan yang berhubungan dengan inti utama keimanan, hakikat tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini akan terjawab berbagai macam permasalahan. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kita alhamdulillah dengan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan taufiknya, tidak henti-hentinya kita belajar tentang iman.
belajar tentang keindahan Islam, belajar tentang bagaimana mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepadanya semata-mata, berusaha untuk mengikhlaskan agama, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Tapi tentu saja pada saat yang bersamaan kita pun menyadari syaitan akan menghalangi kita dari kebaikan-kebaikan besar tersebut. Iya kan? Tidak mungkin syaitan akan membiarkan kita. Ya, fabi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, kata iblis, sungguh-sungguh aku akan menyesatkan semua manusia. Tidak mungkin pelajaran iman syaitan akan membiarkan seorang hamba untuk iman itu masa baperdahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qa'ada libni Adam bi'atrukihi kulliha." Sesungguhnya syaitan itu duduk menghalangi manusia dari semua jalan kebaikan yang akan dilakukannya. Makanya kita dapati saat ini, ya, dan mungkin tidak sedikit di antara kita yang merasakan, sewaktu kita belajar tentang iman, belajar akidah, belajar tauhid bahkan, kita rasakan, kita sudah dengarkan berkali-kali, sudah kita bahas berkali-kali, kok perasaan kita untuk melekat kuat di hati kita, menancap kuat di jiwa kita, terasanya masih belum maksimal. Sehingga ketika ada ujian-ujian keimanan, kita merasa lemah. Ujian-ujian kita dituntut untuk ikhlas, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, bersandar dan berharap. Kenapa perasaan kita, apa yang kita pelajari selama ini, seolah-olah tidak terlihat bekasnya atau sangat sedikit pengaruhnya? Padahal yang kita pelajari hak, kebenaran. Buku yang kita kaji adalah buku yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Penjelasan yang disampaikan oleh para ustadz juga tidak kalah menariknya. Luar biasa contoh-contohnya, dalil-dalil yang kuat. Tentu tidak lain ini disebabkan karena syaitan berusaha memalingkan sebab-sebab untuk memudahkan masuknya keyakinan yang benar, tauhid yang benar dalam hati kita. Dengan berbagai cara. Ya, dengan cinta kepada dunia yang berlebihan, dengan kita lebih dimudahkan misalnya tertarik dengan sesuatu dari urusan dunia, sementara ketertarikan kepada urusan agama kurang, dengan kita dibuat buyar konsentrasinya ketika belajar, apalagi orang yang malas-malasan, dan berbagai macam rintangan-rintangan. Makanya kita memerlukan satu jalur yang paling dekat menyampaikan kita kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita butuh satu jalan yang kalau bisa disebut sebagai jalan pintas untuk memudahkan kita, dan benar-benar kemudahan, memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua yakin agama Islam ini dimudahkan, kedudukan-kedudukan tinggi dalam Islam dimudahkan, apalagi orang-orang yang sudah mempelajari jalan yang benar, iya kan? Orang-orang yang sudah mengkaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an

Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran bagi orang-orang yang mempelajarinya. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ketika mengomentari ayat ini, salah seorang ulama salaf berkata, hal min talibi ilmin fayu'anu alaih. Apakah ada orang yang mau sungguh-sungguh belajar supaya dia dimudahkan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Kita butuh hal ini. Makanya di malam hari ini kita akan mengulangi pelajaran kita tentang satu perkara besar yang merupakan inti tauhid, yang kemungkinan banyak orang kurang memberikan perhatian padanya, yaitu masalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah. Kenapa ini merupakan jalur tercepat untuk meraih kesempurnaan iman? Kenapa ini merupakan sebab untuk menyempurnakan landasan akidah, landasan tauhid kita? Saya akan nukilkan ucapan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, inna sayra ilallahi min tariqil asma'i was sifati sya'nuhu ajabun wa fathuhu ajab. Wa sahibuhu qad siqat lahu sa'adatu wa huwa mustalqin ala firashihi min ghairi ta'abin wala makdud. Sesungguhnya orang yang menempuh jalur menuju keridhaan Allah, as-sair ilallah, berjalan menuju Allah, berjalan mencari keridhaannya melalui jalur memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, melalui jalur ma'rifatullah dengan pemahaman yang benar, apa kata beliau? Sya'nuhu ajabun, keadaannya sangat mengagumkan. Bukan cuma itu, fathuhu ajab, pembukaan pintu-pintu kebaikan dari sisi ini sangat luar biasa. Bahkan kata beliau, wasahibuhu, orang yang menempuh jalur ini akan digiring kepadanya berbagai macam keutamaan dan kemuliaan. Dengan hanya dia berbaring terlentang di atas tempat tidurnya, tanpa bersusah-susah dan tanpa berpayah-payah, dimudahkan. Kenapa? Karena mengenal Allah ini akan langsung masuk ke inti tempatnya iman, yaitu hati manusia. Hati manusia yang berusaha direbut oleh syaitan, tapi dengan rahmat dan karunia Allah dijadikan hati itu selalu mencari keindahannya, perhiasannya yang paling utama, yaitu mengenal kemahaindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sebabnya Rasulullah s.a.w. kita ketahui dalam beberapa hadis yang sahih mengatakan, at-taqwa hahuna, taqwa terletak di sini, mengatakan, bersabda tentang hati, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Hati itu kalau baik maka akan baik semua anggota badan manusia, kalau buruk maka akan buruk semua anggota badan manusia. Ini sebabnya Rasulullah SAW mengatakan demikian. Inilah sebab subhanahu wa ta'ala, innaha min taqwal, yang itu maka barang siapa yang mengar syiar Allah, maka itu bersumber dari takwa yang terdapat dalam hatinya. Sekarang, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kita akan lihat kenapa ma'rifatullah begitu berperan besar dalam meluruskan keimanan di hati kita, yang ini menjadi sebab akan meluruskan tauhid kita, penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, pembahasan yang sederhana dan sangat logis dalam kehidupan kita. Setiap perbuatan yang dilakukan manusia itu pasti dimulai dari kehendak di dalam hatinya. Dimulai dengan keinginan di dalam hatinya, atau perasaan butuh dari dalam hatinya. Ini mayoritas perbuatan manusia, kecuali perbuatan tanpa sadar. Misalnya gerakan refleks,

atau orang yang baru apa mengigau dalam tidurnya berbicara tanpa kehendak. Adapun perbuatan yang lainnya selalu bersumber dari keinginan hati. Coba kita bayangkan. Dari sinilah apa yang terdapat dalam hati atau yang mendominasi hati itu akan mempengaruhi semua aktivitas manusia. Kenapa niat ikhlas sulit dicapai? Karena yang mendominan dalam hati hamba tersebut atau orang ini adalah kecintaan kepada dunia. Mustahil dia bisa ikhlas. Kenapa waktu sholat dia sulit meraih khusyuk? Karena dalam dirinya tidak ada pengagungan kepada Allah. Mustahil dia bisa khusyuk dalam sholatnya. Kenapa ketika ada musibah, ada hal-hal yang ditakutkan, kenapa dia takut kepada makhluk, tidak takut kepada Allah, tidak bersandar kepada Allah, tidak lari kepada Allah? Karena selama ini dia tidak takut, tidak mempelajari hal-hal yang menjadikan hatinya takut kepada Allah. Mustahil dia bisa bertawakal kepada Allah. Coba lihat. Di sini menyadarkan kita bahwa yang namanya pelajaran tauhid, kalau tidak digandengkan dengan upaya menjadikan hati itu dipenuhi dengan ketakutan, pengagungan, kecintaan, ketundukan kepada Allah, maka tauhid itu atau apa yang kita sering sebut dengan penghambaan diri, penyembahan kepada Allah semata-mata, menjadi sesuatu yang terasa kering. Sekarang begini, ada saat ini orang-orang yang ketika diajarkan padanya masalah tauhid, kita harus beribadah kepada Allah semata-mata, Anda tidak boleh menyembah kecuali hanya untuk Allah, tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah, tidak boleh minta hanya kepada Allah, tidak boleh bersandar kecuali hanya kepada Allah. Ada orang yang memahami hal ini atau tidak melakukan perbuatan syirik tadi hanya karena dia menganggap tidak masuk akal. Kenapa kita harus menyembah kepada benda-benda? Atau kebetulan tidak ada tempat-tempat persembahan kepada selain Allah tersebut di sekitarnya. Sementara dia aman. Tapi nanti ketika datang kondisi-kondisi yang hatinya mencari tempat bergantung, maka dia akan bergantung kepada benda-benda yang ada di sekitarnya. Kalaupun itu bukan berhala, kalaupun itu bukan pohon besar, maka dia akan bergantung mungkin kepada fasilitas atau orang yang ada di sekitarnya. Kenapa demikian? Nah, disinilah kita pelajari. Kenapa penting kita mengenal Allah? Karena manusia itu atau bahkan seluruh makhluk punya sifat dasar, yaitu selalu mencari tempat bergantung. Ini tidak akan bisa lepas dari makhluk. Sifat lazim bagi makhluk. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala, sifatnya adalah maha sempurna, maha kaya dan maha tidak butuh kepada makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang sangat miskin dan lemah, bergantung kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Lagi maha kaya lagi maha terpuji. Secara asal, hati manusia itu akan mencari tempat bergantung. Utamanya dalam kondisi-kondisi sulit, dalam kondisi-kondisi terjepit. Makanya syaitan, kepandaiannya dalam memalingkan kita dari tauhid adalah membuat keadaan-keadaan atau orang-orang di sekitar kita, hati kita disibukkan dengan bergantung kepada mereka, mengagungkan mereka atau mencintai mereka berlebihan. Dari sini kita ketahui, orang yang tidak mengenal Allah dengan benar, pasti dia akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Itu pasti. Orang yang tidak punya ma'rifatullah dengan benar, pasti dia akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Cepat atau lambat dia akan lakukan. Coba kita lihat. Ini kepandaian syaitan. Dalam kehidupan kita sehari-hari,
yang namanya pengagungan, cinta, takut, dan berharap kita akan sering temui dalam urusan-urusan dunia. Sedikit-sedikit ada sesuatu yang baru dan menarik, kita tertarik. Syaitan membisikkan, ini lebih bagus, ini lebih menarik, ganti, ini sudah bosan. Hati kita disebutkan terus dengan cinta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa'lam anna lil qalbi hajatan wa faqatan la yasudduha syai'un siwa dzikrillah. Ketahuilah dalam hati manusia itu selalu ada perasaan butuh, selalu ada perasaan kurang. Hati ini gampang dibujuk. Ah, ini sudah membosankan, ganti. Ah, kamu jangan berhenti di sini. Cari yang lain. Tentu sesuai dengan keadaan manusia. Sesuai dengan keadaan manusia. Coba, siapa yang misalnya punya kendaraan motor, dia sudah beli motor baru, sebentar lagi ada lagi model baru, tertarik. Siapa yang sudah punya handphone model terbaru, muncul model baru, tertarik lagi. Disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu. Ingat, perkara-perkara mubah, kalau tidak seorang hamba tidak memiliki iman yang benar, perkara-perkara mubah itu bisa menjadi fitnah baginya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah fitnah bagimu. Bahkan istri dan anak kita ada yang menjadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara anak-anakmu dan istrimu ada yang merupakan fitnah bagimu. Hati-hati kamu terhadap mereka. Bahkan ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, ini perkara mubah. Coba lihat, ibadah, sesuatu yang asalnya dicintai dalam Islam, mencintai orang-orang yang saleh, apa hukumnya? Mencintai orang yang saleh, apa hukumnya? Ibadah kan? Ibadah, fitnah berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh, hukumnya apa? Syirik. Bisa membawa kepada kesyirikan, sampai menyembah mereka, minta-minta di kuburan mereka. Bayangkan, sesuatu yang asalnya ibadah saja, syaitan bisa membelokkannya kepada perbuatan syirik. Bahkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai para nabi dan para rasul. Berapa banyak orang-orang yang berlebihan menempatkan sifat-sifat Allah kepada para nabi dan para rasul, padahal asalnya karena mereka ingin mencintai, memuliakan hamba-hamba Allah yang soleh ini. Tapi syaitan begitu pandainya memalingkan hati kita dari sesuatu yang asalnya baik, dijadikan itu sebagai sebab penyimpangan terbesar dalam Islam, yaitu perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang antum sudah ketahui hukumnya. Jadi inilah yang saya katakan tadi, hati manusia kalau tidak diisi dengan mengenal Allah, apapun yang dicintainya dalam kehidupan menjadi malapetaka bagi dirinya. Jangankan perkara yang mubah, jangankan hanya mencintai anak dan istri. Sekarang dalam kehidupan sehari-hari, berapa banyak kita mendapati hal-hal yang menarik, kita sukai hal ini, berganti lagi besok seperti itu. Hal-hal yang membuat kita takut, kita tunduk kepada sesuatu. Hal-hal yang membuat kita berharap, bersandar kepada sesuatu, banyak kita temui. Baik itu waktu kita berobat, datang kepada dokter. Ini semua hukum asalnya kalau ditempatkan secara benar, tidak ada masalah. Bahkan dianjurkan dalam Islam. Tapi kalau ditempatkan dengan salah, jadi perbuatan syirik. Bisa menjadi perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang sangat tercela dan dibenci dalam Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, disinilah peran penting untuk kita mengenal akidah yang benar. Inilah sesuatu yang bersifat darurat bagi kita untuk segera mengisi kekosongan hati kita, agar tidak terus diisi
dengan tipu daya syaitan yang akan memalingkan kita dari tauhid yang benar, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang benar. Hati manusia mesti akan mencari tempat bergantung dan bersandar. Kalau dia tidak segera mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencari penyandaran-penyandaran kepada makhluk, baik itu yang bersifat tradisional maupun modern. Baik itu yang bersifat sandaran-sandaran kepada batu, pohon, berhala, ataupun alat-alat teknologi yang maju, menjadikan hati manusia bersandar kepadanya. Dari sini penting seseorang itu untuk segera menjadikan hatinya mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal kemahaindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Setelah hatinya mengenal Allah dengan benar, maka kecintaannya kepada makhluk akan menjadi kecintaan yang benar. Akan ditempatkan pada porsinya. Pengagungannya kepada makhluk akan menjadi pengagungan yang benar. Perbuatannya ketika melakukan sebab-sebab akan ditempatkan sesuai dengan kadarnya. Semua akan benar ketika seseorang itu telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini adalah inti permasalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kamu berbuat seperti orang-orang yang lalai, tidak lupa kepada Allah. Lalai, tidak mengenal Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Semua urusannya akan rusak. Semua urusannya tidak akan membawa kebaikan pada hamba tersebut. Karena dia tidak mengenal Rabb-nya. Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan dambaan hatinya yang terbesar. Antum perhatikan di sini, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Semua kesulitan hidup yang dirasakan oleh manusia timbul dari penyimpangan-penyimpangan yang berhubungan dengan salahnya dia mengarahkan hatinya dalam hal kecintaan, ketakutan, pengharapan, ketergantungan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan makna tauhid atau hakikat tauhid tadi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menyatakan, "Walaqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu ketentuan yang tidak akan bisa ditolak dan tidak akan bisa dihindari. Pasti terjadi. Tidak akan bisa ditolak dan tidak akan bisa dihindari. Pasti terjadi. Apa itu? Ala anna man ahabba syai'an siwallahi udhiba bihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu bukan karena Allah, mencintai sesuatu selain Allah dan bukan karena Allah, maka dia akan diazab dengan sesuatu itu. Sumber malapetakannya berasal dari sesuatu yang dicintainya selain Allah dan bukan karena Allah tersebut. Wa man khafa ghairahu sulita alaih. Barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka sesuatu itu akan dijadikan menundukkan dirinya, menguasai dirinya. Wa man athara ghairahu alaih lam yubarak fihi. Barang siapa yang mendahulukan sesuatu selain Allah di atas keridhaan Allah, maka dia tidak akan diberkahi dengan sesuatu itu. Siapa yang bersandar kepada selain Allah, sesuatu itu akan menjadi sebab kesialan bagi dirinya, kecelakaan bagi dirinya. Coba antum perhatikan bagaimana syaitan berhasil dengan upayanya dalam apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, sesuatu yang hanya karena berita-berita kemudian kita takut. Akhirnya ketakutan kita kepada Allah menjadi lemah. Sudah asalnya tidak diisi dengan ketakutan yang benar, syaitan mendatangkan sesuatu yang dahsyat dan menakutkan,
akhirnya semakin lemah ketakutan kepada Allah, justru saat inilah kita dikuasai oleh sesuatu tersebut. Innama dzalikumu syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu adalah perbuatan syaitan. Dia menjadikan kamu takut kepada wali-walinya. Betapa banyak saat ini kita dapati, ya, orang-orang yang takut berlebihan kepada dukun, kepada jin, kepada penunggu-penunggu tempat ini, tempat itu. Atau di kehidupan modern, di kota. Orang-orang yang takut, apa ini rekening di saldonya berkurang. Orang-orang yang takut kehilangan dokter yang menjadi langganannya. Kehabisan produksi obat tertentu, baik itu obat kimia maupun herbal ataupun yang lainnya. Ketakutan yang dibuat oleh syaitan untuk melemahkan rasa takut kita kepada Allah. Padahal justru ini yang menjadi sebab apa? Menjadi sebab kita dikuasai dan ditundukkan oleh syaitan. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa rasa takut kepada Allah yang harusnya mengisi hati kita, sudah kita tidak usahakan, malah akhirnya tempat tersebut diisi dengan ketakutan-ketakutan kepada selain Allah. Jadi hidup manusia ini makin sengsara, makin jauh dari kebaikan, semakin dikuasai oleh syaitan, bahkan dikuasai oleh rasa takutnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya saya katakan tadi, hakikat tauhid itu dimulai dari mengenalkan hamba itu kepada penciptanya, agar timbul di dalam hatinya, agar tempat kekosongan di hatinya diisi dengan cinta yang benar, takut yang benar, pengharapan yang benar, penyandaran diri yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikatnya Islam. Sudah berkali-kali dalam kajian ana nukilkan tentang ucapan salah seorang ulama salaf yang menyebutkan keutamaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah tu sirrul Quran, wa sirruha hadhil kalimah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Fatihah adalah inti kandungan Al-Quran. Dan inti kandungan surat Al-Fatihah adalah firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Yakni ibadah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai dengan penyandaran hati kita yang jujur, yang benar kepada Allah. Makanya ini yang saya katakan tadi. Kenapa para ulama menyebutkan bahwa ma'rifatullah itu merupakan hakikat tauhid? Mengenal Allah itu akan melahirkan landasan utama ibadah, yaitu cinta kepada Allah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mensifati cinta kepada Allah itu adalah sebagai ruhul iman, ruhnya iman. Wa hakikatut tauhid, hakikatnya tauhid. Wa asasut ta'abud, landasan utama ibadah kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah. Wa ainut taqarrub, dan inti perbuatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah. Kalau ini sudah kita raih, dengan sendirinya tauhid kita akan lurus. Dimanapun kita berada, kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang mencintai sesuatu, dia akan selalu ingat sesuatu itu. Apalagi kalau kecintaan itu dari dalam hatinya. Dia akan selalu menyebut sesuatu itu. Sudah pernah kita bahas juga insya Allah di kajian ini. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, sebab utama kerusakan yang menimpa manusia adalah kembali kepada dua hal yang intinya satu, yaitu kelalaian hati dari mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Jangan kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah, dan kemudian dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya menjadi rusak. Dua hal, kata Ibnu Qayyim, sebab utama kerusakan, menjadikan semua urusan manusia rusak. Pertama, ghaflatul qalbi, kelalaian hati.
karena tidak diisi dengan ma'rifatullah yang benar. Yang kemudian yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu sudah juga kita bahas. Saya juga pernah nukil insyaallah ijma' yang dinukil oleh Ibnu Qayyim, kesepakatan para ulama bahwa nafsu manusia ya qati'atun bainal abdi wa bainal wusuli ila rabb. Nafsu manusia adalah penghalang utama antara hamba untuk meraih keridhaan Allah. Ini pun nafsu ditunggangi oleh syaitan. Apa tujuannya? Karena nafsu itu adalah jalur utama atau sebab tercepat yang akan menyampaikan bisikan syaitan ke hati manusia. Kenapa syaitan pakai hawa nafsu? Karena nafsu ini paling cepat membawa bisikan-bisikan syaitan ke hati. Ketika syaitan menginginkan manusia itu hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada makhluk, dibisikkanlah nafsu. Ah, ini ada yang baru, sibuk. Ih, ada yang baru. Dia mencari yang baru terus. Fasilitas yang baru dia sudah punya, pengen tambah lagi. Ada lagi sesuatu yang menakutkan. Wah, itu menakutkan. Hati-hati kamu. Jangan dekat-dekat. Tunduk kepada dia. Akhirnya disibukkan lagi dengan ketakutan, pengharapan, ketergantungan, semua dibisikkan lewat jalur hawa nafsu. Jadi intinya semua adalah untuk menghalangi hati manusia dari diisi dengan pengagungan yang benar, pengenalan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga dihalangi manusia itu dari hakikat tauhid. Coba dari sini. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Di sinilah sewaktu kita berbicara mengenai kualitas ibadah, kita akan dapati bukti kelemahan tauhid kita. Antum, ya kita semua sadar kalau iman kita benar, pasti itu akan membuahkan keikhlasan. Iya kan? Tapi kita semua merasa ikhlas kita lemah. Kalau iman kita benar, mesti akan membuahkan tawakal kepada Allah dalam semua keadaan. Tapi buktinya dalam kondisi-kondisi kita mengalami kesempitan, kekurangan uang, ketakutan kita luar biasa. Dalam upaya mencari rezeki yang halal, ketakutan luar biasa. Kalau iman kita benar, mesti kita akan mudah untuk khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah sulitnya kita mencapai semua ini. Kenapa? Apa yang kurang dari pelajaran tauhid kita? Tidak ada yang salah penjelasannya. Bukan juga kurang dalam para ustadz ketika menjelaskan masalah ini. Buku-buku para ulama juga bukan berarti kurang kuat dalilnya, kurang kuat nukilan dari para ulama salaf tentang masalah ikhlas, khusyuk, tawakal, takut, cinta, dan berharap kepada Allah. Bukan. Permasalahan utamanya adalah hal-hal tersebut kenapa tidak masuk dan bersarang di hati. Sehingga waktu muncul tuntutan untuk keluar buah-buah iman tersebut, tidak nampak pada diri kita. Kenapa tidak masuk di hati? Karena syaitan telah mendahului untuk menutupi hati kita dengan hal-hal yang menyibukkannya, yang memenuhinya. Sehingga ketika kebenaran ini datang, hati kita sulit untuk terbuka untuk menerima kebenaran tadi. Inilah kelalaian hati yang paling utama. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Ini satu permasalahan penting dalam Islam, dalam agama kita. Ini satu-satu hal yang membedakan kita dengan keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita tidak memulai dari jalur yang benar. Kita selalu hanya mencukupkan diri dengan memahami sesuatu secara zahir saja. Saya sudah katakan tadi, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang menempuh jalur memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, sya'nuhu ajabun wa fathu ajab. Keadaannya sangat mengagumkan. Pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam jalur ini sangat luar biasa. Kenapa demikian? Hati manusia, kita ketahui bersama, diciptakan di atas fitrah. Diciptakan di atas fitrah. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim yang sahih berfirman,
Inni khalaqtu ibadi hunafa thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim. Aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, cenderung kepada tauhid, cenderung mencari perhiasan iman. Kemudian syaitan mendatangi mereka, memalingkan mereka dari ini. Kalau kita mulai masuk dari mengenal Allah, kita mengenalkan hati kita dengan Rabb-nya, maka fitrahnya akan kembali. Dan ini akan lebih mudah. Kenapa? Ketika syaitan berusaha menutupi hati dengan kotoran-kotoran, maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya, ya, di antara bentuk yang menunjukkan besarnya kemudahan mempelajari Islam, seperti dalil yang kita sebutkan tadi, adalah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hati itu telah mengenal kebenaran, apalagi tauhid. Makanya iman disebut dengan zinatul iman, perhiasan iman. Halawatul iman, kemanisan iman. Ta'mal iman, kelezatan iman. Bukan cuma dikenal, dicari oleh hati asalnya. Inilah sebabnya kenapa syaitan itu memfokuskan upaya menyesatkan manusia dengan menyerang hati melalui tunggangan hawa nafsu, supaya sumber kebaikan ini semakin tertutup. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya menjadikan hati orang-orang yang punya kebaikan padanya, masih punya iman, tetap dia masih ada fitrah kebaikannya dan mengenal ketika keimanan itu datang mendekat. Ketika hamba itu mulai mengenalkan hatinya tentang kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifat-Nya, ketika itulah hatinya akan terbuka menerima kebenaran tersebut. Cuman ini tentu saja harus segera kita lakukan sebelum hati tertutup sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ketahui bersama keadaannya orang-orang munafik. Ketika mereka sudah terlambat, tertutup sudah hatinya, tidak bermanfaat lagi kebenaran. Syaitan sudah berhasil, sudah finish mengerjakan proyek mereka pada diri orang-orang munafik. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Quran, atau memang hati-hati mereka telah tertutup? Al-Quran pun tidak bermanfaat lagi. Sudah terlanjur tertutup. Ini yang menjadi permasalahan sebelum kita terlambat. Syaitan memanfaatkan kelalaian hati untuk menutupinya sama sekali dari menerima kebenaran iman, menerima perhiasan iman. Maka inilah yang hendaknya segera dilakukan oleh seorang hamba dalam upaya untuk memperbaiki dirinya agar bisa mewujudkan tauhid dengan benar dalam kehidupannya. Tauhid yang benar-benar bersumber dari hatinya, kemudian memancar kepada anggota badannya. Inilah sebabnya seorang hamba perlu segera mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan gerbang utama menuju kesempurnaan iman. Segera kita pelajari hal ini. Makanya alhamdulillah, di kajian-kajian yang dijelaskan oleh para ustadz ahlu sunnah, yang menukil dari kitab-kitab para ulama ahlu sunnah wal jamaah, kita selalu diingatkan bahwa mengenal Allah itu menurut pemahaman yang benar adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dengannya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, La yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la yutajawazul Quranu wal hadis. Tidak boleh kita memahami sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, kecuali sesuai dengan apa yang Allah terangkan tentang nama-nama dan sifat-sifat-Nya dalam Al-Quran, dan yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Tidak boleh kita melampaui Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebaik-baik obat
untuk menyembuhkan kelalaian hati manusia. Karena Al-Quran diturunkan sebagai syifa'un lima fi sudur, obat penyakit hati. Makanya ternyata di dalam Al-Quran, penjelasan tentang ma'rifatullah adalah penjelasan yang paling banyak dan paling dominan. Seandainya ada yang lebih besar pengaruhnya dalam keimanan, pasti itulah yang akan disebutkan paling banyak dalam Al-Quran. Antum tahu, kenikmatan surga, azab neraka. Apakah ini penting dalam keimanan atau tidak? Penting kan? Tapi kalah banyak dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berarti lebih penting mana? Lebih penting mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, Al-Quranu fihi min dhikril asma'i was sifati aktharu mimma fihi min dhikril akli was syurbi wa nikahi fil jannah. Di dalam Al-Quran, penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak, lebih dominan daripada penjelasan tentang makanan, minuman, dan pernikahan di surga. Jadi penjelasan tentang masalah bidadari kalah sama masalah asma wa sifat. Karena tidak mungkin bidadari yang makhluk kalah bisa mengalahkan keindahan atau kemahaindahan penciptanya. Makanya penghuni surga ketika bertemu dan melihat Allah langsung lupa kepada kenikmatan surga yang lainnya. Coba lihat, inilah Al-Quran. Petunjuk yang terbaik diturunkan untuk menyelesaikan masalah terbesar kita ini. Mengenalkan hamba tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, pembahasan masalah ini, ya meskipun sudah sering diulang-ulangi, kita harus segera untuk mewujudkannya dalam diri kita. Kata para ulama, caranya adalah dengan kita berusaha meringkas. Ya, setelah kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, alhamdulillah para ulama kita telah mengumpulkan hal-hal ini dari para ulama yang terdahulu. Beberapa di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Kemudian ada sekarang-sekarang ini ada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian ada Syekh Abdul Razzaq yang menulis kitab yang sangat bermanfaat, Fiqih al-Asma'il Husna, yang sudah ada terjemahannya. Makna-makna ini yang perlu kita dalami. Yang perlu kita jadikan hati kita meyakininya. Ingat, ini tidak susah. Kenapa tidak susah? Hati manusia diciptakan di atas fitrah. Fitrah terbesar pada hati manusia adalah mengenal kemahaindahan Allah. Yang dengan ini dia akan mentauhidkan Allah. Orang yang telah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahakuasaannya, kemahakayaannya, bahwa pencipta cuma dia semata-mata, pelindung cuma dia semata-mata, pengatur alam semesta cuma dia semata-mata, apakah mungkin dia akan takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Coba dia bayangkan saja, selama ini yang ditakutkannya dukun ataupun para tidak normal ataupun para penunggu ataupun jin-jin, apakah mereka bisa menciptakan alam semesta? Bisa mengatur sesuatu di alam semesta? Tidak mungkin. Jadi hati manusia, ketakutan mereka selama ini akan langsung dipahami oleh hamba ini bahwa itu salah. Karena dia menempatkan ketakutan kepada sesuatu yang tidak pantas ditakutinya. Ini mengenal satu sisi dari nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Kemudian ketika dia telah mengenal rahmat Allah, karunianya, kebaikan-kebaikannya, limpahan nikmatnya, mengenal kesempurnaan sifat-sifatnya, maka hatinya, ya, dalam urusan dunia saja kita tertarik melihat sesuatu yang indah. Padahal keindahannya juga relatif, bisa sebentar lagi hilang. Keindahannya juga tidak sempurna, kalau didekati mesti ada cacatnya. Satu produksi yang canggih kita tertarik, satu barang yang modern kita tertarik. Maka apalagi mengenal yang maha indah, yang maha sempurna, yang tidak ada cacatnya sama sekali. Dan ini sangat diterima oleh hati manusia. Ini akan menjadikan kita akan murnikan kecintaan kepada Allah. Dan terus semakin kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, dengan sendirinya unsur-unsur utama yang menopang tauhid itu akan semakin sempurna di hati kita. Bagaimana kita mengenalnya? Dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran
yang mayoritas isinya adalah menjelaskan masalah ini. Jadi setelah penjelasan dari para ulama ahlu sunnah yang memang mereka sangat memberikan perhatian besar menjelaskan masalah ini, telah kita ringkas, telah kita pahami, kita butuh untuk mempraktekannya, untuk menjadikan hati kita semakin kuat dengan merujuk kemana? Merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan untuk mengobati penyakit hati, menjadikan hati Anda diisi dengan iman. Jadi makna-makna kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tadi sudah kita baca misalnya dari kitab Fiqih Al-Asma'il Husna tulisan Syekh Abdul Razzaq Hafizahullah Ta'ala. Setelah kita paham, kita praktekkan waktu kita baca Al-Quran tentang misalnya nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oh, ini bentuk-bentuk kasih sayang Allah disebutkan dalam ayat ini. Atau waktu kita baca Al-Quran keseluruhan, kita lewati, kita renungkan, oh ini lagi bentuk rahmat Allah. Kita tuh berhenti sebentar, ini akan membangkitkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mesti itu akan terjadi, sekaligus akan menyingkirkan segala syubhat yang tadinya dimasukkan oleh syaitan ke dalam hati kita untuk menjadikan kecintaan kita kepada makhluk berlebihan atau melampaui batas. Tidak ada cara lain untuk menjadikan iman kita benar selain ini. Dan ini yang harus segera kita lakukan. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, dari sinilah ma'rifatullah itu merupakan satu istilah yang sangat agung. Meskipun antum ketahui, tentu saja orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelewengkan, menyalahgunakan, dan menyalahartikan makna ini, kalimat yang agung ini. Mereka juga menggambar-gambarkan istilah ma'rifatullah, tapi bukan dengan cara yang benar, dan tidak mungkin akan membawa kepada hasil yang benar. Tidak mungkin akan menjadikan mereka bertauhid dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terbukti, ma'rifatullah yang mereka dengung-dengungkan ternyata menjadikan mereka semakin melakukan perbuatan syirik, menjadikan sekutu-sekutu selain Allah, berdoa dengan perantaraan makhluk, yang ini bertentangan dengan asal makna tauhid itu sendiri yang seperti yang antum ketahui. Maka tidak lain yang bisa meraih kedudukan yang mulia ini hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempuh jalan pemahaman Islam yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah berdasarkan pemahaman para ulama salaf, pemahaman para sahabat dan generasi yang mengikuti mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena itulah cara untuk mengenal Allah yang menjadi sebab akan menumbuhkan dasar-dasar utama tauhid dan keimanan kita adalah tidak lain dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya, terbatas dan hanya berhenti kepada apa yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya di situ saja. Dalam hal ini, oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengucapkan ucapan beliau yang sangat terkenal, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata, barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, maka dia pasti akan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum ketahui bersama, dan saya akan ulangi di sini, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita pernah dengar, yang sahih riwayat Imam Bukhari, ketika salah seorang sahabat yang berulang-ulang kali membaca dalam salatnya surat Al-Ikhlas, surat yang sangat ringkas tapi isinya semua tentang penjelasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika ditanyakan alasannya kenapa dia berulang kali membaca surat tersebut di setiap rakaat salatnya, maka dia mengatakan, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena surat ini mengandung penjelasan tentang sifat-sifat Allah dan aku suka membaca surat yang seperti ini. Dia mengulang-ulangi untuk merenungkan makna sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam surat ini. Maka ketika itu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu annallaha yuhibbu. Sampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dia. Allahu Akbar. Hanya membaca satu surat yang telah kita hafal sejak kecil, mengulang-ulangi pemahamannya. Bahkan surat ini karena mengandung nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ahad, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal,
yang konsekuensi kita memahami kandungannya akan melahirkan tauhid kepada Allah.

Seperti ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri yang sangat terkenal. Ma alajtu syai'an ala nafsi asyadda alayya min niyyati. Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu pada diriku yang lebih berat dibandingkan memperbaiki niatku. Penyimpangan dalam niat bermacam-macam bentuknya. Ini baru satu permasalahan. Orang lepas dari satu akan melangkah kepada penyimpangan berikutnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mensifati penyimpangan dalam masalah niat, ya, ammal iradatu amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun penyimpangan niat, perbuatan syirik dalam niat dan kehendak manusia, itu adalah ibaratnya seperti samudra luas, lautan luas yang tidak bertepi. Orang yang berenang di lautan yang luas yang tidak bertepi, bagaimana akan selamat? Sedikit yang selamat darinya, kata beliau. Padahal sudah kita bahas tadi apa? Semua perbuatan manusia, kata Ibnu Qayyim, itu bersumber dari kehendak di dalam hatinya. Penggeraknya adalah kehendak di dalam hatinya. Bagaimana kalau sudah penyimpangan dalam niatnya sendiri, dalam kehendaknya sendiri tadi, sudah bermacam-macam? Perbuatan apa yang bisa dilaksanakannya dengan ikhlas? Ini menjadikan kita merenungkan bahwa tidak ada solusi untuk segera menyelesaikan masalah-masalah keimanan ini kecuali dengan kembali kepada ma'rifatullah yang benar, dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Jadi kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatu yang benar, ma'rifatullah yang benar, dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Dalam hal ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga berkata, dan ini banyak dinukil oleh Syekh Abdul Razzaq di dalam kitab beliau Fiqh al-Asma'il Husna, tentang nukilan-nukilan penjelasan dari para ulama tentang pentingnya mengenal ilmu ini dengan benar, ya. Di antara yang beliau nukil adalah ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bijami'il asma'i was-sifatil lati yattali'u 'alaihal bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang bisa dipahami atau dijangkau oleh pemahaman manusia. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, jadi fikih ma'rifatullah adalah fikih yang paling penting dalam urusan agama. Inilah sebabnya fikih ini diistilahkan oleh sebagian dari para ulama sebagai al-fikhul akbar, fikih yang paling besar. Fikih yang paling besar artinya merupakan pembahasan yang paling besar, paling penting dalam agama, yang kalau pembahasan ini sudah benar, maka perkara-perkara agama lainnya dengan sendirinya akan benar dan mengikuti benarnya pembahasan ini. Oleh karena itu, ini sekali lagi bukanlah perkara yang bisa ditunda. Ini harus segera kita usahakan. Coba antum lihat saja contoh disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalah syirik dalam hal kecintaan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini kita bahas dalam pembahasan tauhid, wa binan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu selain Allah, yang mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti mencintai Allah. Sekarang, orang-orang yang berbuat syirik ini, apakah mereka juga mencintai Allah? Mencintai kan? Karena disebutkan mereka itu mencintai tandingan-tandingannya seperti mereka mencintai Allah. Berarti mereka mencintai Allah juga.

Jadi cinta saya tidak cukup. Masih bisa membawa kepada perbuatan syirik. Makanya ditegaskan selanjutnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat besar kecintaannya kepada Allah. Maknanya asyaddu hubban lillahi min haula'il musyrikin li andadihim. Kecintaan mereka paling kuat, lebih besar kepada Allah dibandingkan kecintaannya orang-orang musyrik ini terhadap sembahan-sembahan mereka selain Allah. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala jika hati telah mengenalnya. Ini kecintaan yang paling didambakan. Tidak ada satu yang bisa mengalahkannya. Kecintaan atau penyandaran dirinya orang-orang musyrik kepada selain Allah, ini penyandaran diri yang lemah. Gampang diruntuhkan, cuma terkesan kuat karena tipu daya syaitan. Karena syubhat dari syaitan. Sedangkan orang-orang yang beriman sangat besar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak tersebar, kalau tadi Ibnu Qayyim mengatakan syirik dalam masalah niat dan kehendak. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan syirik yang banyak tersebar di kalangan manusia adalah syirik dalam hal tiga perkara yang merupakan tiang penopang utama keimanan, yaitu cinta, takut, dan berharap. Ini paling banyak kesyirikan terjadi di kalangan manusia. Tentu tidak mesti semua syirik besar. Mungkin ada di antaranya syirik kecil. Tapi lama-kelamaan syaitan pandai memperdaya manusia. Meruntuhkan imannya dari asal akhirnya yang tadinya mungkin kecil menjadi besar. Bayangkan, jadi penyimpangan dalam masalah cinta itu paling banyak terjadi kesyirikan di kalangan manusia. Dalam masalah takut dan berharap. Ini semua adalah amalan hati. Yang inti permasalahannya kembali kepada apa yang kita bahas tadi. Karena hati tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebesaran dan keagungannya, maka dia akan terpaku, terkagum, terpana dengan apa? Kebesaran dan keagungan makhluk. Karena sudah kita bahas tadi, sifat asalnya manusia itu penuh dengan kekurangan. Dia mesti mencari sesuatu yang dianggapnya sempurna, dianggapnya besar, atau dianggapnya lebih dari dirinya untuk dia jadikan sebagai tempat bergantung. Maka oleh karena itulah, ini kerugian nyata. Bagi orang-orang yang bisa belajar Al-Quran dengan benar, kemudian dia tidak segera mengisi hatinya dengan kebaikan terbesar dan kebaikan yang paling utama ini. Dengan Al-Fiqhul Akbar, fikih yang paling terbesar ini. Karena sungguh, pembahasan tentang masalah Tauhid akan menjadi indah. Pembahasan masalah iman akan menjadi perhiasan yang sesungguhnya. Kalau dilandasi dengan ma'rifatullah yang benar. Bahkan ibadah kita akan menjadi indah. Ibadahnya orang-orang yang beriman. Bahkan mereka yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang disembah selain Allah. Mereka itu menikmati tauhidnya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Mereka-mereka yang disembah selain Allah, apa yang mereka lakukan? Dijadikan sekutu selain Allah, orang-orang yang saleh, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, para malaikat. Mereka-mereka yang dijadikan sembahan selain Allah ini, justru apa yang mereka lakukan? Ya, mereka berusaha mencari sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang lebih dekat kepada Allah, mereka berlomba-lomba mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azabnya. Inilah ahli tauhid yang sesungguhnya. Jadi, rasa cinta yang menjadikan manusia itu ingin dekat dengan Allah. Berlomba-lomba dalam kebaikan, semangat dalam mengerjakannya. Ini adalah timbul dari ma'rifatullah yang benar. Kemudian pengharapan terhadap rahmat Allah yang menjadikan manusia itu akan diberikan segala sesuatu yang diharapkannya. Ketakutan kepada Allah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala lindungi hamba ini dari segala yang ditakutkannya. Ini timbulnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lahirnya ini merupakan buah dari ma'rifatullah Subhanahu wa taala yang benar. Oleh karena itu semua keutamaan-keutamaan ini Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi seorang hamba
ketika dia memulai perbaikan agamanya melalui jalur yang agung ini. Oleh karena itu, inilah perkara yang harus segera kita usahakan, perkara yang harus kita banyak menghabiskan waktu kita untuk membahasnya dan mempelajarinya, karena ini merupakan sebab yang akan menjadikan iman kita hidup, karena inilah rohnya iman. Inilah sebab yang menjadikan tauhid kita akan terwujud dengan nyata, karena inilah hakikatnya tauhid, menjadikan ibadah kita bercahaya, menjadikan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan bernilai dengan benar. Maka ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, jadi inilah pembahasan yang ingin saya bahas di kesempatan malam hari ini tentang fikih ma'rifatullah yang mengambil kesimpulan dari penjelasan para ulama dalam masalah ini. Sekali lagi saya menasihatkan kepada antum semua untuk banyak membaca dan mengkaji pembahasan tentang masalah ini, tentu dengan berbagai bentuk pembahasan, ya, pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq dalam kitab Fiqih Al-Asma'il Husna yang sudah diterjemahkan alhamdulillah, adalah pembahasan yang mengkaji tentang maknanya, penjabarannya, dan hubungannya masing-masing dari nama-nama Allah dalam menumbuhkan keimanan. Sebagaimana juga pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam misalnya kitab beliau Al-Qawaidul Muthla yang juga alhamdulillah sudah diterjemahkan, adalah membahas tentang bagaimana dasar-dasar memahami, ya, kaidah-kaidah utama dalam memahami pembahasan yang penting ini agar kita berada di atas jalur pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua buku-buku ini saling melengkapi, saling menjelaskan. Cuman yang jelas ini adalah perkara yang perlu pembahasan dan perlu pengulang-ulangan dari kita semua agar kita lebih bisa memahami ilmu yang sangat agung ini, sehingga menjadikan kebaikan-kebaikan dalam diri kita akan semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah kajian yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji menjadi sebab kebaikan bagi kita semua, menjadi sebab taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk perbaikan iman kita, perbaikan tauhid kita, perbaikan ibadah dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kajian di malam hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang masuk. Dalam rangka ma'rifatullah bisa ditempuh dengan jalan takhalli, tahalli, dan tajalli. Benarkah metode seperti ini? Ya, jadi ini istilah orang-orang ahli tasawuf yang tidak kita kenal dan tidak kita pernah dengar dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ma'rifatullah sudah kita bahas tadi, ucapannya Imam Ahmad, dan ini yang dinukil oleh para ulama adalah mengenal Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menafikan empat perkara. Antum sudah ketahui, ya, ini tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak boleh membagaimanakan sifat-sifatnya, tidak boleh menolak sifat-sifat Allah, dan tidak boleh menyelewengkan maknanya. Ini yang kita kenal dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun apa yang disebutkan di sini, takhalli, mengosongkan diri, maksudnya apa? Mengosongkan diri, nanti yang masuk adalah syaitan nantinya. Ya, ini kita harus punya iman, tidak boleh kita mengosongkan diri. Ya. Kemudian tahalli, menghiasi diri dengan apa? Ya, ini kalau menghiasi diri dengan makna yang benar, itu bisa kita katakan benar. Tapi ingat, istilah yang telah ditetapkan oleh para ulama itu lebih bagus untuk kita gunakan daripada istilah-istilah yang mengandung makna yang ada kemungkinan benar atau ada kemungkinan salahnya. Nah, Ana selalu was-was atau khawatir dengan apa yang dimakan sama keluarga Ana besok dan seterusnya. Apakah ini termasuk Ana belum mengenal Allah dengan benar atau apakah ini termasuk syirik? Mohon penjelasannya. Ya, keraguan seperti ini tentu tidak beralasan, karena Allah Subhanahu wa taala dia yang maha mengatur dan memberikan rezeki kepada hambanya. Was-was yang antum miliki tidak akan mempengaruhi. Kalau tidak dapat rezeki, ya tidak dapat. Biar antum was-was atau tidak. Jadi yang orang yang berakal, apalagi orang yang beriman, akan menggunakan akal sehatnya. Ya, supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga keluargaku, ya, supaya mereka terus mendapatkan rezeki yang halal, maka saya berusaha untuk memperbaiki diri dan mengajarkan mereka kebaikan.
mengajarkan mereka tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan iman supaya dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dalam kebaikan. Karena Allah berjanji dalam Al-Qur'an, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membela dan menjaga hamba-hamba yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah wali pelindung atau penolong bagi hamba-hamba yang beriman. Itu yang kita lakukan. Jadi was-was tidak akan ada gunanya, karena was-was hanya akan merusak diri kita. Was-was juga dari syaitan akan semakin memperparah, memperburuk keadaan kita. Yang terbaik adalah melakukan usaha yang menjadi sebab kita selalu dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena yang akan menentukan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini yang akan datang cuma Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Nah, barakallahu fikum. Cukup ya? Dua pertanyaan? Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kelebihan yang Allah berikan kepada kita, dan salah satu di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang sadar akan pentingnya mengikuti aturan, sadar akan pentingnya mengambil bagaimana cara mengambil harta yang halal dan meninggalkan yang haram. Karena kesadaran mengikuti aturan dalam masalah muamalah tidak semua dimiliki oleh manusia. Ada sebagian orang yang dia tetap bertahan dalam sesuatu yang haram karena mempertimbangkan pendapatan dalam keluarganya. Karena itulah hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita jadikan sebagai motivasi. Allah Subhanahu wa taala bercerita di surat At-Taubah. Dan surat At-Taubah itu disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan surat Al-Fadhihah. Al-Fadhihah maknanya adalah surat yang mempermalukan. Karena di surat At-Taubah banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mempermalukan orang-orang munafik, menceritakan tentang bagaimana kejahatan mereka yang tidak ditampakkan kepada kaum muslimin. Kemudian tipu daya mereka, kejahatan mereka dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak diceritakan oleh Allah di surat At-Taubah. Karena itulah sering di surat At-Taubah kita jumpai Allah mengatakan wa minhum man, wa minhum man. Di antara mereka orang munafik ada yang seperti ini. Wa minhum man, ada di antara mereka yang melakukan seperti ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mempermalukan mereka karena ada di antara orang munafik yang menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkorupsi harta zakat. Allah berfirman wa minhum may yalmizuka fis sadaqat, ada di antara mereka yang menuduhmu kamu korupsi harta zakat. Makanya kemudian Allah jelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhak menerima harta zakat, dan zakat hanya boleh diberikan kepada 8 asnaf, dan itu penjelasannya ada di surat At-Taubah. Ada salah satu penjelasan yang lain yang berisi tentang bagaimana Allah mempermalukan orang munafik karena mereka menghina Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana. Ketika diturunkan satu surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faminhum may yaqul, ada di antara orang munafik yang mengatakan ayyukum zadathu hadhihi imana, siapakah di antara kalian yang imannya merasa bertambah dengan turunnya surat ini. Sesama munafik tanya seperti ini, tujuannya bukan untuk mencari tahu siapakah di antara munafik yang imannya bertambah dengan adanya ayat Al-Qur'an yang turun, namun mereka menghina Al-Qur'an. Tujuannya adalah menghina ayat Allah Subhanahu wa taala yang baru saja diturunkan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mirip kalau ada sebagian orang yang dia mendapatkan penjelasan kebenaran lalu dia bertanya kepada kawannya, ada enggak yang sudah mulai bau surga? Dia tanya sambil ngeledek sambil menghina. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa ammal ladzina amanu. Di lanjutan ayat Allah mengatakan, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka iman mereka semakin bertambah dengan turunnya ayat yang baru, wa hum yastabsyirun, dan mereka semakin bangga, mereka semakin senang, mereka gembira dengan adanya ayat yang baru. Hadirin yang dimuliakan Allah,
karakter para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, ketika turun satu surat yang baru atau ayat yang baru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sangat bahagia. Kenapa seperti itu? Karena mereka merasa mendapatkan satu penjelasan yang mungkin sebelumnya belum mereka dapatkan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada mereka berbagai macam hukum, berbagai macam aturan yang bisa jadi selama ini mereka melanggarnya. Sehingga mereka sangat senang, mereka sangat bahagia setelah mendapatkan penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, kalau ada di antara kita, setelah kita mengikuti pengajian, mendapatkan pencerahan dari para asatidah, para sumber ilmu, kemudian Anda mendapatkan satu hukum yang mungkin hukum itu sering kita langgar, tapi Anda siap untuk menerimanya dan bahkan merasa bahagia ketika menerimanya. Mungkin ada salah satu di antara kita bahkan berterima kasih. Terima kasih Pak Ustaz, selama ini saya baru tahu kalau ini ternyata salah. Terima kasih Pak Ustaz, baru kali ini saya ngerti kalau kebiasaan saya adalah kebiasaan yang keliru. Baru kali ini saya tahu ternyata hukumnya enggak boleh, ternyata hukumnya haram dan seterusnya. Anda berterima kasih, merasa senang ketika mendapatkan satu hukum yang baru, satu aturan yang baru Anda ketahui. Semoga ini salah satu di antara tanda bahwa kita termasuk karakter mukmin sebagaimana yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah tadi. Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang beriman, ketika mereka mendapatkan satu kebenaran, maka kebenaran itu membuat iman mereka semakin bertambah dan mereka semakin senang dengan adanya kebenaran yang baru dia dapatkan. Sebaliknya, ada orang yang ketika mendapatkan kebenaran, dia tahu sebuah hukum yang itu bisa jadi sering dia langgar. Yang dia lakukan bukan menerima, tapi dia menolaknya dengan berbagai macam alasan. Dan salah satunya adalah karena pertimbangan pendapatan, mungkin karena pertimbangan kepentingan, atau apapun yang membuat dia tidak mau menerima hukum itu. Maka kehadiran ayat ini atau kehadiran kebenaran ini kepadanya justru akan semakin membuat kotor hatinya. Sebagaimana di lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Sementara orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu mereka yang tidak mau menerima kebenaran, maka datangnya kebenaran yang baru, fazadatuhum rijsan ila rijsihim, semakin menambah kotoran dalam hatinya. Di samping hatinya juga sudah ada kotoran sebelumnya. Dan yang lebih parah lagi, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman, wa matu wahum kafir, dan mereka mati dalam kondisi kafir. Makanya jamaah dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, terutama ketika Anda belajar masalah halal haram, masalah muamalah, yang perlu kita jadikan sebagai modal adalah kesiapan mental. Dan itu dimiliki ketika orang itu memiliki iman yang baik, memiliki iman yang membuat dia mau menerima kebenaran. Makanya kajian seputar masalah muamalah itu tidak boleh dilepaskan dari kajian masalah akidah. Karena orang itu kalau akidahnya kuat, akidahnya bagus, tauhidnya tauhid yang bersih, insya Allah akan sangat mudah bagi dia untuk menerima semua aturan, meskipun bisa jadi aturan itu bertolak belakang, bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Karena itulah, ketika Anda belajar ilmu apapun, jangan lupakan pondasi akidah. Makanya para ulama mengatakan, al-aqidatu atau at-tauhidu yuntaqalu ma'ahu wa la yuntaqalu minhu. Kajian masalah akidah atau kajian masalah tauhid itu yuntaqal ma'ah. Dia berpindah ke kajian yang lain tapi sambil dibawa. Wa la yuntaqalu minhu, dan tidak berpindah ke kajian yang lain namun dia ditinggalkan. Ada intiqal ma'ah, ada intiqal min. Kalau intiqal ma'ah, dia beralih ke kajian yang lain tapi dia sambil dibawa. Kalau intiqal min, dia beralih ke kajian yang lain tapi dia di,
tinggalkan. Kajian akidah dan kajian tauhid itu kata para ulama yuntaqalu ma'ahu wa la yuntaqal min. Dia dipindahkan ke kajian yang lain namun sambil dibawa, dan bukan berpindah ke kajian yang lain namun dia ditinggalkan. Anda belajar bahasa Arab, maka perlu ada pondasi akidah. Karena kalau tidak, bisa jadi mengalami penyimpangan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang karena pengaruh bahasa, seperti Mu'tazilah atau Asy'ariyah. Ketika Anda belajar ilmu yang lain termasuk muamalah, Anda juga perlu memiliki dasar akidah yang kuat, sehingga kita datang untuk menerima kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran. Tayyib. Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat kondisi real yang ada di tengah masyarakat. Ketika orang itu belajar muamalah tidak berangkat dari akidah yang benar, dengan orang yang belajar muamalah yang berangkat dari akidah yang benar. Ada sebagian orang, terutama di akhir-akhir ini ketika gerakan anti riba itu semakin semarak di mana-mana, kemudian label syariah sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat, maka mereka berlomba-lomba untuk mengambil label itu, mengambil nama syariah. Tapi mereka tidak punya landasan akidah yang kuat. Akibatnya apa? Yang dia upayakan bukan mencari kebenaran, tapi yang dia upayakan adalah mencari pembenaran. Ada salah satu cerita yang disampaikan oleh kawan saya. Dia manajer cabang di Bandung. Di Bandung dulu ya, waktu awal-awal berdiri, manajer cabang di Bandung untuk bank konven yang dikasih label syariah. Bank konven yang dikasih label syariah. Beliau bercerita, kami dulu sewaktu mau eksodus, mau berpindah dari konven menuju label syariah, saya disekolahkan. Disekolahkan untuk dijadikan sebagai calon manajer cabang di Bandung. Kemudian beliau cerita, saya sekolah di sebuah lembaga pendidikan muamalah, namanya Muamalah Institute. Itu hanya belajar dalam waktu satu hari, ke Jakarta belajar sehari, balik pulang ke Bandung langsung jadi manajer bank konven yang berlabel syariah. Subhanallah, instan sekali Bapak. Ini kasihan Ustadz Erwandi. Ustadz Erwandi itu belajar fikih muamalah tahunan. Ini Bapak bisa meringkas hanya dalam waktu sehari. Modalnya lebih sedikit. Sehingga jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kalau semacam ini caranya, maka yang diupayakan bukan bagaimana menyesuaikan diri dengan aturan syariah, tapi yang dia lakukan adalah menggunakan label syariah itu untuk dijadikan sebagai pelaris dari bank yang dia miliki. Agar banknya, ya, karena kalau sudah berlabel syariah kan pasarnya semakin laris. Karena sekarang jamaah dimuliakan Allah, yang namanya label syariah itu pasar. Maksudnya pasar gimana Pak? Banyak orang beranggapan kalau sudah berlabel syariah berarti dia tidak bermasalah. Mengingat mayoritas di sini adalah kaum muslimin. Tayyib. Karena itulah kata guru kita Al-Ustaz Arifin Badri. Jadi pada asalnya sesuatu yang sifatnya duniawi, yang sifatnya mubah, itu tidak perlu kita kasih label syariah. Kenapa? Karena dia hukum asalnya mubah. Karena itulah bisa dijadikan sebagai kaidah. Jika ada perkara dunia yang dia dikasih label syariah, berarti hukum asalnya dia bermasalah. Kenapa? Untuk menghilangkan kesan masalahnya dikasih label syariah. Perkara dunia yang di situ dikasih label syariah, berarti sebelumnya dia bermasalah. Sebagai contoh, ada hotel syariah. Berarti sebelumnya andai kan tidak dikasih label syariah, orang punya anggapan apa? Hotel ini bermasalah, makanya dikasih label syariah. Kalau sebuah benda yang hukum asalnya mubah dan dia tidak punya masalah sebelumnya, orang gak bakalan ngasih label syariah. Kita tidak pernah menjumpai ada istilah HP syariah, laptop syariah,
mikrofon syariah ada apa? Mobil syariah ada? Karena semua orang beranggapan ini tidak ada masalahnya. Tidak ada masalah pada benda-benda seperti ini. Sehingga mereka menggunakannya, baik yang punya label syariah maupun tidak ada label syariah, mereka tetap akan menggunakannya. Nah, ketika ada sebuah perkara dunia, dia dikasih label syariah, ini salah satu di antara indikator berarti sebelumnya dia bermasalah. Untuk menghilangkan kesan itu dikasihlah syariah. Maka ada bank syariah, ada asuransi syariah, ada hotel syariah. Mungkin kedepannya nanti akan ada diskotik syariah, kafe syariah, terus apa lagi? Karena itu label-label seperti ini tujuan besarnya adalah untuk menghilangkan kesan bermasalah. Makanya kalau kota Anda punya label destinasi wisata, ya, syariah atau halal? Wisata halal ya, atau wisata syariah. Berarti memang pada asalnya istilah wisata itu bermasalah enggak, Pak? Bermasalah. Makanya kemudian untuk membedakan antara yang ini dan yang itu dikasihlah label syariah. Cuman perjuangannya berat. Karena kita membawa label yang berat, yaitu nama syariah. Sehingga jangan sampai ketika sudah dikasih label syariah, namun unsur yang haramnya masih banyak di sana. Padahal Allah tidak meridainya. Dia menggunakan nama Islam, namun ternyata dia melanggar aturan Islam. Karena itulah jamaah yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada masalah akidah dan tauhid tadi ya. Orang kalau sudah memiliki akidah yang kuat, dasar agamanya kuat, maka insya Allah dia akan sangat mudah untuk diajak kemanapun. Dia akan sangat mudah untuk mengikuti aturan, karena dia memiliki keyakinan bahwa kehidupan di dunia ini sementara, dan dia akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia upayakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, kita bisa mengambil pelajaran seperti yang dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa mudahnya mereka untuk mengikuti aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun bisa jadi aturan itu sangat menyedihkan bagi mereka. Hadirin yang kami hormati, Anda bisa bayangkan, orang kalau meninggalkan kota Mekah, hijrah menuju Madinah, kira-kira salah satu di antara resiko terbesarnya apa? Apa resiko terbesarnya? Harus siap jadi miskin. Kenapa? Karena sahabat yang hijrah gak mungkin bawa rumah, tukeyong. Sehingga mereka harus meninggalkan rumahnya, mereka meninggalkan tanahnya, dan mereka tidak bisa menjualnya. Sehingga gak ada sahabat, saya mau pergi ke Madinah, mau meninggalkan Mekah, ini tanah saya tak jual, rumah saya tak jual, ngapain beli, mau nanti kamu pergi juga saya kuasai. Dan banyak orang kafir yang memboikot kaum muslimin, mereka tidak bisa menjual propertinya, karena nantinya juga akan dia tinggalkan, dan selanjutnya dikuasai oleh siapa? Orang-orang musyrik. Mereka juga tidak bisa membawa harta kekayaan yang mereka simpan. Mereka enggak bisa membawa emas, enggak bisa membawa perak, tidak bisa membawa perbendaharaan harta. Semuanya dihadang orang kafir, dirampok. Karena itulah hadirin yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, para sahabat yang hijrah ke Madinah, di antara tantangan terbesarnya adalah mereka harus siap jadi miskin. Karena mereka harus meninggalkan semua hartanya. Ini sangat jauh berbeda dengan kondisi hijrah di zaman kita. Istilah orang sekarang hijrah itu kan meninggalkan yang haram menuju yang halal. Dan mereka yang hijrah meninggalkan satu pekerjaan yang haram menuju pekerjaan yang halal, dia hanya kehilangan satu hal, yaitu kehilangan pekerjaan, tidak lebih dari itu. Karena dalam Islam tidak ada perintah, siapa yang mau tobat dari harta haram, dia harus memiskinkan diri. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan bagi para sahabat yang dulu punya kekayaan dari hasil riba, silahkan dipertahankan. Tapi riba yang masih ada di tempat lain yang belum sempat untuk diambil, jangan diambil. Allah berfirman, "Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah."
Siapa yang telah mendapatkan penjelasan tentang riba, fantaha, lalu dia berhenti sejak saat itu, falahu ma salafa, maka dia berhak untuk memiliki harta hasil riba di masa silam. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Ada enggak sahabat yang kaya dari hasil riba? Ada enggak? Abbas bin Abdul Muttalib, siapa beliau? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulunya seorang rentenir. Dan beliau kaya dari hasil rentenir. Makanya sewaktu Abu Thalib merasa kesulitan untuk menafkahi anaknya yang jumlahnya banyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abbas bersepakat, kita akan asuh untuk anaknya Abu Thalib, untuk meringankan Abu Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasuh Ali dan Abbas mengasuh Ja'far. Tayyib, karena Abbas termasuk orang yang kaya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika haji wada, wa awwalur riba adahu riba Abbas bin Abdul Muttalib. Riba pertama yang saya gugurkan adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib, riba paman beliau sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada beliau ketika turun ayat yang menunjukkan haramnya riba, agar beliau menguras semua hartanya dan menyerahkan hartanya kepada umat. Tidak ada perintah seperti itu. Apa yang sudah didapatkan di masa silam berhak untuk dimiliki, wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara riba yang masih ada di tempat orang lain tidak boleh diambil. Karena itulah jamaah di belakang Allah, konsekuensi hijrah di zaman sekarang itu sangat ringan. Orang hanya kehilangan peluang pekerjaan yang haram, padahal masih ada sejuta pekerjaan halal yang lainnya yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat manusia. Sehingga jamaah di belakang Allah, tidak ada istilah ketika orang itu diajak hijrah kemudian dia mengatakan, nanti dulu saya tak cari alternatif, saya tak cari pekerjaan sampingan dulu. Anda kalau keluar dari situ, pasti nanti Anda akan dapat pekerjaan yang lain. Dan semangat hijrah itu bisa kita ukur ketika orang itu sudah tidak kenal lagi yang disebut dengan istilah status sosial. Terserah bagaimana masyarakat akan menilai saya, apakah orang yang punya status sosial atau tidak. Saya siap jadi tukang parkir, siap jadi tukang ojek, siap jualan di pinggir jalan. Kalau kemudian Anda siap dengan seperti ini, berarti semangat hijrah Anda sudah 100%. Tapi kalau masih pilih-pilih, Pak, dulunya kan kalau berangkat ke kantor pakai mobil, dijemput, bawa sepatu, pakai dasi, pakai rompi. Pakai rompi, keliru ya, bukan rompi. Kalau rompi kan mau bom bunuh diri. Pakai jas. Ya sekarang kalau bisa ya carikan yang semisal. Berarti semangat hijrah Anda kurang maksimal. Ngapain harus cari yang semisal? Yang penting kan dapat penghasilan. Masalah nilai status sosial Anda tidak perlu mempertahankan. Yang penting Anda mendapatkan sesuatu yang halal. Itulah semangat hijrah yang asli. Makanya jamaah dimuliakan Allah, terkadang kondisi masyarakat kita yang mereka masih banyak ketakutan untuk meninggalkan yang haram, salah satu di antara pertimbangannya adalah masalah status sosial. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang bekerja hanya untuk memperjuangkan status sosial, bukan semata-mata untuk mencari nafkah, beliau sebut orang ini berada di jalannya setan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pernah melakukan perjalanan, lalu mereka bertemu dengan orang yang sangat rajin bekerja. Sampai para sahabat itu langsung berkomentar, ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah. Ya Rasulullah, andaikan rajinnya orang ini

ala waladihi sigaran. Andaikan dia bekerja untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya yang masih kecil, kana fisabilillah, maka dia fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala walidayhi kabiraini syaikhain. Dan jika dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, kana fisabilillah, dia juga fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ufuha alaihi. Dan dia jika bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, sehingga dia tidak meminta-minta, kana fisabilillah, maka dia juga fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan, jika dia bekerja ria'an wa sum'atan wa iftikharan, dalam rangka untuk pamer kedudukan, pamer status sosial, sehingga yang dia cari yang kira-kira dianggap hebat di masyarakat, yang dikejar PNS, yang dikejar jadi anggota TNI atau Polri, pokoknya yang punya status sosial di masyarakat. Dia bekerja tujuan utamanya bukan sebatas untuk mencari pendapatan yang halal, tapi ingin mencari status sosial. Kana fi sabili syaitan, maka dia berada di jalannya setan. Sehingga kita merasa aneh kalau ada orang yang bekerja, sebelum bekerja dia nyogok dulu biar diterima jadi PNS. Lah kamu nyambut gawe kan golek duit, kok malah bayar. Orang kerja itu nyari apa, Pak? Nyari duit. Tapi dia bayar. Ini kan keliru, Pak. Ya namanya kerja harus modal dulu. Modal itu kalau bisnis. Kalau Anda daftar jadi TNI, jadi Polri, atau jadi PNS, atau jadi karyawan-karyawan yang lain, kok Anda bayar? Keliru. Berarti di situ Anda bukan bekerja. Ya, jadi kuli perusahaannya. Ngapain bekerja sementara Anda harus keluar modal? Ratusan juta dikeluarkan. Padahal sebulan dia hanya dapat gaji sekian juta, 2 juta, 3 juta. Itu balik modalnya saja butuh waktu yang lama. Dan jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi semacam ini di negara kita ada enggak? Enggak ada ya? Hah? Banyak, masyaallah ya. Kondisi semacam ini sangat kita sayangkan, banyak di negara kita. Kita tidak tahu apa yang diperjuangkan. Tapi banyak orang yang berusaha seperti itu dalam rangka untuk mencari status sosial. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, semangat hijrah yang sebenarnya adalah ketika orang itu siap untuk kemudian menjatuhkan status sosialnya, dalam arti dia tidak terlalu menggubris latar belakang pekerjaannya, yang penting dia mendapatkan yang halal, sehingga dia enggak takut kalau harus jual makanan di pasar. Dia enggak takut kalau harus kumpul bersama orang-orang yang mungkin status sosialnya kurang dianggap di masyarakat. Yang penting dia bisa mendapatkan penghasilan yang halal. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Dan insyaallah kita sambung dengan tanya jawab ya. Pertanyaan yang pertama, bolehkah kita menaikkan harga karena bertepatan dengan musim ramai pengunjung? Ya, misalnya pas Ramadan karena banyak yang butuh dinaikkan. Nah, kaidah yang berlaku dalam hal ini, sahibu sil'ah ahakku bisil'atihi fi tahdidi tsaman. Pemilik barang dialah yang paling berhak terhadap barangnya, terutama harga barang. Sehingga penjual berhak menjual dengan harga A, menjual dengan harga A plus atau A plus plus, terserah dia. Dia yang paling berhak untuk menentukannya. Dengan satu catatan. Ada dua hal yang perlu Anda bedakan. Ada mendapatkan keuntungan di atas 100%. Yang kedua, menjual barang di atas harga pasar. Baik. Apa hukum mendapatkan keuntungan di atas 100%? Hukumnya boleh, silahkan. Diperbolehkan. Karena dalam masalah keuntungan, Islam tidak memberikan batasan. Orang mau untung 100%, 200%, 300%, terserah, silahkan. Tidak ada

0: batasan dalam masalah ini. Namun dia tidak boleh menjual barang di atas harga pasar. Sehingga kalau misalnya pasarannya senilai 10.000, dia jual 30.000, ini tidak diperbolehkan. Kalau dia menjual barang di atas harga pasar, maka jika ada konsumen lalu beli dan konsumen itu enggak terima, konsumen punya hak khiyar yang disebut dengan khiyar ghabn. Yang disebut dengan khiyar ghabn. Apa itu hak khiyar ghabn? Hak antara melanjutkan atau membatalkan akad karena dibodohi. Baik, contoh menjual barang di atas harga pasar ya. Ada orang yang main ke sebuah restoran di tempat wisata. Tapi ketika dia pesan makan enggak tanya harga. Begitu dia pesan nasi, ayam goreng, pisang, es teh sama satu kerupuk. Selesai makan di total nasi 200.000, ayam goreng 500.000, pisang 200.000, es teh 100.000, kerupuk 100.000, total 1 juta. Apa namanya ini? Mentung. Ini namanya harga mentung. Nah, dalam Islam ini tidak diperbolehkan. Nanti konsumen punya hak khiyar ghabn. Hak khiyar karena dibodohi. Wallahu a'lam.
1: Kena angin, kena angin.
0: Saya bekerja di hotel sebagai manager engineering. Di hotel tersendiri, di hotel tersedia bar. Mayoritas tamu adalah WNA. Sudah ma'ruf bagaimana cara berpakaian mereka. Apakah status penghasilan saya halal? Hadirin yang kami hormati, untuk usaha jasa, para ulama mengatakan as-sa'i lahu sa'yu. Siapa yang bekerja, maka dia berhak untuk mendapatkan upah. Hanya saja ada dua batasan agar upah dari kerjaan kita menjadi halal. Batasan yang pertama, unit kerja kita harus halal. Misalnya sebagai seorang engineer, halal atau tidak? Halal, karena dia unit kerjanya halal. Kemudian yang kedua, di situ tidak ada unsur tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Karena Allah melarang dalam Al-Qur'an wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tayib. Bagaimana kalau misalnya di situ masih campur? Yang Anda alami sebagai karyawan di hotel tersebut, sementara penghasilan hotel ini campur-campur, ada kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, dan ini yang dijadikan sebagai landasan oleh penulis kitab Jamharatul Qawaid Al-Fiqhiyah fil Mu'amalatil Maliyah, bahwa keberadaan harta yang haram ketika bercampur dengan harta yang halal tidak membuat yang halal jadi haram. Jika ada sumber penghasilan yang beraneka ragam yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, dia punya penghasilan yang halal, dia juga punya penghasilan yang haram, maka keberadaan penghasilan yang haram tidak membuat penghasilan yang halal jadi haram. Karena itu dalam hal ini nanti Anda bisa tanya kepada bagian finance, hotel ini kira-kira punya sumber pendapatan yang haram apa saja. Misalnya tadi bar ya, itu kan sumber pendapatan haram ya. Kalau hotel ini menyediakan diskotik, nanti tambah satu lagi. Kemudian apa lagi? Kemudian nanti Anda lihat neraca keuangannya, berapa persen dari bagian-bagian yang haram ini menyumbangkan penghasilan. Dari situ Anda bisa potong gaji yang Anda dapatkan. Misalnya 30% bermasalah, berarti dari total gaji yang Anda dapatkan dipotong 30%, sisanya halal. Karena Anda bekerja di unit yang halal untuk sebuah pekerjaan yang halal. Tayib. Bagaimana dengan adanya tamu WNA yang dia pakaiannya enggak karuan? Kita tidak bertanggung jawab dengan pakaian tamu. Kecuali kalau di hotel Anda sediakan mukna. Sebelum masuk hotel pakai mukna dulu. Dan itu tidak ada. Apalagi kalau di tempat kita ya, Anda di Lombok ini tujuan WNA adalah untuk cari air, dan turis itu kalau kena air bahaya. Makanya di posisi ini kita tidak bertanggung jawab untuk bagaimana pakaian mereka dan seterusnya. Sebagaimana pula ketika orang itu bisnis di pasar, dia jualan di pasar. Orang yang jualan di pasar pasti dia melakukan pelanggaran. Apa pelanggarannya? Ikhtilat. Pasti ikhtilat. Ada enggak pasar yang tidak ikhtilat? Sebelum masuk pasar dipisahkan antara putra dan putri. Itu kajian, bukan pasar. Pasti terjadi ikhtilat. Apakah keberadaan ikhtilat ini membuat penghasilan dagang kita di pasar jadi haram? Haram tidak? Tidak. Karena kita tidak bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di pasar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya memiliki mobil, rencana akan saya sewakan kepada driver taksi online dengan pembagian 50%. Pertanyaannya, apakah harta saya halal ketika driver taksi online itu mendapatkan penumpang yang bukan mahramnya? Kejadiannya sama ya. Jadi ketika dia bermaksiat, ini tidak menyebabkan penghasilan dari jasa yang dia berikan menjadi haram. Karena jasa ngantar orang halal atau haram? Halal. Kitab-kitab apa yang cocok bagi pemula? Tergantung bidang ilmu yang akan dipelajari. Kalau dia mau belajar bahasa Arab, nanti silahkan Anda belajar Muyassar, Muyassar 1. Kalau kitab tentang masalah akidah, nanti bisa belajar Tauhid 1, 2, 3 Syekh Fauzan. Itu cukup mudah untuk dipahami. Kalau Anda mau belajar masalah fikih, nanti bisa belajar kitabnya Syekh Dr. Abdul Azim Badawi Al-Wajiz. Kalau Anda mau belajar apalagi? Ada muamalah, Anda bisa belajar bukunya Ustaz Erwandi, insya Allah sudah sangat cukup. Apakah usaha yang tidak maksimal tetapi bertawakal kepada Allah usahanya tidak sia-sia, semoga menghasilkan? Namun hadirin makan Allah, ketika kita berusaha, Anda perlu pahami bahwa tawakal itu tidak berpangku tangan, tapi tawakal adalah dengan mencari sebab. Karena itulah Nabi SAW pernah menggambarkan tawakal yang maksimal. Seperti tawakalnya apa? Burung. Lau tawakkaltum haqqat tawakkuli. Andaikan kalian tawakal yang sebenar-benarnya haqqat tawakkul, la razaqakum kama yurzaqut tayr. Maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Taghdhu himasan wa taruhu bitanan. Berangkat dalam kondisi ini namanya apa? Tembolok. Dalam kondisi kosong pulang berisi. Tayib. Temboloknya burung itu, Pak, sepenuh itu besok paginya habis. Padahal tembolok itu belum dicerna. Dia makan pertama itu masuk ke usus, masuk ke lambung, terus diproses. Makan terus masuk di tembolok, itu belum diproses. Begitu dia pulang, besok paginya hilang. Dan burung tidak mikir tabungan. Sehingga bagi burung yang penting hari ini dapat makanan, nanti malam tetap bisa makan, selesai. Besok pikir besok. Itulah tawakalnya burung. Tapi burung ketika dapat makanan, diam enggak dia? Tidak, dia berangkat cari makan. Mohon nasihatnya untuk kami yang masih bekerja di bank syariah, karena memang benar dalamnya belum murni syariah. Namun bukankah ini tidak lebih parah dibandingkan bank konven? Baik, pengakuan datang dari pelaku. Anda bisa perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. kalau kalian beriman. Sisa riba itu banyak atau sedikit? Sisa itu banyak atau sedikit? Namanya sisa itu sedikit. Sisa itu sedikit. Kalau sisa banyak itu bukan sisa. Tinggalkanlah sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Lalu lanjutannya gimana? Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Kalau kalian tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba, umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Sehingga jika bank syariah mengatakan kami telah meninggalkan banyak riba, memang masih ada sisa-sisanya, berarti ayat ini cocok untuk siapa? Yang tidak bisa meninggalkan sisa-sisa riba. Sehingga itu bukan kebanggaan, itu sesuatu yang harus diwaspadai. Ancaman Allah itu bukan mereka yang makan riba dalam jumlah banyak. Termasuk yang diancam oleh Allah adalah mereka yang tidak mau meninggalkan sisa riba. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana membantah syubhat salah seorang ustaz tanah air yang mengatakan bekerja di bank itu darurat? Kita kembalikan kepada kaidah darurat. Darurat itu jika tidak diambil maka membahayakan posisi seseorang, bisa mengancam nyawanya atau membahayakan kondisi fisiknya. Misalnya kalau saya tidak mengambilnya maka saya akan sakit atau salah satu anggota badan saya akan rusak misalnya. Itu baru kita bisa sebut sebagai kondisi darurat. Tayyib. Kalau orang tidak bekerja di bank syariah atau bank konvensional atau bekerja di bank yang masih ada ribanya, kira-kira dia dapat gak pekerjaan yang lain? Ya, Anda jangan membatasi yang halal. Ini pikirannya, orang ini berpikir karena dia menganggap seolah-olah yang halal itu sangat sedikit. Jadi kamu kalau tinggalkan ini gak punya peluang penghasilan. Sehingga dia menganggap bahwa ketika meninggalkan yang haram ini mengancam penghasilannya. Bisa jadi itu su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu di antara su'udzonnya orang munafik, mereka mengatakan la tunfiku 'ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Coba kalian jangan nyumbang kepada para sahabat, mereka nanti akan bubar dengan sendirinya karena enggak punya duit. Itu anggapan siapa? Orang munafik. Coba biarkan komunitas yang suka ngaji-ngaji itu, gak usah disumbang, nanti mereka akan bubar karena mereka gak punya duit. Dan itu disebut su'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan nabinya dan para sahabat untuk berjuang di jalan Allah, namun Allah akan meninggalkan mereka dan tidak memberikan kemenangan kepada mereka? Sebagaimana bisa jadi termasuk su'udzon, bagaimana mungkin ketika ada orang yang meninggalkan maksiat ketika bekerja, lalu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ganti yang halal? Mereka yang kafir saja dikasih jatah rezeki oleh Allah, apalagi yang sudah berusaha untuk mengikuti aturan syariat. Karena itulah jamaah dengan Allah, ketakutan orang meninggalkan sesuatu yang haram karena dia berpikir peluangnya akan hilang, bisa jadi itu yadhunnuna billahi dhannal jahiliyah. Mereka punya anggapan terhadap Allah yang itu sebagaimana anggapannya orang jahiliyah. Disebut dhannul jahiliyah karena dia bodoh terhadap siapakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menurut dia, kalau saya tinggalkan yang haram, Allah enggak bakalan ngasih ganti. Nah, itu kan su'udzon kepada Allah. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi anggapan semacam ini berangkat dari karena dia menganggap sedikitnya peluang untuk mendapatkan yang halal. Tayyib. Kita masuk waktu isya. Demikian yang bisa kita sampaikan di sesi yang pertama. Insyaallah kita lanjut setelah isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ta'ziman li majdih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Pertanyaan yang masuk sangat banyak, dan kita pilihkan beberapa hal yang nampaknya secara real banyak terjadi di masyarakat. Pertanyaan berikutnya, kita dari panitia tadi meminta maksimal 20 menit dari sekarang. Apa hukumnya menjadi makelar dan bagaimana mengambil keuntungan dari makelar? Makelar itu dalam bahasa Arab namanya simsar, dan kegiatan samsarah itu sudah ma'ruf dilakukan oleh para sahabat. Dan seperti inilah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika beliau hijrah di kota Madinah. Ketika para sahabat muhajirin sampai di kota Madinah, Nabi SAW melakukan at-ta'akhir, mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Dan beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Rabi'. Dua-duanya adalah saudagar. Abdurrahman seorang pedagang, Sa'ad bin Rabi' pedagang. Hanya saja Abdurrahman mengalami keterpurukan karena semua hartanya telah ditinggalkan di Mekah. Beliau mulai dari nol. Akhirnya Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, "Saya punya harta sekian, saya punya istri dua, kita bagi dua. Separuh harta saya untuk kamu. Nanti salah satu istri saya akan ceraikan. Silakan dilihat mana yang lebih kamu sukai. Nanti saya ceraikan dan silakan kamu nikahi." Subhanallah. Bagaimana semangatnya para sahabat ketika menjamu tamu. Mereka yang datang dikasih harta dan dikasih istri. Ini ada tamu dari Jogja. Tayyib. Kita kembali ke kajian ya. Jadi hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf ketika mendapatkan tawaran semacam ini, beliau tidak menerimanya. Dan beliau mengatakan, "Barakallahu laka fi ahlika wa malik." Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. "Dullani aina suq." Tunjukkan saja di mana pasar. Lalu beliau ditunjukkan pasar yang cocok untuk mengembangkan usaha. Abdurrahman bin Auf, pekerjaan pertama yang beliau lakukan ketika sampai di pasar itu adalah mempertemukan penjual dan pembeli. Sehingga beliau keliling pasar, mempelajari karakter masing-masing penjual dan berikut barang yang dijual. Setelah itu tinggal beliau berada di depan pintu pasar. Setiap ada orang yang datang, ditanya, "Bapak butuh apa? Saya bisa kasih tahu ke penjual mana Bapak bisa cari." Dari situ Abdurrahman bin Auf bisa mendapatkan penghasilan. Beberapa hari beliau melakukan seperti ini, beliau bisa mendapatkan biwazni nawatin zahabin. Beliau bisa mendapatkan emas seberat satu biji kurma. Subhanallah ya. Satu biji kurma, Pak, emas ya. Itu harganya berapa? Pokoknya banyak ya. Pokoknya banyak. Tayyib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga ada sebagian sahabat yang mengatakan, "Kunna nusammit tujar as-samasirah." Dulu kami menyebut para pedagang sebagai simsar, sebagai makelar. Karena sebenarnya fungsi mereka hanya mempertemukan antara orang yang butuh barang dengan orang yang punya barang. Tayyib. Lalu bagaimana kaidah atau batasan aturan yang berlaku bagi para makelar? Yang pertama, jika pemilik barang sudah menetapkan harga dan makelar tidak boleh menaikkannya, maka tidak halal baginya untuk menaikkan harga barang. Misal, ini tanah saya jual, silahkan bantu jualkan. Pokoknya saya tidak mau harganya lebih dari 500 ribu per meter. Lalu dia jualkan keluar. Kalau dia naikkan 600 ribu per meter, ternyata laku, maka nanti selisih 100 ribu punya siapa? Pemilik tanah. Kenapa? Karena tadi dia sudah dipeseni tidak boleh dinaikkan. Jangan sampai lebih dari 500 dia naikkan di atas 500. Baik. Kemudian yang kedua, jika pemilik barang mengizinkan kepada makelar untuk menaikkan harga, pokoknya saya terima bersih 300 ribu. Terserah kamu mau nyari keuntungan berapa. Maka dia berhak untuk menaikkan harga barang yang dia jual. Sehingga adanya selisih harga ini tergantung dari persetujuan siapa? Pemilik barang. Ini cara maklaran yang dipraktikkan oleh para sahabat. Kemudian apa solusi permodalan dalam Islam setelah riba diharamkan? Riba itu bukan modal. Dan justru sebaliknya, riba itu transaksi yang bertentangan dengan mudharabah. Karena itulah di antara pembeda pokok antara mudharabah dengan riba, kalau riba uang yang diserahkan dijamin. Sementara mudharabah uang yang diserahkan tidak boleh dijamin. Dalam Islam mudharabah modal tidak boleh dijamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang cukup panjang, beliau menyebutkan tentang beberapa larangan-larangan dalam jual beli. Salah satunya kata beliau, wala ribhu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Sehingga jika ada sebuah model transaksi, ada salah satu pihak yang dia hanya bisa untung dan tidak bisa rugi, maka model transaksi ini adalah model transaksi ribawi. Karena dalam Islam, siapa yang ingin peluang untung harus siap dengan resiko rugi. Makanya kalau ada orang menyerahkan uangnya hanya bisa untung gak bisa rugi, ada kemungkinan itu riba, ada kemungkinan itu dolim kepada orang lain. Nah, karena itulah jamaah dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kaum muslimin sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Kalau kita punya potensi, maka jangan biarkan potensi itu nganggur. Harta halal jangan dibuat nganggur. Tapi harta halal diapakan, Pak? Silahkan dimanfaatkan dan digunakan untuk membantu kaum muslimin yang lain yang butuh modal. Ada sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha, fa in lam yakun yazra'ha falyuzri akha." Siapa yang punya tanah nganggur, maka silahkan dikelola. Kalau dia enggak bisa ngelola, mungkin karena kesibukannya atau karena dia sudah punya lahan yang lain yang dia kelola, atau karena sebab yang lainnya, fal yuzri akha, maka persilahkan orang lain, saudaranya, sesama muslim untuk mengelolanya. Dan banyak kaum muslimin yang mereka itu masih suka melihat hartanya nganggur dibandingkan hartanya dikelola oleh orang lain, oleh saudaranya. Dia suka kalau lihat saldo nganggur di kantor, klik buka, klik bank apa, ngapain cek saldo. Sehingga hiburan dia adalah cek saldo. Lagi suntuk, punya masalah dengan istrinya, buka internet, cek saldo. Hiburannya bukan istri dan anaknya, tapi saldo uangnya. Ini orang yang terlalu sayang dengan hartanya, sampai dia membiarkan hartanya itu mengendap saja di bank, cuman bisa dilihat saja. Anda punya sesuatu, hanya bisa dilihat, Pak. Kira-kira bisa dinikmati gak, Pak? Bisa dinikmati atau tidak? Tidak bisa. Anda punya makanan, kamu gak boleh makan ya, cuman bisa lihat saja. Ngapain kalau punya makanan kayak gini gak bisa dimakan? Seperti orang yang semuanya serba pantangan. Anda gak boleh makan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin. Pos pokoknya minum air saja. Meskipun dia punya makanan yang mahal, dia hanya bisa nonton. Terus apa gunanya dia memiliki ini? Karena itulah harta untuk dinikmati, untuk melayani kita. Dan kalau kita sudah selesai, berikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkannya. Dengan cara berikan kepada mereka untuk modal usaha. Memang tidak semuanya harus kita sedekahkan. Anda jelas, saya butuh warisan. Ya silakan. Anda berhak untuk memiliki warisan. Dan bukti bahwasanya kita boleh memiliki tabungan adalah adanya hukum warisan. Silakan orang punya warisan. Tapi jangan biarkan harta itu nganggur. Terus gimana, Pak? Anda bisa maksimalkan dengan misalnya ya membeli aset kos-kosan. Kalau memang masih ingin berharap punya banyak warisan, kos-kosan bermanfaat. Yang penting jangan sampai nganggur, cuman mengendap saja di bank. Buat apa? Cuman bisa ditonton saldonya, warnanya biru atau hijau. Nah itu salah satu di antara semangat yang diajarkan dalam Islam agar kita bisa saling tolong menolong, bantu membantu untuk mengembangkan ekonomi umat. Saya bekerja di instansi pemerintahan sebagai sopir dan jatah minyak telah ditentukan. Apakah saya boleh memakai jatah minyak yang tersisa? Silakan Anda tanya ke atasan. Kalau beliau mengizinkan, berarti boleh Anda manfaatkan. Kalau beliau tidak mengizinkan, berarti tidak boleh dimanfaatkan. Bolehkah seorang mengambil uang lebih dari orang yang berutang kepadanya karena dia membayar utang setelah puluhan tahun di mana harga telah berubah? Nah, hukum asalnya setiap utang piutang tidak boleh mengambil manfaat. Sebagaimana kaidah yang umum yang kita miliki, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya adalah riba. Baik. Namun perlu kita bedakan antara mengambil manfaat dan mengembalikan kepada keadilan agar orang tidak didzalimi. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan solusi riba adalah la tadzlimuna wa la tudzlamun. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di mana? Falakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wa la tudzlamun. Kalian berhak untuk mendapatkan harta pokok yang pernah kalian berikan ke orang lain. Kalian tidak didzalimi dan tidak mendzalimi. Tayyib. Karena itulah para ulama memberikan rincian. Jika terjadi inflasi di tengah masyarakat dan ternyata transaksi utang piutang belum selesai, apakah boleh dilakukan penyesuaian? Rincian yang mereka berikan begini. Jika inflasi itu masih bisa ditoleransi, maka keberadaan inflasi tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk minta kelebihan. Tapi jika inflasi itu tidak bisa ditoleransi, yang mereka istilahkan dengan terjadinya hiperinflasi, maka utang yang belum selesai boleh disesuaikan. Tayyib. Sekarang batasnya berapa antara hiperinflasi dengan inflasi yang masih bisa ditoleransi? Ada salah satu paper yang menyebutkan batasnya 30%. 30% dari kenaikan inflasi secara umum. Sehingga misalnya ya, di tahun 90 ada orang utang 10 juta. Tahun 90, Pak. Di wilayah Cakre bisa dipakai beli apa, Pak? 10 juta bisa dipakai beli rumah? Bisa ya? Bisa. Mau dibayar tahun 2018. 10 juta dapat apa? Hah? Dapat rumah? Tanah dapat? Enggak dapat. Cuman dapat jalannya saja. Dia tidak bisa mendapatkan rumah. Nah ini sangat mendolimi kalau dia datang ini tak bayar 10 juta. Ada salah satu tetangga saya yang dia menjual rumah ke tetangganya di tahun 70 berapa gitu ya, mungkin 73 atau 74. Dan diselesaikan tahun 2016 kemarin. harga rumah itu 30.000, yang sudah dibayar 10.000, kurang 20.000. Kalau dia datang, "Pak, ini saya mau melunasi utang bapak saya 20.000 Masya Allah, Mas, tega banget. Dolim gak ini? Dan kedoliman harus dihilangkan. Karena itulah dalam ini boleh dilakukan penyesuaian. Terus apa standar penyesuaiannya? Standar penyesuaiannya adalah harga emas. Sehingga penyelesaiannya 30.000 tahun 70-an tadi dapat emas berapa gram? Misalnya dapat emas 300 gram. 1 gram per 100 gramnya 10.000. Berarti dia harus bayar emas kurang 200 gram di tahun 2016. Tinggal beli saja emas 200 gram terus diserahkan atau diuangkan. Emas 200 gram dapat duit berapa? Kemudian diserahkan dalam bentuk uang. Sehingga di situ ada prinsip keseimbangan, la tadzlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak mendzalimi dan tidak dizalimi. Wallahu a'lam. Apa hukum bekerja di marketplace seperti Tokopedia atau Bukalapak? Karena di dalamnya terdapat jasa peminjaman modal yang riba. Tayyib. Hadirin yang kami hormati, di antara model bisnis yang sangat menjanjikan adalah bisnis yang diistilahkan dengan crowdfunding, menarik dana besar-besaran dari umat. Dan itu kan fintech, ya, finance teknologi yang dikembangkan oleh beberapa masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah model marketplace. Mereka buat yang namanya sistem escrow, ya. Ada rekening bersama di mana orang yang beli setelah transfer uangnya tidak langsung diserahkan ke penjual, ditunggu berapa hari sampai barang tiba di pembeli. Baik, itu waktunya rata-rata 3 hari. Kalau satu pulau, kalau beda pulau, Jawa keluar Jawa bisa 1 pekan. Tayyib. Laporan yang pernah saya dapatkan, Tokped, Tokopedia, dalam waktu sehari transaksi yang terjadi 16.000 sehari, ya. Coba Anda kalikan, andaikan satu transaksi minimal itu 100.000, andai 100.000, ya, padahal yang belanja di atas itu ada nggak? Banyak. Andai rata-rata 100.000 per transaksi, kalikan 16.000, berapa juta? 1,6 M. Ini ukuran M, ya, bukan S. 1,6 M nganggur. Besok ada 1,6 M lagi. Besok ada 1,6 M lagi. Selama berapa hari? 3 hari rata-rata. Sehingga kalau dia ngambil 2 M, dia lempar keluar, aman, Pak. Saya mau nyerahkan ke penjual yang barangnya sudah sampai, dana sudah ada yang masuk yang baru. Gampang bagi dia untuk ngasih. Karena kan nganggur selama rentang hari, rentang 3 hari, 4 hari, 5 hari. Sehingga dia bisa menggunakan dana ini, makanya dimanfaatkan untuk ngutangi para merchant yang ada di marketplace tersebut. Diutangkan nanti dengan modal atau dengan riba atau dengan apa ini, bunga sekian. Baik. Padahal kita punya teori, ya. Uang sekarang dengan uang besok mahal mana? Uang sekarang dengan uang besok mahal mana? Mahal sekarang. Baik, uang sekarang dengan uang dulu mahal mana? Mahal dulu. 5.000 tahun 90 bisa pakai beli apa? Motor. 5.000 tahun 2018 dipakai beli mie ayam. Enggak dapat, ya. Sehingga duit itu semakin tua semakin mahal. Mereka memanfaatkan itu. Sekian M itu kalau geser bisa menjadi yang lebih mahal. Makanya nilai ini itu bisa dipakai untuk underlying, ya. Jadi bisa dipakai untuk agunan, calon agunan, dia bisa mengajukan pinjaman ke bank. Saya punya uang mengendap meskipun itu milik orang lain senilai 4 M. Dia tinggal ajukan 3 M, beres. Nah, ini kan model bisnis yang dikembangkan oleh masyarakat. Karena itulah jaminan berkat Allah, pemilik-pemilik marketplace ini rata-rata adalah asing dan ASEAN. Dan mereka mengambil dana dari kita. Uang kita dipakai oleh mereka. Kita masih mencari kira-kira ada enggak alternatif yang lain sehingga kekayaan muslim bermanfaat bagi sesama muslim. Ya, sah-sah saja ketika Anda bertransaksi dengan non-muslim. Boleh, silahkan. Tapi kita sedang mencari strategi bagaimana agar potensi umat itu tidak dimanfaatkan oleh orang lain, kembali kepada umat. Tayyib. Namun apapun itu hadirin, jual beli di marketplace pada prinsipnya hukumnya halal. Hukumnya halal. Namun kalau nanti ke depannya Anda punya pilihan yang lain yang lebih berpihak kepada kaum muslimin dan kondisinya tidak sampai membuat Anda terlalu rugi, silakan kita arahkan, pilihlah ke marketplace milik kaum muslimin. Wallahu a'lam. Para PNS dan lembaga pemerintah ditransfer gaji melalui bank konven. Bagaimana dengan permasalahan tersebut? Fungsi bank di tempat kita ada dua. Yang pertama sebagai bagian dari sistem perekonomian, dan yang kedua sebagai pemberi layanan dan jasa bagi masyarakat. Anda silahkan gunakan bank hanya sebatas untuk pemberi jasa dan layanan, tapi jangan libatkan diri Anda dengan transaksi bank yang itu menjadi bagian dari sistem perekonomian mereka. Sehingga bank kalau sebatas dijadikan sebagai lalu lintas uang, masuk keluar, boleh enggak? Silahkan. Ini sebatas bank dalam posisinya sebagai apa? Pemberi jasa dan layanan bagi masyarakat. Bayar boleh enggak? Boleh. Kenapa? Bank sudah berjasa di situ. Dia mengirimkan uang kita dengan cara yang sangat mudah dan aman. Maka dia berhak untuk mendapatkan upah. Sehingga jaminan diberikan Allah, sebatas menerima gaji dari bank, ini tidak ada transaksi riba di sana. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir sebelum kita salat isya. Kalau ada sekolah yang membayar mahal, bagaimana hukumnya? Kemarin sempat ramai masalah seperti ini, pesantren yang bayarnya mahal. Tayyib. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita menyerahkan uang ke orang lain itu secara umum ada dua akad di sana, ada dua transaksi. Pertama, transaksi tabarru'at, transaksi sosial. Yang kedua, transaksi mu'awadot, transaksi komersil. Dan masing-masing konsekuensinya beda. Transaksi tabarru'at, transaksi sosial adalah transaksi yang tujuannya untuk mencari pahala. Kalau bahasa kita mencari pahala. Namun ini sifatnya sukarela. Sehingga besar kecilnya sukarela, kemudian mau bayar dan tidak mau bayar juga sifatnya sukarela. Karena tujuannya adalah murni ibadah. Baik. Yang kedua, transaksi komersil atau transaksi mu'awadot. Transaksi mu'awadot itu dia memberikan sesuatu agar bisa mendapatkan yang lainnya. Agar bisa mendapatkan yang lainnya. Sehingga ada keseimbangan antara iwad dan muawad, apa yang dibayarkan dan apa yang diterima, begitu ya. Nah, transaksi muawadot itu sifatnya boleh diwajibkan. Misalnya, bapak kalau mau dapat seperti ini harus bayar sekian. Kalau bayarnya kurang dari ini kami nggak kasih fasilitas ini. Boleh itu? Boleh. Kalau seperti ini aturannya berarti transaksi itu muawadot. Tayyib. Sekarang yang jadi pertanyaan, wali santri membayar nilai tertentu ke pesantren atas nama uang pangkal, itu wajib atau sukarela? Wajib. Berarti bukan tabarru'at. Bukan tabarru'at. Karena bukan tabarru'at, kemungkinan yang kedua ada mu'awadot. Kemungkinan yang kedua adalah mu'awadot. Tayyib. Kalau itu kemungkinannya mu'awadot, berarti transaksinya adalah jual beli jasa. Jual beli jasa. Maka saat wali santri membayar, itu dia membeli apa? jasa apa? Layanan dari pesantren. Jasa layanan dari pesantren. Boleh enggak pesantren menetapkan harga dengan nilai yang mahal? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya, kata orang Jawa, ono rego ono rupo. Harganya berapa? Fasilitasnya seperti apa, kan gitu ya? Kalau pondok ini ngasih harga yang sangat mahal, fasilitasnya, fasilitas yang sangat rendah, dolim. Berarti apa? Pondok ini menjual fasilitasnya dengan harga jauh di atas harga pasar. Ada hak khiyar apa tadi? Hak khiyar apa tadi? Goben. Hak khiyar goben. Wah, kalau saya ini kayak gini saya dibodohi. Seharusnya ini harga normalnya sekian. Kenapa saya harus bayar sekian? Ini terlalu mahal. Karena itulah nilai uang pangkal harus disesuaikan dengan fasilitas, harga fasilitas yang diberikan oleh pesantren kepada santri. Baik. Kemudian konsekuensi yang kedua, nanti kalau santri ini keluar dari pesantren sebelum selesai masa belajar, misal masa belajarnya 3 tahun plus pengabdian jadi 4 tahun, dia belajar 2 tahun keluar, berarti jatah kasurnya gak boleh dipakai. Kenapa? Sudah disewa selama 4 tahun, bayar uang pangkal lunas. Berarti saya sudah sewa jatah kasur ini selama 4 tahun. Kalau dia keluar 2 tahun, ini enggak boleh dipakai. Dibiarkan nganggur. Ditulisi ini sudah disewa. Ya, sudah di-booking. Sudah ada pemiliknya. Karena kalau kita nyewa kemudian kita buat nganggur, boleh enggak dipakai orang lain? Boleh enggak? Enggak boleh. Anda sewa hotel ya, semalam. Ternyata Anda enggak datang. Boleh gak dipakai orang lain? Gak boleh. Meskipun saya gak masuk ke hotel itu, wajib dibiarkan. Karena itu hak saya, baik saya pakai maupun tidak saya pakai, terserah saya. Tapi orang lain gak boleh pakai. Okay. Dipahami insya Allah? Wallahu'alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur. Ya Allah, segala puji bagimu. Kita bisa hidup di pagi hari ini karena Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa hadir di tempat ini karena Allah, dan tiada satu pun nikmat yang dirasakan oleh kita atau dirasakan oleh makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini melainkan nikmat itu dari Allah, dan kelak kita akan kembali kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri Nabi, dan untuk seluruh sahabat Nabi yang mereka telah berjuang menegakkan agama Allah sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Islam sampai hari ini. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dha'if." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi di mukmin yang kuat dan di mukmin yang lemah, kedua-duanya ada kebaikan. Karena iman membawa kepada kebaikan. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau, bersungguh-sungguhlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat buat dirimu. Jangan jadi orang yang malas. Wala ta'jaz. Ya, terkadang ada orang yang malas-malasan menghadapi dunia ini. Di depannya ada pintu-pintu kebaikan, ada pintu-pintu rizki yang dia lewatkan begitu saja. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa wasta'in billah wala ta'jaz, dan mintalah engkau pertolongan kepada Allah untuk meraih sesuatu yang bermanfaat buat kita dalam kehidupan ini. Kita memerlukan bantuan.

Tuhan Allah, jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan kepandaian kita. Dalam meraih hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan ini, kita memerlukan bantuan Allah. Dan kita sudah berikrar dalam setiap sholat kita mengatakan, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi. Hanya kepadamu kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kau ingin memohon, memohonlah kepada Allah. Subhanallah. Ini bocah kecil yang belum dewasa. Rasul mengajarkan kepada dia agar dia benar-benar menjadi bocah yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau minta, minta sama Allah. Kalau perlu bantuan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang la haula wala quwwata illa billah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, fa in asabaka syai', kalau kau ditimpa sesuatu, karena terkadang tajrir riyahu bima la tashtahi sufu, terkadang angin itu bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Kita ingin menuju ke arah barat, kita ingin mencapai kesuksesan, tapi di tengah jalan kesuksesan yang kita harapkan sirna. Bagaimana posisi kita ketika mendapatkan hal itu? Beliau mengatakan, kalau kau ditimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Ketika musibah datang menimpa, jangan pernah kau mengatakan, andai kata aku berbuat seperti ini, andai kata aku tidak taruh modal di sana, andai kata aku menurut perkataan fulan, andai kata enggak ada gunanya. Udah, yang sudah terjadi, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada kita, walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Tapi katakan, ini sudah takdir Allah dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Selesai. Kenapa? Fa inna law tafta amal syaitan. Ucapan law, ucapan andai kata untuk sesuatu yang masa lalu itu membuka amalan syaitan. Membuat kita putus asa. Membuat kita seakan-akan tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus kuat dalam menghadapi semua yang terjadi, karena memang dunia ini darul ibtila. Dunia ini tempatnya ujian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Beliau mengatakan, wal muradu bil quwwa huna azimatun nafs walqarihatu fi umuril akhirah. Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah ambisi jiwa dan semangatnya untuk urusan akhirat. Fayakunu sahib hadzal wasf akthar iqdaman 'ala al-aduwi fil jihad. Orang yang seperti ini ketika dia berada di medan perang, dia akan menjadi orang yang lebih dahsyat ketika maju menyerang musuhnya. Wa asra' khurujan ilaihi wa dhahaban fi talabih. Dia semakin semangat,
semakin bersungguh-sungguh ketika mengejar musuh. Asyaddu azimatan fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kekuatan ini akan mendorong dia untuk selalu beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Itu al-mu'minul qawi. Ketika melihat kemungkaran, dia tidak akan berpangku tangan. Dia akan berusaha untuk merubah kemungkaran tersebut. Wahtimal masyak fi dhatillah. Dia akan lebih tahan banting ketika menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi mendapat godaan yang bertubi-tubi. Disakiti, disiksa, dibantai. Bagaimana Ammar bin Yasir dan Yasir. Bagaimana ibundanya seorang wanita. Seorang wanita, Sumayyah. Bagaimana dia disiksa. Diletakkan di tanah, diikat. Kemudian dipaksa untuk keluar dari La ilaha illallah. Dipaksa untuk keluar dari La ilaha illallah. Tapi dia tetap mengatakan La ilaha illallah. Ini kekuatan yang dengannya seseorang bisa mengangkat sebuah bukit atau gunung. Terus dia mengatakan La ilaha illallah. Itu iman yang sudah menancap di dalam jiwa. Datang Abu Jahal. Mengambil tombak, ditusuk kemaluannya. Sampai tewas. Di atas La ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali melewati keluarga Yasir disiksa, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Rasul mengatakan sabar, sesungguhnya tempat kalian itu di surga. Kita jangan berpikir kekuatan itu hanya kekuatan fisik, kekuatan mengangkat beban. Berapa banyak orang yang begitu kuatnya fisiknya. Ketika mendapatkan satu musibah. Dia langsung lemas. Dan sebagian bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Imam Nawawi tentang al-mu'min al-qawi ini. Wa arghabu fis salati was-sawm wal-adhkar wasa'ir ibadat. Dia lebih suka orang yang kuat ini. Dalam mendirikan sholat, dalam berpuasa, dalam berzikir, dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ibadah yang berat adalah sabar. Ketika mendapatkan bala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat, kita ini di masyarakat kita ini, masyarakat memiliki persepsi yang beda-beda menanggapi satu permasalahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma ta'udduna fi qumur raqub?" Menurut kalian nih, katanya, siapa tuh orang raqub? Raqub itu secara bahasa adalah orang yang enggak punya anak. La yulad lahu. Kata para sahabat, ar-raqubu fina alladhi la yulad lahu. Orang yang tidak punya anak itu disebut raqub. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam meluruskan persepsi mereka ini. Walakinnar raqub alladhi lam yuqaddim syai'an min waladihi. Tapi yang disebut raqub itu adalah seorang yang tidak memiliki anak yang mati. Faham jawab? Mungkin enggak paham. Siapa yang paham? Ar-raqub adalah orang yang tidak memiliki anak yang belum baligh yang mati. Anaknya semua hidup. Enggak ada yang mati. Kalau secara bahasa raqub itu orang yang enggak punya anak. Tapi kata Nabi, ar-raqub itu tuh orang yang masya Allah lahir anaknya mati. Lahir anaknya mati. Ini orang tidak disebut tidak punya anak. Tapi orang yang memiliki anak banyak terus semuanya hidup, enggak ada yang mati ketika kecil, itu disebut raqub.
Karena apa? Orang nanti kalau ditinggal mati anaknya yang masih kecil, tuh anak akan menanti orang tuanya di pintu surga. Ditungguin tuh. Tapi ada di antara kita yang tidak memiliki itu. Ketika orang-orang ditunggu oleh putra-putrinya di pintu surga, kita enggak ada yang nungguin di surga. Enggak ada yang nanyain kita. Maka itu disebut ar-raqib. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa syadidu bis-sur'ah." Bis-sur'ah. Orang yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah dikalahkan ketika gulat.

0: Kita ini kalau memandang orang yang muda adalah jagoan, gak pernah kalah bertarung, gak pernah kalah gula, dan itu pandangan masyarakat. Akhir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meluruskan pandangan mereka dengan mengatakan orang yang jagoan itu bukan orang yang tidak pernah dikalahkan ketika bertarung. Walakinna syadid, tapi orang yang kuat itu, yang disebut jagoan, yang disebut jawara, mungkin kalau bahasa majunya ini waro. Nah, orang yang masya Allah, tapi orang yang masya Allah yang kuat, yang perkasa adalah orang alladzi yamliku nafsahu inda al-ghadab, yang dia bisa menguasai dirinya ketika marah. Ketika dia sedang emosi, dia bisa menahan diri. Nih, kata Rasulullah SAW, orang yang kuat. Betul, dia kalau lawannya dari luar, ditembak. Bagi kita sekarang di tempatnya polisi,
1: mereka ada orang-orang tembak, selesai. Lawannya di luar. Tapi kalau lawannya dari dalam diri sendiri, mau ditembak, mati, kita yang kalah. Maka kita harus berusaha untuk jadi orang yang kuat. Tadi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa puasa. Antum melihat orang yang puasa itu, yang suka puasa Daud, fisiknya gede apa kurus ya? Biasanya kurus. Tapi itu lebih kuat daripada orang yang masya Allah makannya 5 kali sehari. Tapi ini yang kuat. Kemudian sholat. Orang-orang sehat dengar azan gak ke masjid. Padahal badannya masya Allah, dia mau lari ke masjid bolak-balik mungkin 100 kali. Kuat. Tapi gak bisa ke masjid. Datang tuh orang-orang yang kurus-kurus datang ke masjid. Masya Allah. Hadal kau ini orang yang kuat nih. Karena dia bisa datang ke rumah Allah ketika orang-orang yang sehat tidak berangkat ke rumah Allah SWT. Arghab fil ibadah wal adhkar. Dia suka berzikir. Ingat jamaah, ciri ahlus sunnah wal jamaah itu suka berzikir. Kita ini terkadang zikirnya kurang, tapi ilmunya banyak. InsyaAllah saat ana hafalan hadisnya banyak, hafalan Qurannya banyak, tapi zikirnya sedikit Ustaz. Masya Allah. Zikirnya harus yang banyak. Karena Allah mengatakan wadhkurullaha zikron kathiro, berzikirlah kepada Allah yang banyak kalian, maka akan menjadi seorang mukmin yang kuat. Kemudian wa ansyat talaban laha wa muhafadatan alaiha wa nahwi dzalik, dia bisa terus continue beribadah, itu mukmin yang kuat. Tapi kekuatan ini tidak menafikan kekuatan fisik. Mukmin harus kuat fisiknya juga. Kita lihat kisah Nabi Musa alaihissalam. Tuh kalau antum mengawinkan anaknya, salah satunya cari yang kuat. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau melarikan diri dari Fir'aun, dari Mesir sampai ke Madian. Walamma wara'a ma'a Madian wajada 'alaihi ummatan minan nas yasqul. Ketika sampai ke Madian, Nabi Musa melihat orang-orang lagi ngasih minum ternak mereka. Wa wajada min dunihim imra'atain tadudan. Melihat orang-orang laki yang lagi ngasih minum itu, di balik mereka itu ada 2 orang wanita. Yang dia berusaha untuk menghalau ternaknya tidak minum duluan. Kita lihat di sini bahwasanya seorang wanita itu boleh bekerja kalau memang dia ya harus bekerja. Ini anaknya 2 wanita ini. Qala ma khatbukuma? Nabi Musa tanya kepada 2 wanita ini, "Ada apa kalian nih? Ini laki-laki semua. Kalian cuma 2 perempuan di sini. Ngapain di sini?" Apa kata kedua wanita itu? Qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kata dua wanita ini, kita ini enggak bisa ngasih minum ternak kita kecuali setelah orang-orang pada pergi semua. Pengembala-pengembala pada pergi semua, baru kita bisa kasih minum. Wa abuna syaikhun kabir. Dua wanita ini memberikan alasan kepada Nabi Musa, kenapa dia keluar? Kenapa kok dia yang berangkat ngasih minum ternaknya? Maka kedua wanita ini mengatakan, bapak kita sudah tua, sudah sepuh, gak punya anak laki. Maka kita yang terpaksa melakukan pekerjaan ini. Fasaqalahuma. Akhirnya Nabi Musa ngasih minum keduanya. Ngasih minum ternaknya itu, dikatakan sumurnya itu jamaah, itu ditutup pakai batu sehingga yang tersisa air-air di luar sedikit. Itu katanya sumurnya itu tutupnya diangkat ya 5 sampai 10 orang. Sama Nabi Musa diangkat sendirian. Masih ingat dengan kisah ketika di Mesir. Ketika ada orang Bani Israel lagi ribut dengan orang Kipti, orang Egypt. Orangnya Fir'aun. Sama Nabi Musa tuh orangnya Fir'aun cuma ditahan dadanya mati. Iya. Nabi Musa tidak hendak membunuh dia, mati. Jangan main-main Nabi Musa ini, Masya Allah. Thumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa setelah ngasih minum itu, ya sudah. Dia tidak mengharapkan pahala, ganjaran, cuma membantu tuh. Tuh kalau orang kuat kan bisa bantuin. Tuh wanita-wanita yang lemah. Nah Ustaz, biasanya kalau ada perempuan di jalan, motornya mogok, semua rebutan yang mau bantuin. Allahu Akbar. Hati-hati niatnya tuh. Lihat tuh, gimana? Modus kan Ustaz? Nabi Musa setelah bantuin langsung sudah ditinggal. Dia cari pohon berteduh di sana. Qala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh dengan kebaikan yang kau turunkan kepada aku. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Kemudian salah satu dari wanita itu datang kembali ke tempatnya Nabi Musa alaihissalam. Ala istihya, sambil malu-malu. Masya Allah, tuh wanita, kekuatan wanita itu ada di rasa malunya. Makanya antum kalau mau cari istri itu cari yang pemalu. Kalau yang malu-maluin, Allahu Akbar. Sampai ada seorang akhwat belanja ke pasar. Beli daging ayam, perempuan yang jual. Mbak, sampean niku kok ditutup-tutupi kok ngono to, Pak? Kata dia. Kok ditutup-tutupi pakaiannya seperti itu? Iya, Mbak, katanya saya mahal harganya, Mbak. Sampean lebih murah dari pahanya ayam. Dibuka-buka ayam masih beli, Mbak. Kita harus beli ayam ini. Sampean pahanya dibuka-buka diliatin orang semua, kata dia. Langsung diem itu ibu-ibu yang jualan. Masya Allah ya. Ini perempuan ala istihya datang ke Nabi Musa dengan penuh malu. Qalat inna abi yad'u. Subhanallah, bapakku manggil engkau. Liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Untuk memberikan balasan kepadamu atas yang kau lakukan kepada kami, ngasih minum ternak kami. Nih, faedah dari ayat ini. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita balas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Kalau ada orang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikannya itu. Kasih ganjaran. Fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi, kalau enggak punya sesuatu untuk membalas, katakan jazakumullah khairan. Terkadang kita naik mobil mogok, minta tolong orang dorong gitu kan. Setelah jalan, jalan aja sudah. Gak ada syukron, gak ada. Ya paling gak kasih sesuatu orang itu. Itu termasuk membalas kebajikan mereka. Akhirnya antum mogok lagi, gak ada yang bantuin tuh orang-orang. Insya Allah. Ini Nabi Musa tidak mengharapkan balasan. Dia memohon kepada Allah balasan itu. Datang Bapakku manggil engkau untuk ngasih ganjaran, ngasih balasan kepadamu. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas. Ketika datang menjumpai bapak dari kedua wanita ini, ceritalah Nabi Musa tentang kejadian peristiwa yang dialaminya. Qala la takhaf. Najauta minal qaumiz zalimin. Kau enggak perlu takut, kau sudah selamat dari perbuatan orang-orang zalim itu. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu. Salah satu dari perempuan ini mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku, gimana kalau kau jadikan dia pegawaimu? Perempuan ini maunya, para mufassirin mengatakan karena malunya dia, dia enggak kepingin ngomong, wahai ayahku, kawinkan aku dengan dia. Tidak, itu rasa malu perempuan zaman dulu ya Mak ya, masya Allah. Kalau sekarang cari lelaki perempuan itu, ya, alhamdulillah. Istajiro, jadikan dia pegawaimu. Apa kata bapaknya? Sebelum bapaknya mengatakan, kata perempuan ini, kenapa dia mengusulkan kepada bapaknya agar bapaknya menjadikan Nabi Musa pegawai? Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling pantas, yang paling baik untuk dijadikan pegawai, untuk dijadikan seorang suami juga, adalah seorang al-qawi al-amin. Orang yang kuat dan amanah. Dari mana perempuan ini tahu dengan kekuatan Nabi Musa? Tadi dia bisa ngangkat itu, masya Allah. Jadi kalau cari menantu yang gagah gitu kan, jangan yang sakit-sakitan gitu kan. Boleh enggak apa-apa, kita milih menantu jamaah. Tapi jangan lupa al-amin. Perempuan mengatakan yang kuat dan amanah. Kalau kuat enggak amanah bahaya, korupsi. Kuat enggak amanah, korupsi jadi. Amanah enggak kuat dizalimi. Antum orang ahli amanah tapi dia lemah, dizalimi dia oleh orang-orang lain. Tapi dia mengumpulkan dua sifat mulia, kuat dan amanah. Dari mana tahu amanahnya? Subhanallah. Para mufassirin ketika menjelaskan ini, meriwayatkan dari Israiliyat, bahwasanya ketika Nabi Musa itu berjalan dari tempatnya air itu menuju ke rumahnya perempuan ini, perempuannya di depan. Di depan dan Nabi Musa di belakangnya. Nabi Musa melihat gak baik yang seperti itu. Karena perempuan ini kalau di depan kita, kita jalan di belakangnya jamaah, subhanallah. Lelaki tergoda. Maka Nabi Musa minta kepada perempuan itu, jalan di belakangku, kau gak usah di depanku. Di depanku kau tinggal kasih tahu kalau belok kiri dikatakan dengan melempar batu belok kiri. Kata dia, gak perlu ngomong. Dia karena tidak ingin berbicara dengan wanita itu kecuali ketika ada perlunya. Itu amanat yang dia lihat. Apa kata bapaknya? Bapaknya pinter. Langsung faham nih kemauan putrinya ini. Bapaknya mengatakan, inni uridu an unkihaka ihdabnataya hatain. Aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku. Padahal putrinya minta supaya dijadikan pegawai. Tapi bapaknya malah ngawinkan putrinya. Ala anta jurani Samania hijaj. Dengan mahar, subhanallah jemaah. Maharnya itu menjadi pegawai selama 8 tahun. Fa in atmamta ashran fa min indik. Kalau kau jadikan kerjamu itu 10 tahun, itu termasuk kebaikan dari diri. Subhanallah. Jadi kita kawin cuma bayar 1 juta 2 juta itu murah jemaah. Gimana antum kalau jadi pegawai 10 tahun? Berapa juta tuh duit yang dikumpul? Masya Allah. Tapi ini Nabi Musa orang yang kuat, dia terima. Dia terima hal itu. Dan para ulama menyimpulkan satu faedah besar. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Musa keluar dari istana Fir'aun menuju ke Madian, kemudian mengembala kambing berapa tahun? 10 tahun. agar Nabi Musa menjadi seorang yang kuat. Tadi kekuatan, kekuatan di keimanan, kekuatan di kesabaran. Karena ketika berada di istana Fir'aun, ya sudah namanya di istana, dia akan dimanjakan dengan segala yang dia inginkan dia dapatkan. Kita lihat bagaimana Nabi Musa ketika berada di sana, ketika dia ribut sama orang dari Egypt itu, ditahan langsung mati. Sisa-sisa kehidupan di istana itu harus dihilangkan. Dicuci 10 tahun mengembalakan kambing. Lalu muncul Nabi Musa sebagai sosok seorang nabi yang paling sabar. Masuk ulul azmi minar rusul. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disakiti salah seorang yang di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan laqad udhiya Musa bi akthar min hadha fa sabar. Nabi Musa sudah digodain, sudah diganggu sama kaumnya lebih dahsyat daripada aku, dan Nabi Musa bersabar. Antum lihat kesabaran Nabi Musa setelah 10 tahun ngembala kambing. Semua nabi itu ngembala kambing agar dia menjadi sosok yang kuat. Jadi kalau antum mau kuat, ya kalau ada orang-orang yang suka marah, ya kadangkala emosinya nggak terkandi, itu ngembala kambing. Istrinya mungkin lihat suaminya pemarah, bismillah bilang, mas mulai besok mas habis asar ngembala kambing. Apa? Belikan kambing 20 ekor gitu kan. Itu melatih, benar loh jamaah. Melatih kesabaran seseorang. Bagaimana Nabi Musa setelah 10 tahun diangkat menjadi nabi yang penuh dengan kesabaran. Karena Nabi Musa ini menghadapi kaum yang na'udzubillah min syarri. Menghadapi Bani Israel yang mereka itu bandel dan suka menyakit. Bayangkan mereka ngomong bahwasanya Nabi Musa ini dulu di masanya Bani Israel itu orang mandi laki sama laki gak apa-apa. Laki sama laki mandi bareng saling melihat auratnya itu biasa. Tapi di syariat Islam gak boleh. La yanzuru rajulu ila auratir rajul. Itu syariatnya Nabi Musa. Tapi dalam syariat kita lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki. Walaupun kita lihat di masyarakat kita ya, di banyak pesantren, ya Allah kesian. Saya melihat di beberapa pesantren, bukan di sini, gak tahu yang di sini. Di Bondowoso, di Jember itu, tempat mandinya itu bak panjang gitu ya. Semuanya itu kayak tuyul mungkin ya Pak. Telanjang semuanya. Saya lihat ya Allah kata dia. Kita berkunjung kok kayak gini kata dia. Mungkin apa mereka pakai syariatnya Nabi Musa gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi dalam Islam la yanzuru rajul ila auratir rajul. Enggak boleh. Seorang lelaki melihat aurat lelaki itu dalam Islam enggak boleh. Di syariat Nabi Musa boleh. Nabi Musa karena malunya, beliau tidak mau mandi bareng sama kaumnya. Beliau mandi sendirian. Apa kata kaumnya? Oh, Nabi Musa ini tidak mau mandi sama kita karena ada penyakit kayak model hernia gitu. Kata mereka, dia takut kelihatan tuh anunya, kemaluannya tuh sama kita. Masya Allah, itu kaumnya seperti itu. Yang diselamatkan dari Fir'aun ya, ngomongnya seperti itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa dari tuduhan kaumnya. Ketika lagi mandi Nabi Musa, beliau meletakkan pakaiannya di batu. Subhanallah. Lagi mandi batunya kabur jemaah. Nah, sahih hadisnya sahih. Kabur itu batunya. Nabi Musa lari sama tongkatnya dipukul itu batu. Saubi hajar, saubi hajar. Kata Rasul sampai seakan-akan aku melihat pukulannya itu membekas di batu itu. Saubi hajar. Batunya itu lari ke arah tempat mandinya Bani Israel. Bayangkan Bani Israel itu tidak melihat mukjizat Allah, batu bisa lari. Yang dilihat Nabi Musa. Oh ternyata gak apa-apa Nabi Musa ini. Allahu Akbar. Allah ingin menyelamatkan dengan cara seperti itu. Thawbi hajar, thawbi hajar. Kita lihat Nabi Musa setelah kekuatan fisiknya didukung dengan kekuatan imannya, kekuatan jiwanya untuk menahan nafsunya, menahan emosinya, dan penuh kesabaran Nabi Musa. Bertahun-tahun beliau subhanallah menghadapi Bani Israel. Dan kita nih Yang berdakwah itu harus kuat, harus sabar. Gimana Nabi Musa nyuruh kaumnya motong sapi? Apa kata mereka, inti jangan main-main sama kita. Masa kita suruh motong sapi? Subhanallah, Nabi sama kaumnya seperti itu. Tanya lagi, oke, sapinya yang kayak apa? Tanyakan sama Allah. Enak seperti itu mereka. Nyuruh Nabi Musa menanyakan kepada Allah SWT. Dan kita lihat bagaimana Bani Israel ketika disuruh masuk ke Baitul Maqdis. Setelah dari Fir'aun, mereka menuju ke Masjidil Aqsa. Disuruh masuk ke Masjidil Aqsa. Apa kata Bani Israel? Qala dhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Musa, berangkatlah engkau bersama Tuhanmu. Berangkatlah engkau bersama Tuhanmu, perangi itu orang-orang, kita duduk di sini nunggu. Kalau kau menang kita masuk nanti. Subhanallah. Padahal dia baru diselamatkan. Tapi begitulah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana kesabaran beliau menghadapi kaumnya. Taib, jadi kekuatan fisik juga diminta. Seorang mukmin yang kuat fisiknya, dia akan mampu menghadapi sesuatu yang tidak bisa dihadapi dengan yang kurus-kurus. Di kisah Thalut, di surat Al-Baqarah ayat 247. Ketika Bani Israel meminta diutus kepada mereka seorang Malik, seorang raja yang menjadi panglima perang. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Thaluta malika. Allah menjadikan buat kalian Thalut sebagai raja. Raja kalian Thalut. Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kok bisa dia yang jadi raja? Padahal kita yang lebih berhak menjadi raja. Karena mereka lebih kaya, mereka lebih terpandang, lebih terhormat. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia enggak punya harta, si Thalut ini miskin. Kenapa dia kok dijadikan raja? Qal, apa katanya nabinya? Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Allah memilih dia buat kalian. Dia yang dipilih atas semuanya, Thalut yang dijadikan raja buat kalian. Kenapa? Allah telah menambahkan kepada dia bastah, keluasan fil ilm, dalam ilmu. Nih, kuat ilmunya, wal jisim, dan badannya kuat. Jadi bukan cuma ilmunya yang kuat. Jadi menjadi seorang raja itu harus sosok raja yang memiliki kekuatan di ilmu, wal jisim, dan tubuhnya juga kuat. Jadi seorang mukmin dituntut untuk sehat. Karena zaman sekarang ini jamaah, ya kita melihat orang dibikin lemah semuanya. Orang Islam itu ke masjid naik motor. Padahal dekat cuma 300 meter. Saya ingat dengan Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, subhanallah. Beliau itu dari rumahnya ke masjid jamaah hampir 1 kilo, kira-kira 900 meter. Jalan kaki. Umur sudah 60, udah putih semua jenggotnya. Tapi fisiknya beliau masya Allah. Ya. Kalau kita kemana-mana pakai motor, pakai mobil, kapan kita akan jadi sehat? Gak pernah olahraga. Maka, wallahu yu'ti mulkahu man yasha, wallahu wasi'un alim. Di sini kriteria menjadi seorang raja itu salah satunya adalah memiliki ilmu dan memiliki fisik yang sehat, yang kuat. Kenapa di pemerintah kita, kalau mau jadi raja, mau jadi presiden itu harus periksa kesehatan? Betul? Harus tes kesehatan. Karena kalau yang jadi presiden sakit-sakitan, bahaya, yang jadi korban rakyatnya. Presidennya opname, 2 hari opname. Ngurus rakyat lagi, opname lagi. Pergi ke sana ke sini, sakit, opname lagi. Ya gimana ngurusin? Makanya pantas. Seorang menjadi presiden itu diperiksa dulu kesehatan dia. Pantas enggak dia untuk menjadi seorang presiden. Dan kita doakan semoga presiden kita dijaga kesehatannya, dijaga kekuatannya, dan diberi petunjuk dan hidayah serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang benar. Maka kekuatan di ilmu, kekuatan di fisik,
2: dan kekuatan di harta juga dituntut.
1: Karena apa? Dakwah ini butuh modal. Orang yang miskin bisa enggak berangkat haji? Enggak bisa. Bisa enggak dia membangun masjid, bangun rumah di surga? Enggak bisa. Banyak hal yang tidak bisa dia lakukan dengan kemiskinan dia. Maka kekuatan al-mu'minul qawi, para ulama menjelaskan, juga dituntut seorang yang memiliki harta. Seorang mukmin untuk menjadi kaya. Tapi ingat, kaya untuk akhirat. Karena kalau antum kaya untuk dunia, antum lemah. Jadi ada orang yang mengejar dunia, tapi ada orang yang dikejar dunia. Orang kalau dikejar dunia itu gak bisa berhenti dia. Terus dia lari. Padahal inti berhenti. Gak bisa, karena di belakang dunianya ngejar dia. Terus harta itu akan datang kepada dia, jemaah. Maka sekali lagi, dalam urusan harta dituntut seorang mukmin itu menjadi yang kuat dalam urusan harta. Rasulullah SAW ketika datang orang-orang miskin, beliau sedih melihat mereka. Beliau diam ya di wajah Nabi itu. Ya Allah. Rasul menyuruh sahabatnya untuk bersedekah. Datang seorang Ansor membawa duit di kantong itu sampai tangannya susah ngangkat duit itu. Ditaruh di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza fi sabilillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung berseri-seri wajahnya. Beliau lalu mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Sahabat semua langsung berbondong-bondong. Kenapa? Ini kekuatan. Rasul ketika mau berjihad, ketika perang Ghazwatul Asirah, perang Tabuk, Nabi enggak punya harta. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada sahabatnya, yang enggak punya bekal enggak usah ikut. Enggak boleh ikut. Datang sahabat-sahabat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kita mau berangkat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La ajidu ma ahmilukum alaih. Aku enggak bisa bawa kalian. Enggak ada kendaraan. Pada musim panas, jarak perjalanan antara kota Madinah ke Tabuk itu 700 km. Maka mereka yang lemah enggak boleh ikut sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan an la yajidu ma yunfiqun. Mereka pulang menangis, meneteskan air mata karena enggak bisa berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak punya nafkah untuk berangkat. Karena butuh modal berangkat ke sana. Tapi itu niat mereka. Kekuatan iman kita bicarakan, tetap yang utama kekuatan iman. Pulang dari Tabuk, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil madinati rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Kata Rasul kepada para sahabatnya, di kota Madinah tuh ada lelaki-lelaki. Tidak ada satu jengkal pun yang kalian lewati. Tidak ada satu lembah pun yang kalian lewatin kecuali mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Para sahabat bingung yang ikut perang itu. Wahum fil Madinah. Rasulullah, mereka di Madinah enggak ikut sama kita nih. Wahum fil Madinah, dan mereka di Madinah. Habasahumul uzur. Mereka enggak bisa berangkat karena uzur. Tapi ingat, kekuatannya tetap kekuatan iman yang utama. Kekuatan harta dituntut. Seorang mukmin yang banyak hartanya insyaallah bermanfaat buat umat. Daripada mukmin yang dia lemah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jangan antum berpikir, Ustaz, ana kalau ngambil sedekah itu dari atas, Ustaz. Bukan di atasnya. Tuh. Maka jadilah seorang mukmin yang kuat. Dalam apa? Iman yang pertama. Kemudian fisik. Yang ketiga, ilmu. Yang keempat, harta. Di dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra karya Ibn Sa'ad, ketika terjadi pembaiatan, nih Abu Bakar dan Umar dan Abu Ubaidah berangkat ke tempat orang-orang Ansor. Karena orang-orang Ansor pada waktu itu ribut mau cari khalifah. Maka datang ke sana Umar bersama Abu Bakar Siddiq, menawarkan kepada mereka bahwasanya yang berhak menjadi khalifah dari kalangan Quraisy. Lalu Umar mengatakan kepada Abu Bakar, "Ubsud yadaka nubayi'laka." Abu Bakar, kasih tanganmu tuh. Aku akan baiat, kita baiat kepadamu. Faqala lahu Umar. Afwan, Abu Bakar berkata kepada Umar, "Umar, kasih tanganmu. Kita berbaiat kepadamu." Ini Abu Bakar ngomong sama Umar. Maka Umar berkata, "Anta afdal minni." Kau lebih mulia dari aku, kata Umar. Mengatakan kepada Abu Bakar sendiri. Qala lahu Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Umar, "Anta aqwa minni." Kau lebih kuat daripada aku. Abu Bakar melihat kepada kekuatan Umar. Umar sosok masya Allah jemaah. Bukan cuma kuat fisiknya jemaah. Kuat imannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza salaka syaitanu faj, idza salaka Umar fajjan, salaka syaitanu fajjan ghaira fajji Umar." Kalau Umar itu lewat, lewat jalan jemaah, lewat di gang gitu ya. Terus ada setan, Umar enggak bisa ngelihat setan. Setannya bisa kelihatan Umar, setannya langsung cari gang lain jemaah. Subhanallah, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum ada sosok yang kuat jemaah, tegas Umar bin Khattab terhadap kebenaran. Maka Abu Bakar mengatakan, "Anta aqwa minni, kau lebih kuat daripada aku." Tapi Umar mengatakan, "Abu Bakar, kau lebih mulia dari aku." Faqala lahu Umar, "Anta afdal minni." Umar mengatakan, "Kau lebih mulia dari aku." Abu Bakar kemudian mengatakan kembali kepada Umar, "Umar, kau itu lebih kuat daripada aku." Akhirnya Umar mengatakan ketika ribut nih, debat masalah kekuatan dan kemuliaan Abu Bakar dan Umar, apa kata Umar? "Fa inna quwwati laka ma'a fadlika." Wahai Abu Bakar, kekuatanku untukmu Abu Bakar. Bersama kemuliaanmu, kau yang jadi khalifah. Kekuatanku akan bersamamu. Subhanallah jemaah. Kita benar-benar butuh kekuatan dalam menegakkan dakwah ini, dalam menegakkan agama Allah ini. Kalau tidak, kita akan menjadi umat yang lemah. Dan harapan kita, negeri kita, bangsa Indonesia menjadi negeri yang kuat. Salah satu kekuatan itu dengan senjata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat 60. "Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum." Dan persiapkan kalian segala kekuatan yang kalian mampu. Kita lihat orang-orang barat umpamanya, orang-orang ya Amerika, Rusia di sana, mereka menjadi gudangnya pembikin senjata. Mereka tukang bikin senjata. Kita cuma beli. Subhanallah. Di Jember itu kita pasang parabola untuk nembak ya. Untuk nembak, kita ada studio mini di sana untuk nembak. Itu ada satu alatnya jemaah yang bikin cuma Israel jemaah. Cuma Israel yang bikin. Bayangkan. Jadi apa yang ditebarkan itu dia tahu semuanya. Dan belinya enggak bisa langsung ke Israel, harus beli ke Cina dulu. Cina beli ke Israel, Indonesia ini jadi belinya Cina, Cinanya beli ke Israel, kemudian kita beli. Seperti itu sistem mereka. Punya kekuatan mereka. Dan memang akhirnya kita dimata-matain oleh mereka. Bagaimana kata negeri kita ini disadap oleh Australia, oleh mana? Memang kita harus kuat. Alhamdulillah negeri kita mempersiapkan dengan tentaranya ya, tapi tetap senjata itu penting. Indonesia punya pabrik senjata? Punya. Alhamdulillah. Bikin apa? Hah? Bikin senapan doang, masya Allah. Yang mereka sudah bukan bikin senapan mereka. Satu tembak, sekali tembak keluar 10. Kita sekali tembak 1 masih yang keluar. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya kita harapkan negeri kita menjadi negeri yang kuat dengan belinya senjata-senjata perang itu. Memang penting. Karena kita harus mempersiapkan. Turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Dengan senjata itu, subhanallah. Orang akan takut, musuh-musuh akan takut. ada seorang tukang jual rumput bawa senapan, senapan angin. Saya tanya sama dia, buat nembak apa, Mas? Kata dia,
2: enggak usah, enggak nembak apa-apa Ustaz, cuma buat nakut-nakutin.
1: Iya, itu tembak angin itu, kata dia, Ustaz, kalau kita punya senapan angin ini Ustaz, itu anak-anak enggak berani mencuri. Karena tahu yang punya kebon ini punya senapan. Senapan angin, gimana kalau punya senjata yang lebih besar dari itu? Maling enggak berani, Ustaz. Betul, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Antum lihatlah ketika seorang mukmin yang gagah perkasa ya, jalan gitu kan. Preman itu langsung minggir. Ketika antum lewat, langsung minggir, enggak perlu nantang mereka. Tapi coba kalau kurus-kurus lewat preman, ini nih kata dia. Ditunggu antum di sana. Maka kekuatan itu penting. Kita harapkan negeri kita menjadi negeri yang kuat nantinya. Dengan memiliki tentara-tentara yang kuat. Seorang syekh ditanya, ketika ada seorang mahasiswa yang mau kuliah dia, orangnya Masya Allah, orangnya agamis. Kata Syekh, ana suruh dia, dia bertanya, Syekh, ana pilih kuliah syariah atau kuliah askariah? Ana masuk kuliah syariah atau ana masuk ketentaraan? Kata Syekh, itu masuk ketentaraan. Karena kita butuh tentara-tentara yang agamis. Kita butuh tentara-tentara inti nanti kalau bisa membuat ya, penemuan-penemuan untuk negeri ini, untuk Saudi ketika itu. Diarahkan seperti itu. Karena kita membutuhkan kekuatan. Tapi ingat, kekuatan yang pertama di keimanan. Selain kita di persenjataan kita, ya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berolahraga. Untuk berenang, ya, untuk latihan memanah. Tapi sekarang masa latihan memanah, jemaah? Hah? Latihan nembak. Latihan nembak. Di Indonesia ini ada yang namanya perbakin. Masuk ke perbakin. Di sana. Orang belajar di sana. Rasulullah SAW mengatakan, ala innal quwwata ar-rami. Kekuatan itu adalah di panah. Dulunya di panah. Karena dia paling jauh yang bisa mengalahkan musuh. Tapi ingat, jangan main-main antum, bikin kelompok sendiri, belajar tembak-tembakan, teroris jadinya nanti. Kita masuk ke yang sudah disediakan dengan pemerintah kita, dan ada wacana di negeri ini, semoga bisa dijalankan nanti, wacana wajib militer. Betul? Pernah dengar bapak-bapak? Ada wacana itu ditawarkan dan masih mungkin digodok oleh DPR nanti, tentang wacana wajib militer, karena perlu orang-orang ini kuat semuanya. Olahraga, berenang, bismillah. Dan tadi kalau naik kendaraan, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga naik kendaraan. Tapi kendaraannya itu apa? Onta, keledai, kuda, ya. Ketika jalan jamaah, itu lemaknya semua bisa habis, jamaah. Goyang terus dia seperti itu. Kita mau naik mobil yang enggak goyang. Takut lemaknya habis. Kalau bisa, kalau ada jeglongan itu tetap. Subhanallah. Mau masuk mobil yang pintunya udah enggak usah pakai tangan. Udah pakai tombol. Jadi diam aja. Keluar sendiri. Jadi enggak ada yang sehat, jemaah. Sekali yang sehat itu cuma ininya. Tombol sana, tombol sini. Allahu akbar. Lah, subhanallah. Usahakan kita ini jadi berolahraga seorang mukmin itu, karena ya selain untuk mempersiapkan diri kita, kita juga harus menyenangkan istri kita. Allah Subhanahu wa taala menyuruh para suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulah istri-istri kalian dengan cara yang baik, dengan pergaulan yang baik, ya, dengan memuaskan keinginan-keinginan dia, ya tentunya dengan orang yang berolahraga yang sehat akan lebih bisa menyenangkan istrinya daripada yang sakit-sakitan. Itu berarti tuntutan kita. Ketika antum berolahraga tujuannya apa? Ya Allah, tujuan anak ya supaya keluarganya harmonis. Bismillah, dapat pahala enggak? Dapat pahala itu. Ke masjid, jalan kaki. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau jalan kaki itu seperti turun dari bukit. Dan enggak toleh-toleh, jemaah. Kita jalannya udah pelan-pelan, lihat sana, lihat sini. Enggak nyampe-nyampe ke masjid.
2: Tapi sebenarnya masih banyak yang harus dikaji dalam masalah kekuatan ini. Tapi kesimpulan dari kajian kita pagi ini, ingatlah, kita harus menjadi sosok seorang mukmin yang kuat. Yang pertama di keimanan, akidahnya harus kuat. Akidahnya harus akidah yang benar, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati dengan pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran khawarij, ya, pemikiran-pemikirannya Syiah, Ahmadiyah. Kita harus hati-hati. Dikatakan orang-orang Syiah sekarang sudah latihan olahraga. Ya, nah, kita harus olahraga. Mau ada Syiah, enggak ada Syiah, kita diperintahkan untuk siap-siap semuanya untuk menghadapi itu. Fisik kita, iman, pertama akidah tadi, keimanan, jangan sampai terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang macam-macam itu. Yang kedua, ilmu. Dengan kita harus sering mengaji. Yang sibuk bekerja tetap harus menghususkan waktu untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetap iman itu yazdad wa yanqus. Iman itu naik turun. Maka kita harus terus berusaha, ketika iman kita turun, kita naikkan. Itu kekuatan iman kita. Di ilmu terutama, karena kalau kita enggak tahu, enggak punya ilmunya, susah kita. Kita susah untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Yang ketiga, kekuatan ekonomi. Antum mudah-mudahan semuanya menjadi orang kaya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum janjilah sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau aku punya rezeki 10M, insyaallah 9 miliar ana akan sedekahkan. Berani. Berani ngomong gitu. Kita ngomong sekarang. Ya Allah, kalau aku dikasih rezeki 10 miliar, 9 miliar untukmu ya Allah. Masya Allah. Kalau dapat eman-eman nanti. Nah, kita harus siap. Jamaah, benar. Kita ini gak punya. Mau niat takut. Mau niat berbuat baik itu takut. Karena takut dikasih sungguhan. Alhamdulillah dikasih sungguhan kan. Kita dapat 1 miliar masih. Alhamdulillah. Iya, di ekonominya untuk akhirat kita. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Rasul subhanallah, bagaimana dengan Utsman bin Affan, bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf yang mereka kuat dalam ekonominya. Itu harapannya untuk mendukung agama Allah, untuk mendukung ya negeri, untuk mendukung negara. Negara kita banyak utangnya sekarang. Gimana kalau antum banyak duitnya bisa bayarin tuh utang negara nanti insyaallah. Kemudian yang ke empat, kekuatan apa? Fisik. Fisik. Kekuatan fisik ya dengan kita berolahraga ya. Dengan kita ya berusaha untuk makan makanan yang sehat, makanan yang seperti dikonsumsi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya dokter kalau sudah umur 40 tahun itu makan enggak pakai mulut, makan pakai otak. Mulai mikir dia. Ini kolesterolnya berapa? Ini gulanya berapa? Mulai mikir dia. Nah, karena dia enggak tidak menjaga fisiknya selama ini. Dijaga fisiknya insyaallah kita menjadi seorang mukmin yang kuat, yang beriman kepada Allah. Dan kita doakan negeri kita menjadi negeri yang kuat, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menegakkan tauhid di negeri ini. Dan presiden kita doakan semoga Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kalla serta pendamping-pendamping beliau adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri ana sendiri, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin enggak ada tanya jawab sekarang jemaah. Nanti kita berjumpa di Baitul Hakim insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman lishanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dan senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunianya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menetapkan dalam diri kita sebesar-besar nikmat yang dilimpahkannya kepada manusia, yaitu nikmat iman, nikmat mengenal hidayah Islam, mengenal petunjuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kemudahan menuntut ilmu, kemudahan untuk mempelajari petunjuknya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini merupakan sebab kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebab untuk kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam memahami petunjuknya yang memang diturunkannya dan dimudahkannya bagi manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan, sebagai pelajaran bagi manusia. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ketika menafsirkan ini, ayat ini, salah seorang ulama salaf berkata, "Hal min talibi ilmin fayu'anu alaih?" Apakah ada orang yang mau menuntut ilmu sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia, memudahkan dia untuk memahami petunjuknya. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam majlis ilmu untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih rangkaian dari pembahasan kajian kita semalam ya, tentang masalah yang berhubungan dengan keikhlasan beribadah, masalah yang berhubungan dengan hakikat iman yang terdapat di dalam hati manusia, masih berhubungan dengan masalah takwa. Pembahasan yang kita akan bawakan di kesempatan pagi hari ini ya, atau lebih tepat dikatakan kajian untuk mengingatkan agar kita semua jauh dari kelalaian, utamanya kelalaian hati yang merupakan sumber malapetaka utama bagi manusia, yang mana salah seorang ulama salaf ada yang pernah mengatakan, "Ma dhuriba 'abdun bi'uqubatin a'dhama min qasawatil qalbi." Tidaklah seorang hamba itu ditimpakan satu bencana, satu malapetaka dalam kehidupan di dunia yang lebih besar dari yang namanya kelalaian hati atau berpalingnya hati dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di kesempatan kali ini, di pagi hari ini, kita akan mengkaji tema tentang belenggu hati. Ini tipu daya terbesar syaitan kepada manusia yang akan menghalangi manusia dari segala kebaikan. Makanya perlu selalu kita untuk diingatkan tentang hal ini, apalagi ketika disebutkan di dalam Al-Quran tentang masalah kelalaian hati ini, selalu digandengkan dengan perkara-perkara yang besar yang di situ adalah puncak kebinasaan manusia. Tentu kita tidak ada seorang pun yang menginginkan, ya,
kita sekarang menuntut ilmu, mengenal jalan Islam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita semua memahami, disinilah letak keindahan Islam yang sesungguhnya. Disinilah kita bisa memahami kemuliaan Islam yang sesungguhnya. Tetapi syaitan tentu tidak tinggal diam. Dia ingin menghalangi jalan kita. Ingin menjadikan pada diri hamba ini ada penghalang utama sehingga mereka tidak bisa mencapai atau merasakan hakikat Islam yang sesungguhnya. Hakikat tauhid yang sesungguhnya. Hakikat keikhlasan yang sesungguhnya. Karena kalau demikian, buat apa kita belajar agama? Buat apa kita mengamalkan agama? Kalau seandainya keikhlasan, tauhid yang benar, kecintaan, takut dan berharap kepada Allah yang merupakan inti diterimanya amal perbuatan kita, kemudian tidak terwujud pada diri kita. Buat apa kita banyak mengamalkan kebaikan-kebaikan? Kalau ternyata kebaikan-kebaikan tersebut tidak menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tujuannya. Kita diingatkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hakikat takwa, hakikat iman. Supaya kita tidak melalaikan hal ini dan terlena dengan apa yang sudah kita lakukan. Ternyata na'udzubillahi min dzalik, ya. Seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Orang-orang yang rugi ketika dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena adanya sebab-sebab yang menghalangi amalnya dari ya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Wabadalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Tampaklah bagi mereka di hadapan Allah balasan dari amal-amal perbuatannya yang sebelumnya mereka tidak perhitungkan. Dianggapnya amal-amalnya sudah besar, sudah baik. Ternyata ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tampaklah bagi mereka balasan yang di luar dugaan. Na'udzubillahi min dzalik. Taib ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Salah satu di antara balasan yang paling besar, bahkan inilah balasan yang paling buruk, dari hati yang terbelenggu, hati yang tertutup, tidak segera diingatkan atau dilepaskan dari kelalaiannya, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat kita kenal. Apa yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhilla mahjubun. Sekali-sekali tidak, bahkan telah menjadi penutup hitam yang meliputi permukaan hati mereka, maka nuyaksibun, dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang selalu mereka lakukan. Inilah akibat hati yang tertutup, menjadikan cahaya hati padam, mata hati buta, menjadikan kebaikan apapun tidak bermanfaat bagi hamba ini karena sumber kebaikan hatinya telah tertutup untuk menerima kebenaran. Tertutupnya hati digandengkan dengan ayat berikutnya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhilla mahjubun. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari kiamat nanti akan terhalangi dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan. Akibat dari hati yang tertutup, maka hamba ini mendapatkan musibah yang paling besar di akhirat. Yang bahkan musibah ini melebihi dahsyatnya azab neraka yang paling keras sekalipun. Terhalangi dia dari berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha mulia. Ketika orang-orang yang beriman dimuliakan dengan kenikmatan tertinggi yang sudah kita ketahui bersama.
kita pelajari dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang beriman dimuliakan dengan kemuliaan yang tertinggi, yaitu bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang kafir dihinakan dengan kehinaan yang sebesar-besarnya, diazab dengan azab yang sebesar-besarnya ketika mereka dihalangi untuk bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sudah kita ketahui ayat inilah yang dijadikan sebagai dalil oleh Imam Asy-Syafi'i untuk menetapkan kemuliaan tertinggi di akhirat nanti, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita perhatikan ayat ini. Kenikmatan tertinggi di akhirat bisa terhalangi dari manusia akibat tertutupnya hati di dunia. Akibat tertutupnya hati di dunia. Ini menunjukkan bahwa perbaikan masalah hati ini adalah perkara terpenting yang harus kita segera usahakan. Yang harus paling diperhatikan. Tidak akan bisa lurus amalan-amalan kita dalam kehidupan di dunia, tidak akan bisa beres urusan-urusan kita, tidak akan bisa dekat dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan dunia dan akhirat kita, kalau tidak kita mulai dari perbaikan hati. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi yang menyebutkan tentang sebab keadaan manusia itu semuanya menjadi rusak melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga keadaannya dan urusannya semua menjadi rusak. Keadaannya dan urusannya semua menjadi rusak. Karena dua sebab utama yang disebutkan di ayat ini. Ghaflatul qalbi wa tiba'ul hawa. Kelalaian hati dan hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Ini pun sudah kita jelaskan. Kenapa syaitan fokusnya kedua hal ini selalu membangkitkan

tidak secara zahirnya, tapi kualitasnya sangat rendah. Ya, kecuali tentu saja orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang harus menjadi perhatian bagi kita semua. Oleh karena itulah ikhwanan akhwat fiddin rahimakumullah, pelajaran agama dan menuntut ilmu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri, banyak beristighfar, ini yang selalu kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Membenahi kesalahpahaman dalam masalah-masalah akidah. Ini pengaruhnya sangat besar dan sangat penting. Mengoreksi masalah niat. Menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai sumber yang membersihkan kotoran penyakit hati kita. Ini penting. Membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha sempurna kebaikannya, mengetahui kekurangan diri kita yang terbesar ini sehingga diturunkannya petunjuk yang sempurna untuk menyelesaikan masalah tersebut. Al-Qur'an. Ya, syifaun lima fis sudur. Ini adalah di antara fungsi terbesarnya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifa'ul lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebaik-baik nasihat dari Rabbmu di dalam Al-Qur'an dan obat bagi penyakit hatimu. Masya Allah, sebaik-baik pengobatan yang mengobati inti penyakit terbesar dalam diri kita diturunkan dan kita pelajari. Kita mengkajinya, kita membacanya, bahkan di antara kita ada yang menghafalnya. Bukankah ini merupakan anugerah terbesar dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Makanya ahlul Al-Qur'an adalah ahlullahi wa khassatuhu, kata Rasulullah SAW. Mereka lah orang-orang yang terdekat dan paling diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kebaikan dekat dengan mereka. Tapi sayangnya kebaikan-kebaikan ini kurang kita maksimalkan pemanfaatannya. Dan ini salah satu keburukan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala beritakan pada orang-orang munafik yang memang ditutupi hatinya. Mereka tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Dari sini ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, tujuannya kita mengingatkan seperti ini adalah supaya kita tidak lalai dengan apa yang sudah kita lakukan saat ini. Tidak merasa bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan saat ini. Ini tentu kita ketahui bersama. Ya, petunjuk para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Petunjuknya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam masalah rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, pengharapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya tidak diterima amal-amal mereka, petunjuk yang selalu kita baca dalam kisah-kisah mereka, dalam nukilan ucapan-ucapan mereka. Adraktu thalathina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya Ibnu Abi Mulaika dalam Sahih Imam Bukhari. Tabi'in yang mulia. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semua mengkhawatirkan kemunafikan ada pada dirinya. Dengan dia takut, dia akan berlindung kepada Allah. Dia tidak akan merasa aman. Dia akan selalu mengoreksi diri. Dia akan selalu memohon kepada Allah dibersihkan imannya dan akan selalu membaca Al-Quran, merenungkannya untuk membersihkan kotoran penyakit hati mereka. Padahal hati mereka bersih. Syaitan menginginkan manusia itu merasa aman. Menjauhkan mereka dari selalu berdoa kepada Allah. Supaya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidak turun kepada mereka. Supaya Allah tidak memperdulikan mereka karena mereka sendiri tidak meminta. Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada manusia sesuai dengan bagaimana

0: Bagaimana manusia itu merasa butuh kepada pertolongan darinya? Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Katakanlah, Rabbku Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan perhatian kepada kalian, tidak akan peduli kepada kalian, kalau seandainya bukan karena doamu, permohonanmu kepadanya. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita ingin membenahi masalah terbesar yang menghalangi kesempurnaan amal-amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pembenahan ini kita harus mulai dari dasarnya, yaitu menghilangkan kelalaian hati. Beberapa kali saya selalu mengulangi dalam kajian kita pernyataan yang sangat pantas ditulis dengan tinta emas dari ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang mengatakan, al mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terhalangi hatinya dari mengenal Rabb-nya. Itulah orang yang terpenjara sesungguhnya. Wal ma'suru, dan orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Ini sudah intinya semua permasalahan. Dua hal inilah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sebagai sumber keburukan dan sumber keburukan dan kesesatan yang ada pada diri manusia. Kelalaian hati karena tertutup sehingga tidak mengenal Rabb-nya, tidak mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang besar, tidak takut, tidak berharap, tidak bertawakal kepada Allah dengan sempurna, dengan benar. Yang kemudian yang kedua adalah hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Karena sebagian dari kita ketika menjalankan kehidupannya, dia hanya menginginkan untuk menjalankan apa adanya. Ilmu dipelajari, setelah itu pulang ke rumahnya dia tidak mempraktikkan ilmu tersebut. Apa gunanya ilmu kalau bukan untuk meluruskan kita? Ilmu adalah dalil. Berarti dia adalah rambu-rambu dalam kehidupan kita, yang membimbing dalam kehidupan kita. Kita mau berbuat apa saja, kita mau membeli apa saja, kita mau makan apa saja, harusnya ukurannya adalah ilmu. Karena hawa nafsu akan selalu menyertai kita dalam kehidupan. Kelalaian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala selalu dibisikkan oleh syaitan untuk selalu menimpa hamba ini. Nah, oleh karena itulah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, antum sudah juga insyaallah pernah dengarkan hadis ini, ketika beliau menjelaskan tentang proses syaitan itu membisikkan dan memasukkan kelalaian di dalam hati manusia itu dengan cara senantiasa menampakkan fitnah di hadapannya. Pertama, syaitan tidak punya kemampuan untuk langsung memasukkan hatinya. Orang yang beriman dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak berputus asa selalu menampakkan fitnah di hadapan hati manusia, sehingga lama-kelamaan dia akan diserap, karena hati itu lama-kelamaan tertarik. Semakin dia dilemahkan imannya, semakin dia ditutupi hatinya, sesuatu yang tadinya buruk dalam pandangan asal fitrah hati manusia, lama-kelamaan karena selalu muncul, selalu dikesankan ini menarik, selalu tipu daya syaitan mengganggu dirinya, lama-lama dia tertarik. Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'udan. Fitnah-fitnah itu ditampakkan di hadapan hati manusia. Syaitan selantiasa menampakkannya di hadapan hati manusia. Seperti gulungan tikar seutas demi seperti anyaman tikar seutas demi seutas. Satu perbuatan fitnah ditampakkan oleh syaitan, sekaligus dilemahkan hubungannya dengan Allah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolongnya ketika lalai tergoda dia dengan syaitan. Lama-kelamaan setelah proses terus berlanjut, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah sekian lama syaitan menampilkan fitnah-fitnah ini, maka kembalilah hati itu menjadi dua modelnya. Hatta adatil qulubu ala qalbain. Hati yang pertama, hati yang hitam karena selalu menyerap fitnah. Setelah lama kelamaan, awalnya dia masih baik, masih mau berbuat kebaikan, tapi lama kelamaan tercetak pada dirinya sifat buruk akibat bisikan-bisikan syaitan tadi. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawahu. Dia tidak mengenal kebaikan sebagai kebaikan, tidak mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran, kecuali yang bersumber dari keinginan hawa nafsunya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, orang yang menjadi ahlu syirik itu ada prosesnya. Manusia tidak diciptakan di muka bumi ini dalam keadaan cenderung kepada syirik. Iya kan? Kita semua tahu. Ada fitrah. Cenderung kepada kebaikan. Semua manusia diciptakan dalam keadaan hanif. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis kursi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Aku menciptakan hamba-hambaku semua di atas kehanifan. Cenderung kepada agama yang lurus, cenderung menghadapkan diri kepada Allah. Fitrah asal manusia diciptakan dalam keadaan sudah berwarna tauhid. Ya, sudah kita sebutkan tidak benar orang yang mengatakan manusia itu diciptakan seperti kertas putih tinggal ditulisi saja. Salah. Dia sudah berwarna, cenderung kepada tauhid. Tapi kemudian thumma innahu atathumu syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian syaitan mendatangi mereka dan berusaha memalingkan mereka dari petunjuk agama mereka, petunjuk yang lurus. Jadi ini tipu daya syaitan yang ditimpakannya kepada manusia bahkan sejak pertama kali manusia lahir. Dan antum tahu rahasia tangisan bayi itu adalah karena upaya syaitan untuk menggodanya. Lah kapan kita mau sadar bahwa syaitan selalu menggoda kita dan ingin merusak hati kita? Kalau sampai sudah sebesar ini kita belum juga mengusahakan perbaikan tersebut. Jadi syaitan berusaha memalingkan manusia dari ini. Sehingga ketika manusia ini telah ditimpa kelalaian yang parah, keadaannya seperti tadi. Dia tidak mengenal kebaikan sebagai kebaikan. Keburukan sebagai keburukan. Kecuali yang bersumber dari hawa nafsunya. Orang menjadi ahlul bid'ah ada prosesnya. Pelaku syirik juga ada prosesnya. Orang-orang yang hatinya dibutakan sehingga tidak atau sulit mengikhlaskan agama, menghilangkan kecintaan yang berlebihan kepada urusan dunia, itu juga ada prosesnya. Antum ingat ayat yang tadi kita bacakan? Kallabal rana ala kulubihim makanu yaksibun. Ini juga disebutkan prosesnya, tidak langsung menutupi, sedikit demi sedikit. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, disepakati oleh Adz-Dzahabi, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza adnabal 'abdu dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika seorang hamba berbuat dosa, dia tidak segera bertobat, maka akan diberikan satu titik hitam pada hatinya. Ada prosesnya. Pertama kali orang berbuat dosa belum terasa akibatnya. Baru satu titik. Ya, makanya ketika belum menutupi semuanya, hamba ini belum terasa. Masih ada kebaikan pada dirinya. Tapi proses ini terus berlanjut kalau dia tidak segera mengoreksi dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa in taba wa naza'a wastaghfara saqila qalbuhu. Kalau dia segera bertobat, mohon ampun kepada Allah, membersihkan dirinya, bening kembali hatinya. Gagal tipu daya syaitan. Tapi wa in zadat, kalau bertambah, zadat, bertambahlah titik hitam tersebut. Wa in zada zadat, nambah dosanya, nambah titik hitamnya. Hatta ta'lu wa qalbahu, sampai menutupi semua permukaan hatinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakarranu, itulah penutup hitam yang disebutkan di ayat tadi. Yang disebutkan di ayat tadi. Maka kalau sudah sampai seperti ini keadaannya, maka butuh proses juga untuk menghilangkannya. Butuh usaha terus-menerus untuk memperjuangkan agar bisa hati ini kembali bersih. Tentu saja hati yang bersih, ya, akan memudahkan hamba itu dalam kebaikan-kebaikan besar. Makanya syaitan berkepentingan untuk merusak hati sebelum merusak yang lainnya. Antum menuntut ilmu akan mudah masuk. Membaca Al-Quran mudah merenungkannya. Setiap Al-Quran kita baca akan menambah iman kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Orang yang membaca Al-Quran menghatamkannya, sempurna petunjuk didapatkannya. Karena hatinya terbuka. Menerima keindahan Al-Quran. Tapi yang terjadi, banyak kita merasakan, ya, tentu bagi orang-orang yang masih Allah subhanahu wa ta'ala, mudahkan bagi dia peringatan. Banyak di antara kita yang merasakan hal-hal seperti ini, kenapa tidak seperti yang kita baca dari sifatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dalam masalah ibadah, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam manisnya iman, dalam masalah senantiasa mengarahkan pikiran kita kepada balasan di akhirat, tidak terlena dengan urusan dunia. Contoh dalam masalah menyikapi musibah, dalam masalah ketakutan-ketakutan. Kalau seandainya ini pelanggaran biasa, mungkin kita katakan kita akan berusaha istighfar kepada Allah atau perbaikan sedikit sudah beres. Tapi ini kalau pelanggaran ini berhubungan dengan masalah tauhid, kalau ini ternyata merupakan bukti bahwasanya di hati hamba ini rusak imannya, seperti contoh-contoh pembahasan yang pernah kita bahas, misalnya orang yang tidak merasakan manisnya ibadah, kata Ibnu Taimiyah, berarti imannya sedang bermasalah besar. Kalau masalahnya sudah menyangkut masalah iman, bagaimana kemudian kita merasa tenang kalau kita meninggal dunia saat ini bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, sementara perbaikan yang paling terbesar ini belum kita usahakan? Coba Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah athar yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan masalah ini. Hati yang tertutup, ya, hati yang terbelenggu itu akan menyebabkan mata hati buta. Kalau mata hati buta, ilmu tidak akan masuk. Antum kan mengetahui makna ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang dakwanya Rasulullah SAW, disebutkan ala basirah. Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Basirah itu artinya ilmu yang mendalam, yang masuk ke dalam hati, yang sampai ke dalam mata hati manusia. Sehingga ketika dia meyakini ilmu tersebut, seperti yakinnya dia dengan matanya ketika melihat matahari di siang bolong. Nah sekarang kita belajar ilmu, untuk mencapai yakin seperti ini rasanya susah. Padahal ilmunya tidak berbeda, Al-Qurannya tetap Al-Quran seperti yang dulu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Hadis-hadis yang sahih juga kita baca. Tapi keyakinan hati kita yang lemah. Jadi kata beliau, akibatnya mata hati dibutakan dan cahaya hati dipadamkan. Sesuatu yang harusnya ketika hati itu menerima ilmu, hati akan terbuka dan gembira ketika menerimanya, merasakan nikmat ketika masuknya ilmu ke dalam hati tersebut, tapi karena cahayanya padam, telah tertutup, akhirnya susah untuk menerima kebaikan daripada ilmu. Nah ketika itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil ucapan yang terkenal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran. Binasalah, celakalah seseorang yang tidak memiliki hati, yang dengan hatinya itu dia bisa mengenal kebaikan sebagai kebaikan, mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran. Binasa orang yang tidak seperti ini keadaan. Kenapa? keburukan-keburukan akan selalu tampil di sekitarnya. Kalau sekarang kita masih ada di lingkungan kajian, banyak ikhwan yang menasihati kita kalau kita lalai, alhamdulillah. Tapi satu saat kita akan pergi ke satu tempat, di sana kita sendirian, ada syubhat di sekitar kita, ada fitnah, ada hal-hal yang mengguncang iman kita. Ketika itu bagaimana kita akan bisa bertahan? Kalau hati kita yang merupakan sumber kebaikan tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang-orang yang terjerumus, orang-orang yang berubah pemahaman agamanya, orang-orang yang tadinya kita kenal, mungkin kita anggap sebagai orang yang mendakwakan manhaj sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, sekarang berubah. Terjadi dan kita dengarkan beritanya. Kenapa demikian? Karena kebinasaan bagi orang yang tidak memiliki hati, yang hatinya itu tidak segera diluruskan untuk punya kemampuan membedakan. Kebaikan maka dia akan pandang sebagai kebaikan, kemungkaran akan dia nilai sebagai kemungkaran. Tidak dikena syubhat, tidak diliputi dengan fitnah atau penutup hitam yang mengotori permukaan hati tersebut. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini sekali lagi adalah manfaatnya kita belajar ilmu agama. Kita belajar dengan cara yang benar, dengan menjadikan ilmu itu sebagai sebab untuk mengoreksi dan meluruskan diri kita. Jangan hanya kita sekedar setelah belajar, setelah kita merekam atau menulis, setelah itu ilmu kita tumpuk, tidak dibaca kembali. Dan yang paling penting, jangan hanya kita jadikan pelajaran itu di masjid, setelah itu kita pulang ke rumah membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat, lepas dari ilmu yang kita pelajari. Apa gunanya ilmu kita pelajari kalau tidak kita praktekkan dalam ibadah-ibadah kita sehari-hari? Kita ingin mengambil manfaat daripada ibadah. Kita ingin menjadikan ibadah yang kita kerjakan itu benar lahir dan batinnya. Itulah kita belajar ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bisa merenungkannya. Al-Quran kita baca, kita renungkan. Zikir-zikir kita ucapkan, kita renungkan. Supaya itu menjadi sebab perbaikan pada iman kita. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, berdoa kepada Allah menghilangkan kelalaian hati. Dengan cara apa? Setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baca Al-Quran dan renungkan isinya. Mulai merubah metode kita dalam membaca Al-Quran. Jangan terburu-buru. Dan ini harus dimulai sejak dini. Dimulai sejak dini. Kalau generasi kita banyak ya hal-hal yang menunjukkan indikasi kelalaian, jangan sampai anak-anak kita juga seperti itu. Jangan sampai generasi muda yang datang setelah itu juga begitu keadaannya. Dimulai dikenalkan kepada mereka Al-Quran, dikenalkan kepada mereka maknanya yang indah, meskipun dengan makna yang ringkas. Supaya mereka sejak kecil sudah terbiasa hatinya tersentuh dengan keindahan Al-Quran, terjaga fitrahnya. Syaitan pun insya Allah akan sulit untuk merusak hati mereka. Dimulai terbiasa dengan zikir-zikir yang dipahami kandungan maknanya. Kemudian terus berusaha untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyelisih keinginannya yang buruk. Ini sebenarnya inti utama dari tujuan kita belajar ilmu agama. Kita mengenal keindahan agama. Kita mengenal kemuliaan Islam. Supaya bisikan-bisikan syaitan yang menggoda nafsu kita untuk tertarik dengan keindahan dunia yang palsu, kalah dengan sendirinya. Setelah manusia itu yakin dengan keindahan Islam yang tinggi, kemuliaan Islam yang agung, maka semua keindahan-keindahan semu yang palsu lainnya akan tersingkir dari hati tersebut. Inilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah yang harusnya kita usahakan dalam kehidupan kita. Dan inilah nasihat yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya beri kesempatan untuk antum yang ingin bertanya atau hal-hal yang tadi malam mungkin ingin ditanyakan tapi karena waktu yang tidak mencukupi untuk kita bahas, saya persilakan kepada antum. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana cara mengobati diri dari malas menghafal terutama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, sudah kita katakan, kemuliaan itu banyak godaannya. Sesuatu yang besar itu godaannya pun besar. Makanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, memahaminya, menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mulia. Para nabi dan para rasul, kemudian para ulama waratsatul anbiya. Ketika mereka dikatakan sebagai pewarisnya para nabi, mereka mewarisi ilmu dan juga akan mewarisi cobaan, cobaan-cobaan yang besar. Maka antum berusaha selalu berdoa kepada Allah, bersabar, menghafal, ingat keutamaan-keutamaannya, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita lebih mudah untuk bersabar dalam melakukannya. Bagaimana cara agar kita menjadi takut kepada Allah? Ini semua adalah petunjuk terbesar yang didapat di dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaannya. Kalau kita baca dan kita renungkan akan menjadikan kita takut. Jadi sederhana saja sebabnya. Apa yang membuat kita takut dalam urusan-urusan dunia? Takut miskin, takut kehilangan harta, takut hantu. Apa sebabnya ini muncul dalam diri kita? Maka secara sempurna sebab-sebab ini diterangkan dalam Al-Quran untuk diarahkan kepada takut kepada Allah. Cuma tadi permasalahannya, siapa yang mau membaca Al-Quran dan merenungkan isinya sehingga ketakutan-ketakutan tadi berganti dengan ketakutan yang benar di hatinya? Itulah permasalahannya. Jadi tidak lain caranya adalah membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, kemudian merenungkan tentang kelemahan makhluk sehingga ketakutan-ketakutan yang berlebihan kepada makhluk tersingkirkan, maka dengan sendirinya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mendominasi hati. Tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi. Ya, secara umum tanda-tanda hari kiamat disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih, ya banyak tentu saja, tentang ilmu yang diangkat, ya ilmu yang diangkat, kemudian kejahilan yang banyak tersebar, kemudian banyaknya bencana, zilzal, gempa dan seterusnya. Itu semua tanda-tanda yang sudah cukup menjadi peringatan bagi kita, sudah menjadi peringatan bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat yang pasti terjadinya. Kalaupun kita tidak sampai, ya, dan tentu saja orang-orang yang merasakan hari kiamat adalah seburuk-buruk manusia, ya kalaupun itu adalah masih jauh, masing-masing manusia punya hari kiamat pada dirinya sendiri, yaitu saat-saat kematian yang ini bisa datang kapan saja dan dalam keadaan apapun kita pada saat itu. Nah, Allah kan Maha Pengampun. Apakah ada ampunan bagi mantan gay? Dan bagaimana cara terhindar dari perilaku gay? Tolong penjelasannya. Iya. Semua dosa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pengampunan baginya. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa bagi orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan perilaku yang menyimpang seperti ini pasti akibatnya adalah dari kesalahan manusia. Ya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, kemudian berdoa minta agar diluruskan dari perilaku yang menyimpang ini. Kemudian dia berusaha untuk mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya, dia menikah, berusaha untuk meyakinkan dirinya agar menempatkan ketertarikannya kepada lawan jenis yang benar dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyerupai, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabba bi qaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia tidak boleh menyerupai perempuan, menyerupai sifat-sifatnya sehingga dia akan menjadi seperti hal tersebut, yakni bagi laki-laki, atau perempuan juga sebaliknya tidak boleh menyerupai laki-laki. Maka hal-hal seperti ini kalau dipraktikkan dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk dihilangkan. Apakah cucu yang saleh termasuk amalan yang tidak terputus? Ya, termasuk apa yang disebutkan di dalam hadis tentang amalan yang tidak terputus, tiga hal. aw waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Sudah kita sebutkan semalam hadis yang sahih yang menunjukkan anak termasuk usaha orang tuanya. Maka kata-kata dalam hadis ini, anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya, bukan cuma doanya saja. Doa ini cuma penyebutan sifat, anjuran bagi anak untuk mendoakan orang tuanya. Semua anak yang soleh itu amalannya sampai kepada orang tuanya, amal kebaikannya. Karena anak itu merupakan bagian usaha orang tuanya. Nah dalam masalah ini tentu termasuk cucunya. Karena itu adalah dikatakan anak bagi seseorang ya dalam penggunaan istilah bahasa Arab. Ya sebenarnya disebutkan bapak itu menyangkut bapaknya langsung atau yang di atasnya lagi. Demikian pula anak, cucu dan seterusnya. Maka ini salah satu di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi orang-orang yang beriman untuk memotivasi mereka agar bisa mendidik ya keturunannya dengan pendidikan yang baik. Bagaimana cara kita membangun pondasi yang kuat dalam menumbuhkan iman? Ya. Caranya adalah sudah kita sebutkan tadi, setelah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar. Belajar dengan metode yang benar. Belajar dengan memasukkan ilmu ke dalam hati kita. Bukan hanya sekedar memikirkan target memperbanyak tapi tidak meningkatkan kualitas. Ini salah. Ya, kenapa kita baca di atharnya para ulama salaf mereka itu seperti penjelasannya Abu Abdurrahman As-Sulami tabi'in yang mulia. Ya, Abdullah Ibnu Habib yang menjelaskan akhadna hadzal Qur'an an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu asyra ayatin lam yatajawazuhunna ilal asyrul ukhra hatta ya'lamu ma fiha. Kami belajar Al-Qur'an dari para sahabat yang mereka menceritakan kepada kami dulunya ketika mereka belajar Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat mereka tidak akan melangkah ke 10 ayat berikutnya sampai pahami isinya. Ini namanya belajar yang benar. Sedikit tapi masuk ke hati. Sedikit tapi menumbuhkan iman. Perlahan-lahan tapi dipahami dan diamalkan sehingga ketika bertambah pelajarannya, bertambah juga imannya. Inilah metode belajar yang benar. Ya, yang metode belajar ini adalah metode menuntut ilmu para ulama salaf. Ingat, bukan cuma ibadah-ibadah saja yang harus kita mengikuti petunjuk mereka. Menuntut ilmu pun adalah bagian terbesar dalam kebaikan kita yang harusnya juga kita mengikuti metode pemahaman dan pengamalan mereka dalam hal ini. Bagaimana cara membentengi anak kecil agar tidak bisa diganggu syaitan? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin gangguan syaitan tidak akan bisa mencelakakan manusia kalau kita selalu bersandar kepada Allah. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan tidak punya kekuasaan mengganggu, menundukkan orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Sehingga kalau seorang sedang diganggu oleh syaitan itu kemungkinan karena kelalaiannya atau kelalaian dia dari melindungi diri dan keluarganya dari godaan syaitan. Zikir-zikir yang disyariatkan untuk perlindungan diri kita dan anggota keluarga kita ada. Baca dan yakinkan hati kita setelah renungkan maknanya. Apa penyebab kita susah untuk menghafal Al-Quran? Ya, penyebabnya jelas. Ini berhubungan dengan masalah. Pertama, ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepadanya karena dia yang memiliki segala kebaikan. Kemudian Al-Quran itu adalah mulia. Hanya akan diberikan pemahamannya yang benar, kemampuan membaca dan merenungkan isinya, termasuk anugerah untuk bisa menghafalnya dan memahami isinya, tentu kepada orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua. Maka kalau kita ingin jadikan diri kita bisa mendapatkan kemuliaan, muliakan diri kita dari sekarang. Ya, rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta kemuliaan. Perbaiki iman kita agar kita dapatkan kemuliaan di sisi Allah. Jauhi hal-hal yang merendahkan diri kita dari kecintaan yang berlebihan kepada dunia, memperturutkan hawa nafsu, karena ini yang merendahkan manusia. Selama dia rendah, dia tidak akan mungkin dapatkan ketinggian dan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Sampai sini kita cukupkan kajian kita. di pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

0: dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenterangkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimu sholihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotaliman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Rojak Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

Para ulama telah menjelaskan permasalahan ini semenjak dahulu kala. Iya. Makanya Dr. Umar Fallata dalam kitab beliau Al-Wada' fil Hadis menukil perkataan para ulama tentang bahwa hadis-hadis tentang keutamaan puasa di awal tahun dan di akhir tahun itu semuanya palsu. Amalan-amalan tertentu di awal tahun dan di akhir tahun semuanya palsu. Yang pertama kali melakukan perayaan-perayaan itu di awal tahun dan di akhir tahun itu orang-orang Syiah ekstrim dari Banu Fatimiyah. Di tahun sekitar 360-an lebih, ya abad keempat. Ya. Maka dari itu akal Islam, ya, kalau dia kembali lagi kepada permasalahan tadi, puasa itu baik. Rasulullah SAW menyuruh kita berpuasa. Ini dalil umum tidak, Pak? Iya.

0: Cacat permasalahannya, selalu yang dibawakan adalah dalil-dalil yang bersifat apa? Umum, puasa baik. Kita katakan, Pak, kita tidak menyelisih Anda dalam masalah baiknya puasa. Tapi kita menyelisih Anda dalam masalah mengkhususkan suatu ibadah puasa, ya, waktu tertentu dengan tanpa dalil yang sahih. Yaitu, ya, keutamaan puasa awal tahun, puasa akhir tahun. Demikian pula mencoba membaca ayat kursi 300 kali tanpa dalil. Ya. Yang ada adalah hadis-hadis maudhu palsu. Siapa yang lebih faham pemahaman kita terhadap kebaikan? Anda apa Rasulullah? Anda apa para sahabat? Anda apa para tabi'in? Ternyata kenapa kita tidak pernah mendengar satupun para ulama dalam kitab-kitab madhab mereka mengatakan disunahkan puasa awal tahun dan akhir? Silakan Anda buka kitab-kitab madhab Syafi'i, ya, yang dipelajari di pesantren-pesantren. Ketika menyebutkan tentang bab saum, tidak pernah disebutkan di situ yustahabbus saum awalu sana wa akhirus sana. Tidak ada, bahkan semua sebetulnya para ulama bersepakat bahwa itu perkara yang diadakan, bid'ah dalam agama. Iya, makanya ini akal Islam di zaman sekarang ini memang subhanallah ya, karena kurangnya kemampuan untuk memilah dan mengkritisi suatu riwayat, akhirnya orang ya sebatas melihat ini kan baik, ya subhanallah. Maka dari itu ya akal Islam ya sama dengan misalnya salawat apa salat tertentu dengan keyakinan bahwa salat itu baik. Salat rogoib, salat nisfu Sya'ban yang hadisnya palsu telah dinyatakan kepalsuannya para ulama dalam kitab-kitab mereka. Lalu ada orang berkata, itu kan baik. Subhanallah. Salat memang baik. Ya, di zaman tabi'in Sa'id bin Abi bin Musayyab pernah melihat seseorang laki-laki sholat sebelum fajar lebih dari 2 rakaat. Ya. Sa'id bin Musayyib melihat ada seorang laki-laki apa? Melaksanakan sholat sebelum fajar lebih dari 2 rakaat. Maka Sa'id berkata, La taf'al, jangan kamu lakukan. Apa jawab orang ini? Ya Sa'id, Ayu'adzibuni Allahu bis-shalah. Apakah Allah akan mengadab saya gara-gara saya sholat? Ini kan sholat baik. Apakah mungkin Allah akan adab saya gara-gara saya sholat? Kata Sa'id, La. Bal yu'adzibuka bimukhalafatika li sunnati Rasulillah. Tidak. Allah tidak akan adab kamu karena sholat. Tapi Allah akan adab kamu karena kamu menyelisih sunnah Rasulullah. Rasulullah SAW sholat qabliyah subuh cuma 2 rakaat. Anda lebih dari 2 rakaat. Sunnah siapa yang Anda ikuti? Iya. Anda menyunahkan sholat apa puasa awal tahun dan akhir tahun. Sunnah siapa yang Anda ikuti? Kalau itu baik tentu Rasulullah sudah mengajarkan, para sahabat sudah mengamalkan, para ulama sudah menyampaikan. Kenapa ketika tidak ada satupun ulama, bahkan imam yang 4 pun tidak pernah mengamalkan, Anda sendiri berani untuk mengatakan itu baik? Iya. Subhanallah. Ini ajaib. Ya, Allahu a'lam.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
2: Ahlul Bait berbicara tentang tragedi 10 Muharram. Setiap tanggal 10 Muharram, masyarakat dunia akan disajikan sebuah ritual berdarah yang mengerikan. Ritual tersebut dilakukan oleh kelompok yang menyebut diri mereka Syiah, penolong keluarga Nabi. Mereka lakukan ritual tersebut sebagai bentuk ratapan dan duka yang mendalam atas kematian Husain. Padahal Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, bukan termasuk golongan kami, mereka yang meratapi kematian dengan menampar-nampar pipi, merobek-robek saku baju, dan mengucapkan kalimat-kalimat ala jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam adalah agama yang penuh rahmat yang tidak mengajarkan kecuali kebaikan. Islam melarang meratapi kematian yang merupakan bagian dari takdir Allah dengan menampar-nampar pipi, merobek saku baju, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk sebagai pelampiasan emosi. apalagi memukul kepala dengan pisau dan pedang, mencambuki badan dengan rantai, dan mengucapkan kalimat kekufuran. Lalu bagaimana Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi ritual ini? Berikut kami kutipkan perkataan keluarga Nabi terkait peristiwa ini dari buku-buku Syiah. Ali bin Husain, putra dari Husain bin Ali. Ali bin Husain menyaksikan langsung bagaimana ayahnya, Husain bin Ali, tewas di tanah Karbala. Ketika memasuki kota Kufah, setelah ayahnya tewas, ia mengatakan, "Wahai orang-orang Kufah, aku bersumpah kepada Allah. Sadarkah kalian bahwa kalian telah menulis surat, yaitu janji berbaiat, kepada ayahku, namun kalian menipunya? Kalian memberinya janji dan baiat, tapi kalian sendiri membunuhnya. Celakalah kalian. Apa yang akan kalian perbuat dan apa yang ada di benak kalian ketika kalian dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika beliau mengatakan, 'Kalian bunuh darah dagingku, kalian nudai kehormatanku, kalian bukanlah umatku.'" Al-Ihtijaj. Suatu hari, Ali bin Husain melewati sekelompok orang yang menangisi dan meratapi kematian Husain dan keluarganya. Lalu ia mengatakan, "Kalian meratapi dan menangisi kami, yaitu Ahlul Bait? Siapakah yang membunuhi kami?" Al-Malhuf. Ummu Kulthum binti Ali, saudara perempuan Husain. Ummu Kulthum mengatakan, "Wahai penduduk Kufah, kejelekan bagi kalian. Mengapa kalian membelot dari Husain lalu membunuhnya?" Nafasu Al-Mahmun. Zainab binti Ali, yaitu saudara perempuan Husain. Ketika melihat penduduk Kufah, yaitu Irak, menangis dan meratap, ia mengatakan, "Diamlah kalian wahai penduduk Kufah. Laki-laki dari kalangan kalian yang membunuh, namun perempuan-perempuan kalian yang menangisi. Pemberi keputusan di hari urusan-urusan diselesaikan, yaitu hari kiamat, antara kami, Ahlul Bait dan kalian adalah Allah." Nafasu Al-Mahmum. Ulama-ulama Syiah berbicara tentang pembunuh Husain. Murtada Al-Mutahhiri, salah seorang filosof Syiah, mengatakan, "Tidak diragukan lagi bahwasanya penduduk Kufah adalah Syiahnya Ali dan orang-orang yang membunuh Imam Husain adalah Syiahnya sendiri." Malhamatul Al-Husainiyah. Ia juga mengatakan, "Husain itu terbunuh di tangan umat Islam sendiri, yaitu di tangan orang-orang Syiah. Hanya berselang 50 tahun saja setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Malhamatul Al-Husainiyah. Husain bin Ahmad Al-Buraki An-Najafi mengatakan, "Di antara kejahatan penduduk Kufah adalah mereka menghina Hasan bin Ali alaihi salam dan membunuh Husain alaihi salam setelah mereka mengundang Husain ke Kufah." Tarikh Kufah. Mereka mengklaim mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanamkan doktrin permusuhan kepada masyarakat awam. Ahlu sunnah adalah orang-orang yang tidak memuliakan keluarga Nabi, bahkan berbuat zalim terhadap mereka. Namun mereka sendiri yang membunuh keluarga Nabi, membunuh Husain, dan 18 orang Ahlul Bait yang wafat bersama Husain. Salawat dan salam untuk mereka semua. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan, "Seandainya aku tergabung dalam pasukan yang membunuh Husain, kemudian aku masuk ke dalam surga, niscaya aku sangat malu untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mu'jam Al-Kabir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali baitihi ajma'in. Demikian, Allahu A'lam.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله. Kaum muslimin, para pendengar Radio Roja, azakumullah, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kembali kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memujinya, menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunianya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan banyak kebaikan untuk kita, yang senantiasa menutupi dan mengampuni kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan jiwa dan raga kita untuk senantiasa menerima kebaikan dengan memahami dan melaksanakan petunjuknya. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengkaji dan merenungi makna dari perintahnya, makna dari hukum-hukum syariatnya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seharusnya pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita membahas tentang pemahaman nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Tapi karena saya melihat ada satu faedah besar yang kita butuhkan untuk kita pahami dalam kehidupan kita, yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid, kitab beliau Al-Fawaid, yaitu sehubungan dengan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat ke-24. Firman Allah yang sangat terkenal, ya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, istijabailah, penuhilah, penuhilah Allah dan Rasulnya jika mengajak kamu kepada sesuatu yang mendatangkan kehidupan bagimu. Penuhilah seruan Allah dan Rasulnya yang mengajak kepada kehidupan yang hakiki bagimu. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang yahulu, dialah yang membatasi antara seseorang dengan hatinya, dan bahwasanya hanya kepada dialah kalian semua akan dikembalikan, akan dikumpulkan. Ini ayat yang berisi tentang perintah istijabah untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Kemudian balasan bagi orang yang memenuhi seruan tersebut, yaitu akan diberikan baginya kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang penuh arti dalam artian yang sesungguhnya. Kemudian diakhiri dengan peringatan di akhirnya, wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi, ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang membatasi seseorang dari hatinya, dan bahwasanya hanya kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Maka ayat ini ayat yang sangat kita butuhkan untuk kita fahami kandungannya, karena dalam ayat ini benar-benar terdapat petunjuk bagaimana untuk menjadikan hidup kita lebih bermakna. Bagaimana seorang manusia itu mengusahakan agar hidupnya tidak seperti hewan-hewan ternak, tidak seperti binatang-binatang ternak yang hanya bisa makan, minum, bernafas, menghabiskan sesuatu sesuai dengan keinginan nafsunya, yang mana kalau hewan-hewan ternak melakukan hal itu karena mereka tidak dimintai pertanggungjawaban nantinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita manusia akan dimintai pertanggungjawaban, akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, dan kita sendiri yang akan merasakan akibat dari kelalaian kita untuk merenungi ayat ini dan ayat-ayat yang semakna dengannya. Oleh karena itulah saya bawakan keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid sehubungan dengan makna ayat yang sangat agung ini untuk kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Beliau mengatakan, fatadammanat hadhil ayatu umuran, ayat ini mengandung beberapa pelajaran bagi orang-orang yang merenungkannya. Ahaduha, yang pertama, annal hayatan nafi'ata innama tahsulu bil istijabati lillahi wa li rasulih, bahwasanya kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang berarti bagi seorang manusia hanyalah didapatkan, hanyalah bisa dihasilkannya dengan mengistijabai, memenuhi panggilan Allah dan panggilan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Panggilan Allah Azza wa Jalla dan panggilan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengisi hidupnya dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Faman lam tahsul lahu hadhil istijabatu fala hayata lahu, maka barang siapa yang tidak memiliki dalam dirinya istijabah, pemenuhan terhadap seruan Allah dan Rasulnya, maka orang ini tidak ada kehidupan baginya. Orang ini mungkin saya katakan tadi hidup, tapi hidupnya seperti binatang. Hidupnya hanya sekedar menjalankan hidupnya, tapi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dia seperti orang mati. Amwatun ghairu ahya, mereka adalah orang-orang yang mati dan tidak hidup. Inilah orang-orang yang tidak mau mengisi hidupnya dengan memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Makanya Allah berfirman kepada Rasulnya SAW dalam Al-Quran, innaka la tusmi'ul mauta. Dalam ayat lain, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِئٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ, sesungguhnya kamu tidak akan bisa memperdengarkan petunjuk Allah kepada orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang sudah ada dalam kuburan, mereka disebut mati. Orang-orang munafik disebut dalam Al-Quran, سُمُّمْ بُكْمُنْ عُمْيُمْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, mereka adalah orang-orang yang tuli, orang-orang yang buta dan bisu, orang-orang yang tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran. Inilah makna kematian yang sebenarnya. Kematian yang sebenarnya, meskipun secara zahir, secara lahir, secara kasat mata, mereka badannya bisa bergerak, penglihatannya bisa melihat, matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar, tapi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena hidupnya tidak diisi dengan memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, maka mereka dianggap mati. Benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Masalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkurullaha kamasalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang selalu mengingat Allah, mengenal Allah, dan orang yang tidak mengenalnya adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Nah, inilah kematian yang hakiki di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang penyair mengatakan, sewaktu menyebutkan celaan terhadap kebodohan, ketidakmauan untuk mengenal petunjuk Allah dan mengamalkannya dalam kehidupan, seperti dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, penyair ini mengatakan, "Wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlih, wa ajsaduhum qoblal kuburi kuburu." Dan pada sifat kebodohan, ketidakpahaman terhadap petunjuk Allah, sebelum orangnya mati, terlebih dahulu dia telah mati di hadapan Allah. Dan tubuh-tubuh mereka sebelum dikuburkan, masuk ke dalam kuburan, terlebih dahulu telah menjadi kuburan bagi hati-hati mereka. Inilah yang menjadikan hidup manusia tidak punya nilai dan tidak punya arti. Kata beliau di sini, "Wa in kanat lahu hayatun bahimiyatun mushtarikatun bainahu wa baina ardharil hayawanat." Meskipun secara kasat mata mungkin dia punya kehidupan, tapi kehidupan bahimiyah seperti binatang yang juga dimiliki oleh hewan yang paling hina dan paling rendah sekalipun. Ini kehidupan mereka. Tidak punya tujuan hidup, tidak punya arah hidup. Seolah-olah dia hidup hanya untuk saat ini saja dan tidak ada balasan di hari kemudian nanti. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Apakah mereka itu tidak yakin bahwa nanti pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan pada hari yang besar, yang pada waktu itu manusia semua berdiri menghadap Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Nah, inilah kehidupannya hewan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya seorang penyair yang juga diungkapkan ucapannya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika mencela orang-orang yang hanya mengurusi kehidupan badannya. Kalau berhubungan dengan penyakit badannya, berhubungan dengan penampilan fisiknya, mereka berlomba-lomba untuk memberikan perhatian. Ada yang kurang dalam kesehatannya langsung disembuhkan. Ada yang kurang dalam gizinya, makanannya langsung berusaha untuk dipenuhi. Hal-hal yang berhubungan dengan penjelasan tentang fisiknya sangat diberikan perhatian prioritas utama. Sebagaimana keadaannya orang-orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kull sayhatin 'alaihim. Kalau kamu melihat mereka orang-orang munafik, kamu akan kagum dengan fisik tubuh-tubuh mereka. Kalau mereka berkata, kamu akan dengar ucapannya karena indah ucapannya. Akan tetapi mereka itu ka'annahum khushubun musannada, cuma seperti tiang kayu, tonggak kayu yang disandarkan, batang kayu yang disandarkan, tidak punya nilai kebaikan dalam dirinya, hanya berusaha menghiasi zahirnya dengan dengan hal-hal yang membuat orang lain kagum, tapi dalam hatinya pada kenyataannya dia mati dan tidak punya kehidupan yang berarti, sehingga dia merasakan penderitaan yang berkepanjangan dalam hidupnya. Ya, makanya seorang penyair mengatakan yang saya katakan tadi, dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, penyair ini mengatakan, "La takhda'anna liha waswar tis'atu a'syari man taro bakor." La tada'anna liha wa suwaru tis'atu a'syari man taro bakaru. Janganlah kamu terpedaya dengan hanya melihat lihiyah, jenggot yang panjang, ya, yang indah, dan suar, penampilan fisik, penampilan zahir. Karena tis'atu a'syari man taro bakaru, 90% orang yang kamu lihat, yang lewat di hadapanmu, yang kamu lihat di matamu, adalah sapi kenyataannya mereka itu. Kenyataannya mereka seperti sapi. Cuma perhatikan fisiknya saja. Tinggi, besar, putih, ya, seperti sapi persis keadaannya. Ini celaan bagi mereka-mereka yang hanya memperhatikan fisik, tetapi kehidupan yang dibutuhkan untuk menjadikan hidup mereka bernilai, bermanfaat, yaitu kehidupan dalam hati, kehidupan bagi ruh dan jiwa yang diisi dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, ini tidak mereka miliki, sehingga yang hanya mereka punyai adalah kehidupan seperti hewan-hewan dan binatang-binatang ternak. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya rahimahullah ta'ala, fal hayatul hakikiyatu tayyibatu hiya hayatu man istajaba lillahi walil rasuli lillahi wal rasuli zahiran wa batina. Maka kehidupan yang hakiki, yang indah, yang baik dalam artian yang sebenarnya adalah kehidupan orang yang memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulnya lahir dan batin. Ini kehidupan yang sebenarnya. Inilah yang menyuburkan keimanan dalam hati, yang membuat hidup kita semakin berarti. Makanya majelis ilmu yang kita hadiri, pengajian-pengajian sunnah yang kita ikuti, itu hakikatnya merupakan upaya untuk menjadikan hidup kita lebih bermakna, untuk menghilangkan kegersangan dalam jiwa kita, dan kita masing-masing bisa merasakannya. Semakin banyak kita istijabah, paham petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, apalagi yang berhubungan dengan apa ini keimanan, apalagi yang berhubungan dengan ma'rifatullah, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini benar-benar kita akan makin merasakan hidup kita itu indah dan bermakna. Karena tujuan hidup kita itu terarah. Ketenangan hidup kita yang selama ini kita cari, baru kita rasakan setelah kita mengenal petunjuk sunnah. Memang ada ujian-ujian, ada cobaan-cobaan, tapi cobaan-cobaan tersebut akan membawa kenikmatan ketika kita melaksanakannya karena memperjuangkan agama kita, karena mengikuti petunjuk Allah yang di tangannya lah segala kebaikan dan segala kebahagiaan, segala kemuliaan. Kita akan merasakan nikmat, kita akan merasakan ketenangan daripada keadaan kita yang dulunya sewaktu jauh dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah kehidupan yang hakiki, adalah kehidupan orang-orang yang mengisi hidupnya dengan memenuhi seruan Allah dan Rasulnya lahir dan batin. Bahkan hanya dengan inilah seseorang akan bisa merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Ucapannya Ali bin Abi Thalib yang saya nukilkan dalam beberapa pertemuan yang lalu sewaktu menjelaskan tentang keutamaan ilmu dalam membawa seseorang merasakan kemanisan iman. Beliau mengatakan, hajama bihimul ilmu ala haqiqatil amri fastalanu mastau'ara minhul mutrafun wa anisu bimastau hasyaminhumul jahil minhul jahilun. Mereka dibawa oleh ilmu tanpa mereka sadari untuk merasakan hakikat kenikmatan dalam hidup yang sebenarnya, sehingga setelah itu mereka merasakan nikmat ketika mendekatkan diri kepada Allah, ketika belajar untuk menyempurnakan keimanan kepada Allah, yang itu dianggap berat oleh orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang jahil. Subhanallah, ini adalah kenikmatan yang sebenarnya. Apalagi kalau berhubungan dengan masalah-masalah keimanan, berhubungan dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya seperti yang sudah kita kaji. Bagaimana ilmu ini benar-benar membuka hati kita. Bagaimana ilmu ini benar-benar menyingkap tabir yang menutupi jiwa kita untuk merasakan kebahagiaan yang hakiki. Kalau kita masih ingat, saya juga pernah menukilkan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang mengatakan, "Fasairu ilallahi min tariqil asma'i was sifati sya'nuhu ajabun wa fathu ajab. Wa sahibuhu qad siqat lahu as-sa'adatu wa huwa mustalqin ala firasyhi min ghairi ta'abin wala maqdud." Berjalan menuju Allah, berjalan untuk meraih kebahagiaan yang hakiki menuju ridha Allah, melalui pintu, melalui gerbang nama-nama dan sifat-sifat Allah, kata beliau, sya'nuhu ajab, perkaranya sangat luar biasa mengagumkan. Wa fathuhu, dan pembukaan pintu hidayah melalui pintu ini, melalui jalan ini, benar-benar sangat mengagumkan, kata beliau. Bagaimana? Kenapa dikatakan melalui pintu memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah itu pembukaan hidayah lewat pintu ini sangat besar, sangat mudah menyempurnakan keimanan seseorang? Kata beliau, sahibuhu, orang yang menempuh jalan ini, dia itu akan merasakan kebahagiaan yang hakiki dalam keadaan dia tidak perlu berpayah-payah. Wa huwa mustalqin ala firasyhi, dalam keadaan dia berbaring di tempat tidurnya. Cukup dia paham tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, dia berbaring di tempat tidurnya, dia merenungkan keindahan Allah subhanahu wa ta'ala, merenungkan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang dengan itu dia renungkan, kemudian menjadikan imannya semakin bertambah, ketaatannya kepada Allah semakin kuat, ketakutannya juga semakin meningkat, maka dia digiring kepadanya berbagai macam kebaikan dan kebahagiaan. Wa huwa mustalqin ala firasyhi, dalam keadaan dia tertidur, terbaring di atas tidur, terlentang di atas tempat tidurnya, min ghairi ta'abin, tanpa berpayah-payah, wala maqdud, dan tanpa perlu menyusahkan dirinya. Subhanallah, inilah fungsi daripada petunjuk Allah yang berhubungan dengan keimanan. Benar-benar permasalahan kita akan mudah kita atasi kalau kita melalui jalur yang benar ini untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah cara menjadikan hidup kita lebih berarti. Inilah cara untuk mengusahakan kebahagiaan yang hakiki lahir dan batin dalam diri kita. Kata beliau selanjutnya, فَهَاُولَٰئِ هُمْ أَحْيَاءُ وَا إِنْ مَاتُوا وَغَيْرُهُمْ أَمْوَاتٌ وَا إِنْ كَانُوا أَحْيَاءَ الْأَبْدَانِ. Maka mereka-mereka inilah yang selalu berusaha mengisi hidupnya dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Mereka-mereka inilah orang-orang yang hidup yang sebenarnya, bahkan meskipun setelah badan-badan mereka mati. Ini ilmu menjadikan manusia selalu hidup. Dalam artian, setelah mereka mati pun, orang-orang yang berilmu akan dikenang dengan ilmunya, akan terus diamalkan ilmunya, kemudian akan terus pahala mengalir kepadanya dengan orang-orang mengamalkan ilmunya. Sebagaimana sudah kita bahas kemarin pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya, ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, wal ulama'u baquna ma baqiya ad-dahr, orang-orang yang berilmu itu nama mereka akan tetap hidup sepanjang masa. Sepanjang masa, karena dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan mereka, memberikan kehidupan yang baik bagi mereka dalam hidupnya. Kemudian setelah mereka meninggal pun, ilmu yang mereka ajarkan bermanfaat kepada manusia dan menjadikan pahala itu terus mengalir kepada mereka selama ilmu tersebut diamalkan. Wa ghairuhum amwatun wa in kanu ahya al-abdan. Sementara selain mereka, orang-orang yang tidak berilmu, tidak mau belajar agama, tidak mau mengisi hidupnya dengan memahami petunjuk Allah dan mengamalkannya, mereka ini adalah orang-orang yang mati meskipun badan-badan mereka secara zahir, secara kasat mata masih hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din rahimakumullah. Para pendengar Radio Raja rahimakumullah, kita saksikan dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang membuat kita tidak tenang, yang menjadikan hidup kita seolah-olah terasa hampa. Maka ini tentu saja tidak lain sebabnya adalah karena kita jauh dari al-hayatul hakikiyah thayyibah yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam tentang ayat ini. Kehidupan, sumber kehidupan yang baik, yang hakiki. Karena kita kurang mengusahakan mengisi hidup kita dengan memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulnya. Karena kita tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Karena kita tidak mengenal sumber kebahagiaan kita yang ada dalam petunjuk Allah. Bagaimana kita bisa menghiasi hidup kita dengan kebaikan kalau sumber kebaikan kita jauh darinya, tidak memahaminya apalagi mengamalkannya? Maka di sini orang yang beriman harusnya rugi kalau hidupnya begini-begini saja, menderita di dunia dan penderitaan di akhirat yang lebih besar telah menunggu orang-orang yang tidak mau mengubah hidupnya dengan kebaikan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa yang ingin menderita dunia dan akhirat? Khasirat dunia wal akhirati dzalika huwal khusranul mubin. Kerugian di dunia dan di akhirat yang itu merupakan kerugian yang nyata, kerugian yang sebenarnya. Maka subhanallah, sangat merugi kita hidup di dunia yang sementara. Itu pun hidup kita tidak tenang, penuh dengan kekalutan. Baik, apakah berhenti sampai di situ? Tidak, menunggu azab di akhirat yang lebih besar, yang kekal abadi selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang digambarkan dalam Al-Qur'an, summa la yamutu fiha wa la yahya. Orang-orang dalam azab neraka itu tidak mati dan tidak hidup karena mereka terus-menerus dalam azab. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka matang dan terbakar, kami akan gantikan dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab yang benar-benar menyakitkan. Siapa yang ingin hidupnya berakhir seperti ini? Na'udzubillahi min dzalik. Di dunia tidak tenang, di akhirat pun juga mendapatkan azab yang kekal abadi. Wal iyadzubillah. Maka ini kerugian orang yang beriman, yang seharusnya hidupnya itu dekat dengan sumber kebahagiaan, yang seharusnya dia itu memiliki Rabb yang di tangannya lah segala kebaikan, segala kemuliaan, yang dengan kesempurnaan sifat-sifatnya dia menurunkan sumber pemecah masalah, sumber ketenangan jiwa dalam ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Rugi orang-orang yang beriman tidak memanfaatkan kebaikan dan kesempatan ini untuk merubah hidupnya agar mendapatkan kebaikan di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Ingat ucapannya Ibnu Taimiyah yang saya sering nukilkan, inna fi dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga, sumber kenikmatan. Barang siapa yang belum masuk ke dalam surga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Surga di dunia adalah mengenal Allah, mengenal petunjuknya, memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam.

Allah enggan. Allah yang punya kebahagiaan dan punya kemuliaan, yang dia itu yang memiliki segala sesuatu, enggan memberikan kebahagiaannya kepada orang yang berpaling dari perintahnya. وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَئِشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia pasti akan merasakan kehidupan yang susah dan sempit, dan di hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُذِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Orang-orang yang Allah kehendaki kesesatan baginya, Allah jadikan dadanya sempit dan sesak seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Tidak mungkin bahagia hidupnya. Bagaimana mungkin dia bahagia? Sementara kebahagiaan itu adalah milik Allah. Biadihil khair, di tangannya lah segala kebaikan. Nah, oleh karena itu sangat merugi orang-orang yang tidak mau terbuka pikirannya, orang-orang yang tertutup hatinya dengan semunya perhiasan dunia yang sebentar lagi akan berakhir. Kalaupun dia miliki sebagian dari kesenangannya, maka itu cuma apa ini, kesan yang sesaat, bisa dikatakan sirna dalam sekejap. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang menghimpunkan dunia jika dia berpaling dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang ulama salaf mengatakan, man ahabba dunya falyuwatti nafsahu ala tahammulil masa'ib. Barang siapa yang mencintai dunia secara berlebihan, maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya untuk menanggung berbagai macam penderitaan, berbagai macam kesulitan, berbagai macam bencana dan malapetaka lahir dan batin. Na'udzubillahi min dzalik. Kita perhatikan di sini keterangan selanjutnya dari beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Wa li hadza kana akmalun nasi hayatan akmalahum istijabatan li da'watir rasuli fa inna kullama da'a ilaihi fa fihi al hayatu fa man fatahu juz'un minhu fatahu juz'un min al hayati wa fihi min al hayati bihasabi mastajaba lir rasul." Oleh karena itu, kata beliau, orang yang paling sempurna hidupnya adalah orang yang paling sempurna dalam memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Dia paling tenang hidupnya, paling bahagia hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita sepakati beliau adalah orang yang paling bahagia hidupnya di dunia. Meskipun beliau tidak punya harta, tapi kebahagiaan ada dalam diri beliau, bersama beliau setiap saat. Demikian pula para ulama ahlu sunnah yang mengikuti jalan beliau, jalan Rasulullah SAW dengan baik. Lihatlah gambaran kehidupannya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika di penjara, ketika dalam keadaan disiksa dalam penjara, dia malah mengucapkan ucapannya yang terkenal, al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbi wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terpenjara, dipenjara oleh hawa nafsunya, dan orang yang tertawan itu adalah orang yang terpenjara itu adalah orang yang terpenjara hatinya dari Allah, terhalangi hatinya dari Allah, dan orang yang tertawan itu adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Inilah kehidupan mereka. Kalau kita baca biografinya para ulama salaf, kita akan dapati hidup mereka itu benar-benar indah, benar-benar tertuju dengan satu arah yang membawa mereka kepada kebahagiaan hidup di dunia, apalagi di akhirat nanti. Mereka inilah yang paling sempurna hidupnya, kata beliau. Karena kullama da'a ilaihi, pada masing-masing seruan Allah dan seruan Rasulnya, terdapat padanya satu kehidupan. Berarti kalau semakin banyak kita mengisi hidup kita dengannya, makin banyak pula kebaikan hidup yang kita rasakan. Sebaliknya, barang siapa yang luput darinya satu bagian dari seruan Allah dan Rasulnya, berarti dia akan luput darinya satu bagian dari kehidupan yang baik, dan hanya ada pada dirinya kehidupan sesuai dengan bagaimana dia memenuhi

0: seruan Allah dan seruan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita masih merasakan diri kita kurang kebahagiaannya, atau kadang-kadang kita sudah mulai belajar, mulai berubah, tapi kadang-kadang masih tidak tenang hatinya, kadang-kadang masih menghadapi masalah yang menjadikan guncang kehidupan kita, ketahuilah jawabannya adalah karena kita belum sempurna dalam mengamalkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Keimanan kita masih perlu dibenahi. Kita perlu untuk menyempurnakannya. Makanya hidayah itu, keimanan itu perlu terus ditambah. Perlu terus kita berdoa kepada Allah agar disempurnakan keimanan kita. Yaitu dengan semakin banyak mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang berhubungan dengan keimanan, cabang-cabang iman kita perlu kita sempurnakan, perlu kita pelajari. Agar semua bagian ini, ya ibaratnya sebuah bangunan rumah, agar semua bangunannya bisa dikuatkan dari fondasinya, kemudian tembok-temboknya dibenahi, kemudian hiasan-hiasan rumahnya diperindah, barulah kita akan rasakan kebahagiaan hidup yang sempurna kalau kita penuhi dan kita benahi. Ya kita perbaiki semua bagian-bagian dari rumah tersebut sebagaimana kita memperbaiki bagian-bagian keimanan dalam diri kita. Maka inilah orang yang paling berbahagia hidupnya. Maka subhanallah, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis pengajian sunnah benar-benar merupakan majelis penyubur keimanan. Benar-benar majelis yang kita usahakan, yang kita lakukan hakikatnya adalah untuk menyempurnakan kebahagiaan dalam diri kita. Maka sungguh merugi orang yang tidak mau meluangkan waktunya untuk belajar agama. Berarti dia tidak mau belajar membahagiakan hidupnya. Kalau dia berpaling dan tidak mau meluangkan waktunya untuk ngaji sunnah, berarti dia ingin memalingkan hidupnya dari kebahagiaan yang hakiki. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itulah ayat ini penting sekali untuk kita renungkan. Ibnu Qayyim rahimahullah taala di sini membawakan keterangan beberapa ahli tafsir tentang makna lima yuhyikum, kepada apa-apa yang memberikan kehidupan bagimu. Sebagian dari ulama ahli tafsir seperti Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki mengatakan artinya adalah lil haq, ya, kepada kebenaran. Yang menghidupkan kamu adalah kebenaran dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, juga imam ahlus sunnah dari kalangan tabi'in, mengatakan artinya adalah huwa hadzal qur'anu fihi al-hayatu was-siqatu wan-najatu wal-ismatu fid-dunya wal-akhirah. Artinya ayat ini adalah Al-Qur'an yang padanya terdapat kehidupan yang hakiki, keimanan yang kuat, keselamatan dan penjagaan di dunia dan di akhirat. As-Suddi mengatakan huwal Islam ahyahum bihi ba'da mautihim bil kufur, yaitu Islam, petunjuk Islam yang Allah hidupkan mereka setelah matinya mereka dengan kekafiran. Kemudian banyak juga di antara ulama yang mengartikan kehidupan di sini adalah dengan berjihad di jalan Allah dengan pengertian yang benar, jihad yang sesuai dengan syariat. Ada juga yang mengatakan artinya kehidupan di sini adalah kehidupan dalam surga, karena surga itu adalah tempatnya orang-orang yang hidupnya kekal abadi. Maka dikatakan inilah seruan Allah itu mengajak manusia kepada surga, karena dalam surga itu ada kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan yang sebenarnya. Nah, inilah penafsiran dari para ulama yang kalau kita lihat secara zahirnya lafadznya berbeda tapi maknanya satu. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyimpulkan dari semua ucapan ini, beliau mengatakan wal ayatu tatanawalu hadza kullahu fa innal imana wal islama wal qur'ana wal jihada yuhyil quluba al hayata tayyibata wa kamalul hayati fil jannati wal rasulu da'in ilal imani wa ilal jannati fahuwa da'in ilal hayati fid dunya wal akhirati. Ayat ini mencakup semua makna tersebut. Karena sesungguhnya yang namanya keimanan Islam, Al-Quran, jihad di jalan Allah, ini adalah amalan-amalan yang akan menghidupkan manusia, menghidupkan jiwa, menghidupkan hati manusia dengan kehidupan yang indah, kehidupan hakiki, kehidupan baik yang hakiki. Dan sempurnanya kehidupan manusia adalah di surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penyeru, dai yang mengajak manusia kepada keimanan dan kepada surga. Maka beliau adalah yang mengajak manusia kepada kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Subhanallah, ini merupakan kesimpulan yang indah dari penafsiran para ulama ahli tafsir. Dan disinilah keutamaan kita membaca keterangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam menerapkan tafsir Al-Quran. Kita akan dibawa pada satu kesimpulan yang mencakup semua ucapan para ulama, sehingga kita bisa meresapi makna Al-Quran dengan baik, menumbuhkan keimanan kita, tidak seperti orang-orang yang belajar tafsir dari pemahaman orang-orang yang tidak kenal agama, jauh dari petunjuk para ulama salaf. Mereka mempertentangkan tafsir satu sama lainnya, ya, mempertentangkan ayat-ayat Al-Quran, bahkan sehingga mempelajari Al-Quran tidak menambah keimanan mereka, justru semakin menjauhkan mereka dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah kesimpulan dari makna yang diterangkan oleh para ulama ahli tafsir tentang ayat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya di akhir ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang membatasi antara seorang hamba dengan hatinya, dan bahwa hanya kepada dialah kalian semua akan dikumpulkan, dikembalikan. Ini akhir daripada ayat ini yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tadi di awalnya, ajakan untuk memenuhi seruannya dan seruan Rasulnya. Kemudian di tengahnya ada tawaran, barang siapa yang memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, dia akan merasakan kehidupan indah yang hakiki. Di akhir ayat ini diberikan ancaman, peringatan, hati-hati, ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang membatasi seseorang dengan hatinya. Kita lihat penafsiran ayat ini menurut keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ini. Kata beliau, wal masyhuru fil ayati annahu yahulu bainal mu'mini wa bainal kufri wa bainal kafir wa bainal imani wa yahulu baina ahli ta'atihi wa baina ma'asiyatihi wa baina ahli ma'asiyatihi wa baina ta'atihi. Pendapat yang masyhur, yang populer tentang makna ayat ini, makna firman Allah ini, dan inilah pendapat mayoritas ahli tafsir, adalah Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menghalangi seorang mukmin dari kekafiran, menghalangi orang-orang kafir dari keimanan, ya, orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah, dihalangi dari keimanan. Dialah yang menghalangi orang-orang yang taat kepadanya dari maksiat, dan menghalangi orang-orang yang suka bergelimang dalam maksiat untuk kembali kepada ketaatan kepadanya. Jadi di sini ada renungan bagi kita semua, bahwa kebaikan yang kita lakukan, keimanan yang kita miliki, ketaatan yang kita lakukan, itu bukan karena kemampuan diri kita, bukan karena kekuatan kita, tapi itu semua karena Allah mudahkan dan menghalangi kita dari hal-hal yang menghalanginya. Dialah yang menjauhkan kita dari kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, dan perbuatan-perbuatan yang menyimpang lainnya. Maka semua pujian dan sanjungan adalah milik Allah. Seandainya manusia dibiarkan dengan hawa nafsunya, maka dia akan binasa. Seandainya Allah tidak menolong dia, tidak memudahkan kebaikan, maka dia tidak mampu untuk menundukkan hawa nafsunya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW berdoa, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri, meskipun cuma sekejap mata. Karena Allah kalau sudah membiarkan manusia tidak ditolong, maka dia pasti akan binasa. Maka pujilah Allah, bersyukurlah kepada Allah dalam semua keadaan. Bersyukurlah kepada Allah ketika kita mendapati diri kita selalu melaksanakan ketaatan, mampu menjauhi perbuatan maksiat, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menghalangi kita dari keburukan-keburukan tersebut dan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Ini penafsiran yang pertama. Maka berdasarkan makna ayat ini berarti apa ini segi kesesuaian ayat ini, akhir ayat ini dengan awalnya. Wajhul munasabah, ya, maknanya berarti annakum intasaqaltum anil istijabati wa abta'tum anha fala ta'manu annallaha yahulu bainakum wa baina qulubikum fala yumkinukum ba'da dhalika minal istijabati uqubatan lakum ala tarkiha ba'da wuduhil haqqi wastibanatihi. Maknanya berarti ayat ini di akhirnya adalah ancaman. Berdasarkan pendapat yang pertama ini, berarti maknanya jika kalian tasaqaltum, merasa berat, enggan untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, dan kalian abta'tum, berlambat-lambat, tidak mau segera memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, maka janganlah kalian merasa aman akan kemungkinan Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi antara dirimu dengan hatimu, sehingga setelah itu tidak mungkin lagi bagimu untuk memenuhi seruan Allah, melaksanakan kebaikan dalam hidupmu sebagai hukuman karena kamu di awalnya meninggalkan petunjuk Allah setelah jelas di hadapanmu dan setelah kamu pahami dengan jelas. Jadi ini merupakan ancaman. Siapa yang tidak mau, maka jangan dia merasa aman, Allah akan mengunci dan menutup hatinya sehingga setelah itu dia tidak akan bisa mengamalkan lagi kebenaran. Dia tidak akan bisa menghiasi dirinya lagi dengan kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Ibnu Qayyim, berarti ini semakna dengan firman Allah dalam beberapa ayat yang lainnya. Misalnya firman Allah dalam surah Al-An'am 100 ayat 110, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Dan kami akan membolak-balikan hati-hati dan pandangan mereka sebagaimana dulunya mereka tidak mau mengimani kebenaran di awalnya. Jadi dibalas sekalian disesatkan karena mereka tidak mau, dan ketika mereka telah jelas dan tahu kebaikannya, mereka masih mengulur-ulur waktu dan tidak segera untuk mengikuti kebaikan tersebut. Juga firman Allah dalam surat As-Saff ayat kelima, falamma zagu azagallahu qulubahum. Dan ketika mereka berpaling, maka sekalian Allah palingkan hati-hati mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi waspada, hati-hati sikap kita yang enggan untuk segera memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, yang sudah jelas-jelas kebaikannya kita yakini keutamaannya, yang jelas-jelas kita merasakan penderitaan dalam hidup kita karena jauh dari petunjuknya, apa yang membuat kita untuk ragu-ragu mengikuti seruannya dengan segera? Kalau kita juga masih menunda-nunda waktu, dan ingat, berkali-kali saya ingatkan, at-taswif junudul iblis, min junudil iblis, kata para ulama. Ya, sikap mengulur-ulur waktu nanti-nanti dan nanti ini termasuk tentara syaitan yang banyak memalingkan orang-orang yang baik, yang tadinya punya kebaikan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Enggan untuk segera memenuhi seruan Allah, ancamannya adalah ayat ini. Bisa-bisa nanti Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengetahui orang ini tidak tahu diri, maka akhirnya hatinya dikunci mati sekalian. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lainnya, alam yakni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk kepada kebenaran, untuk mengingat Allah dan tunduk kepada kebenaran yang diturunkan kepada mereka? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang ahli kitab, sebelum mereka. Setelah berlalu masa yang panjang, peringatan mereka dengarkan, kebaikan-kebaikan mereka bisa dengarkan, keutamaan-keutamaannya, tapi mereka tidak mau berubah. Akhirnya apa? Qasat qulubuhum, hati mereka kaku, hati mereka terkunci, dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Belumkah datang waktunya bagi kita untuk berubah? Padahal sudah kita merasakan kenikmatan dengan sedikit saja mengenal petunjuk Allah dan Rasulnya. Padahal kesempitan hidup, ketidaktenangan dan kegalauan sudah kita rasakan dengan dunia yang kita kumpulkan, yang kita berlomba-lomba untuk mengejarnya, dan tidak berusaha untuk mengisi hidup kita dengan memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah kebodohan manusia, dan inilah apa ini tipu daya syaitan yang berhasil dilontarkannya kepada mereka dengan diperdaya dengan angan-angan yang panjang, taswif, selalu menunda-nunda kebaikan, nanti-nanti dan nanti, sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala na'udzubillahi min dzalik memberikan hukuman dengan mengunci mati hati mereka. Ya, karena sudah hampir waktu, dalam ayat ini juga ada penafsiran lain yang dekat maknanya, dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala cenderung memilih penafsiran yang kedua, meskipun yang penafsiran pertama tadi itu adalah penafsirannya mayoritas ulama seperti yang saya jelaskan tadi. Penafsiran yang kedua, kata beliau, wafil ayati qaulun akhar, dalam tentang ayat ini ada penafsiran lain, yaitu annahu subhanahu qaribun min qalbihi la yakhfa la takhfa alayhi khafiyah fa huwa bainahu wa bain qalbihi. Naam, wa kana hadha ansab bi siyaki li anna al-istijabata asluha bil qalbi fala tanfa'u al-istijabatu bil badani dun al-qalbi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hati seorang hamba. Dia mau mengetahui isinya, isi hati seorang hamba. Tidak ada suatu pun yang samar darinya. Maka dialah yang memahami hati seorang hamba. Kata Ibnu Qayyim, ini lebih sesuai dengan teks ayat ini, karena istijabah itu, memenuhi seruan Allah itu, asalnya dalam hati manusia. Maka tidak bermanfaat istijabah kalau cuma dengan badan saja, tapi hati tidak sepenuhnya menerimanya. Maksudnya ini menjelaskan tentang ancaman, barang siapa yang cuma zahirnya saja berpura-pura di hadapan orang, dia kelihatannya baik, tapi hatinya belum menerima dengan sepenuhnya. Ada hal-hal yang ditolak dalam agama, dan ini seperti yang saya pernah jelaskan waktu kita bahas hakikat takwa. Banyak orang-orang yang mengamalkan agama, kelihatannya semangat ikut pengajian, tetapi dalam hatinya itu hanya mencari hal-hal yang mendatangkan keuntungan baginya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, at-taqwa hahuna wa asyara ila sadri thalatha marrat. Taqwa itu terletak di sini dalam hati. Maksudnya bukan berarti amal badan dikesampingkan, tidak. Cuma karena anggota badan itu biasanya ditampilkan padanya sesuatu yang tidak sesuai dengan hati, seperti keadaannya orang-orang munafik, maka inilah yang dimaksud dengan penjelasan dalam ayat ini. Makanya kadang-kadang orang kelihatan baik, ternyata dia hanya mencari-cari dalam agama ini sesuatu yang sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Kalau ada yang sesuai dengan hawa nafsunya diikuti, kalau ada yang tidak sesuai maka ditinggalkannya. Ini pun juga saya pernah jelaskan tentang makna firman Allah dalam Al-Quran, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalabu ala wajhi khasirad dunya wal akhirati dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berdiri di tepi, melihat, memilih-milih apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau dia mendapatkan kebaikan yang sesuai keinginannya, maka dia tenang mengikuti Islam. Tapi kalau dia ditimpa fitnah, hal-hal yang bertentangan dengan keinginan hawa nafsunya, dia pun berpaling dari Islam. Orang inilah yang rugi di dunia dan di akhirat, dan inilah kerugian yang sebenarnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kedua makna ayat ini tidak bertentangan dan menunjukkan kepada kita untuk berusaha, ya, menghiasi hidup kita dengan memenuhi seruan Allah dan Rasulnya lahir dan batin, berusaha untuk menerima syariat Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua petunjuk dalam syariatnya kita terima dengan utuh, tanpa kita beda-bedakan mana yang sesuai dengan keinginan diikuti, mana yang tidak sesuai ditinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berdoa dan berusaha untuk terus belajar menyempurnakan hidup kita dengan memahami petunjuk Allah dan Rasulnya, kemudian mengamalkannya agar benar-benar kita rasakan kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, sebelum kita rasakan kehidupan baik yang lebih utama lagi di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikianlah kajian kita pada pagi hari ini, semoga memberi manfaat dan memberi pencerahan untuk kita melangkah lebih baik lagi insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan, memudahkan kita untuk memenuhi dan menyempurnakan, mengisi hidup kita dengan petunjuknya dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kajian kita, afwan atas segala kekurangan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah antum sampaikan dan paparkan di kesempatan pagi hari ini. Dan mungkin kita akan buka dua pertanyaan, Ustaz, ya, untuk kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Nah, ada satu pertanyaan, Ustaz, barakallahu fiik, Ustaz, bagaimana dengan bunyi satu kalimat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat? Apakah dengan ayat yang tadi Ustaz sebutkan, ana lupa ayatnya, kata penanya dari Abu Fani Cikarang, silakan Ustaz.
0: Iya, pernyataan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, tentu saja yang dimaksudkan oleh orang-orang yang mengucapkan ucapan ini, terdapat jiwa yang kuat, jelas bukan maksudnya jiwa yang diisi dengan kebaikan dalam agama. Meskipun pernyataan ini kalau kita bawa dengan pengertian Islam, ya alhamdulillah sih kita gak butuh ya pernyataan yang bukan bersumber dari Islam. Kita punya hadis Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging, kalau baik maka akan baik semua anggota badannya, kalau buruk maka akan buruk semua anggota badannya, yaitu hati manusia. Ini cukup menjadi pegangan bagi kita. Dan kalau kita bawa makna tadi dengan dalam makna yang benar, ya bisa dikatakan demikian. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Maksudnya kalau jiwa itu benar, hati itu baik, pasti anggota badannya akan baik, sebagaimana makna hadis tadi. Maka kita ketahui banyak-banyak manusia itu penyakit disebabkan karena jiwanya tidak tenang. Nah sekarang yang jadi masalah, yang mendatangkan ketenangan jiwa itu apa? Nah sudah kita bahas tadi, ketenangan jiwa itu didapatkan dengan mengisi hidup dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Semakin banyak kita isi hidup kita dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, maka akan semakin tenang pula jiwa kita. Dengan itu kita akan merasakan kesehatan, kebaikan dalam tubuh kita. Makanya para ulama salaf dulu yang kalau kita pikir secara gizi, ya, mereka tidak terpenuhi sebagaimana yang kita bisa penuhi diri kita saat ini. Alhamdulillah penyakit mereka tidak macam-macam. Rasulullah SAW juga seperti itu. Padahal kondisi-kondisi mereka sangat kekurangan dalam masalah makanan atau pemenuhan gizi yang baik. Ini menunjukkan bahwa yang menentukan adalah jiwa dan hati manusia. Kalau dia baik, maka niscaya anggota badannya juga akan baik. Ada makna yang semakna dengan ucapan ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, inna lil hasanati ladhiyan fil wajhi wa nuran fil qalbi wa quwwatan fil jasadi wa wasi'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Perbuatan baik, ketaatan kepada Allah itu memberikan dampak positif berupa, pertama, cahaya pada wajah, kecerahan pada wajah, cahaya dalam hati, kekuatan pada jasad, kekuatan pada jasad, kemudian kelapangan rezeki dan kecintaan di hati makhluk terhadap orang tersebut. Makanya di sini Ibnu Qayyim rahimahullah punya keterangan yang sangat menarik tentang masalah ini. Sewaktu beliau membahas bagaimana keimanan yang benar itu menjadikan kuat tubuh manusia, sampai-sampai dia menyebutkan beberapa kisah para ulama salaf yang setelah mereka tua pun ada yang bahkan umurnya lebih 100 tahun tapi fisiknya masih sangat kuat. Kemudian ulama salaf ini waktu ditanya kenapa dia memiliki fisik yang sangat kuat, dia mengatakan hakadha hadzal badan hafidnahu fi shighar fa hafidallahu alaina fil kibar. Demikianlah badan ini kami dulu jaga sejak kecil supaya tidak berbuat maksiat, maka Allah pun menjaga badan ini setelah kami tua. Maka demikian, jadi sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Dan selanjutnya kita angkat dari pendengar kita dengan Ummu Ella di Cikarang. Silakan, Ummu.
2: Iya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, ketika kita sudah melaksanakan sholat lalu puasa di bulan Ramadan dan membaca Al-Quran gitu. Itu merasa sudah memenuhi suruhan Allah. Yang jadi pertanyaan, seperti apakah kita ingin memaksimalkan memenuhi seruan Allah supaya bahagia gitu Ustaz. Itu aja mungkin. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ella. Kepada Ustaz silakan Ustaz.
4: Iya. Cara kita mengusahakan hal tersebut tentu dengan belajar ya, sedikit demi sedikit. Memang tidak ada orang yang baru sebulan belajar, dua bulan langsung dia rasakan semua, jelas nggak mungkin. Ya, Nabi SAW dan para sahabatnya saja mereka butuh banyak proses, belajar, kemudian ujian-ujian yang menyempurnakan keimanan. Setelah itu lama-kelamaan baru mereka merasakan kemanisan dalam hidupnya, kebahagiaan yang hakiki dalam hidup mereka. Oleh karena itu perlu kita belajar. Lebih banyak ayat-ayat Al-Quran yang perlu kita renungkan maknanya, kemudian resapi kandungannya dalam diri kita. Belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, karena ini perannya paling besar dalam menghidupkan atau memberikan kehidupan yang indah, yang dalam artian yang sebenarnya bagi manusia. Jadi kita mulai dengan menyempurnakan keimanan kita, belajar tentang kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan keimanan yang lainnya. Terus semakin kita belajar, kita akan rasakan sedikit demi sedikit. Saya tadi terangkan ucapannya Ali bin Abi Thalib yang menyebutkan fungsinya keimanan membawa orang tanpa sadar. Kata beliau, hajama bihimul imanu ila haqiqatil amri. Iman itu, ilmu itu, hajama bihimul ilmu ila haqiqatil amri. Ilmu itu membawa pemiliknya merasakan kemanisan iman tanpa mereka sadari. Jadi kita belajar lama-lama kita rasakan, loh, ternyata hidup saya kok semakin berubah sekarang. Saya semakin tenang. Ada musibah kok sikap saya tidak seperti dulu lagi. Ada masalah saya kok sudah mulai tenang menghadapinya. Berarti ini perubahan dalam hidup kita yang tanpa kita sadari dengan taufik dari Allah melalui ilmu yang kita pelajari merubah hidup kita sedikit demi sedikit untuk merasakan kebaikan dan kebahagiaan yang hakiki dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mencapai semua itu.
1: Satu pertanyaan yang di sampaikan oleh pendengar kita tadi Madiun, akan tapi berbeda dengan materi kita. Beliau bertanya, kapan sajakah waktunya diboleh membuat sebuah wasiat menurut syar'i? Ustaz, mohon dijelaskan Ustaz, silakan Ustaz.
4: Membuat wasiat secara syar'i tentu saja tidak dibatasi waktunya. Ya. Paling bagus kalau seseorang itu setiap malam sebelum dia tidur maka sudah ada wasiat di sisinya. Karena dia tidak mengetahui apakah dia setelah tidur itu masih hidup. Maka apalagi ada hal-hal yang penting yang perlu diwasiatkan kepada keluarganya. Apalagi yang berhubungan dengan masalah agama. Kalau dia memandang dia perlu apa, misalnya dia adalah orang yang punya kedudukan dalam keluarganya, dia tulis wasiat agar mereka misalnya istiqomah dalam keimanan. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang menyimpangkan dari sunnah Nabi SAW. Sangat bagus. Termasuk juga wasiat-wasiat dalam masalah dunia. Kalau dia khawatir misalnya di keluarganya nanti ada masalah yang berhubungan dengan misalnya ya harta, pembagian warisan, dia tulis warisan supaya nanti anak-anaknya jangan sampai bertengkar dalam masalah warisan, dibagi dengan cara yang syar'i, atau perlu dia tulis merujuklah kepada Ustadz Fulan karena dia bisa membagi secara syar'i. Yang seperti ini penting kalau dia melihat ada gejala tersebut. Kemudian kalau dia melihat di keluarganya nanti dia khawatir misalnya kalau dia meninggal akan diselenggarakan dengan tidak benar, dia kasih wasiat, saya wasiatkan supaya kalau saya meninggal dunia diselenggarakan dengan cara yang sesuai dengan sunnah, dan saya menunjuk keluarga kita yang si Fulan ini karena dia mengikuti sunnah untuk melaksanakan. Ini bagus karena orang-orang biasanya itu kalau dengan wasiat dari orang yang meninggal dunia akan lebih diperhatikan. Ya seperti ini perlu ditulis setiap saat, dan kalau bisa jangan sampai dia terluputkan untuk telah menulis wasiat seperti itu untuk diletakkannya di tempat yang mudah untuk dibaca ketika kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada dirinya.
1: Namsat, jazakallah khairan Ustaz. Dan satu pertanyaan terakhir kita set dengan Umu Fatin di Bekasi. Silakan Umu. Ya silakan Umu.
5: Tadi Ustaz menerangkan kita kan harus mengikuti suruhan Allah dan suruhan Rasulnya. Nah, mohon itu loh. Kan saya mendengarkan bahwa Islam itu adalah sabda Rasul. Islam adalah bersaksi. Selalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus mengerjakan sholat. Ya semua itulah Ustaz. Tapi ini ada pemberitaan dari, ada mengajak ke saya, bahwa semua itu gak ada artinya kalau tidak berbaiat. Kalau kita tidak mendirikan, tidak masuk ke dalam negara Islam. Terus ini juga Ustaz, tapi tadi Ustaz menyampaikan bahwa mereka cuma berdiri di tepi-tepi jurang karena mereka tidak masuk ke negara Islam dan tidak berbaiat kepada pemimpin Islam. Mohon benteran Ustaz.
1: Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Mufatin yang di Bekasi. Kepada Ustaz, silakan Ustaz.
0: Ya, apa yang dikatakan sama orang yang mengajak ini harus berbaiat, harus mendirikan negara Islam, ini termasuk pernyataan dari orang-orang yang sesat pemahamannya. Mereka mengatakan negara Islam, tapi mereka tidak tahu apa arti negara Islam. Mereka mengatakan harus berbaiat, padahal yang mereka baiat sendiri adalah pemimpinnya sendiri, bukan pemimpin yang disetujui oleh kaum muslimin. Alhamdulillah kita punya negara, pemerintah kita adalah orang muslim, yang mereka tidak melarang pelaksanaan syiar Islam secara zahir, dengan segala kekurangan yang kita saling menasihati kepada pemimpin kita, alhamdulillah kita berbaiat kepada mereka. Untuk kita taat dalam taat ketaatan kepada Allah, dan dalam maksiat kita tidak taat tapi saling menasihati untuk meninggalkannya. Maka alhamdulillah kita berbaiat kepada pemimpin kita. Negara kita dipimpin oleh presiden yang muslim, dengan segala kekurangan yang ada pada dirinya, tapi dia tetap mendukung pelaksanaan syiar-syiar Islam secara zahir. Maka ini nikmat besar yang dengan itu kita bisa melaksanakan kebaikan. Adapun mereka-mereka ini adalah orang-orang yang justru memecah belah kaum muslimin. Mereka bikin negara tapi dalam negara Indonesia tidak berani terang-terangan untuk mengungkapkan negaranya. Terus pemimpinnya juga tidak diketahui apa kriterianya. Yang penting dari kelompoknya itu yang dijadikan sebagai baiat. Maka baiat seperti ini bid'ah, termasuk ajaran yang sesat, menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya, tidak pernah diajarkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Alhamdulillah kita punya pemimpin yang dengan itu kita berbaiat kepada mereka. Mereka bisa memberikan keamanan ya dalam kehidupan kita, mendukung juga terselenggaranya syiar-syiar Islam yang zahir, sholat berjamaah, sholat id, sholat jumat, pelaksanaan ibadah haji, puasa juga diurusi dalam artian melihat hilal, kemudian di akhir puasa ini masuk Idul Fitri. Apa kurangnya pemerintah kita dalam hal-hal yang merupakan kebaikan besar seperti ini? Maka ini kita syukuri. Adapun baiat-baiat mereka, katakan sama mereka, kalau kalian mengaku berbaiat, mana negaranya? Kenapa negaranya bukan di atas tanah? Kenapa di bawah tanah? Kalau kalian mengaku punya negara pemimpin, kenapa tidak terang-terangan? Sampaikan terang-terangan supaya orang lain ikut. Mereka tidak berani karena takut ditangkap. Ini adalah orang-orang yang membuat pemahaman-pemahaman menyimpang dalam Islam, pemikiran-pemikiran khawarij yang mudah mengkafirkan orang lain, padahal mereka sendiri tidak memenuhi berbagai kriteria untuk dikatakan sebagai orang yang bisa dibaiat sebagai pemimpin Islam, karena mereka tidak punya negara, tidak punya kekuatan, apalagi yang mereka jadikan patokan hanya sekedar mengikuti kelompoknya, masing-masing kelompok mengatakan harus baiat kepada pemimpinnya. Ini semua adalah hal-hal yang bid'ah, yang sesat dan menyesatkan, tidak boleh kita ikuti. Dan alhamdulillah ilmu sunnah yang kita pelajari telah memberikan penjelasan kepada kita untuk menjalankan Islam yang benar dan membaiat kepada pemimpin Islam yang benar.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah antum berikan dan juga kesempatan di pagi hari ini. Sebagai penutup untuk perjumpaan kita Ustaz, mungkin ada yang ingin antum sampaikan untuk para pendengar semuanya Ustaz, silakan Ustaz.
0: Ya, dari kesimpulan kajian tadi, ya jadi dengan belajar, mempelajari ilmu sunnah, mengikuti kajian-kajian ilmiah dari para ustadz ahlu sunnah, mengikuti kajian-kajian di Radio Rojak dan yang lainnya, ini merupakan majelis penyubur keimanan. Kalau kita semakin semangat mengusahakannya, berarti kita semakin semangat untuk mengusahakan kebaikan dalam diri kita dan menghilangkan masalah-masalah yang kita hadapi. Alhamdulillah itu kita rasakan buktinya. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita istiqomah di atas kebaikan ini dan memudahkan kita untuk selalu menghiasi diri dengan menyempurnakan pelaksanaan pemahaman dan pelaksanaan petunjuknya dan petunjuk Rasulnya dalam diri kita sampai di akhir hayat kita. Demikianlah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.
1: Naam, jazakallah khairan atas kesempatan yang telah antum berikan dan insyaallah kita bertemu lagi pada pekan yang akan datang. Ustaz, jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid, kitab Tauhid yang merupakan hak utama Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya. Tentu saja ini adalah sebaik-baik pelajaran ilmu yang kita pelajari, yang kita kaji dalam rangka untuk memurnikan tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini merupakan perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan yang paling utama dalam agamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama, serta mendirikan sholat, menunaikan zakat,

Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah semata-mata dengan mengikhlaskan baginya agama, hunafa dalam keadaan hanif, selalu menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari selainnya, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan itu adalah agama yang lurus. Maka ini sebaik-baik usaha kita, termasuk sebaik-baik usaha kita untuk memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari segala bentuk perbuatan syirik yang merupakan sebab terbesar ya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang melakukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita berusaha untuk tetap bersemangat mengkaji ya pembahasan dalam kitab-kitab seperti ini agar menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala bentuk penyimpangan dari kemurnian tauhid. Barakallahu fikum. Baik, ikhwani wa akhwati fid din a'azzakumullah. Saat ini kita akan melangkah di pembahasan yang baru. Setelah di penjelasan yang lalu, di bab yang lalu kita membahas tentang masalah sihir biasa yang merupakan tipu daya syaitan yang memperdaya kebanyakan orang-orang awam dan jahil. Mereka menyangka ini adalah perkara-perkara yang aneh seperti ini menunjukkan kewalian orang yang bisa melakukannya. Padahal dia termasuk wali-wali syaitan, bukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Ya jelas akan bisa dibedakan orang yang terjadi padanya hal-hal seperti ini, apakah dia orang yang bertakwa, berpegang teguh dengan ibadahnya, dengan sholatnya, dia orang yang berilmu, yang kita juga tahu jelas ciri-cirinya. Karomah itu bukanlah sesuatu yang dipamerkan, sesuatu yang misalnya setiap saat ingin ditunjukkan kepada orang lain. Ini sudah jelas-jelas ini merupakan ciri-ciri ya bantuan syaitan bagi orang yang melakukannya demikian. Apalagi kemudian dengan itu mereka mempraktekkan hal-hal yang menyimpang dari agama, seperti mengetahui perkara yang gaib, menyembuhkan penyakit dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Ya sudah bisa kita bedakan hal ini tentu saja. Kemudian kata Syekh di sini, wali syekh al-islami kitabun al-furqanu baina awliya'ir rahmani wa awliya'ir syaitan faraji'hu. Syekhul Islam

Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah menulis kitab yang diberi judul Al-Furqan, pembeda antara wali-wali Allah yang maha pemurah dengan wali-wali syaitan. Maka silakan merujuk kepada kitab tersebut. Jadi di sini jelaskan nih maksudnya, ingin disebutkan bahwa mungkin saja dukun atau tukang sihir menampakkan dalam prakteknya hal-hal yang aneh, hal-hal yang di luar kebiasaan, seperti barang yang hilang ditemukan, atau mungkin menyembuhkan orang yang kena penyakit atau gangguan yang sudah lama, yang ternyata kesembuhan penyakit tersebut adalah disebabkan dia bekerja sama-sama jin yang mengganggu orang tersebut misalnya. Atau tadi, jin yang menunjukkan kepadanya barang-barang yang hilang, yang kemudian setelah itu mereka gunakan ini untuk memperdaya, utamanya orang-orang awam yang jahil, agar meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa, sama dengan karomah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para wali-walinya. Para wali-wali ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terjadi dan ini merupakan tipu daya syaitan. Kita ingat jelas, syaitan tujuannya adalah menyesatkan manusia, memalingkan mereka utamanya apalagi dari tauhid. Maka di sini maksudnya kita perlu waspada, menjaga diri kita dari hal-hal yang seperti ini, menjaga keluarga kita, bahwa perkara-perkara yang luar biasa seperti ini, ya, itu terjadi dengan bantuan syaitan, dan kita akan mudah memisahkan, membedakan orang yang, ya, bertakwa kepada Allah, sehingga kita katakan itu adalah karomah atau merupakan bagian dari karomah Allah subhanahu wa ta'ala, dengan orang yang tentu jauh dari sifat-sifat ketakwaan, yang bisa kita pastikan itu adalah termasuk bantuan jin dari syaitan dan syaitan-syaitan yang jahat. Naudzubillah min dzalik. Ya, tentu saja lagi pula hal-hal seperti ini tidak akan mungkin dipertontonkan, ya, diperlihatkan atau dipamerkan, kemudian dibanggakan di hadapan manusia, setelah itu mengaku-ngaku dirinya sebagai seorang yang wali atau orang yang punya karomah, yang tentu saja ini sangat jauh dari sifat-sifat karomah yang sesungguhnya, yang memang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada wali-walinya di saat-saat mereka membutuhkannya, di saat-saat mereka terdesak, sebagaimana yang sudah mungkin pernah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Barakallahu fikum. Baik, sampai pernah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, mungkin antum pernah dengar kisahnya, beliau sebutkan di dalam kitab Majmu' Fatawa, ketika ada sekelompok orang yang mengaku memiliki karomah dengan cara, yakni menampakkan kepada manusia, orang-orang yang jahil, bahwa mereka itu kebal ketika dibakar api misalnya, ya, kebal, tidak mempan pada tubuh mereka ketika dibakar misalnya, yang kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menantang mereka terang-terangan, menantang mereka terang-terangan untuk dia yang menyalakan api tersebut, membakarnya, yang ternyata mereka takut, ya, padahal selama ini mereka, ya, menggunakan bantuan syaitan atau menggunakan misalnya cairan tertentu dioleskan di tubuh kemudian tidak menjadikan tidak mempan api dan seterusnya. Ini terjadi, ya, di kalangan para ulama dulu, apalagi di akhir zaman yang semakin banyak fitnah dan keburukan yang tersebar. Naudzubillah min dzalik. Baik, kemudian diterangkan di sini oleh Asy-Syaikh Muhammadin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, penulis kitab Tauhid. Kata beliau di sini, qala Ahmad haddatsana Muhammad ibnu Ja'far haddatsana Auf qala haddatsana Auf an Hayyan ibnu al-Ala qala haddatsana Qutn ibnu Qubaysah عن أبيه أنه
ma'an nabi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal iyafata wat-tarqa wat-tiyarata minal jibt. Baik. Dibuatkan di sini sebuah hadis ya yang diterangkan ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya dan dinyatakan lemah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Hadis ini dibawakan sebuah hadis yang dikeluarkan dari musnad Imam Ahmad dengan sanadnya sampai kepada Qutun Ibnu Qubaisah dari bapaknya radhiyallahu taala anhu bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya al-iyafah wat-tarku wat-tiyaratu minal jibt, yakni termasuk sihir. Ini contoh disebutkan jenis-jenis sihir yang dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun ternyata hadis ini dalam sanadnya ada kelemahan. Ya. Disebutkan di sini contoh al-iyafah yang kemudian diterangkan maknanya. Ya, qala Auf, rawi yang bernama Auf, yakni Auf ibn Abi Jamilah, ini juga rawi yang terpercaya, akan tetapi nanti ada rawi yang setelahnya yang disebutkan ada kelemahan dalam riwayatnya.

ya, rawi yang bernama Hayyan ibnul Ala, disebut dia ini Al-Basri Maqbul. Riwayatnya Maqbul, Maqbul itu artinya riwayatnya diterima kalau ada pendukungnya dari jalur lain. Tapi kalau tidak ada pendukungnya, maka dia dikatakan lainul hadis. Ya, ini hadisnya ada sedikit kelemahan. Ini termasuk tingkatan kelemahan yang paling apa ini, yang paling mending begitu ya. Tapi kalau tidak ada pendukungnya, tetap dikatakan riwayatnya lemah. Orang yang bernama Al-Hayyan Ibnul Ala ya, Al-Basri, yang merupakan rawi hadis ini. Ala kulli hal, diserangkan di sini oleh Auf Ibnu Abi Jamilah, al-iyafatu zajrut tayr. Al-iyafatu zajrut tayr, yakni mengusir burung. Di zaman jahiliyah ini termasuk perkara yang mereka lakukan untuk, yakni yang sudah pernah kita jelaskan, untuk tiar. Apa itu? Menentukan nasib untung atau sia. Ya. Jadi zajrut tayr, mengusir burung. Ketika ada burung di pohon diusir, nanti dilihat kalau larinya ke sebelah kanan berarti beruntung, kalau kiri berarti sia, maka dia tidak akan melanjutkan apa yang ingin dilakukannya atau perjalanannya ataupun yang lain, perjalanan ataupun yang lain. Ya. Termasuk juga at-tafa'ul bi asma'iha wa aswatiha wa nahwiha. Burung juga nanti dengan nama-nama burung, kalau burung yang dilihat burung ini berarti ini melambangkan kesialan atau keuntungan, suaranya bahkan juga seperti itu. Ini termasuk kebiasaan orang-orang Arab di zaman jahiliyah. Ya, bahkan disebutkan di dalam syair-syair mereka. Yang jelas ini merupakan bagian dari sihir, bagian dari kesyirikan, karena tentu saja hal-hal seperti ini ya harusnya hanya dinisbatkan atau diyakini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari binatang-binatang tersebut. Nah, kemudian at-tarku ditafsirkan di sini oleh Auf, wat-tarku al-khattu yukhattu fil ardi. At-tark yang namanya di sini disebutkan jenis sihir yang kedua, yaitu al-khattu yukhattu bil ardi, garis yang digaris di atas permukaan tanah. Ya. Yani dengan tujuan juga sama untuk hal-hal yang sifatnya seperti tadi, untuk melakukan sihir atau hal-hal yang sifatnya untuk menentukan nasib baik atau nasib buruk. Ya. Kemudian yang ketiga, wattiyaratu. Ya, attiyaratu jelas. Attiyaratu ya, tatayyur. Ya, tadi meyakini mitos tertentu untuk sebagai tanda kesialan atau tanda keberuntungan. Ini dikatakan termasuk al-jibt. Al-jibt sudah kita pernah bahas, di antara maknanya adalah sihir. Ada juga di antara maknanya adalah syaitan. Ya. Dikatakan di sini oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, al-jibt itu maknanya adalah ronnatu syaitan. Ronna yakni rintihan syaitan atau dengungan syaitan dan yang jenisnya. Ala kulli hal, ini termasuk yang disebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ini termasuk jenis-jenis yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk al-jibt, yakni sihir dalam hal ini. Berarti ya, perbuatan seperti ini sudah ada di zaman Arab jahiliyah. Bahkan sudah kita ketahui, sebelum itu sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam. Pertama kali terjadinya sihir sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu untuk memisahkan antara seseorang dengan istrinya, memisahkan antara suami dan istri, yang kemudian terus berkembang sihir tersebut dan datang berbagai macam jenisnya. Nah, ya meskipun dalam hadis ini ada kelemahan, tapi kelemahannya kelemahan yang ringan. Ya, cuman tentu saja ini contoh ya,
dari jenis-jenis perbuatan sihir yang nanti akan semakin banyak dan semakin berkembang. Baik, jadi ini yang dibawakan oleh beliau dari sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ya ternyata ada kelemahan pada hadis tersebut. Baik, berikutnya. Asy-Syaikh kemudian rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Muwaddin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala kemudian berkata, wa an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah kita tahu kan, Syekh kebiasaannya ketika menyampaikan setiap pembahasan di bab kan langsung membawakan dalil dari Al-Quran atau hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam atau athar dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in atau ulama salaf setelahnya, setelah mereka. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man qatabasa syu'batan minan nujumi faqad qatabasa syu'batan minas sihir zada ma zada. Ini lebih tegas, artinya hadisnya lebih sahih dan ini lebih bagus untuk jadikan sebagai contoh. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil atau mempelajari satu cabang dari ilmu nujum, ya, ilmu tentang perbintangan yang tujuannya tadi untuk ya melakukan sihir, maka sungguh dia berarti telah mengambil atau telah mempelajari satu cabang dari perbuatan sihir. Ini hadis diriwayatkan zada mazada, semakin bertambah dia mempelajarinya, semakin bertambah sihir yang ada pada dirinya. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ya, dikeluarkan juga oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Maka ini jelas sekali, termasuk ilmu sihir yang ya tentu dari dulu dan sekarang semakin berkembang, yaitu sihir dengan bersandar atau meminta pertolongan kepada bintang-bintang. Ya, ilmu nujum ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini termasuk perbuatan sihir. Ya, yang jelas ini berarti diharamkan untuk mempelajarinya, seperti yang ayat yang tadi kita bacakan, para syaitan itu kafir karena mengajarkan sihir kepada manusia. Ya, oleh karena itu hal-hal yang seperti ini sudah pernah kita jelaskan, mungkin dalam kondisi-kondisi lapang, kondisi-kondisi seorang itu tidak ditimpa satu musibah besar, dia akan bisa menjaga. Tapi ketika orang terdesak, ketika orang sakit tidak sembuh-sembuh, dia mencari berbagai macam pengobatan, apalagi yang di atas namakan pengobatan alternatif, sudah akhirnya ada yang sampai nyerempet kepada hal-hal yang berbau kesyirikan seperti ini. Bahkan perbuatan sihir yang mengandung syirik terang-terangan pun tetap dilakukannya karena dalam rangka meminta kesembuhan tadi. Ya, oleh karena itu ini yang apa, ini manfaatnya seseorang itu selalu berlindung kepada Allah, memahami nilai tinggi dari keimanan dan tauhid yang dimilikinya. Adapun musibah atau sakit yang mungkin Allah timpakan kepadanya merupakan bagian dari ujian. Para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam juga ditimpa sakit. Ya, bahkan cobaan-cobaan mereka di jalan Allah lebih besar. Apalagi kalau kita sudah baca riwayat kemarin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasalam juga pernah kena sihir. Ya, maka hal yang seperti ini bukan menjadikan seseorang kemudian menghalalkan segala cara dalam rangka menghilangkan hal tersebut. Padahal kalau dia bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentu Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah yang sempurna, memiliki tujuan yang besar, yang untuk kebaikan dan kemaslahatan bagi hamba ini dengan menimpakan sakit tersebut kepadanya. Nah, baik. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih, yang jelas sekali menunjukkan bahwasanya yang dikatakan dengan ilmu nujum itu adalah termasuk perbuatan sihir.
Dalil yang berikutnya, kata Asy-Syaikh rahimahullah taala, walin nasai min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dari riwayat sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, lafadznya, lafadz hadis ini, man aqada uqdatan summa nafatha fiha thumma nafatha fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyraka wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Baik. Hadis ini berbunyi, barang siapa yang aqada uqdatan, mengikatkan satu ikatan, buhul, yang kemudian dia menghembus padanya, meniupnya pada buhul tersebut, maka sungguh dia telah melakukan sihir, dan barang siapa yang melakukan sihir, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan syirik. Serta barang siapa yang ta'allaqa syai'an, mengikatkan sesuatu, bergantung kepada sesuatu, dia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Tapi harus ini ada kelemahan pada itu. Atau ini yang lemah, kemudian juga ada sanad yang terputus. Seperti yang dinyatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Yang ya, tentu sekali lagi dilakukan dengan bantuan syaitan, dengan bantuan iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya, untuk menjadikan sihir ini berlangsung. Dan sudah kita katakan ini adalah sebab yang sangat buruk dan jahat untuk menimpakan keburukan. Ya,

0: Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ikhwan wa akhwati fi din hadirin Allah, kita perhatikan bagaimana agama Islam ini agama yang indah dan sempurna. Ya. Sungguh ini kan sesuatu yang kita tidak ketahui. Apalagi dengan dari namanya saya kita tahu selalu dilakukan dengan cara khifyah. Tidak nampak. Dilakukan ikatan buhul dan dihembuskan itu di waktu-waktu sahar, di waktu-waktu gelap malam, di waktu-waktu orang sedang tertidur, sedang beristirahat. Ya, maka Islam mensyariatkan kepada kita doa-doa perlindungan sebelum tidur, kita membaca doa, kita bangun juga membaca zikir, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran, ya seperti ayat kursi, kemudian Al-Mu'awwidzatan, doa apa ini? Dua Al-Falaq sama An-Nas. Kemudian zikir pagi dan petang. Masya Allah, ini semua adalah di samping pahala dan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga tidak kalah pentingnya adalah untuk perlindungan kita dari hal-hal yang seperti ini. Ya, karena tidak ada yang bisa melindungi kita dari kejahatan dan keburukan-keburukan seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sudah pernah kita sebutkan kan seperti dua qul tadi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma ta'awwadza bi mithlihi ma muta'awwidun. Tidaklah seseorang berlindung dengan perlindungan seperti dua surat ini. Tidak ada seorang pun berlindung kepada Allah dengan perlindungan seperti perlindungan dengan membaca dua surat ini. Ya, makanya ini yang kita usahakan untuk selalu kita baca, ya, dalam rangka untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja sandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud dari tauhid yang utama, ya, yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba-hambanya. Nah, baik. Kemudian lafaz yang ada di hadis ini, ya, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, barang siapa yang mengikatkan diri dengan sesuatu, yang bergantung dengan sesuatu, dia akan diserahkan padanya. Ini ada lafaz yang semakna dengannya yang disebutkan dalam riwayat yang sahih, dalam riwayat yang lebih kuat. Ya, sudah pernah kita sebutkan juga beberapa di antaranya, bahwa seseorang yang bergantung kepada sesuatu, Allah Subhanahu wa taala akan serahkan dia kepadanya. Ya, makanya seseorang tidak diperbolehkan sampai pun bergantung kepada dirinya sendiri. Kita ingat kembali zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, janganlah engkau menyerahkan aku kepada diriku sendiri, menjadikan aku bergantung kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Jadi yang bagian akhir dari hadis ini itu ada riwayat yang lalu yang pernah kita baca yang menguatkannya secara maknanya. Nah, baik. Kemudian, ya, berikutnya Asy-Syaikh rahimahullah taala berkata, membawakan dalil yang berikutnya, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala hal unabbi'ukum mal ataf. Ya. Hiya namimatu alqalatu bainan nas. Rawahu Muslim. Ada dibawakan di sini juga sebuah hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, ketahuilah apakah aku beritakan kepada kalian apa yang namanya al-adhu itu, yaitu an-namimah, yakni berjalan untuk mengadu domba di kalangan manusia, al-qalatu bainan nas, menyampaikan pembicaraan di antara manusia untuk merusak hubungan mereka. Yakni ini dicontohkan termasuk perbuatan sihir atau mirip dengan sihir,
1: ya, karena ya meskipun cara prosesnya bukan termasuk sihir yang tadi membawa kepada kesyirikan, ini jelas termasuk perbuatan mengadu domba, dosa besar, iya kan? Yang juga diantara ancamannya adalah termasuk yang menjadi sebab azab dalam kuburan. Tapi dicontohkan di sini mirip dengan sihir karena pengaruhnya dengan kata-katanya seperti menyihir orang sehingga bermusuhan, menyebabkan hubungan rusak di antara manusia. Ya, jadi al-qalatu bainan nas maksudnya adalah banyak berbicara, banyak menyampaikan perkataan-perkataan yang akhirnya memperuncing keadaan, menjadikan permusuhan di kalangan manusia. Ya, tentu saja ini hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar. Ya, yang ini disepakati oleh para ulama tentang haramnya perbuatan seperti ini. Cuma di sini dicontohkan, ini pengaruhnya semacam sihir dalam hal merusak hati kemudian menjadi sebab permusuhan di antara manusia, maka ini termasuk perbuatan yang terlarang tentu saja, meskipun dia tidak termasuk perbuatan sihir seperti yang dilakukan dengan bantuan syaitan tadi atau dengan buhul-buhul yang diikat yang dia kemudian dihembuskan oleh, ditiup oleh para tukang sihir atau para dukun. Nah, sama dengan contoh yang dibawakan berikutnya, contoh yang dibawakan berikutnya juga oleh Syekh ya rahimahullah taala, jadi ada jenis yang disebut sihir tapi bukan dilakukan dengan proses sihir yang seperti tadi yang ada kesyirikan dan kekufuran padanya. Kata Syekh rahimahullah taala, walahuma an ibni umar radhiyallahu taala anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya termasuk al-bayan, kefasihan berbicara, kepandaian menyampaikan sesuatu, ini benar-benar ada sihirnya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Jadi al-bayan yaitu artinya al-balaghatu wal fasaha, ketinggian bahasa, kefasihan dalam berkata-kata, ini ada sihirnya. Dan kita tahu kan ini terbukti. Ya, orang yang pandai berbicara, pandai berretorika, itu meskipun dia menyampaikan kebatilan, banyak orang yang dengar dan banyak yang terpengaruh. Ya. Maka sebagian dari para ulama ya, ada yang mengartikan ini dalam pengertian buruk. Karena namanya sihir kan sesuatu yang tercela. Berarti maksudnya di sini seseorang itu hendaknya kita berhati-hati dalam mendengarkan ucapan, membaca pernyataan atau mendengarkan misalnya penjelasan seseorang yang pandai berkata-kata tetapi kemudian tujuannya adalah untuk menutup kebatilan, apalagi menyebarkan syubhat misalnya. Kenapa kita dilarang mendengarkan ucapan ahlul bid'ah atau ucapan orang-orang yang menyimpang pemahamannya? Karena sihir di sini artinya bisa mempengaruhi hati seseorang sehingga terpengaruh. Ya, dibungkus dengan kata-kata yang indah, zuhrufal qawli gururo, kata-kata indah yang menipu, akhirnya orang terperdaya. Meskipun sebagian juga ada yang mengartikan dalam pengertian positif, yakni seharusnya orang yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan dalil, ya, tidak mengapa dia mempelajari bahasa yang indah, menggunakan kata-kata retorika yang indah, karena tujuannya adalah untuk memudahkan manusia menerima kebenaran yang disampaikannya. Maka ini tidak mengapa kalau untuk tujuannya seperti ini. Jadi dikatakan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam keindahan bahasa, kepandaian berkata-kata atau retorika itu benar-benar ada sihirnya. Artinya bisa mempengaruhi orang. Maka ini juga yang menjadikan sekali lagi kita berhati-hati ketika membaca satu penjelasan. Ya, oleh karena itu berdiskusi atau berdebat, meskipun itu dalam Islam diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, tapi kalau seseorang melakukannya tanpa ilmu, kemudian juga menjadikannya ini sebagai sesuatu yang sering dilakukan, ini akan bisa merubah pemikirannya. Awalnya dia tidak terpengaruh. Yang kedua mungkin dia masih bisa bertahan. Tapi lama-kelamaan dia akan berpikir, kayaknya benar juga. Kayaknya juga ada segi kebenarannya. Akhirnya berubah. Makanya ada hadis yang sahih dari Nabi SAW. Beliau bersabda, ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaihi illa utul jadala. Tidaklah satu kaum itu tersesat setelah dia mengenal petunjuk yang tadinya dipegangnya, kecuali ketika dia diberikan kesenangan untuk melakukan jidal, selalu berdebat, selalu adu argumentasi, padahal dia sendiri belum kuat dan juga bukan untuk kebutuhan melakukan diskusi tersebut. Ya, ini yang menjadikan seorang akhirnya bisa berubah karena mendengarkan kata-kata orang lain itu, apalagi kata-katanya dibungkus dengan penjelasan yang indah. Ini bisa mempengaruhi hati kita, ya, bisa membekas di hati kita, ya. Makanya al-bayan, kepandaian berkata-kata, ini ada sihirnya yang hendaknya kita waspada untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Jangan mudah membaca penjelasan yang tidak jelas dari orang yang tidak kita ketahui, karena agama ini harus diambil dari sumber yang benar. Cukuplah banyak orang-orang yang kita ketahui, banyak ustaz yang kita fahami, manhajnya benar, sudah cukup ilmu yang kita dengarkan dari mereka, bahkan banyak penjelasan yang belum kita sempat dengarkan semua. Jangankan dari ustaz, dari ulama saja, banyak yang kita belum bisa semua simak semua penjelasan mereka, apalagi kita harus disibukkan dengan mendengarkan penjelasan atau membaca keterangan dari orang-orang yang tidak jelas, yang nanti bisa merusak agama kita. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah ilmu ini yang engkau pelajari menentukan kebaikan agamamu, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Ya. Diterangkan di sini oleh Syekh penulis kitab Fathul Majid, Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Al-Syekh, wabil jumlah fal bayanu la yuhmadu illa idza lam yakhruj ila haddil ishabi wal itnabi wa taghtiyatil haqqi wa tahsinil batil. Kesimpulannya, yang namanya al-bayan, kepandaian menjelaskan, keindahan bahasa, ini tidak akan dipuji kecuali kalau, ya, kepandaian penjelasan ini, kepandaian berkata-kata ini tidak sampai pada tingkatan yang berlebihan dalam menyampaikan. Ada sebagian orang yang ketika menyampaikan sesuatu memilih bahasa-bahasa yang susah, berdalam-dalam dalam menjelaskan sesuatu, ini kan jadinya tercela, atau sampai menutupi kebenaran dan untuk menghiasi kebatilan. Jadi hadis tadi kan bisa kita bawa kepada makna positif. Kalau tujuannya untuk memperindah penjelasan kita agar orang awam tertarik, agar orang mau mengikuti kebenaran. Tapi kita selalu ingat, ya, dalam menyampaikan kebenaran selalu tolak ukurnya adalah dalil. Lihatlah seperti apa yang diterangkan oleh Syekh di sini. Masya Allah, kitabnya dipelajari dari tahun ke tahun dan dipelajari banyak orang-orang yang ingin mengenal tauhid. Padahal beliau yang bawakan langsung dalil. Penjelasan sedikit. Kadang-kadang orang karena dia punya kelebihan berkata-kata, dia lebih mengandalkan kata-kata tersebut. Ini keliru. Tetap saja, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap dalil itulah yang utama disampaikan, Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih. Penjelasan itu hanya mendukung untuk menjelaskan maknanya. Seindah apapun penjelasan kita, maka pengaruh kebaikan, ya, yang ditimbulkan dengan selalu menyampaikan dalil dalam hal mengarahkan hati manusia kepada kebaikan, jelas itu lebih besar dibandingkan ucapan manusia biasa, ya. Karena kita ingat, yang namanya hidayah itu bukan hanya dipengaruhi dengan keindahan bahasa, tapi yang paling penting juga tujuan orang yang menyampaikannya, niatnya. Maka tidak ada yang lebih baik tujuannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, kemudian juga tidak ada yang lebih indah dalam bahasa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Fa idza kharaja ila hadzal ila hadza fa huwa madhmum. Maka kalau kepandaian berkata-kata sampai pada tingkatan seperti ini, maka itulah yang tercela. Ya. Nah, baik. Sampai di sini selesai dalil yang dibawakan oleh Syekh untuk menyebutkan contoh-contoh dari perbuatan sihir. Kemudian di bagian akhir ada kesimpulan akhir, fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah, ada beberapa kesimpulan atau ringkasan. Al-ula yang pertama, innal iyafata wa tarqa wa tiyarata minal jibti. Sudah kita bahas tadi pembahasannya, ya meskipun juga ada kelemahan pada hadis ini. Sesungguhnya al-iyafah, yakni mengusir burung tadi, yang dilakukan oleh orang di zaman jahiliyah. Kemudian at-tarq, menggaris di tanah tadi. Kemudian at-tiyarah, ya menentukan nasib untung atau sial dengan benda-benda yang ada, makhluk-makhluk yang ada, ini termasuk al-jibt, termasuk sihir, termasuk perbuatan syaitan. Al-thaniyatu tafsirul iyafati wa tork, penafsiran dari al-iyafa dan tork, sudah kita bacakan tadi penafsiran dari rawi yang bernama Auf ibn Abi Jamilah rahimahullah ta'ala. Al-thalithatu yang ketiga, inna ilman nujumi nau'un minas sihir. Ilmu nujum, perbintangan, yang tujuannya tadi untuk sihir, yang kemudian diketahui oleh para dukun dan tukang sihir, ini termasuk sihir, termasuk perbuatan kufur, ya, yang tentu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'atu al-aqdu ma'an nafsi min dhalik. Orang yang melakukan mengikat buhul kemudian menghembus padanya, tentu dengan cara-cara tertentu, ini juga termasuk sihir. Tadi yang kita sebutkan hadisnya juga ada kelemahan padanya. Al-khamisatu yang kelima tuh, innan namimata min dhalika. Perbuatan namimah, mengadu domba, termasuk hal ini. Ya, yakni dalam hal pengaruhnya seperti sihir, meskipun dia tidak sampai kepada kesyirikan. Kalau tidak melakukan sihir seperti mendatangi dukun atau orang-orang yang tukang sihir ini, tapi dia termasuk dosa besar karena pengaruhnya dalam merusak hati manusia, membuat permusuhan di antara manusia seperti sihir. As-sadisatu inna min dzalika ba'dul fasaha. Termasuk juga sihir dalam hal ini adalah sebagian dari kepandaian, kefasihan dalam berbicara, kepandaian dalam memberikan penyampaian. Ya, tentu makna sihir seperti tadi yang kita sebutkan bukanlah sihir yang sampai pada tingkatan kekufuran atau kesyirikan. Barakallahu fikum. Taib, selesai pembahasan di bab ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan manfaat darinya. Ya. Insyaallah untuk bab berikutnya tentang perdukunan dan yang sejenis mereka akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Dan sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin antum sampaikan, Anda persilakan. Ya. Assalamualaikum.

Iya, barakallahu fikum. Yang namanya pengobatan yang disyariatkan dalam Islam, ya, itu pengobatan yang benar-benar dia merupakan sebab dan ada hubungannya dengan penyakit tersebut. Yang ini diketahui dari mana? Dengan merujuk kepada ahli pengobatan, misalnya obat-obatan kimia dalam bidang kedokteran, atau dengan misalnya berdasarkan tajriba, percobaan dari orang-orang yang ahli dalam hal ini, bahwasanya hal tersebut memang ada kaitannya dengan penyakit. Ya, contoh misalnya orang sekarang menggunakan misalnya alat-alat tertentu, ya, contoh seperti tusuk jarum atau mungkin dialirkan listrik untuk mengenai urat-urat dalam tubuhnya, kemudian ini menjadi sebab lancar peredaran darahnya dan seterusnya. Ini kan jelas hubungannya. Tapi ada hal-hal tertentu yang sama sekali dari segi tajrubah atau percobaan tidak wajar. Ya, hanya dipegang sedikit kemudian orangnya sembuh. Hanya disentuhkan dengan benda tertentu, memakai gelang tertentu, orangnya sembuh. Jadi kaitannya apa? Ya, kalau misalnya sesuatu yang misalnya pengobatan dari tabib misalnya tradisional, ya, dengan daunan tertentu yang ketika diteliti daun ini mengandung hal ini yang ada hubungannya dengan penyakitnya, ini kan memang sebab yang Allah jadikan. Karena kita tahu kata para ulama, ya, yang namanya syirik kecil itu perbedaannya dengan syirik besar diantaranya adalah kalau syirik besar itu jelas di situ ada menjadikan tandingan sempurna, tandingan selain Allah secara sempurna. Adapun syirik kecil ada tandi tapi tidak sampai sempurna. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama yaitu misalnya dia menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal dia bukan sebab, tidak ada kaitannya secara medis maupun melalui percobaan yang wajar, penilaian yang wajar, dia ini berhubungan dengan penyakit tersebut. Bahkan ada orang yang sekedar datang saja kemudian sembuh, ya, mungkin diberi minuman tertentu kemudian dijamin lagi kesembuhannya. Ini kan kita bisa lihat dari praktek orang tersebut, apakah dia punya keahlian, apakah dia menggunakan obat yang memang obat ini secara terbukti tadi dengan secara medis atau dengan percobaan ada kaitannya dengan penyakit tersebut. Ya, ingat, kita jangan, kalau tidak tahu pengobatannya ya jangan kita lakukan, karena ini kita mengorbankan akidah kita, keyakinan kita, na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita boleh melakukan pengobatan misalnya dengan ruqyah. Ini kan ruqyah, kita minta pertolongan kepada Allah atau membaca doa-doa perlindungan di air kemudian diminumkan. Ini kan jelas. Itu pun kan kita belum yakini kesembuhannya, yakni pasti kesembuhannya kecuali dengan kesembuhan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh-boleh saja seperti ini. Maka sebenarnya kita bisa nilai dari orang yang melakukan pengobatan tersebut. Kalau orangnya tidak punya latar belakang akidah yang benar, pemahaman yang benar, ya, lebih bagus jangan kita datangi pengobatan-pengobatan yang dikatakan alternatif seperti ini, apalagi di akhir zaman seperti ini keadaannya. Kita khawatir malah, dan sering terjadi, Anda sering menghadapi orang yang ya, ketika dia dulunya pernah melakukan, bahkan ada yang sekedar dipijit saja tapi ada dibaca-bacakan tertentu, setelah berapa tahun kemudian ada jin yang ikut nempel di tubuhnya, akhirnya bereaksi setelah itu. Akhirnya bukan kesembuhan didapatkan, dia sudah keluar uang juga mungkin, diikuti sama jin lagi, sehingga menjadi sebab penyakit yang kemudian ternyata muncul bertahun-tahun, ternyata disebabkan karena dia pernah melakukan pemijitan yang ada baca-bacaan tertentu tadi, yang menjadikan ikut kemudian jinnya ikut menempel dan mengikuti orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ada pertanyaan di kertas di sini dari akhwat mungkin ya. Apakah kalau apa ini, scrolling YouTube, ya, mencari-cari berita begitu mungkin ya, dengan berita tentang penguasa pemimpin yang sedang dibicarakan rakyat banyak karena pemimpin yang nyinyir itu termasuk dalam ghibah, membicarakan penguasa pemimpin di dalam grup WA, ya, termasuk ghibah jelas. Jawabannya sederhana saja,
Kata Nabi SAW, ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah. Ya, kau menyebutkan tentang saudaramu dalam hal-hal yang dibencinya. Yang benar-benar terjadi padanya kita bicarakan di belakangnya, bukan nasihati hanya membicarakan kejelekannya, itu ghibah. Kalau tidak terjadi lebih parah lagi, berarti ya menuduh dusta, memfitnahnya. Itu juga sama-sama dosa besarnya. Ya, makanya ini tidak ada manfaatnya yang seperti ini. Lagi pula buat apa kita membicarakan sesuatu hanya sekedar untuk ya dibicarakan yang tidak ada manfaatnya. Kalau kita nasihati kan kita dapat pahala, mungkin juga bisa merubah keburukan orang itu yang melakukan orang tersebut. Kemudian lebih penting lagi, belum tentu yang dibicarakan itu benar. Bisa jadi ditambah-tambah. Siapa yang menguasai berita sekarang? Kemudian banyak lawan-lawan politik yang ingin menjatuhkan pemerintah karena ya namanya juga saingan dan seterusnya. Ini kita harus jaga amal-amal kita. Sudah kita katakan tadi, masih banyak hal-hal yang bermanfaat yang belum kita baca dan belum kita dengarkan. Kenapa disibukkan dengan hal-hal yang seperti ini? Yang paling terbaik adalah mendoakan. Sekarang bagaimanapun keadaannya, ya, keadaan yang ada saat ini, tidak ada cara terbaik untuk merubahnya kecuali berdoa kepada Allah, karena Allah yang maha kuasa untuk merubah segala sesuatu. Kemudian yang paling penting, tidak kalah pentingnya adalah dengan sebab kita memperbaiki diri kita, tidak ikut-ikut melakukan kebaikan tersebut, ini yang justru diharapkan bisa merubah keadaan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Kemudian pernyataan para ulama, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana keadaanmu begitulah keadaan pemimpinmu. Kalau kamu memperbaikinya, melakukan yang baik-baik, Allah akan perbaiki. Makanya jangan ikut-ikut melakukan perbuatan orang awam karena mereka tidak berilmu. Antum yang sudah kenal agama, lakukan cara yang terbaik, dapat pahala dan ini bisa merubah. Ya sekarang contoh seperti orang-orang yang jahil yang mengatakan ya dakwah sunnah itu tidak berbuat apa-apa, hanya ngaji saja, hanya belajar saja, hanya kaji tauhid saja. Sementara mereka yang katanya banyak melakukan hal-hal yang untuk mendatangkan kemaslahatan manusia, justru merusak apa yang mereka lakukan. Karena mereka melakukan dengan cara-cara yang menyimpang, dengan cara-cara bid'ah seperti perbuatan orang-orang khawarij, memberontak dan seterusnya. Justru dakwah sunnah yang mereka cela ini, justru ini yang menjadi sebab perbaikan. Karena perbaikan untuk umat ini adalah dengan perbaikan agama, mengajak mereka rujuk kepada agama. Dimulai dengan perbaikan kita sendiri, keluarga kita, kemudian Allah menjadikan itu sebab keberkahan untuk perbaikan bagi semua umat manusia insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Ya, sudah.

0: rahib. Iya, masalah yang berhubungan dengan hipnotis. Yang saya ketahui itu ada bantuan jin. Ya, cuma kita tidak tahu apakah nanti rinciannya seperti apa. Cuman ini termasuk hal-hal yang kita katakan tidak wajar menghilangkan kesadaran seseorang, kemudian kalau seperti yang kita ketahui ya prakteknya saat ini menjadikan orang itu bisa berbicara tidak sadar, mengakui hal-hal yang perbuatan yang pernah dilakukannya. Ya, kalau seandainya ini adalah perbuatan yang baik atau perbuatan yang benar, mestinya dulu telah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat, apalagi yang berhubungan dengan pengakuan-pengakuan terhadap kejahatan kan dibutuhkan sejak zaman dahulu. Ala kulli hal, yang saya ketahui ini termasuk dalam hal yang berhubungan dengan bantuan jin, karena ini termasuk keadaan yang luar biasa, yang di luar kebiasaan manusia, dan juga secara hubungan dari segi yang bisa dijelaskan dengan percobaan seperti yang tadi kita jelaskan juga tidak ada kejelasan dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Itu yang saya ketahui. Mungkin kalau ada penjelasan lain ya saya tidak tahu lebih dari dalam masalah ini. Mungkin ada selain dari apa yang kita saksikan, apakah ada memang pengobatan tertentu dengan cara seperti ini. Ya, kalau yang kita ketahui mungkin menghilangkan kesadaran kan ada pengobatan tertentu secara medis untuk misalnya dibius dan seterusnya. Adapun kalau yang seperti hipnotis seperti ini yang kita ketahui adalah seperti itu. Barakallahu fikum. Nah. Ya.
1: Pasien dalam jabat yang pertama dunia, misalnya untuk berbicara,
0: selama tidak tadi syaratnya tidak berdusta, tidak berlebih-lebihan, menjelaskan sesuatu apa adanya, ya kayak tadi bisa menjadi tercela kalau digunakan untuk kayak orang berdagang misalnya karena dia pandai promosikan sampai berlebih-lebihan, dan itu sering terjadi, ya kan, ini jadi tercela karena ada kedustaan. Tapi kalau dia jelaskan apa adanya, tapi dengan bahasa yang menarik, ya, untuk menjelaskan rincian sesuatu, misalnya, boleh-boleh saja, selama tidak berlebihan dan tidak terkandung kebohongan padanya. Nah. Baik, cukup sampai di sini, insya Allah kajian kita, semoga bermanfaat.
2: Ah, silakan.
0: Iya. Jelas tidak hangus, Pak. Semua di antara para sahabat dulu ada yang berbuat syirik, kufur. Itu maksudnya orang yang mati tanpa bertobat, maksudnya. Karena kalau bertobat diampuni semua dosa, kufur atau syirik asal sungguh-sungguh tobatnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa bagi orang yang bertobat. Ya, bahkan bukan sekedar diampuni dosanya, perbuatan orang yang bertobat dari perbuatan syirik itu menjadikan amal-amalnya kembali kepadanya. Ya, ini sudah pernah kita sebutkan kan, ada hadis riwayat Imam Muslim, seorang sahabat yang akan masuk Islam. Ya, kemudian dia menanyakan apakah amal-amalnya di masa jahiliyah diperhitungkan setelah dia masuk Islam. Maka kata Rasulullah SAW, aslamta ala ma aslafta minal khair. Kamu masuk Islam dengan diperhitungkan kebaikan-kebaikanmu yang lalu. Ini orang yang dari kafir masuk Islam, apalagi orang yang tadinya Islam, dia pernah berbuat syirik, batal amal-amalnya, dia bertobat dengan izin Allah, ya kalau tobatnya sungguh-sungguh tentu saja, akan dikembalikan kebaikan amal-amal tersebut yang tadinya hangus, dikembalikan lagi berdasarkan hadis ini menurut penjelasan sebagian dari para ulama. Nah, barakallahu fiik. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pertama-tama sekali, ana mengajak diri ana sendiri, sekaligus mengajak saudaraku, saudariku yang bisa mendengarkan pembicaraan ini, baik langsung hadir atau melalui media yang dimudahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik sekarang ini atau di masa yang akan datang. Mari kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmat Allah yang tidak pernah berhenti mengalir kepada kita setiap saat, setiap detik. Apabila kita mau melihat dengan benar, mau memperhatikan dengan cermat, maka setiap detik dari detik-detik hidup yang kita lalui, setiap detiknya bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah. Setiap detiknya. Oleh karena itu, kenapa rahmat dan nikmat Allah tak pernah bisa kita hitung? Karena untuk menghitung rahmat dan nikmat setiap detik, udah datang detik berikutnya dengan rahmat berikutnya. Wajar kalau Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi, tak sanggup kalian untuk menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Bagaimana akan menghitungnya? Yang detik ini kita mau menghitung, detik berikutnya udah datang. Karena oksigen yang kita hidup sekarang bukanlah oksigen yang kita hidup berikutnya. Ya atau tidak? Kita hidup oksigen. Kita keluarkan itu pun rahmat dan nikmat Allah. Kita hidup lagi rahmat berikutnya, nikmat berikutnya. Kita hidup sekarang ini dengan aneka ragam nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita setiap detik, itulah kita merasakan kenikmatan hidup. Ketika para ulama yang ahli, para ahli ilmu yang ahli bicara tentang bagaimana rumitnya teknologi mata, tahulah kita detik demi detik yang kita lihat dengan mata kita itu penuh dengan rahmat dan nikmat Allah yang luar biasa. Yang kalau satu jalur saja berhenti, enggak sanggup kita lihat. Kita enggak akan bisa lihat. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang luar biasa. Dan syukur itu hasil dari kita benar-benar merasakan curahan rahmat dan nikmat itu datang. Dan kita rasakan dan kita dapatkan. Karena orang yang tidak merasakan datangnya rahmat dan nikmat Allah kepadanya, bagaimana dia akan bersyukur? Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia, seafdol-afdolnya manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga beliau adalah orang yang banyak beristighfar, walau beliau tidak punya salah. Dan ini adalah istighfarnya orang-orang yang sudah sampai kepada tingkat yang luar biasa. Beristighfar bukan karena dosa. Beristighfar karena ia maha

ia tahu bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala maha memberikan kepadanya sesuatu yang sangat banyak, yang ia belum mampu untuk bersyukur kepada Allah seperti yang sepantasnya didapatkan oleh Allah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, sebagaimana yang tadi telah diumumkan dan telah diketahui oleh kita bersama, ana diminta pada kesempatan yang berbahagia ini berbicara tentang hati yang selamat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syu'ara, ayat 88 dan 89, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang hari akhirat. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan tidak bermanfaat anak keturunan. Yang bermanfaat apa? Illa man atallaha, kecuali yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, salim, selamat. Menunjukkan bahwa kata kunci untuk bisa selamat di akhirat adalah judul kajian kita pada hari ini. Judul pembahasan kita pada kesempatan yang sekarang ini adalah kata kunci keselamatan di akhirat. Dengan nas Al-Quran yang sangat jelas dan tegas dalam surat Asy-Syu'ara yang tadi baru saja kita bacakan, dan kita bacakan terjemahannya. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, siapapun yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat dengan sebenar-benar iman, maka cita-citanya tertinggi adalah selamat di akhirat. Cita-cita dia tertinggi adalah apa? Selamat di akhirat. Wallahi, itu yang menjadi orientasi hidup kita di permukaan bumi sekarang ini. Barang siapa yang di dalam hatinya selamat di akhirat bukan sesuatu target utama hidupnya, maka dia akan celaka. Dia akan binasa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang memperhatikan apa yang akan dia lakukan, tujuannya agar nanti selamat. Dia memperhatikan apa yang akan dia lakukan, apakah itu di atas ridho Allah atau tidak di atas ridho Allah. Untuk apa dia perhatian? Kenapa dia harus memperhatikan apa yang dia kerjakan, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan? Tujuannya yang tadi, ingin selamat di akhirat. Kenapa? Karena dia sangat yakin, seyakin-yakinnya apa yang dia lakukan sekarang ini bukan tanpa pertanggungjawaban. Bukan tanpa apa? Pertanggungjawaban. Orang yang tahu bahwa apa yang dia kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban, maka dia akan berhati-hati terhadap apa yang dia kerjakan. Dia akan memantau apa yang akan dia lakukan. Tujuannya apa? Ketika nanti dimintai pertanggungjawaban, selamat.

perhatikanlah diri kita. Dan diri kita semuanya sama. Satu kaedah yang sama kecuali para nabi dan para rasul. Manusia yang tidak pernah lepas daripada berbuat salah dan berbuat khilaf dan berbuat dosa. Semua kita adalah dzakarrajul. Sama, persis. Saya dan Anda sama-sama. Sama dalam satu fitrah ini. Kita tidak bisa lari dan menghindar. Karena kita